0: harusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan, justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
1: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon mahasiswa. Salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsud Norman Ari Prayoga diduga meminta uang 650 juta rupiah, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui dua pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya 680 juta rupiah. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsud yaitu Eka Sumanto diduga menerima uang dengan total 1,12 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT telah kembali normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan Sugandi Avandi.
3: Baik, kami akan mengupdate beberapa infrastruktur yang saat ini terdampak.
4: Pelayanan energi seperti minyak tanah bersubsidi, bahan bakar minyak BBM, gas LPG hingga bahan bakar pesawat atau aftur di Pulau Flores Nusa Tenggara Timur NTT kembali normal pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi menjelaskan 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPB 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen sehingga Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat mencukupi. Penjelasan itu disampaikan Ahad Rahedi kepada wartawan dalam keterangan pers secara virtual kemarin.
5: Bahwa 56 SPBU atau sebanyak 100% SPBU sudah kembali operasional di Pulau Flores. Kemudian sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi juga sudah beroperasi di Pulau Flores. Dan juga 5 agen LPG juga beroperasi dengan normal di Pulau Flores. Jadi dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik, di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Ali Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergency, bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal. Yang terkendala hanya satu, yaitu fuel terminal kami di Reo, dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali serta di lapangan.
4: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pemulihan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Flores bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
3: Listrikan pasca gempa, pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon layanan telkom grup di wilayah NTT relatif normal dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover
4: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa, dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berta menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Sa'adat Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemusnahan barang ilegal kali ini tentu jalan dengan aspirasi kita untuk Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan demokrasi.
7: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten Ambang Prionggo mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin, dalam satu tahun Bea Cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
6: 182 kali dengan hasil 24,21 juta batang rokok ilegal, kemudian 1.200 kolom muni, berikut 748 minuman keras. Dan sekarang ada peningkatan kegiatan pengawasan kita trail atau rokok elektrik sebesar 823,81 mililiter.
7: Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku perwakilan Kementerian Keuangan Aim Nur Salim menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.
8: Yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten ini, sinergitas yang seperti ini adalah yang sangat diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan. Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan lainnya.
7: Diketahui, Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya, Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir, total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, Sa'adat Durain, RRPO 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
9: Laporan khusus. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama, hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
10: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan terutama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
9: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
11: Saat ini, kerjasama pertahanan Tiongkok Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua negara memiliki prospek yang luas, kualitas dan efisiennya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari
9: 对全球南方国家开展经常防务合作呢是一个大事。 Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
12: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
9: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, kelima pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, menerima kunjungan Menhan Tiongkok, Laksamana Dong Jun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personel, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia. Artinya, setiap kesepakatan wajib memberikan nilai tambah bagi kemampuan pertahanan dan kemandirian bangsa. Hal ini kian relevan di tengah ancaman keamanan yang semakin kompleks, mulai dari keamanan maritim, teknologi pertahanan, hingga ancaman non-konvensional. Penguatan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim,

0: pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan regional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. Kabar dari dunia olahraga. Turnamen di Indonesia Pro Am Present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Gelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Gelis Country Club, Agung Budiman, mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
3: Ya, baik, terima kasih rekan Safira. Pada pagi hari ini saya Bripka Satria menemani libur akhir pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadi kepadatan. Langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada Sabtu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai. Cukup ramai pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat, antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani. Nampak cukup normal, antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Paken yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor. Dari CCTV kami kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk

0: kendaraan dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir, kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar, baik untuk lalu lintas dari kampus Unud atau Sudirman yang akan menuju ke arah jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas, kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858715669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1 kali 24 jam dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, saya Wulan Anita. Pagi hari ini kembali menyapa Anda dalam Dialog Jogja Menyapa. Sebelum itu ada opini publik. Di pukul 8 ini opini publik, kemudian lanjut Dialog Jogja Menyapa begitu ya. Dan kita pagi hari ini membahas tentang menabung air hujan sebagai solusi menghadapi kekeringan dan menjaga ketahanan air di Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena memang musim kemarau ini masih cukup panjang begitu pendengar, sebagian besar wilayah di Indonesia ini menghadapi kekeringan dan berkurangnya ketersediaan air akibat dampak El Nino. Dan BMKG sendiri juga menyebutkan bahwa dampak terbesar terjadi di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi dan Papua bagian selatan. Bahkan curah hujan di wilayah beberapa tempat yang saya sebutkan tadi akan berada di bawah normal sehingga ketersediaan air berkurang dan juga produksi pertanian ini juga cukup terancam. Dan tidak hanya itu, ada juga beberapa potensi ke peningkatan risiko kebakaran hutan dan gangguan kesehatan masyarakat seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan penyakit lainnya. Dan kita tahu sendiri juga di Kalimantan, saudara-saudara kita di sana juga sedang bergelut dengan asap begitu ya, karena kebakaran hutan. Ya, dan pagi hari ini saya akan berbincang nanti di pukul 8 pagi pendengar dengan dua narasumber. Yang pertama dengan Mas Sri Mulyono Herlambang ST. Beliau adalah analis kebencanaan BPBD Gunung Kidul. Kemudian juga dengan Ibu Sri Wahyuningsih SAG, founder dari komunitas Banyu Bening. Sebuah komunitas yang sudah sejak tahun 2012 ini mengedukasi masyarakat untuk menabung air hujan agar juga bisa menghadapi krisis air dan tidak bergantung kepada air tanah. Nah, apakah Anda juga sudah menerapkan menabung air hujan, menampung air hujan sewaktu musim hujan? Bagaimana pengalaman Anda suka dukanya menampung air hujan? Dan apakah masih berlanjut sampai sekarang ini begitu ya, Anda menggunakan cadangan air dari air hujan yang Anda tampung di musim hujan kemarin? Silakan Anda bisa berbagi, juga berbagi informasi 580333, line telepon kami, kemudian line WhatsApp di 0811-2711-911. Siaran kita nanti juga disiarkan di YouTube di RRI Jogja Official.

0: Persiapan naskah proklamasi sangat menguras jiwa dan tenaga Bung Karno hingga ia jatuh sakit. Saat proklamasi diucapkan 17 Agustus 1945, penyakit malaria yang diderita Bung Karno kambuh. Bahkan ia masih tertidur pulas 2 jam sebelum pembacaan proklamasi. Pada akhirnya Soekarno tetap membacakan naskah proklamasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, bersama Bung Hatta, Soekarno mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia di hadapan masyarakat Indonesia yang saat itu berkumpul di depan teras rumahnya. Sejumlah kendala teknis pun menghiasi, seperti mikrofon yang tiba-tiba tidak berfungsi lantaran kabelnya terinjak-injak para pengunjung yang ingin menyaksikan peristiwa bersejarah tersebut.
1: Juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan, pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri. Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Bila dari Raisa. Sedia Aku Sebelum Hujan dari Igitaf. Ku Ingin dari Ruth Sahanaya. Teganya Kau dari Liodra. Rayu dari Marion Jola featuring Lale Ilmanino. Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito. Bawa Dia Kembali dari Mahalini. Dan Risau dari Atik CB. Dan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isaac Octavian. Lelah Hati Tito Aditya. Teh Hijau dari Tulus. Sesi Potret dari Enau dan Ariel Smana. Alama dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif. Terakhir Kali Wijaya 80. Lestari Merdu, Afgan. Firasat dari Marcel. Kau dari Glenn Fredly. Dan Terbaik dari Mike Mohede. Untuk pop kategori daerah, Sansaro dari Minang. Butet dari Batak. Kicir-kicir dari Betawi. Suwe Ora Jamu dari Jawa. Es Lilin Sunda. Cik-cik Periuk dari Kalimantan Barat, Si Patokaan dari Sulawesi Utara, Wayawai Windawe dari Papua, Bolelebo, Dodoi Si Dodoi. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

0: 101,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kalau misalnya air tidak tersisa lagi dalam hidup ini, bagaimana kehidupan kita? Aduh, mengkhawatirkan sekali kalau misalnya kita melihat beberapa daerah sampai sekarang ini masih ketergantungan dengan dropping air begitu ya. Dan seyogianya juga di kota Yogyakarta dengan pembangunan yang pesat, kita harus menyimpan air dengan dan menggunakan air dengan bijak. Salah satunya juga memanen air hujan. Dan pendengar, pakar hidrologi UGM, Pak Agus Mariono, Prof. Agus Mariono, ini menyatakan bahwa El Nino sebenarnya sudah terjadi berkala hampir setiap 5 tahun sekali. Namun perubahan iklim membuat dampaknya semakin dirasakan, dan di sisi lain, menurutnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim ini masih cenderung datar karena masih banyak yang menggunakan cara-cara biasa. Dan karena itu Prof. Aku juga menekankan pentingnya untuk memanen air hujan ketika musim hujan untuk digunakan pada musim kemarau. Karena menurutnya kualitas air hujan ini sangat baik dan dapat melebihi kualitas air permukaan lainnya. Air hujan secara legal dapat diolah menjadi air minum setelah adanya aturan terkait keamanan dan mutu air baku serta air minum yang berasal dari air hujan. Jadi, menurut Prof. Agus, semua orang Indonesia itu memahami tentang bagaimana manajemen hujan. Bagaimana hujan kualitasnya sangat baik. Kualitasnya itu melebihi kualitas air sungai, melebihi kualitas air permukaan manapun. Dan Prof. Agus juga menjelaskan bahwa penelitian mengenai teknologi pemanenan air hujan ini menunjukkan bahwa adanya penerimaan dari masyarakat. Dan beliau ini juga membandingkan kualitas air hujan dengan air sumur dan menyebut bahwa air hujan memiliki kualitas yang lebih baik dalam beberapa parameter. Dan beliau juga mencontohkan sumur-sumur di perkotaan yang sudah tidak bisa digunakan atau ini bisa dimanfaatkan lagi begitu sebagai tempat memasukkan air hujan setelah melalui penyaringan. Baik, saya klien telepon dulu pagi hari ini. Selamat pagi. Oke, terputus. Halo, selamat pagi. Ternyata terputus. Baik, Anda bisa mencoba kembali mendengar 580333 yang ingin bergabung pagi hari ini. Apakah sudah Anda punya pengalaman menampung air hujan, menabung air hujan untuk kebutuhan sehari-hari begitu pendengar? Silakan Anda bisa bergabung bersama kami pagi hari ini. Dan saya melanjutkan informasi tadi, Prof. Agus, pakar hidrologi UGM, ini juga menegaskan bahwa penggunaan air hujan bukanlah praktik tradisional yang tertinggal, karena memang di Australia sudah banyak memanfaatkan air hujan baik di perkotaan maupun pedesaan. Dan praktik-praktik pemanenan air hujan ini juga sudah dilakukan di Indonesia, salah satunya di daerah kering di Bojonegoro. Selain skala rumah tangga, Prof. Agus juga menyoroti perlunya industri, hotel, dan juga kantor ikut menampung air hujan. Karena menurutnya penggunaan air tanah oleh sektor-sektor itu tadi, ini turut menyumbang penurunan muka air tanah. Karena itu air hujan perlu dimanfaatkan sekaligus sebagai upaya mengisi kembali cadangan air tanah. Selamat pagi.
1: Oke, Mbak Ulan. Selamat pagi. 4 menit.
0: Iya, Pak Ramadan di Sorong. Bagaimana Yo. Kabar hari ini?
1: Kabar alhamdulillah baik, semoga Mbak Bulan juga dan keluarga sehat walafiat ya.
0: Iya.
1: Oh ya, suara jamu itu lagu dari daerah istimewa Yogyakarta ya. Mm-hmm. Tadi Mbak Bulan bilang ada suara jamu kedong telo ya. Suara jamu
0: gawe. Iya. Ya, gitu. Ini lagu yang bisa dinyanyikan di bintang radio gitu ya Pak ya?
1: Ah itu dia. Ya. Dan tentang air hujan, saya itu di sini ada 50 ribu kapasitas 50 ribu liter. Mm-hmm. Terus ditambah dengan yang di luar-luar. Jadi karena kemarau panjang udah 3 bulan gak hujan, akhirnya saya beli air sudah 2 kali. Nah, selama ini pakai air hujan, Mbak. Mm-hmm. Gitu.
0: Oh, Pak Ramadan sudah menerapkan menampung air hujan ya, Pak?
1: Udah lama air hujan 50 ribu liter loh. Bisa. Mm-hmm. Tankinya. Mm-hmm. Itu 10 mobil tanki yang 5.000 liter itu, mm-hmm, baru bisa penuh.
0: Oke. Okay.
1: Mm-hmm. Jadi karena kemarau ya akhirnya beli lagi, udah habis.
0: Dan ini emang diolah sendiri begitu ya Pak ya, menampung air hujan ini. Digunakan untuk apa saja nih Pak?
1: Buat mandi bisa, buat nyuci, itu aja. Kalau nyuci sayur-mayur juga, dan kalau untuk minum ya enggak lah. Minum pakai air pam atau air yang kita beli di toko gitu.
0: Jadi ditampung saja, tidak diolah begitu ya Pak ya?
1: Ditampung aja, diolah untuk bikin apa.
0: Iya, ini ya. Karena ada komunitas Banyu Bening ini mengolah air hujan menjadi air minum nih Pak.
1: Oh, kalau itu sih belum pernah sih. Tapi kalau yang saya pernah baca, kalau bisa tapi harus dimasak lagi sih. Tapi kita masak lagi bisa sih, karena air hujan itu kan pasti sudah campur dengan bahan kimia kan, otomatis kan, segala macam itu. Jadi campur dimasak. Kalau selama ini kita pakai air gelong, jadi makanya udah kebiasa. Kalau andai kan kadang nggak ada ya, baru kita masak air hujan gitu.
0: Gitu, oke. Siap-siap.
1: Untuk siram tanaman segala macam ya. Air hujan. Kalau untuk cuci pakaian bagus juga, karena dia apa ya, dia jernih, licin ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya itu kita.
0: Baik. Jadi nanti kita tanyakan langsung ya dengan pakarnya juga tentang bagaimana mengolah air hujan ini bisa diminum gitu. Jadi kita tidak tergantungkan membeli air terus gitu Pak.
1: Oh ya. Iya, kalau air gelong lumayan juga itu. Itu lumayan kalau satu hari satu orang saja minum 2,5 liter kali berapa orang kali sebulan ya.
0: Betul.
1: Lumayan.
0: Iya,
1: kalau masak saya kira bisa ya, masak mendidih kan 100%. Kalau nanti mau tanya, kalau didinginkan es batu gimana kan? Bisa enggak gitu ya.
0: Oke, nanti kita tanyakan ya. Ini Buning dari komunitas Banyu Bening, ini sudah mengolah air hujan untuk bisa diminum. Baik, Pak Ramadan. Terima kasih Pak Ramadan sudah bergabung. Kita akan mulai dialog Jogja menyapa ya, Pak.
1: Terima kasih ya. Tepat pukul berapa ini?
0: Pukul 8 pagi.
1: 8, oke. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Ramadan di Sorong. Pak Ramadan ternyata sudah menampung air hujan. Tapi air hujannya untuk kebutuhan sehari-hari untuk mencuci dan lain sebagainya. Tapi belum pernah meminum air hujan begitu ya, yang diolah. Nah, nanti kita tanyakan langsung. Sebentar lagi pendengar, kita akan mulai dialog Jogja menyapa dengan tema menabung air hujan sebagai solusi menghadapi kekeringan dan menjaga ketahanan air di daerah Istimewa Yogyakarta.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 8 pagi pendengar, saya Wulan Anita memulai dialog Jogja menyapa pagi hari ini dengan tema menabung air hujan sebagai solusi menghadapi kekeringan dan menjaga ketahanan air di daerah istimewa Yogyakarta. Dan Anda yang ingin bergabung nanti bisa menelpon 580333, juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811 2711 911, juga bisa menyaksikan tayangan siaran kita pagi hari ini di RRI Jogja Official di YouTube kami. Dan sudah terhubung dua narasumber saya pagi hari ini lewat Zoom meeting. Yang pertama saya sapa dengan analis kebencanaan BPBD Gunung Kidul dengan Mas Sri Mulyono Herlambang ST. Selamat pagi Mas Mulyono.
1: Selamat pagi Mbak Wulan.
0: Apa kabar Gunung Kidul hari ini, Mas?
1: Alhamdulillah masih terkendali.
0: Alhamdulillah masih terkendali. Baik, dan narasumber saya yang kedua saya sapa dengan founder komunitas Banyu Bening, Ibu Sri Wahyuningsih SAG. Selamat pagi, Bu Ning.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pendengar RRI Pro 1. Semoga dalam kondisi yang sehat dan bahagia selalu.
0: Alhamdulillah, bahagia, sehat selalu ini, Bu. Iya, dan Bu Sri Buning ini di Sardono Hardo Sleman ya, Bu, ya?
2: Betul, Mbak Wulan.
0: Baik. Iya, dan saya pagi hari ini akan berbincang banyak karena tadi beberapa pendengar juga ada yang WhatsApp, ada yang telepon, tadi ada yang bilang sudah memanfaatkan air hujan, sudah menampung air hujan. Tapi ada beberapa yang belum mengetahui kalau ternyata air hujan itu bisa dimanfaatkan, bisa diminum gitu, Bu Ning. Nanti bisa dijelaskan gak, Bu Ning?
2: Siap.
0: Baik, saya ke Mas Mulyono dulu. Mas Mulyono, kita pengen tahu kondisi terkini di Gunung Kidul, kekeringan di Gunung Kidul ini seperti apa saat ini, dan mungkin wilayah mana saja yang saat ini membutuhkan perhatian lebih begitu, Mas Mulyono.
1: Selamat pagi kepada para pendengar. Mohon izin kami menginformasikan bahwa saat ini Gunung Kidul telah mengalami musim kekeringan, yang mana sesuai dengan prediksi BMKG di bulan Agustus dan September ini merupakan puncak musim kemarau. Tentu dari 18 kapal newon yang ada di Gunung Kidul, 16 kapal newon sudah terdampak kekeringan, sehingga memang dibutuhkan solusi-solusi untuk penanganan kekeringan tersebut. Nah, adapun yang akan kita bahas hari ini tentu tidak hanya terkait penanganan jangka pendek, tentunya di puncak musim kemarau ini kita semakin menyadari bahwa pentingnya menampung air hujan, yang mana ketika memang masih dalam musim hujan, mungkin masyarakat tidak banyak menyadari bahwa menampung air hujan ini sepenting itu, sehingga pada saat puncak musim kemarau seperti ini baru terasa bahwa air hujan itu memang sepenting itu untuk kita tabung. Mungkin untuk pembukaan seperti itu, Mbak Wulan.
0: Ya, dan daerah mana saja yang saat ini sudah dilakukan dropping air nih, Mas Mulyono?
1: Untuk daerah yang sudah kita dropping itu hampir keseluruhan di 16 Kapanewon. Tapi memang yang paling banyak itu adalah di daerah Rongkop, tepatnya di Kemesu. Serta di Tekus juga kita paling banyak juga di sana, tepatnya di Purwodadi dan di Kelurahan Tepus.
0: Ya, Mas, kalau juga tadi ya, dengan tema kita pagi hari ini adalah menabung air hujan, daerah-daerah mana saja yang mungkin sudah menerapkan memanen air hujan atau menampung air hujan ini, Mas Mulyono?
1: Ya, sepengetahuan kami di beberapa wilayah Gunung Kidul itu memang sudah memiliki program penampungan air hujan ya, seperti di Ngelipar itu ada di Kelurahan Pengkol, yang mana di tahun 2024 itu melalui program Dompet Duafa Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu di Semanu, tepatnya di Pacarejo, itu juga mereka bekerjasama dengan UGM ya, dengan alat gamma rain filter. Lalu juga ada di Balong, Giri Subuh, juga sudah memulai program sistem PAH.
0: Dan sampai saat ini
1: tentunya juga kita berharap keberhasilan.
0: Ya, bisa dilanjutkan dulu, Mas? Ya, apakah masih?
1: Ya, tentu kita berharap keberhasilan. Tentu kita berharap keberhasilan di wilayah-wilayah tersebut mengundang untuk daerah-daerah lain untuk menggunakan inovasi yang sama seperti itu, sehingga mengurangi dampak di musim kemarau yang akan terjadi di tahun-tahun mendatang.
0: Selama ini, sejauh ini masih ya alat pemadam hujan itu masih berfungsi dengan baik ya Mas Mulyono?
1: Masih berfungsi, sehingga memang di wilayah-wilayah tersebut yang memang tahun-tahun sebelumnya secara reguler kita dropping air, tapi di tahun ini memang belum ada permintaan dari wilayah tersebut seperti itu.
0: Ya, dan kalau sejauh ini Mas, pola penanganan kekeringan di Gunung Kidul ini apa saja selain dropping air, kemudian tadi langkah antisipasinya juga memanen air hujan di beberapa wilayah, Mas Mulyono?
1: Selain itu, kita juga menawarkan terkait pengeboran sumur bor, di mana memang apabila ada sumber air atau wilayah-wilayah yang berpotensi untuk diambil airnya melewati sumur bor dalam, akan kita ajukan ke memang pihak-pihak yang memiliki potensi untuk mendanai, seperti dari CSR mungkin, atau terakhir kita di Wonosari juga ada pengeboran dari BNPB di satu lokasi, dan saat ini sudah air bisa diangkat dengan baik. Jadi PR-nya hanya tinggal membuat penampungan dan pipanisasi.
0: Apakah juga ada mencari sumber-sumber air baru begitu Mas yang diterapkan juga oleh BPBD?
1: Betul, kita memiliki data sumber-sumber yang memang kita dapatkan dari DPU juga. Lalu belum lama pun kita melakukan survei ke beberapa lokasi bersama dengan BBWS juga. Lalu kita melakukan pendataan apakah memang sumber yang kita kunjungi nanti berpotensi untuk diangkat dan ditampung. Karena di beberapa lokasi memang memiliki debit air yang berbeda ya, sehingga kita melakukan pendataan sehingga bisa mengidentifikasi mana sumber yang memang efektif untuk diangkat dan bisa dijadikan sumber air untuk masyarakat.
0: Baik. Ya, dan saya ke Bu Ning dulu nih. Bu Ning, ini kan sempat saya juga melihat sebelumnya gitu ya, saya itu kalau air hujan, masa sih air hujan bisa diminum gitu ya? Tetapi saya cari-cari, oh ternyata ada komunitasnya Buning, komunitas Banyu Bening. Nah mungkin sebelumnya bisa diceritakan dulu Bu, latar belakang Buning ini membuat atau mungkin juga teman-teman komunitas Banyu Bening ini seperti apa latar belakangnya dibentuk ini Buning?
2: Oh iya, selamat pagi pendengar semuanya. Jadi ceritanya sebenarnya simpel saja sih ya. Kita ini prihatin, kenapa sih problemnya kita terkait air itu setiap tahun berulang terus gitu. Dan berulangnya itu sama, ketika musim penghujan di mana-mana yang tidak terkelola dengan baik itu menimbulkan masalah, ada banjir, genangan, dan sebagainya. Ironinya ketika musim kemarau, di mana yang awalnya itu banjir, kebanjiran gitu ya, itu di musim kemarau mereka nggak ada air. Artinya bahwa di masyarakat, tataran masyarakat ini tingkat manajemen pengelolaan airnya ini belum optimal gitu ya. Nah disitulah kemudian kita ingin menjadi salah satu contoh baik untuk bisa direplika di wilayah-wilayah dimanapun yang memang memerlukan kondisi-kondisi yang harus melakukan seperti kami. Sebetulnya kami memang lebih berpikir bagi masyarakat-masyarakat yang mengalami kerentanan air. Kalau kami sendiri memang lahir di daerah yang airnya surplus Mbak Ulan, kita berlimpah gitu, itu pun kita melakukan pemanenan air hujan apa di samping kita menjadi contoh baik, tapi kita ingin bahwa yang namanya eksploitasi air tanah berlebihan kemudian tanpa kita mengembalikan ke dalam tanah itu akan menimbulkan problema yang luar biasa di kemudian hari yang kosnya nggak main-main gitu ya. Saat ini kita tahu mulai penurunan air tanah termasuk di dalamnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, itu adalah salah satu dampak dari pengambilan air dalam tanah yang tidak punya kesadaran kita untuk mengembalikan. Secara ilustrasi sederhananya, sebelumnya kalau kita tiap hari ngambilnya 10 liter gitu aja dah, per bulan itu kita butuh 300 liter air. Maka dalam yang kita perhitungkan adalah dalam satu tahun ini kita mengambil air tanah berapa. Misalnya, berarti kan kita kalikan nih 300 kalikan 12. Berarti ada 3.600 gitu ya, 36.000. Nah, itu yang harus kita kembalikan ketika musim hujan dengan penuh kesadaran. Karena dampak nanti tidak hanya di dalam rongga-rongga air tanah ini kosong, penurunan air tanah yang membahayakan ketika dia mengganggu kelembapan tanah dan itu akan membahayakan tentunya di infrastruktur-infrastruktur kita. Nah, itu kan jangka panjang. Nah, jangka pendeknya apa? Oh, hari ini ketika kita tidak mengembalikan air tanah, air yang kita ambil dengan memasukkan kembali air hujan, kerentanan air itu merebak semakin luas, kira-kira begitu. Nah, keprihatinan-keprihatinan ini yang mendorong kami untuk kita harus ada contoh baik yang bisa dilihat nih. Nah, dalam mengelola air hujan ini, kita memperkenalkan yang namanya konsep 5M. Jadi, di dalam sebuah bangunan ini, bagaimana secara umum air hujan ini harus kita tampung sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, penampungan sesuai kebutuhan kita ini di dalamnya sudah include soal lumbung airnya, soal apa namanya cadangan air untuk kemarau yang kita tampung di atas gitu ya, tampungan atas. Nah, kemudian konsep yang output yang kita harapkan apa? Bagaimana sisa dari yang kita tampung ini harus kita kembalikan ke dalam tanah. Kita tabung kembali sebagai pak tabungan untuk jangka panjang. Karena kita tahu air ini hak publik, tidak hanya hak di era peradaban saat ini ke depan juga kan, kira-kira begitu. Maka apa yang kita ambil harus kita kembalikan. Nah, konsep sederhana ini sebetulnya yang banyak kami sampaikan untuk kita, ayo kita kembali bahwa yang namanya tanggung jawab itu tanggung jawab kita bersama gitu ya. Maka konsep menampung, kemudian yang 5M itu menampung, bagaimana kita mengolah air ini untuk dimanfaatkan yang di dalamnya untuk air minum gitu ya, kira-kira nanti. Penjelasan berikutnya, bagaimana kita konsep minum pun kita masukkan. Kenapa sih orang begitu fobianya minum air hujan gitu loh. Saya juga kadang-kadang heran kalau dengan logika sederhana saja, orang sumbernya dari langit loh. Kalaupun takut dengan kotoran polutan di udara, hujan pertama loh melarutkan. Itu. Dan larutannya jatuh ke tanah. Udara cuma untuk lewat. Bahkan ketika sudah terlarutkan sudah bersih. Atap juga untuk lewat. Kalau sudah hujan juga sudah larut ke tanah bersih. Nah, air hujan yang jatuh ke tanah, yang inapnya di tanah, bercampur dengan berbagai polutan aja begitu pede. Kenapa air hujan itu nggak berani gitu? Bahkan fobia, ironian gitu. Orang kita juga sering kehujanan, terminum juga baik-baik saja, sebetulnya sesederhana itu. Nah, konsep M selanjutnya apa? Agar kita itu mau mengembalikan air tanah yang sisa kita tampung tadi. Konsepnya namanya menabung. Menabung air untuk mengembalikan air tanah yang kita ambil, untuk memperbaiki air tanah kita, untuk menjaga ketersediaan air, itu harus dikembalikan dengan cara apapun. Tidak ada alasan, Mbak. Saya nggak punya lahan, pakailah biopori. Biopori aja nggak bisa, injeksi langsung, banyak cara. Ini soal bagaimana tumbuh kesadaran kita bahwa semua yang ada di sekitar kita itu tanggung jawab kita. Karena nanti kalau itu terjaga dengan baik, toh yang diuntungkan juga kita juga kan gitu. Nah, konsep kelima, bagaimana harapannya kita masyarakat ini itu mandiri air dengan konsep kita menjadi berdaya tangguh masyarakat ini. Karena air ini unsur hak dan apa kebutuhan yang sangat mendasar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu Mbak Mulan sebetulnya sederhananya.
0: Ya, 5M tadi. Menampung, mengolah, mengembalikan. Olah,
2: minum.
0: Minum.
2: Menabung, kemudian mandiri.
0: Mandiri, oke. Bu, secara konsep gitu ya, tadi kan mengembalikan air kepada ke tanah gitu. Apa bedanya juga menabung air hujan dengan hanya air hujan turun saja ke tanah begitu, Bu?
2: Nah, tentu berbeda, Mbak. Kita tahu bahwa sekarang kondisi lingkungan kita secara infrastruktur banyak jalan-jalan air hujan yang sudah ditutup, konfloksasi. Kalau konflok masih ada pori-porinya, ada aspal, ada yang kemudian dicor. Ini tentu akan mengurangi bagaimana serapan air untuk masuk ke dalam tanah dengan dengan alamiah gitu ya. Sedangkan banyak juga drainase-drainase kita yang masih drainase-drainase konvensional. Sehingga ketika air tidak terserap oleh tanah secara alamiah, dia akan menjadi run off di jalan, jatuhnya ke drainase konvensional, bablas ke laut, nggak ada yang terserap oleh tanah kita, sehingga kalau ini pelan tapi pasti tentu akan mengganggu ketersediaan air tanah kita, dan itu perlu sekali salah satu upaya untuk kita dengan penuh kesadaran mengembalikan ke dalam tanah. Kalau sudah terjadi ada konblok, ada aspal, ada betonisasi, biarlah, tapi bagaimana kita ini terbangun kesadaran setidaknya kebutuhan yang selama ini kita ambil untuk kebutuhan diri kita ini kita kembalikan dengan kesadaran. Kadang saya

0: memanfaatkan, mendapatkan apa yang kita dapatkan hari ini gitu.
1: Baik, ya kita ke penelpon dulu, 580333, oh terputus, Anda bisa mencoba kembali pendengar untuk bergabung, untuk bertanya langsung kepada Bu Ning dan juga Mas Mulyono. Baik, sambil menunggu yang tadi saat berdering telepon, Bu Ning, secara sederhana juga bagaimana cara masyarakat mulai untuk memanen air hujan ini di rumah. Tapi sebelum dijawab, kita ke penelpon dulu. Selamat pagi. Halo.
2: Pagi. Pagi, Mbak.
1: Selamat pagi. Dengan Ibu siapa nih, Bu?
2: Ibu Ali, Pamekasan, Mbak.
1: Ibu Ali di Pamekasan, silakan.
2: Oke. Dengan, maaf, dengan Mbak siapa?
1: Dengan Wulan ini, Bu Ali.
2: Mbak Wulan, sehat selalu.
1: Iya.
2: Gini loh, Mbak. Ini bisa kedengaran ke narasumber?
1: Iya, bisa.
0: Terdengar jelas.
2: Ini, sering kalau pagi itu sering nggak bisa gitu.
1: Oke.
2: Selamat dengan ibu siapa yang tadi barusan itu, Mbak?
1: Dengan Bu Ning.
2: Bu Ning. Selamat pagi, Bu Ning, beserta tadi Bapak narasumber. Gini loh, saya setuju ya yang Ibu Ning tadi bilang. Orang-orang ini masih fobia dengan kalau mengkonsumsi air hujan gitu ya. Termasuk saya nih, termasuk saya ya. Saya selama di Balikpapan selama ini dari tahun 1990 itu memang apa ya, selalu siap dengan tampungan, Ibu. Bahkan tampungan saya itu ada dua itu masing-masing 1.200 liter gitu. Baik musim hujan atau kemarau, kebetulan ya, kebetulan di Balikpapan itu seolah-olah tidak ada musim gitu. Seminggu hujan, seminggu panas gitu ya. Nggak kayak di Jawa atau di Pulau Madura gitu. Saya selalu memakai untuk apa? Untuk cuci baju. Kebetulan ya teman-teman ngajar juga malah ada yang komen gitu. Loh, maaf ya, baju ibu yang putih-putih gitu ya. Kok ini ya, kok terawat banget gitu loh, awet putihnya gitu. Ya saya jawab, saya pakai air hujan. Oh gitu, jangan dikonsumsi loh, Bu, kalau air hujan. Enggak, selama ini saya termasuk yang ibu tadi katakan, Ibu Ning katakan, sampai sekarang malah ibu saya belum berani pakai air hujan gitu. Kalaupun untuk apa, untuk masak, saya beli di itu, di apa, air isi ulang gitu. Ya benar sih, Bu, padahal itu sudah meresap kok. Ini kan bercampur dengan segala macam ini secara logika sih ya. Itu aja sih ini saya, Bu. Cuman yang di Pamekasan ini saya walaupun punya penampungan bukan untuk air hujan, karena apa ya, di sini kayaknya hujannya kalau sudah kemarau, kalau hujan ya musim hujan gitu. Kayak di Balikpapan selalu ini. Jadi selain lebih hemat ya, Bu ya, tadi menjaga lingkungan juga, sama saya bayar airnya lebih hemat itu PDAM-nya di Balikpapan. Matur nuwun, Ibu.
1: Ya, baik, terima kasih Bu Ali. Ya, Bu Ali di Pamekasan, terima kasih sudah bergabung ya. Bu Ning, ini Bu Ali, ini sama juga tadi dengar sebelumnya ada Pak Ramadan di Sorong, Papua, bilang bahwa belum berani kalau minum air hujan. Nah, ini Bu, secara konsep sederhana bagaimana masyarakat bisa memanen, menabung air hujan, dan bagaimana air hujan ini bisa diminum, itu diolah seperti apa nih, Bu Ning?
0: Ya, ini untuk Bu Ali, kemudian yang dari mana, dari Papua ya?
1: Ya.
0: Sebetulnya sederhana sih, air hujan itu baik-baik aja, nggak masalah. Contoh nih, apa yang sudah dipraktekkan oleh Bu Ali ketika di Balikpapan gitu ya. Untuk nyuci baju putih aja bisa bersih banget gitu loh. Logikanya kenapa nggak berani untuk minum gitu. Karena memang, ketakutan kita ini, ketakutan yang sudah tersistem kira-kira begitu, Mbak Wulan. Apalagi di dunia pendidikan bahwa air hujan itu asam, bla bla bla bla. Padahal salah satu pakar dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Engineering Agus Marnyono, yang beliau memang pakar salah satunya penggerak di air hujan ini, menyampaikan tidak ada hujan asam di Indonesia itu. Adanya hujan asam itu ketika terjadi pasca revolusi industri gitu. Ketika kita khawatir dengan kondisi lingkungan kita saat ini, maka pentingnya bagaimana ada standar operasional prosedur lah kira-kira begitu dalam menampung air hujan untuk mengatasi kekhawatiran-kekhawatiran ini. Nah, kami dari Sekolah Air Hujan Banyu Bening menyampaikan, atau dari Komunitas Banyu Bening ini, mensaringkan ada dua metode atau cara penampungan

0: air hujan. Yang pertama adalah dengan cara manual gitu. Dengan cara manual itu ya kemampuan masyarakat ada apa saja, punya ember, punya panci, punya apa namanya toples yang besar-besar itu daripada ditaruh di atas lemari gitu ya untuk nampung air hujan. Nah, cara manual ini beberapa hal memang harus ditaati. Standar operasional pertama bahwa pasca kemarau panjang 1 2 3 kali hujan pertama harus dilewatkan gitu ya. Ini harus dilewatkan untuk apa? Untuk membersihkan polutan-polutan di atap ataupun di udara dulu. Nah, hujan berikutnya itu juga hujan pertama lewatkan dulu 5 sampai 10 menit atau 15 menit deh kalau belum yakin. Kenapa? Jangan-jangan di antara jeda itu polutannya sudah ada lagi, kotoran-kotoran hewan misalnya. Nah, setelah dilewatkan baru ditadah. Setelah ditampung pakai apa saja ya, itu kemudian diendapkan. Siapa tahu sih ada debu halus terlarut di dalam air ini. Nah, pengendapannya ini mau berapa lama terserah karena masing-masing lebih paham kondisi lingkungan. Oh, tempatku berdebu sekali, kotornya lingkungan gini ya, endapkan saja semalaman misalnya, yang penting tetap ditutup dengan rapat karena jangan sampai diendapkan tidak ditutup tambah kontaminannya dong gitu. Nah, kemudian kita siapkan alat penyaring kita, pakai corong air, pakai kain yang bersih. Nah, salah satu yang kita sarankan adalah pakai kain yang cerah. Agar apa? Ini salah satu cara untuk mematahkan orang yang berpendapat air hujan itu kotor. Sekotor apa sih air hujan itu gitu. Nah, itu kita lihat nanti dari hasil penyaringan ini apakah sekotor dalam pikiran kita yang kita bayangkan selama ini. Kemudian konsep kedua adalah konsep penyimpanan yang tepat. Karena nanti di konsep penyimpanan yang kurang tepat pun ini akan mengganggu di konsep transfer pengetahuan ke generasi berikutnya gitu. Nah, ini yang terjadi di Gunung Kidul misalnya, banyak tampungan yang terbuka tidak tertutup sehingga yang renang tidak hanya kodok, ada tikus, ada kucing dan sebagainya. Nah, generasi berikutnya ini nggak resep gitu sehingga terjadi kegagalan, itu salah satunya di situ. Nah, di konsep penyimpanan yang kita saringkan adalah saring air tersebut di dalam penampungan atau wadah-wadah yang bisa ditutup dengan rapat. Jadi hasil penyaringan ini harus di wadah yang tertutup rapat. Kemudian kalau wadah, tempatkan wadah-wadah ini di tempat-tempat yang teduh. Kenapa? Kalau wadah-wadah ini tembus sinar matahari agar nanti air ini tidak berlumut, karena semua air itu punya potensi spora lumut. Kemudian yang kedua apa? Kalau wadah ini terbuat dari plastik, agar tidak kena paparan sinar matahari terus-menerus, supaya mikroplastiknya tidak terlarut di dalam air. Akhir-akhir ini yang membuat geger kan mikroplastik nih.
1: Yeah.
0: Padahal mikroplastik yang di udara itu terbangnya jauhan tinggi air hujannya, bapak-bapak, ibu-ibu, nggak usah khawatir. Nanti kalau hujan pertama, kedua, mikroplastiknya larut, malah justru larutnya di tanah, tanah yang tepat nginep air kita gitu yang selama ini kita minum. Sebetulnya kita itu minum air yang justru kontaminannya tinggi, hanya dia menjadi benih itu kenapa? Karena peran batu dan pasir gitu. Coba kalau nggak ada batu dan pasir, air kita nggak pernah bening gitu. Kemudian yang kedua, memang segmen sasaran kita itu banyak, salah satunya masyarakat-masyarakat yang masa-masa transisi ya. Transisi itu era-era yang belum digital masih ada gitu, dan sekarang di era-era digital. Nah, di era digital ini memang dalam bahasa kita lebih tepatnya menggunakan teknologi. Maka teknologi yang kita sampaikan adalah teknologi islah dalam penampungan ini. Islah itu singkatan dari instalasi sistem lumbung air hujan, di mana dalam penampungan ini kita sudah melalui 3 kali filterisasi secara alamiah. Filterisasi pertama ada di talang, kita menggunakan streamin ayaan pasir agar nanti kalau ada kotoran yang berupa material berat tidak masuk di dalam tampungan. Misalnya kayak daun, cicak, tikus dan sebagainya. Nah, kemudian pemfilteran kedua ada pipa tersendiri untuk mengalirkan air hujan pertamanya. Jadi enggak usah khawatir tuh. Nanti air hujan pertama yang mungkin terpapar macam-macam itu nanti ada perpipaan sendiri yang nanti larinya juga ke sumur resapan atau ke tempat-tempat untuk kita bisa resapkan. Yang ketiga pemfilternya apa? Ada, kalau kita menggunakan tandon, kita ada ditutup tandon itu, kita kasih dakron atau dengan rekayasa-rekayasa yang lain. Sehingga apa? Di samping material-material besar itu tidak masuk di dalam pipa, air hujan tidak masuk dalam penampungan akhir, tapi debu halus yang terlarut pun tersaringkan dengan baik. Nah, keunggulan dari sistem instalasi sistem lumbung air hujan ini, di situ sudah diperhitungkan sekalian lumbungnya. seberapa sih yang harus kita simpen air yang sudah tersaringkan dengan baik ini ketika musim, mohon maaf Bu Ali, kalau di Balikpapan memang dua minggu hujan, dua minggu kering, karena memang daerah apa lintasan khatulistiwa ya lah. Kalau di Pamekasan itu lama kemarau-nya. Inilah pentingnya seberapa kita memperhitungkan lumbung itu tadi dengan cara manual, memanfaatkan galon-galon yang nggak terpakai, tinggal ngitungkan kebutuhan kita gitu. Kalau dengan sistem instalasi, sistem lumbung air ini, teknologi ini, kita perhitungkan sebetulnya satu rumah tuh per hari butuh berapa air sih gitu. Nah, musim kemarau-nya di tempat tersebut berapa sih, sehingga nanti di masa musim kemarau ini ketersediaan air kita masih tercukupi dengan manfaatkan air hujan ini, dengan tidak berlebihan lagi eksploitasi air tanah. Tidak hanya soal ekonomi yang kita untungkan, tapi bagaimana kita mampu menjaga lingkungan dengan baik. Izin Bu Mbak Wulan, bahwa kami juga Pak Mulyono melakukan kegiatan di Mbalong ini, kita pendampingan sudah 2 tahun ini gitu. Yang memang teknologi ini yang kita sampaikan, bahkan kami mengajak masyarakat bagaimana membuat lumbung-lumbung air hujan dengan cara-cara sederhana, dengan memanfaatkan wadah-wadah yang ada. Problema di Gunung Kidul secara umum, mereka yang memanfaatkan air hujan adalah di soal manajemen, Mbak Ulan.
1: Yeah.
0: Mereka punya kok tampungan air gede-gede itu punya gitu loh. Cuma bagaimana cara mereka istilahnya itu memanajemennya ini yang belum tepat. Maka konsep lumbung ini yang kami sampaikan. Kami mengambil contoh sederhana aja. Sampean punya tampungan gede nih gitu. Itu isi ketika musim hujan dengan sistem yang kami perkenalkan ini, agar yang masuk di dalam tampungan udah bersih, tidak menumbulkan sedimentasi, kemudian tertutup dengan rapat. Kalau dia sudah penuh, tutup dengan rapat, jangan dibuka sebelum kemarau tiba. Nah, selama musim hujan kita bisa memanfaatkan wadah apa saja untuk mencukupinya. Karena nanti kalau kita pakai ada hujan, kita pakai ada hujan gitu loh. Nah, selama ini nggak begitu Mbak Wulan. Tampungan gede isi, hujan ya dipakai gitu ya. Nah, waktunya musim penghujan, musim kemarau masuk sebentar, airnya udah habis. Konsepnya yang harus diperbaiki di Gunung Kidul, dan kami masih saat ini juga masih mendampingi masyarakat Balong. Ini kami di dua dusun ya, di Dusun Kasihan dan Gerombo 1, yang kami ingin bahwa terbangunnya budaya baru di sana, Mbak. Jadi salah satu problema itu ya memang mereka sudah ada ya PAM gitu ya. Tapi beberapa kali saya datang itu pas PAM-nya itu giliran macet, nggak ada air, Mbak. Jadi mau mandi juga mikir gitu ya. Yang penting kita bisa masak, bisa minum, dan sebagainya gitu. Nah, inilah hal-hal yang memang harus kita perbaiki pelan-pelan. Bagaimana masyarakat ini, sebetulnya mereka berdaya, hanya belum tepat saja gitu. Cara pengelolaannya, dan kita pelan-pelan seperti itu. Bahkan kita ingin membangun budaya baru. Kalau orang punya hajatan itu problema air di sana masih membutuhkan kos yang tinggi. Beli air untuk hajatan atau ada seripah atau dan sebagainya. Kenapa di tingkat masyarakat masing-masing kita bikin lumbung air yang nanti ketersediaannya kalau tetangganya punya hajatan, kita tidak hanya nyumbang berupa bahan pangan seperti biasanya, bawa galon satu-satu nyumbang air. Coba bayangkan, Mbak. Kalau di situ ada 50 kakak, 50 galon loh, Pak. Berapa kita sudah membantu yang luar biasa. Nah, ini yang baru kita bangun di Balong. Nah, hal-hal sederhana ini memang kami tidak menafikan untuk alternatif sumber air. Tapi Mbak, kita punya potensi air hujan yang luar biasa. Kenapa enggak kita memperbaiki di pengelolaannya ini? Sumur bor itu membutuhkan dana yang tidak sedikit gitu loh. Kenapa dana ini tidak kita alihkan untuk jangka pendek maupun jangka panjang di sistem pengelolaan ini gitu loh. Kami memang tidak menafikan ya, termasuk dropping air yang setiap tahun terjadi. Ayolah dropping air boleh, tapi kasih pelan-pelan, edukasi bagaimana air ini sebetulnya bisa kita simpan dengan baik gitu loh. Kenapa dana-dana dropping tidak kita berikan wujud untuk mereka bisa menciptakan lumbung-lumbung air ini? Ya mari kita berpikir bersama-sama ya. Karena bagaimanapun mau tidak mau kita kan inginnya masyarakat menuju berdaya. Mereka masyarakat-masyarakat yang tangguh. Agar mereka juga bisa excited sendiri dengan kehidupan mereka gitu loh. Tidak selalu bergantung dengan pihak lain. Dan yang paling penting, kalau kita menggunakan ilmu titen, justru masyarakat-masyarakat Gunung Kidul yang minum air hujan ini, mereka jauh lebih sehat. Nah, di dalam teknologi kami memang cara penampungan tadi tepat. Tapi kalau kita ragu minum langsung gitu ya, kalau kami biasa sih minum langsung, karena kehujanan langsung minum juga nggak pingsan gitu ya. Cuman kita kan jadi aneh. Nah, kita masih ragu ya silahkan direbus kalau khawatir tekan bakterinya. Atau tentang zat kimianya, karena direbut bakterinya mati, kimianya menguap kok gitu. Nah di tempat kami, segmen kami tidak hanya masyarakat era dulu, juga era sekarang. Kita memperkenalkan teknologi yang namanya elektrolisa air. Dan itu nanti di apa di Balong bisa dilihat di kelurahan maupun dusun-dusun dampingan kami. Di dalam proses elektrolisa air ini, di samping kita apa membahasakan air hujan di era-era anak sekarang, tapi teknologi ini juga memiliki keunggulan di mana airnya ada yang bisa diminum, ada yang bisa untuk kebutuhan-kebutuhan lain, karena salah satunya bisa mengandung apa desinfektan. Jadi nanti yang air basah ini kita minum, yang air asam ini untuk luka, untuk sariawan, untuk sakit gigi, banyak manfaatnya, dan itu sudah kita mulai perkenalkan di Gunung Kidul juga. Begitu Mbak Wulan. Jadi nggak usah khawatir minum air hujan, Bu Ali, baik-baik saja. Baju Anda aja bersih, mosok Anda nggak pingin organ Anda bersih juga. Air tanah yang kita beli kadang nggak jelas, Bu, masuk di dalam tubuh terurai kembali, bahaya juga.
1: Iya, jadi bisa ya. Kita nyodongin gelas untuk pas air hujan diminum itu bisa ya Bu ya?
0: Bisa, yang penting tadi standar operasional prosedur cara nampungnya, karena kondisi lingkungan kita saat ini seperti ini, itu yang harus ditaati untuk menjaga higienisnya air hujan dan meminimalkan polutan itu ikut terminum oleh kita.
1: Baik, kita ke penelpon lagi nih Bu Ning dan juga Bu Pak Mulyono. Selamat pagi.
2: Ya, pagi Ulan ya.
1: Iya, selamat pagi Pak Ramadan.
2: Iya, selamat pagi juga Bapak Ibu narasumber yang terhormat, dalam sehat selalu.
1: Iya.
2: Saya tadi nggak monitor dari awal, soalnya lagi tadi pas ada kebetulan ada keperluan keluar, makanya saya baru monitor lagi. Makanya saya mau tanya, apakah sudah dibahas atau belum? Ini tentang, saya kan biasanya melihat anak-anak kecil kalau lagi hujan deras ya, mereka juga suka main bola sambil ada misalnya air hujan yang turun dari apa itu genteng atau dari talang, itu mereka biasa kadang-kadang minum. Nah, jadi pertanyaannya kan air hujan itu kan kira 100% murni atau berupa air apa air H2O ya. Jadi itu seperti apa kalau dia langsung minum seperti itu? Seberapa bahayanya ya? Apalagi kalau anak-anak kan seperti itu. Lalu apakah air hujan itu bisa untuk tanaman langsung disiram begitu saja atau diolah lagi? Kalaupun ya, di tanaman apa sih yang bisa pakai air hujan tanpa olahan, atau apa ya, air hujan yang bagus itu ke tanaman yang seperti apa gitu. Mungkin itu saja ya.
1: Terima kasih baik
2: atas jawabannya.
1: Baik, terima kasih Pak Ramadan di Sorong, Papua. Ya, ya Buning, ini anak-anak sering minum air hujan begitu. Ini apakah perlu diolah? Tadi sempat juga disebut dibahas tanaman apa? Apakah untuk menyiram tanaman apakah perlu diolah lagi gitu Buning?
0: Oke, sebetulnya air hujan itu minum aman-aman saja Bapak. Saya sudah 15 tahun minum air hujan, justru saya kondisinya jauh lebih sehat. Karena apa? Air yang terminum oleh kita ini akan berdampak ke kesehatan kita. Ketika airnya ini murni, maka ketika masuk di dalam tubuh, dia tidak terurai dengan seperti air-air tanah lainnya, sehingga tidak memicu endapan-endapan di dalam tubuh kita. Justru sel-sel kita itu menjadi lebih bersih. Gitu. Kemudian yang kedua, terkadang makanan kita ini tidak terdistribusi dengan baik karena takaran minum kita yang kurang pas. Sehingga ketika masuk di dalam tubuh, kurirnya kurang, dia justru mengotori darah. Nah, ketika darah kentel, problema itu mulai pelan-pelan terjadi. Ya, kalau kentelnya darah cuma sehari dua kali, dua hari gitu. Kalau satu tahun, 10 tahun, bisa bayangin betapa sel-sel kita itu semuanya, kalau bahasa yang sederhana, karatan semua dah gitu. Nah, air hujan itu salah satu air yang memang murni, dan itu membersihkannya itu luar biasa di dalam organ kita. Dia berfungsi sangat optimal untuk menjaga kelembapan sel kita gitu. Ini pengalaman kami 15 tahun memanfaatkan air hujan. Jadi air hujan anak-anak yang bermain-main apa sepak bola hujan-hujanan, mereka bahagia, itu baik-baik saja. Tetes air hujan itu justru merilekkan saraf-saraf mereka Bapak. Kemudian kalaupun terminum nggak bahaya. Kalau kok sampai anak habis hujan-hujan sakit, problemanya itu satu, salah satunya apa, doa orang tuanya, jangan hujan-hujan nanti sakit, udah didoain sakit dulu itu Pak, karena di saat hujan itu ijabah doa. Yang kedua apa, anak itu kadang udah kedinginan nggak segera apa namanya, nggak segera bangkit gitu, sehingga keseimbangan suhu di dalam dan di luar ini akan timpang. Nah itu yang membuat anak-anak itu misalnya terpuruk sakit. Nggak ada hujan itu bikin sakit gitu loh. Terminum pun aman-aman saja. H2O murni itu justru sangat bagus untuk apa tubuh kita gitu loh, daripada air-air yang kontaminannya tinggi karena dia terure, nambah endapan dan sebagainya, nggak optimal dia berfungsi. Nah, kalau untuk tanaman nggak perlu diolah. Langsung aja kita perhatikan rumput-rumput di pinggir jalan ketika kemarau. Kering kerontang, Bapak. Tapi begitu hujan turun, betapa suburnya luar biasa. Karena air hujan itu tidak hanya menyuburkan tanah yang tandus, tapi dia juga menghidupkan tanah mati. Kita lihat di lembah-lembah, di ngare-ngare, siapa sih yang nyiramin di sana? Nggak ada, Bapak. Tapi begitu hujan turun, betapa suburnya tanah-tanah yang tidak pernah terjamah oleh manusia. Jadi aman-aman saja. Tadi saya katakan bahwa kenapa orang kemudian menjadi fobia dengan air hujan ini, karena tersistem dari masa sekolah, Pak, terstruktur. Jadi, hujan itu asam, jangan. Kalau hujan itu asam, Bapak, maka tanaman kita mati semua. Karena kami punya pengalaman itu ketika di Jawa Timur, ada sebuah desa namanya Lakardowo, ada sebuah pabrik yang menggunakan bahan bakunya ini limbah B3. Ketika hujan memang rontok daun-daun seger dan mereka langsung gosong gitu. Nah, itu baru yang dimakan hujan asam, Bapak. Saya rasa nggak ada hujan asam, silakan, karena Anda berada di Sorong. Ada teman-teman di Sorong yang sudah mempraktekkan ini. Tanya teman-teman yang ada di UIN Sorong misalnya. Atau di Fak-Fak itu masih memanfaatkan air hujan full. Kita melihat literasi terkait dengan air hujan ini, harapannya masyarakat tidak hanya literasi berupa tulisan. Karena banyak tulisan-tulisan yang memang hari ini masih bernuansa negatif tentang air hujan ini. Tapi kenapa kita nggak melihat literasi-literasi, praktek-praktek baik di masyarakat yang awalnya memang karena ketiadaan air gitu. Tapi ini menjadi literasi yang luar biasa. Justru masyarakat-masyarakat yang memanfaatkan air hujan ini secara berkelanjutan, kesehatan mereka terjaga, lingkungan mereka terjaga, jauh mereka itu lebih safety, jauh lebih tangguh daripada masyarakat-masyarakat lain. Karena hari ini kita tahu, Bapak, kos air itu sangat tinggi. Yeah. Kalau kita bikin ilustrasi sederhana, setiap orang Rp1.000 saja, kalau 270 juta penduduk Indonesia itu jumlahnya, per hari kos air kita 270 mil zat. Itu yang harus kita pahami, Pak. Jadi kalau kita manfaatkan air hujan itu keuntungannya banyak. Sehat, nggak berbayar, semua bisa melakukan, melimpah, dan yang paling hebat lagi apa? Kita bagian penjaga bumi. Karena untuk berlangsungan bumi itu tanggung jawab kita bersama. Bukan pemerintah, bukan lembaga-lembaga yang berperan di lingkungan, bukan aktivis, tapi kita semua, karena kita sama-sama hidup di bumi ini. Hama mayu hayuning bawono, kita punya kewajiban untuk menjaga udara, tanah, air kita untuk kehendakan semesta dan keberlangsungannya, begitu.
1: Iya, baik, dan ini artinya memang memanen air hujan itu ada di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk tadi dari komunitas Banyu Bening ini mendampingi saudara-saudara kita di Gunung Kidul juga, begitu ya, Bu, ya.
0: Baik.
1: Baik, kita nanti lanjutkan dialog Jogja Menyapa pagi hari ini. Kita akan jeda sejenak. Pendengar, ini ada beberapa WhatsApp yang masuk, nanti kita bacakan. Tetap bersama kami dalam dialog Jogja Menyapa.
3: Gimana, Bun? Jadi kan buka warungnya?
4: Tapi tempatnya di mana ya?
3: Ya di depan rumah lah.
4: Depan rumah mana? Yang ada cuma selokan?
3: Kita bangun warung di atas selokan, Bun.
4: Nggak boleh ya?
3: Emang kenapa? Banyak yang buka usaha di atas selokan kok.
4: Nah, itu yang salah. Bisa menyebabkan banjir. Kita harus mencegah jangan sampai terjadi bencana. Oh, bukan malah membuat bencana.
5: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
6: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
7: Ini menangani bencana alam terus.
5: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
8: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Dialog Jogja Menyapa disiarkan di Pro 1, juga di YouTube RRI Jogja Official pagi hari ini. Tema kita adalah menabung air hujan sebagai solusi menghadapi kekeringan dan menjaga ketahanan air di daerah istimewa Yogyakarta. Bersama dengan Mas Mulyono, analis kebencanaan BPBD Gunung Kidul, dan juga Bu Ning, founder komunitas Banyu Bening. Baik, kita ke WhatsApp yang masuk ini. Kita ini dari Bu Wati di Sleman. Dan menurut BPBD, seberapa efektif pemanenan air hujan ini diterapkan di Gunung Kidul untuk menghadapi kekeringan? Baik. Ya, dan juga ada Cika di Godean. Apakah suatu saat nanti Yogyakarta punya air kran siap minum yang higienis? Apa yang perlu disiapkan untuk mewujudkan hal itu? Ini nanti untuk Bunding ya. Baik, Mas Mulyono, ini pertanyaan ini, apakah panen air hujan ini bisa efektif untuk menghadapi kekeringan di Gunung Kidul? Monggo Mas Mulyono.
1: Untuk pertanyaan Bu Wati di Sleman tadi, perlu kita garis bawahi bahwa menabung air hujan ini memang sangat penting ya untuk menghadapi musim kemarau. Namun kemampuan setiap masyarakat untuk menampung jumlah air itu kan berbeda-beda, sehingga kita tidak berani untuk bilang bahwa menampung air hujan bisa untuk memenuhi kebutuhan di selama musim kemarau. Tapi paling tidak ketangguhan yang dimulai dari sifat-sifat sederhana ini akan membuat masyarakat merasa sebagian beban air yang akan digunakan di musim kemarau itu jauh berkurang. Ketimbang tidak ada usaha untuk menabung air sama sekali, langkah untuk menabung air hujan justru akan sangat berpengaruh seperti itu.
0: Kalau dari BPBD sendiri, ini bagaimana juga mendampingi masyarakat untuk menjaga? Tadi kalau Buning ini kan manajemennya ini Mbak yang mungkin masih perlu diperbaiki. Nah, BPBD ini apakah juga memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ini air yang ditampung sama musim hujan ini dipakai nanti untuk pada musim kemarau begitu? Apakah ada pendampingan seperti itu, Mas Mulyono?
1: Sebenarnya kita selalu menyampaikan ketika ada kesempatan sosialisasi ke masyarakat nih, bagaimana memang air yang hujan dan akan ditampung itu memang harus disimpan secara rapat dan harus digunakan ketika kemarau memang sudah dimulai. Karena kalau kita berbicara tabungan ya berarti sesuatu yang kita simpan untuk kita tarik di kemudian hari ya, bukan sesuatu yang kita simpan untuk digunakan dalam jangka waktu dekat. Nah, di luar itu juga sebenarnya kita sudah menyampaikan ke masyarakat, apabila memang masyarakat membutuhkan tampungan yang bisa kami pinjamkan seperti itu, bisa kami usahakan. Karena mungkin apabila masyarakat berusaha menyimpan hanya lewat galon-galon kecil, dirasa tidak bisa mencukupi untuk digunakan ketika kemarau, kita selalu membuka usulan yang bisa disampaikan kepada kami apabila memang membutuhkan tampungan toren seperti itu, nggih. Bisa kita carikan, bisa kita pinjam pakaikan dari PUPR provinsi, maupun apabila ada hibah juga bisa kami ajukan ke Basnas. Seperti itu, Mbak.
0: Ya, baik. Baik, Buning, ini tadi pertanyaan dari Ibu Cika. Oh ya, ini Pak Ramadan juga mengirimkan WhatsApp lagi, menambahkan pertanyaan. Katanya kalau sering minum air hujan bisa merusak gigi jadi keropos. Apakah itu fakta atau mitos? Baik, Buning, monggo.
2: Oke, siap. Untuk menanggapi Bu Cika, kayaknya kita ini suatu ketika mimpi punya air yang siap minum. Silahkan datang di komunitas Banyu Bening Mbak Cika. Jadi kita punya satu outlet terbuka, tidak ada pintunya gitu. Itu yang bisa diakses oleh masyarakat secara gratis gitu. Dan anak-anak di tempat kami juga minum air hujan dari situ. Tinggal kita sediain gelas langsung minum. Jadi kalau di tempat kami memang fasilitas tersebut sudah tersedia sejak tahun 2012. Kira-kira begitu ya. Nah, kalau untuk di fasilitas-fasilitas publik tentu bukan bukan tugas kami, bukan kewenangan kami ya. Tapi kami sudah memberikan contoh baik di tempat kami bahwa orang bisa mengakses air untuk mereka melihat pembiasaan anak-anak sekitar. yang fobia air hujan tuh kok mereka datang kemudian minum. Banyak memang dari tamu kami, loh kenapa minum air di sini dek, kan sini minumnya air hujan gitu. Akhirnya ini salah satu cara efektif untuk apa, untuk meyakinkan tamu-tamu kami, untuk meyakinkan orang-orang yang memang fobia dengan air hujan nih, oh ternyata anak-anak kecil minum juga nggak masalah gitu. Nah itu sebenarnya cara-cara sederhana yang memang bisa direplika di tempat-tempat lain, karena di komunitas Banyu Bening ini banyak sekali jaringannya, ada di Jawa, ada di luar Jawa, konsepnya sama. Mereka dengan konsep bahwa kita bikin satu sedekah air gitu ya, bikin satu outlet yang orang bisa mengambil secara gratis gitu. Ini bagian dari pembelajaran bahasa kami, di strategi kami agar orang juga pelan-pelan fobia minum air hujan gitu, agar mereka mulai terbiasa ketika melihat pembiasaan-pembiasaan yang sudah dilakukan di tempat-tempat yang bisa dilihat di beberapa lokasi di jaringan kami gitu. Nah kemudian yang kedua, apakah minum air hujan terus-menerus tidak merusak gigi? Nah ini harus kita lihat karena ini kasuistik Bapak Ibu. Kita lihat misalnya di wilayah-wilayah Gunung Kidul, di wilayah-wilayah Boyolali, di wilayah-wilayah Siak gitu ya, di fak-fak sana, itu tidak ada orang namanya gigi keropos. Nah kenapa gigi keropos ada di wilayah-wilayah misalnya Kalimantan, Sumatera beberapa? Itu biasanya di daerah-daerah yang rawa, daerah-daerah rawa. Karena di daerah-daerah rawa ini, mereka produksi pangannya ini sangat minim kalsium karena keasaman tanah. Nah ini yang memicu karena kurangnya kalsium di dalam tubuh kita, sehingga membuat gigi itu menjadi rentan gitu loh. Nah kalau di Gunung Kidul itu malah bukan rentan Pak, keras-keras semua, nggak ada yang keropos giginya. Gigi tulang aja masih oke gitu ya. Jadi ini masalahnya kasuistik, saya tidak bilang ini fakta atau ini mitos. Kalau saya melihatnya ini kasuistik saja. Maka sebetulnya didorong bagaimana di daerah-daerah yang yang tanahnya itu keasamannya tinggi gitu ya, itu kalsiumnya harus kita tambahkan dari luar nutrisi yang ada di situ gitu. Nah ini memang terjadi di daerah-daerah tadi yang saya katakan, daerah-daerah yang memang keasaman tanahnya tinggi, dan itu tidak terjadi di semua wilayah mereka yang menggunakan air hujan. Sekali lagi Pak Ramadan, itu kasuistik di wilayah-wilayah tertentu. Kalau sudah tahu seperti itu, oh daerah kita rawa yang memang keasamannya tinggi sehingga produksi pangan ini rendah kalsium, ya harus kita suplai kalsium ini lebih banyak dengan nutrisi-nutrisi di luar wilayah tersebut. Begitu Mbak Wulan.
0: Baik, Bu, kita pengen tahu juga terkait mungkin instalasi untuk menampung air hujan ini, biayanya itu yang sederhana itu berapa sih Bu, agar mungkin masyarakat yang di perkotaan atau mungkin yang di ini bisa terbayangkan, oh kalau menginstal atau mungkin menampung air hujan itu butuh biaya berapa gitu kira-kira Bu?
2: Nah, melihat kondisi apa harga saat ini, kita bisa kisaran 6 sampai 10 Bu, karena memang wilayah-wilayah tertentu ini harga tidak menentu. Ini terjadi lonjakan harga itu pasca kemarin kasusnya perang Iran gitu ya, semua harga kemudian naik signifikan gitu. Silakan nanti, tapi kan itu bisa pembangunan berkelanjutan, Mbak. Bahkan bisa kok pipa-pipa ini kita ganti bambu, kalau wilayah kita punya bambu. Saya semuanya kembali ke kita ya Mbak, bagaimana kita untuk berkreasi inovasi kira-kira itu. Yang penting bagaimana prinsip pemfilteran ini tetap dilakukan dalam upaya menjaga higienisnya air hujan. Jadi penampungan ini bisa kisaran 6-10 juta, kira-kira begitu Mbak Ulan.
0: Baik, dan mungkin kalau pengalaman dari komunitas Banyu Bening sendiri Bu, mungkin apa tantangan mengajak orang-orang untuk bisa menampung air hujan, dan bagaimana respon masyarakat pertama kali juga untuk meminum air hujan ini sehat, itu tantangannya untuk meyakinkan mereka itu bagaimana nih Bu Ning?
2: Memang respon yang kita dapatkan beragam ya, karena masyarakat yang kita hadapi ada yang mereka udah kenal, misalnya kayak Bu Ali sudah praktik di Balikpapan, mau nggak mau pakai itu gitu ya. Ada masyarakat yang memang ternutit bahwa yang namanya air itu yang didapatkan dari tanah ini, memang persoalan kita tantangannya di soal merubah mindset Mbak. Itu kunci banget, karena secara teknis mereka mudah dipelajari ya. Tapi merubah mindset bahwa air hujan itu baik-baik saja, itu yang sulit. Dan strategi kita salah satunya adalah dengan contoh baik. Bisa melihat contoh langsung yang ada di kami, itu satu. Yang kedua adalah isu-isu sehat yang kita angkat di masyarakat. Masyarakat itu kalau ngomong, nampung air hujan biar kita mitigasi bencana nih. Biar kita bagian dari cinta lingkungan. Nggak ngefek Mbak. Karena bagi dia banjir urusan pemerintah, kering tinggal minta dropping gitu. Tapi salah satu yang kita angkat adalah isu sehat tadi. Dan memang itu kami apa kami lakukan di komunitas Banyubening. Salah satunya air-air ini buat terapi, Mbak. Jadi kalau di Banyubening ini terapi orang macam-macam dari kanker otak sampai cuci darah gitu, kira-kira begitu. Karena konsep air ini ternyata dia bisa back to nature. Bagaimana memulihkan kondisi tubuh kita yang kita bersihkan polutan-polutan organ kita ini dengan alamnya, dengan minum air yang pas tadi, takaran yang pas, air-air yang memang murni tadi. Kemudian yang kedua, kalau terjadi problema di organ kita, sel-sel kita ini oleh akan diperbaiki oleh nutrisi kita. Maka pentingnya makan makanan yang real food, fresh food, kira-kira begitu. Nah, kemudian itu yang kami terapkan pada pasien-pasien sehingga mereka proses pemulihan itu jauh lebih cepat gitu. Karena memang proses-proses alami mengembalikan tubuh kita itu untuk bersih kembali. Sehingga ketika bersih ada problema di situ akan diperbaiki oleh nutrisi. Gitu bisa lihat di YouTube kami, Mbak. Dan kebetulan hari ini kita ada kelas reguler sekolah Sabtu yang hari ini kita mengangkat tentang air hujan itu air sehat.
0: Baik. Ya, karena waktu juga terbatas, ini sebenarnya masuk WhatsApp baru saja, dia ada Mas Teo dari Magelang mau tanya bagaimana cara kerja sistem pemanenan air hujan atau rainwater harvesting yang paling sederhana bagi rumah tangga. Ya, ini tadi sempat disebutkan di awal, mungkin Anda Mas Teo bisa menyebut melihat lagi tayangannya di YouTube begitu ya. Tapi nanti habis ini juga Bu Ning ini mau memberikan edukasi juga begitu, nanti bisa ngintip langsung di komunitas Banyubening begitu ya.
2: Mas Teo. Nanti bisa izin Mbak bisa bergabung di live IG kami untuk tahu gitu, dan nanti bisa melihat di sosial-sosial media kami baik YouTube maupun IG dan lainnya untuk bisa tahu seperti apa sih konsep alat sistem teknologi instalasi lumbung air ini, bagaimana cara teknologi lanjutan dan sebagainya bisa dilihat di sosial media kami. Dan silahkan Mas Tio hari ini bergabung di kelas kami karena bisa online maupun offline. Begitu Mbak Ulan, terima kasih.
0: Baik, ya baik, karena waktu terbatas Mas Mulyono di untuk warga Gunung Kidul mungkin yang menghadapi kekeringan apa yang harus dilakukan dan bagaimana bisa menghubungi BPBD untuk bisa mendapatkan dropping air nih Mas Mulyono.
1: Bisa kami sampaikan kepada masyarakat yang memang pada saat ini sudah mengalami krisis air bersih, bisa langsung melapor ke BPBD melalui hotline yang ada, atau bisa juga melalui pemerintah setempat, Pak Dukuh, Kelurahan, atau Kecamatan. Kami membuka semua pintu yang bisa kami dapatkan, sehingga ketika kami sudah mendengar kabar wilayah yang memang sudah kekeringan, bisa segera kami jadwalkan untuk pengiriman air bersih. Tentu kembali lagi ke yang ada, semoga usaha-usaha yang bisa dilakukan masyarakat juga bisa menambahkan ketangguhan dari masyarakat dan bisa mengurangi dampak kemarau di kemudian hari. Seperti itu, Mbak Ulun.
0: Dan semoga semakin digencarkan lagi memanen air hujan di berbagai wilayah begitu ya. Baik, Bu Ning, mungkin kalau misalnya masyarakat ini banyak memanen hujan, mungkin apa yang akan terjadi di daerah istimewa Yogyakarta ini, Bu Ning?
2: Tentu satu, Mbak, masyarakat itu menjadi masyarakat yang tangguh dan berdaya karena mereka tahu menyelesaikan problema mereka sendiri. Yang kedua, tentu ini akan berdampak luar biasa di lingkungan. Setidaknya genangan itu bisa dihindarkan. Run off itu bisa diminimalisasi. Kemudian yang ketiga apa? Tentu yang berdampak pada ekonomi. Kos air kita tinggi. Setidaknya kita memanfaatkan potensi luar biasa dari alam ini secara gratis gitu. Yang keempat tentu berdaya, masyarakat ini akan tumbuh kreasi inovasinya karena, oh tempat saya seperti ini berarti saya nampungnya harus begini gitu. Nah ini dampak-dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Yang paling penting adalah bagaimana kita berani mencoba. Kemudian kita, kalau tidak berani dengan rata-rata itu orang kan kalau hipotesa atau riset-riset itu kan tidak berani di diri sendiri ya. Silakan lihat contoh-contoh baik yang sudah berlaku karena di DIY ini juga sudah banyak yang bisa dilihat, ada di Bantul, Gunung Kidul kami ada contoh-contohnya, Sleman sendiri, kemudian apa di Kulon Progo kami juga ada. Begitu Mbak Ulan.
0: Baik, ini adalah penelpon tapi mohon maaf tidak bisa kami angkat begitu ya. Yang ingin bertanya langsung dengan Bu Ning atau mungkin dengan Mas Mulyono. Bu Ning, ini mungkin ada sosial media atau mungkin kanal-kanal yang bisa dihubungi jika pendengar atau pemirsa YouTube ini ingin belajar langsung untuk mengolah air hujan ini, Bu Ning.
2: Nah, kalau ingin yang lebih sederhana saja, silakan searching di Google. Itu Sekolah Air Hujan Banyu Bening, di situ keluar semua. Kalau IG-nya Sekolah Air Hujan juga begitu. Kemudian YouTube-nya juga Sekolah Air Hujan Official. Nanti silakan dilihat semuanya, di situ ada. Di situ nanti terinformasikan sosial media mana saja yang bisa Anda nikmati, termasuk X, termasuk Snack Video, TikTok, dan sebagainya. Begitu, Mbak.
0: Iya, karena semakin banyak yang mengetahui cara memanen hujan, semakin baik untuk ketahanan air di daerah Simo Yogyakarta tentu saja.
2: Betul.
0: Matur nuwun Buning, matur nuwun Mas Mulyono, pagi hari ini berbincang banyak sekali, semoga bisa memberi manfaat baik untuk pendengar yang hari ini menyaksikan dan juga mendengarkan RRI.
2: Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bisa berbagi dan disebarluaskan oleh RRI. Terima kasih Mbak Wulan dan sehat selalu semuanya.
0: Sehat selalu, matur nuwun Mas Mulyono dan juga Buning. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang berpartisipasi pagi hari ini. Saya Wulan Anita dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Setiap hari Senin atau hari besar nasional, biasanya dilangsungkan upacara bendera dengan mengibarkan bendera merah putih. Tiang bendera biasanya terbuat dari besi yang kokoh. Namun, tahukah Anda? Ternyata tiang bendera saat upacara pertama kali setelah Indonesia merdeka hanyalah terbuat dari bambu. Bendera pusaka pertama tersebut dikibarkan sesaat setelah Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Saat itu, bendera dinaikkan pada tiang bambu yang diberi tali dan ditanam di tanah. Pengibaran bendera dilakukan oleh Paskibraka yang dipimpin oleh Kapten Latif Hindraningrat. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara sangat khidmat sembari menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan lantang.
1: Ini adalah suara musik tradisi yang mengiringi upacara penyembelihan sepasang pengantin. Eits, tunggu dulu. Bukan pengantin suhuhan, melainkan hanya sepasang boneka. Saparan bekaka. Itulah nama tradisi penyembelihan sepasang boneka pengantin yang terbuat dari tepung ketan, dihias layaknya pengantin Jawa. Mengutip laman Gudeg.net, saparan bekaka dilakukan warga Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menghormati arwah Kiai dan Nyai Wirosuto yang konon hilang secara misterius saat mencari batu Gamping di Gunung Gamping. Upacara dilaksanakan setiap bulan Sapar dengan arak-arakan sesaji, bekaka, gunungan, ogoh-ogoh, dan puncaknya penyembelihan sepasang boneka pengantin. Usai disembelih, bekaka diperebutkan masyarakat.

Pendengar yang menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta dengan teman-teman bersanda dan informasi dari seputar kota Yogyakarta dan sekitarnya. Wow, suasana akhir pekan yang mungkin juga Anda menikmatinya dengan melakukan aktivitas fisik yang asik begitu ya. Yang mungkin sedang jogging, yang mungkin juga sedang jalan-jalan atau bersepeda. Kayaknya sampai dengan sekarang pun masih cukup banyak nih yang melintas di seputar Kota Baru dengan kelompok-kelompok sepeda ataupun juga mereka yang sedang jogging. Oke, semoga juga Pro 1 RRI Yogyakarta menjadi teman terbaik Anda. Walaupun mungkin berbasah-basah dengan keringat, tetapi tetap cantik, tetap bersemangat ya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Lagu ciptaan komposer Aslan Abu Hasan dan Johan Nawawi ini menjadi hits di Malaysia dan Indonesia. Lagu ini juga seakan menjadi identitas bagi Sheila Majid, karena setiap orang yang mendengar nama Sheila Majid pasti langsung terngiang suara merdunya menyanyikan Sinaran.

Grup vokal Indonesia Warna menyanyikan ulang lagu Sinaran ini pada tahun 2000 dalam album bertajuk Cinta. Lagu Sinaran dikemas dengan versi mereka tanpa kehilangan nafas jazz dan R&B.

seorang pemain bass, pencipta lagu, DJ dan produser bernama Edward Fernandez yang akrab disapa Andes mengaransemen ulang lagu Sinaran. Terdapat di album pada tahun 2007 bertajuk Moving On. Selain single Sinaran, di album solo perdananya ini, Andes menghadirkan single berjudul Pergi dengan balutan musik bernuansa easy listening dengan sentuhan Jesse Sounds.

Bersama Bro Satu yang hadir, Leodra, mengapa kita? Nah, mengapa kita juga nih terkait keselamatan wartawan yang tengah menjalankan tugas peliputan bencana alam, tentunya juga menjadi perhatian serius bagi Persatuan Wartawan Indonesia, PWI DIY. Sebagai upaya perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan tugasnya, PWI DIY secara resmi mengusulkan aspek keselamatan dan peningkatan kapasitas wartawan dalam peliputan bencana yang dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang penanggulangan bencana yang saat ini tengah digodok oleh DPRD DIY. Secara resmi, usulan tersebut disampaikan PWI DIY dalam Rapat Dengar Pendapat Umum RDPU Panitia Khusus BA14 tahun 2026 DPRD DIY yang membahas Raperda Penanggulangan Bencana di Gedung DPRD DIY pada Jumat 28 Agustus 2026. Mohon maaf pada tanggal 28 tersebut. Dan PWI DIY yang diwakili oleh Sekretaris Primas Wolo Sujono juga menilai bahwa wartawan memiliki posisi yang strategis dalam situasi bencana. Selain menyampaikan informasi pada masyarakat, wartawan juga berada di lapangan pada situasi yang penuh risiko. Karena itu, aspek keselamatan jurnalis serta kapasitas untuk memahami kebencanaan dinilai perlu mendapat perhatian dalam ekosistem penanggulangan bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luput. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026, dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya, peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

0: Baik pendengar, kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan satu hal yang membanggakan juga dari Kabupaten Sleman yang mengambil langkah berani unjuk gigi di kancah global. Keberanian itu dimulai dengan lolos tahap pertama dalam seleksi nasional menjadi nominasi anggota jejaring kota film UNESCO atau UNESCO Creative Cities Network 2027 di bidang perfilman. Kepala Dinas Pariwisata Sleman Edi Winaryo juga menyampaikan dari proses seleksi Panselnas Kementerian atau Badan Ekonomi Kreatif. Sleman kini masuk dalam 6 kota terpilih di Indonesia untuk melaju ke tahap seleksi nasional berikutnya. Beliau berharap Sleman masuk di tahap kedua yang akan dipilih 4, kemudian di tahap ketiga dipilih 2, baru selanjutnya diusulkan ke UNESCO. Edi mengatakan keberanian Sleman untuk melangkah sebagai kota film dunia bukan tanpa alasan. Sleman sebenarnya memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang sebagai daerah dengan ekosistem film yang semakin maju ke depannya. Menurut Edi, di bidang perfilman dan ekonomi kreatif, Sleman memiliki studio animasi, komunitas film, universitas yang mempelajari animasi, video termasuk SMK. Sleman juga memiliki lembaga pelatihan, tempat produksi film dan bioskop, termasuk tersedia televisi lokal. Hal ini menjadi modal dasar untuk melangkah maju, mengusulkan Sleman menjadi kota film. Dan bukan hanya itu saja, Sleman juga ditetapkan sebagai kota kabupaten atau kota kreatif dengan subsektor unggulan film, animasi, dan video sejak tahun 2023.
1: Jangan

0: tidur ya, Li. Hah, sini. Pak D ajarin main kelereng, Li.
1: Apa tok, Pak D? Kelereng? Guna, Pak D. Main bisa terbang pakai remote, airsoft gun, atau game online. Itu baru keren.
0: Belum tahu toh, mainan tradisional itu harus kita lestarikan karena banyak manfaatnya, Li. Contohnya, bermain kelereng ini, kamu bisa berlatih strategi untuk menang, belajar sabar, sportif, dan yang pasti, lebih sehat bermain di alam terbuka, toh, Li.
1: Apanya yang sportif, Pak De? Mau disembunyikan kelerengnya? Tuh, bisa ke baju. Pak De curang.
0: Lah. Aku yo ketahuan toh yo.
2: Cinta mainan tradisional, kelereng atau neker, ular naga, gangsing, bekel, dan banyak lagi. Anak akan belajar bergaul dengan teman sebayanya, lebih kreatif, sportif, cinta lingkungan.

Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra.

Berilah cahaya, Blue Savannah yang hadir, temani untuk kebersamaan Anda, menutup kebersamaan kita dalam Jogja pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta. Tapi nanti kita akan ketemu ya pendengar dalam Jogja siang ini. Tentunya dalam dialog disabilitas yang menginspirasi untuk edisi siang kali ini terkait stroke lumpuh bukan akhir segalanya. Baik pendengar, saatnya untuk kali ini kita bersikap sempurna dan mendengarkan dan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Kemerdekaan bukanlah hal yang mudah untuk diraih, melainkan diraih dari perjuangan para pahlawan nasional dalam melawan penjajah. Saat itu, 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Bung Karno, tandanya kemerdekaan bagi negara tercinta, Indonesia. Di tangan kitalah tugas meneruskan jasa para pahlawan. Kita wujudkan dalam setiap perjalanan, setiap karya dalam mengisi pembangunan, menjadi saksi perjuangan yang tak pernah padam, selalu ada di dada anak bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita merawat keberagaman, membangun masa depan, bersama dalam harmoni kebinekaan. Kemerdekaan bukanlah hanya sekedar tanggal, namun semangat untuk maju, semangat untuk bersatu, harus terus menyala dari dalam sanubari. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda? Temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Di kesempatan siang kali ini kita berjumpa dalam dialog Jogja siang, begitu ya, dalam ruang disabilitas. Oke, pendengar, untuk kesempatan siang kali ini saya sudah terhubung dengan beliau, Mas Alfa Pratomo. Beliau merupakan penyintas stroke lumpuh. Kita sapa selamat siang nih Mas Alfa.
1: Ya, selamat pagi Bapak.
0: Oke.
1: Dan pendengar RRI, selamat pagi.
0: Sudah jelang siang ini. Oke. Kabar baik Mas Alfa? Saya semangat.
1: Kalau saya selalu pagi terus.
0: Oh, selamat pagi. Benar-benar sekali. Semangatnya harus pagi ya.
1: Siang. Pokoknya kalau siang tetap pagi.
0: Oke. Iya deh, selamat pagi. Saya semangat kan pastinya hari ini.
1: Pasti harus.
0: Harus semangat harus. Ya. Oke.
1: Semangat berbagi kisah semangat optimisme kepada pendengar RRI.
0: Pastinya kisah yang menginspirasi ya. Oke.
1: Iya.
0: Nah, Mas Alfa, terkait juga stroke lumpuh bukan akhir segalanya, itu yang jadi tema kita ya. Stroke lumpuh bukan akhir segalanya. Nah, tampaknya juga banyak yang belum tahu nih, stroke lumpuh itu apakah seperti stroke biasa sehingga mengakibatkan anggota badan sulit untuk digerakkan. Seperti apa nih Mas Alfa?
1: Ya, sebenarnya kan Kak Dina, itu kan stroke itu kan awalnya kan sebenarnya terbagi menjadi dua macam ya. Jadi mohon dikoreksi kalau saya salah, kalau ada pendengar yang dokter. Stroke itu ada dua, ada penyumbatan dan pendarahan di otak.
0: Okay.
1: Dua-duanya itu bisa mengakibatkan kelumpuhan atau tidak, tergantung dari saraf mana yang terkena. Nah, kalau saya itu adalah stroke pendarahan di otak yang mengakibatkan saya juga harus dirawat di ICU selama 3 minggu. Dan dari pecah pembuluh darah itu ternyata di pecahnya itu merusak saraf motorik saya, yaitu motorik kiri saya, sehingga saya mengalami kelumpuhan bagian kiri. Dan dan memang tidak semua juga harus lumpuh, tidak gitu kan. Ada yang juga mengalami kesulitan bicara, ada yang mengalami kesulitan untuk menelan, itu ada, tapi makanya tergantung dari saraf mana yang rusak. Kalau saya adalah kena saraf motorik sehingga saya lumpuh. Nah, ketika lumpuh itu banyak pasien itu penyintas stroke itu adalah sudah ngokro, sudah ayo udahlah gitu lah, ya wis lah, udah nggak mungkin sembuh. Tetapi tidak, saya mendobrak stigma bahwa stroke lumpuh ya udah, kalau udah stroke lumpuh ya kamu akan lumpuh terus. Enggak, saya akan berusaha waktu itu ya, ini tekad saya adalah saya mendobrak stigma itu bahwa stroke lumpuh itu bukan akhir dari segalanya kalau ada syaratnya. Itu Kak Dina.
0: Oke.
1: Dan pendengar.
0: Nah, mungkin pendengar RRI belum tahu nih bahwa Mas Alfa ini kan sangat hobi untuk berolahraga dan salah satunya jogging alias lari, begitu ya. Kalau Anda rutin untuk melakukan olahraga lari sebelum stroke tersebut, nah, mohon maaf, mengapa masih bisa terserang begitu Mas Alfa?
1: Satu, banyak teman-teman saya yang kenal saya, lo gila, kamu gila ya Pak, kamu hobi olahraga aja kena stroke, gimana kita yang gak kena, yang gak pernah olahraga gitu. Balik lagi, kalian kan hanya melihat secara fisik saya sehat, tapi mentalnya enggak. Nah, mental itu, psikis itu termasuk mempengaruhi dari kesehatan tekanan darah saya. Ketika saya stres itu tekanan darah saya otomatis naik gitu kan. Bahkan itu sebetulnya ada beberapa jurnal yang mengatakan demikian, bahkan juga beberapa dokter saya juga bilang, iya Mas, makanya Mas Alfa jangan stres-stres ya Mas ya, supaya tekanan darahnya jangan tinggi. Saat itu saya lagi stres gitu, lagi banyak pikiran lah. Kemudian saya tidak minum obat. Kenapa saya nggak minum obat hipertensi? Karena saya termakan hoax. Hoaxnya adalah, oh kalau kamu udah hipertensi jangan pernah minum obat, nanti ngerusak ginjalmu. Oh, ternyata itu hoax. Dalam hati saya kurang ajar orang yang mengatakan itu ya.
0: Oh gitu.
1: Sehingga saya abai minum obat karena saya takut ginjal. Karena malah saya kena stroke gitu kan. Justru kalau kita sudah difonis hipertensi minum obat, ya udah minum obat aja gitu loh. Obat hipertensi itu tidak menyembuhkan, tetapi dia mengontrol tekanan darah kita. Ibaratnya kita sakit minus mata, Obat itu, obat hipertensi itu kayak kacamata. Ya dia hanya membantu tekanan darah kita supaya normal. Ketika dia lepas, dia otomatis naik lagi. Okay. Itu yang saya tahu. Gitu.
0: Memang sebelumnya jadi, memiliki riwayat hipertensi begitu ya?
1: Betul, Kak Dina. Saya memang punya riwayat hipertensi.
0: Mm-mm. Ini akibat pola makan atau seperti apa ini, Mas? Jadi penasaran. Atau memang karena tekanan pekerjaan memang, yang kuat begitu?
1: Memang mungkin bawaan juga. Tetapi beberapa tahun sebelum saya kena serangan stroke itu, puji Tuhan, puji syukur semuanya aman. Artinya kolesterol saya aman. Mm-hmm. Kemudian gula darah saya aman, semua aman. Cuma yang nggak aman cuma tekanan darah. Karena saya merasa bahwa saya orang yang nggak mageran, nggak malas gerak, ya saya udahlah, boleh minum obat lah, nah, pasti sembuh. Ternyata itu enggak ya. Kalau kita udah hipertensi ya udah minum obat aja.
0: Artinya mungkin pada saat itu Mas Alfa berpendapat bahwa memang mungkin menderita hipertensi, tetapi nggak usah minum obat, nggak apa-apa, tapi saya akan rajin olahraga. Apakah saat itu terpikir seperti itu?
1: Ya, terpikir seperti itu. Olahraga, tetapi kan balik lagi, ternyata setelah saya mengalami kejadian stroke itu ya, pada akhirnya saya, ya tetap, saya masih tetap rajin olahraga gitu kan. Padahal saya sudah comeback lari lagi di half marathon gitu kan, 25 kemarin, dan saya akhirnya, saya suka meditasi untuk merelakskan pikiran dan hati saya supaya tidak stres-stres.

0: tuh masalah stres, nggak bisa saya ini.
1: Gitu. Artinya makan juga sama berusaha dijaga, tetapi karena tingkat stres yang tinggi begitu ya?
0: Iya, sama satu lagi. Okay. Saya tuh dulu memang menghindari lemak, tetapi saya suka makanan yang asin. Artinya kalau kita makan bakso, jajan makan soto, saya suka nambahin garam lagi. Padahal itu sebetulnya jahat gitu.
1: Okay.
0: Itu. Padahal sotonya aman, soto ayam lah gitu kan. Gak pakai kulit, gak pakai, tapi tambahin garam. Nah, buat pendengar RRI, buat Kak Dina juga ya, kalau bisa kita udah imut di atas 30 ya, kuranginlah konsumsi garam. Ya, tidak membatasi, tetapi ya secukupnya lah.
1: Gak perlu ditambahin ya, garam lagi gitu ya.
0: Saya lupa, sehari itu manusia itu harus berapa miligram garam itu, itu ada takarannya sih. Tapi jangan nambah lagi lah. Kan kalau di Jogja kan buah soto kan banyak, Mbak. Bakso juga enak-enak kan. Tambahin garam lagi. Waduh, itu jahat banget itu.
1: Gitu. Iya. Gak puas kalau misalnya gak asin atau gak kerasa banget gitu ya.
0: Nah, rasanya.
1: Oke.
0: Pedes asin ya, gitu.
1: Iya, benar. Rasa harus kuat sekali. Oke. Okay. Nah, saat itu ya tadi di awal bawa bersemangat ya, tetapi pada saat stroke itu kan biasanya mendadak gitu ya, Mas Alfa ya. Nah, iya, saat mendadak seperti itu gimana sih, sempat timbul rasa panik, takut begitu, takut akan masa depan besok kalau misalnya harus bergantung pada orang lain, bagaimana nih?
0: Saya takutnya berjenjang.
1: Berjenjang.
0: Satu adalah ketika saya kena serangan jebret, istri saya nggak di rumah, istri saya baru ditemuin, istri saya tuh baru setelah 12 jam setelah saya kena serangan, itu saya takut tuh. Takut adalah
1: sendirian gitu ya Mas ya waktu itu ya.
0: Takut Tuhan manggil saya gitu kan. Saya cuma bilang Tuhan jangan sekarang. Kemudian takut berjenjang lagi ketika di ICU, ketakutan saya lebih tinggi lagi. Saya takut sekarang saya dipanggil gitu kan. Saya tambah takut. Kemudian pulang dari rumah sakit, takutan saya naik lagi adalah kok saya pakai kursi roda. Terus saya hidup saya gimana? Terus masa depannya gimana? Tapi lagi semuanya telah diserahkan kepada pemilik hidup. Tuhan, kuserahkan semuanya ke dalam tangan. Itu aja sih.
1: Oke. Okay. Iya.
0: Itu Kak Dina.
1: Yang menarik, sudah pulang nih, kemudian menggunakan kursi roda begitu. Nah, bagaimana Anda berusaha untuk bangkit begitu ya? Bahwa ya saya nggak pengen untuk selamanya ada di kursi roda, selama masih bisa diupayakan maka akan diusahakan begitu. Bagaimana caranya?
0: Balik lagi sih. Saya adalah saya lepas dari kursi roda ini. Dan istri saya juga membangun mental saya gini. Dia tidak membeli saya kursi roda, tetapi menyewakan. Artinya adalah, ini kursi roda bukan selamanya milik kamu. Semakin kamu lama gak bisa jalan, kita akan semakin lama kamu akan sewanya. Emang terlihat bagi semua orang, pasti beberapa orang, tega amat sih istrinya. Enggak, justru itu menguatkan mental saya, memperbaiki mental saya. Oke, saya akan buktikan gitu. Oke, aku harus cepat jalan, aku harus bisa lepas dari kursi roda. Supaya, satu, utamanya adalah saya tidak merepotkan orang lain, istri saya terutama, tidak mau beban sewanya semakin mahal. Dan itu ternyata memang berjalan sih. Mental saya memang tumbuh di situ. Oke, saya harus bisa lepas dari kursi roda, dan saya harus bisa berdiri di finish line event lari itu.
1: Oke. Melanjutkan karir, salah satunya melanjutkan hobi ya, untuk kembali bisa lari gitu ya Mas ya.
0: Dan setelah saya lari itu kan ada beberapa berita saya di beberapa media gitu kan. Itu bertanya kepada saya di Instagram saya bahwa, loh emang gak bahaya apa lari gitu kan. Oke. Banyak yang, ya kan kalau ngomong kan, oke saya gak bahaya, oke saya buktikan. Kemarin 3 bulan yang lalu saya 3 bulan atau 4 bulan dalam rangka ulang tahun rumah sakit Bethesda, saya berlari bersama dokter spesialis saraf saya yang mendampingi saya, yaitu Profesor Dr. Simpson, spesialis saraf. Saya berlari bersama beliau 5 km. Dan aman kan? Tidak bermasalah kan? Itu. Jadi saya

0: meyakinkan gitu. Saya ngomong hanya dengan contoh gitu. Nah mungkin nggak ngomong, oh aman. Oke, saya lari bareng sama dokter saya gitu. Jadilah saya lari. Gitu Kak Dina.
1: Oke, iya. Wah luar biasa ya, prosesnya dari kursi roda untuk bisa kembali jalan begitu. Ini kayaknya juga gak mudah ya mas, saya bayangkan ya. Cukup menyakitkan tampaknya ya.
0: Enggak, kuncinya cuma satu Kak Dina. Banyak tanya, kok bisa dari lumpuh bisa jalan? Satu kuncinya adalah latihan, dan latihan.
1: Okay. Dan fisioterapi. Betul.
0: Iya, terapi, latihan, dan latihan.
1: Oke, wah luar biasa itu. Ya.
0: Kadina
1: punya semangat itu yang kadang nggak mudah dan nggak semua orang mau mengupayakannya begitu ya, Mas Alfa.
0: Kenapa?
1: Punya semangat itu ternyata juga tidak mudah dan nggak semua orang bisa mengupayakannya ya. Memiliki semangat kemudian support system dari lingkungan sekitar.
0: Ya, saya bersyukur sih punya support system yang baik. Istri saya, bapak ibu saya, teman-teman saya gitu kan, baik teman-teman SD, teman-teman SMP, teman-teman SMA, teman-teman kuliah. Semua support saya.
1: Oke. Okay. Wah, luar biasa. Ketika pada akhirnya bisa melangkah untuk pertama kalinya seperti bayi lagi gitu. Seneng banget ya, Mas Alfa.
0: Iya. Bahkan saya sekarang ini aktif untuk pendampingan, mentor, bagi mentor itu kepada pasien dan keluarga pasien stroke. Karena kan gini, Kak Dina. Bagi keluarga, ketika pasien sudah diboleh bawa pulang ke rumah, pasti mereka akan bertanya ke Bima, terus kita di rumah terus piye, terus gimana gitu kan, pasti banyak pertanyaan kayak itu. Nah, disitulah saya hadir mendampingan. Dan ini adalah saya, ini murni kegiatan sosial saya.
1: Iya. Mendampingi mereka, khususnya keluarga yang mungkin dalam kebingungan begitu ya, harus bagaimana dengan pasien ini begitu ya.
0: Satu kedua adalah pada pasiennya adalah membangun optimisme bahwa ya saya kan mendobrak stigma bahwa kalau sudah lumpuh udah akhir dari segalanya. Enggak, saya melakukan pendampingan. Ayo, bapak, ibu, mas, mbak, ayo bisa, kamu bisa. Tapi saya juga harus hati-hati tergantung dari lihat kondisi kerusakan saraf pasiennya terlebih dahulu juga. Serta merta juga gitu.
1: Oke. Wow, luar biasa banget. Sampai kita juga mengajak pendengar yang mungkin akan bergabung ya, Mas Alfa.
0: Boleh,
1: asik banget nih. Silakan, Anda juga bisa bergabung nih pendengar, pastinya dalam ruang disabilitas. Satu tema kita, stroke lumpuh bukan akhir segalanya. Untuk line teleponnya di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Iya, kita kembali beberapa menit lagi, tetap terhubung ya Mas Alfa.
0: Siap, oke.
2: Namaku Laras, kelas 2 SMA. Kedua kakiku lumpuh, tapi aku tetap semangat sekolah. Aku ingin jadi penulis terkenal. Kalau ke sekolah, aku pakai kursi roda. Sebenarnya aku ingin mandiri, jalan-jalan, cari pengalaman seperti teman-temanku. Tapi ayahku gak ngasih izin, karena angkutan umumnya, fasilitasnya, gak memungkinkan untuk penyandang difabel. Kenapa ya kebutuhan difabel terabaikan?

0: Adek, cuci mobil udah selesai kok kerannya nggak dimatiin sih? Airnya kemana-mana ini.
1: Ya udah sih mbak, biarin aja.
0: Nih ya, kalau dibiarin kita bisa boros air. Kakak kasih tahu nih, kalau Indonesia itu lagi krisis air, Dek.
1: Tahu dari mana? So tahu banget.
0: Ih, dibilangin ngeyel kamu ini. Nih ya, kakak kasih tahu kalau Indonesia itu punya 6% persediaan air dunia atau sekitar 21% dari persediaan air Pasifik. Tapi ya, Dek, kenyataannya dari tahun ke tahun Indonesia itu mengalami krisis air bersih. Kamu mau, bukan cuma mobil kamu aja yang gak bisa dicuci. Kamu juga gak bisa mandi.
1: Waduh, gawat ini. Oke, kalau gitu kita harus irit air dari sekarang.
2: Mari selamatkan bumi kita dari krisis air. Hemat air mulai dari diri sendiri.
3: Baik pendengar, pastinya masih kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta dalam ruang disabilitas. Dan satu tema kita untuk kesempatan kali ini, stroke lumpuh bukan akhir segalanya. Bersama beliau Mas Alfa Pratomo, penyintas stroke lumpuh. Anda bisa bergabung pendengar untuk line teleponnya di 580333 atau juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Silakan untuk kebersamanya. Masih terhubung ya Mas Alfa?
4: Masih aman. Okay.
3: Ya baik. Terima kasih ada satu WhatsApp yang bergabung. Terima kasih sekali untuk Ibu Nani di Jakal KM5. Terima kasih Bu Nani sudah bergabung untuk kesempatan kali ini. Nah, mau tanya untuk pasien yang mengalami stroke di usia senja begitu ya, misalnya usia 70 tahun itu apakah masih bisa bergerak begitu, masih bisa sembuh? Kemudian bagaimana cara ataupun dukungan keluarga untuknya? Yang ditanyakan Ibu Nani di Jakal KM5, silahkan Mas.
4: Halo, Mas. Jadi usia pasien itu sudah 70 tahun, dengan kondisi masih lumpuh ya, itu kan karena lumpuh karena stroke gitu kan. Apakah memang bisa sembuh atau enggak? Balik lagi, saya tidak bisa meramalkan itu, tetapi kalau biasanya kalau saya kejadiannya sudah lebih dari 5 tahun gitu kan, usahain tetap pasien itu tangan atau kaki yang lemah, saya bilang enggak lumpuh ya, lemah, itu coba digerakin, setidaknya dia bisa untuk makan, minum, itu minimal itu. Jadi jangan biarkan diam terus, atau kalaupun dia bisa berdiri, coba deh latihan duduk berdiri, dan jangan biarkan pasien stroke lumpuh itu adalah berbaring terus di dalam kamar tidur. Ayo ajak keluar aja, ajak keluar sambil hirup udara segar, kemudian tanganan digerakkan ke atas, ke samping, ke depan gitu. Jadi jangan dibiarkan diam terus, nanti kalau lama-lama nggak digerakkan itu akan ototnya akan semakin mengecil gitu.
3: Oke, iya, saya pernah lihat itu kita, ini ya Mas, lebih kecil daripada tangan sebelahnya yang lebih aktif misalnya, seperti itu ya.
4: Iya, itu bisa, apalagi kalau dia kelemahannya di salah satu sisi aja ya, kalau dua jawanya kan bisa juga langsung sama kan. Itu kalau saran saya tetap diajak untuk digerak terus gitu.
3: Oke.
4: Itu sih.
3: Fungsi dari terapis ini penting ya Mas untuk yang mengalami kelumpuhan gitu.
4: Kenapa?
3: Fungsi dari terapis untuk pasien yang lumpuh begitu, bagaimana?
4: Ya kalau terapi pasien yang lumpuh sih sebetulnya kalau berdasarkan informasi dari dokter-dokter spesialis saraf yang pernah saya kan nggak cuma satu spesialis saraf, ada beberapa gabungan kan, itu juga mengatakan bahwa golden time-nya hanya 8 bulan setahun itu karena karena kan otak itu sifatnya dia recovery-nya mengingatkan kembali kan, kalau dia lama nggak digerakkan ya dia akan lupa terus gitu loh. Jadi
3: begitu,
4: iya. Biasanya kalau udah pasien udah dari 2 tahun gitu ya, kalau saya sih informasi yang saya dapatnya tetap dilatih terus saja, maksudnya tetap digerakin supaya tangannya atau kakinya tidak mengecil gitu loh.
3: Oke.
4: Kadina dan pendengar.
3: tidak ada salahnya mungkin bersama anggota keluarga gitu ya, ketika jalan iya. sambil dipapah begitu ya mungkin ya.
4: Betul, atau pakai kursi roda diajak ke luar, ke daerah. Mm-hmm. Pokoknya jangan dibiarkan dia berbaring terus di dalam kamar tidur, karena itu juga akan semakin, dia akan semakin stres juga kan.
3: Oh, begitu, oke.
4: Okay. Dia semakin tidak berdaya, mm-hmm. aku juga ngopong ini. Sampai iya. lama-lama ada kok pasien yang sudah saya dampingin itu, ya udahlah mas, wes gini-gini, wailah. Jadi mana juga wes dipanggil.
3: Oh, aduh, kan? Oke.
4: Okay. Ya gitu kan, makanya supaya mentalnya diperbaiki, yuk diajak keluar, yuk jalan-jalan, gak usah jauh-jauh lah, gak usah ke mall. Mm-mm. Depan rumah aja kan udah cukup gitu kan, keliling okay. kompleks. Gitu.
3: Kena sinar matahari begitu ya?
4: Iya, yeah, benar-benar. Okay. Atau kalau enggak kan, di Jogja kan ada beberapa taman gitu kan,
3: mm-mm.
4: atau di kota mana kan ada taman, bawa aja ke taman kota gitu kan.
3: Oke.
4: Okay. Atau muter-muter aja, muter-muter kota gitu kan. Kalau nggak jauh-jauh ya udah dekat rumah aja lah, samping rumah, keliling komplek gitu kan.
3: Okay.
4: Beda RT lah.
3: Baik. Kita baik untuk Ibu Nani, terima kasih. Kita terima untuk yang bergabung ya.
4: Ya.
3: Oke. Okay. Terima kasih dalam ruang disabilitas. Selamat siang.
5: Siang Mbak Dina.
3: Oke, okay, selamat siang juga dengan Pak Joni nih ya.
5: Yes.
3: Pak Joni di Sleman.
5: Betul.
3: Oke, okay, Pak Joni di Sleman silakan.
5: Ini Mas Alfa.
3: Iya, betul Mas Alfa.
5: Oh ya, Mas. Selamat siang Mas Alfa, salam sehat.
4: Yes. Selamat siang Mas Joni, selamat siang.
5: Yes. Jangan saya bu, Mas Alfa ini termasuk penyandang difabel atau disabilitas, betul ya? Betul.
4: Gimana, gimana?
3: Yang ditanyakan apakah penyandang disabilitas atau difabel begitu? Bukan ya sepertinya. Pernah stroke begitu, tetapi saat begitu. Ini kemudian berupaya untuk sembuh, bahkan sudah lari maraton lagi nih.
5: Oh okay. Ya.
4: Saya dulu stroke sampai saya lumpuh.
5: Berarti
4: Pak.
5: Salah.
3: Stroke
5: salah.
3: Sampai lumpuh ya. Begitu.
5: Iya, iya. Karena kalau ada kelumpuhan atau apapun untuk pelayanan publik kan pemerintah itu wajib hadir. Mm-hmm. Artinya begini, bagi penyandang difabel atau disabilitas kan pemerintah itu hadir, ini sesuai Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 pembentukan Komisi Nasional Disabilitas ya. Mungkin bisa dikategorikan Mas Alfa ini. Jadi di situ akan mendapatkan, tetap akan mendapatkan program pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan bantuan sosial demi mewujudkan kesetaraan hak kan begitu. Ya enggak tahu kategorinya termasuk apa itu, saya kurang paham itu. Nah, apakah Mas apa sudah mendapatkan hak seperti itu atau seperti apa? Itu aja, Mas Elun, selamat siang.
3: Baik. Oke, okay, wah luar biasa. Terima kasih sekali untuk Pak Joni yang ada di Sleman ini sampai hafal ya. Undang-undangnya juga luar biasa banget. Oke, okay, yang mungkin akan bergabung jika masih ada waktu pendengar, Anda bisa bergabung di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Bisa langsung ditanggapi Mas Alfa, nanti juga ada WhatsApp yang sudah bergabung juga nih. Seru. Silahkan.
4: Oke, mungkin itu kalau tanggapannya mungkin kalau sederhana saya mungkin itu disabilitas untuk non pasien stroke ya, mungkin ya, saya juga nggak tahu. Tapi kalau saya sih memang apa tidak berusaha nyari informasi seperti itu, tapi ya udahlah, yang penting saya berusaha untuk pulih gitu loh. Jadi nggak sempat untuk nyari-nyari itu karena kan saya juga berburu waktu dengan golden time kan, golden time 8 bulan itu. Jadi udahlah, kata dokter saya juga bilang bahwa Mas dikejar ya 8 bulan ya, kalau enggak 8 bulan dikejar apa nanti sembuhnya lama gitu. Enggak akan bisa sembuh gitu. Ya udah saya nyari, saya mendingan nyari ngejar waktu untuk golden time itu. Saya latihan supaya bisa lepas dari kursi roda itu.
3: Wah,
4: ini lagi ya biasa. Ini underline bahwa kelumpuhan saya karena stroke ya gitu kan.
3: Kelumpuhan karena stroke begitu ya. Oke. Okay.
4: Iya.
3: Ya, baik. Terima kasih sekali Pak Joni yang ada di Sleman. Kita beralih untuk WhatsApp-nya Pak Rejo Susilo. Terima kasih banyak Pak Rejo Susilo yang sudah bergabung. Mbak Dina, bolehkah saya minta untuk nomor WA-nya narasumbernya? Saya sudah lama tidak bisa berjalan begitu. Ini yang ditanyakan Pak Rejo Susilo, tapi tidak diceritakan kronologisnya sih. Atau mungkin bisa Instagram-nya atau mungkin nomor WA-nya bisa disampaikan nanti, bagaimana?
4: Ya, boleh. Bisa berhubung dengan Instagram saya, dan di Instagram saya juga saya melakukan edukasi tentang stroke dan pencegahannya dan tentang hipertensi juga. Jadi bisa di akun saya di Stroke Champion 7.
3: Stroke Champion 7 begitu ya.
4: Iya.
3: Nanti bolehkah nomor WA-nya Mas Alfa ini saya catatkan di nomor WA-nya beliau. Beliau ini kirim foto juga ini malah. Atau mungkin harus menghubungi Instagramnya atau bagaimana?
4: Instagramnya dulu aja, Pak.
3: Instagramnya dulu.
4: Okay. Boleh ya, Pak, ya, mohon maaf ya ini karena kan kalau nggak di saring terlalu banyak nanti.
3: Iya. Oke, okay, baik. Apalagi ini Mas Joni sebetulnya juga sedang ada acara yang bersamaan ya, tapi saya minta untuk juga sharing di RRI begitu ya. Oke. Okay.
4: Iya.
3: Baik, nanti saya sebutkan untuk WA-nya ya, bisa di saya ketikkan ya untuk Instagram-nya ya. Mohon maaf, bukan WA, Instagram-nya Mas Alfa gitu ya.
4: Nanti saya juga ketik ke Instagram ketik ke Kak Dina juga.
3: Oke, baik. Terima kasih sekali. Terima kasih Pak Rejo Susilo, nanti akan saya ketikkan untuk Instagram-nya ya. Oke, baik. Ya, mungkin akan bergabung juga masih ada waktu, silakan pendengar, Anda juga bisa bergabung di 580333 atau juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Baik, kalau kita bicara peran dari orang-orang sekitar, mungkin menekankan di situ juga begitu ya. Nah, Mas Alfa, orang-orang sekitar itu kadang menganggap, waduh kalau sudah lumpuh itu mohon maaf sekali, kayaknya udah gak berguna begitu ya. Atau kalaupun misalnya bisa bekerja, lapangan pekerjaannya terbatas sekali begitu. Nah kalau tanggapan dari Mas Alfa ini seperti apa? Support system ini
4: tergantung dari kondisinya lingkungan kita sih. Sebetulnya saya support system dari teman-teman saya, kebetulan itu memang gila semua juga gitu. Artinya salah satunya adalah komunitas, teman-teman komunitas lari saya di Cibeuk Lion itu, dia bilang, Mas, ayo bisa lari lagi, kamu bisa lari lagi gitu. Ya, jadi mereka malah merangkul saya gitu kan, untuk bisa lari lagi. Kemudian juga puji syukur di kerjaan saya juga saya masih diperkenankan untuk bekerja. Kebetulan saya bekerja sebagai jurnalis juga, gitu kan. Yang saya takutkan adalah saya tidak bisa menulis lagi gitu kan. Ketakutan banyak, tapi puji syukur saya dapat perusahaan yang baik, yang baik hati gitu kan. Atasan saya juga sangat mendukung saya, manajemen tempat saya bekerja juga mendukung saya. Sebisa mungkin kamu bisa kerja, Pak.
3: Luar biasa ya. Sekali lagi lingkungan dan support system ini luar biasa banget ya.
4: Dan saya juga saya tidak menyerah begitu saja, ketimbang dari pusat ngasih kebebasan atau apa, tapi saya meningkatkan skill saya gitu kan. Apa yang bisa saya lakukan, saya bisa kasih lebih ke perusahaan. Artinya misalkan nih saya emang saya jurnalis, tapi saya belajar untuk editing video gitu kan. Belajar dunia yang lain. Saya juga belajar untuk jadi mentor gitu kan. Gitu. Jadi saya upgrade skill lah gitu. Jadi saran saya sih, ya memang okay, kita sakit lumpuh, tapi ya jangan ngelokro lah, bahasa Jawa apa,
3: nggak ada semangat sama sekali begitu ya, dan tidak ada keinginan diri untuk bisa selalu lebih baik, saya kira seperti itu ya.
4: Ya ayo, apa yang jadi kekurangan kita, kita tingkatkan lagi aja.
3: Wah ini luar biasa. Oke, konsumsi makanan ini sudah balik semula atau ada yang kemudian dikurangi atau bagaimana ini Mas?
4: Apanya Mas?
3: Konsumsi makanan, dari konsumsi makanan. Kalau misalnya tadinya kan suka banget asin gitu, nah sekarang bagaimana?
4: Tetap, kontrol asin tetap itu, tetap tapi dan tetap masih tetap cuman kontrol kurangin asin sama kalau menu-menu yang lain kayak saya kan udah nggak makan jeroan yang lain, sejak umur 30 kan. Udah kayak udah habit saya udah sekarang gitu kan. Okay. Makan juga misalkan nasi putih. Saya tuh setiap kali makan nasi putih tuh paling enggak segenggam sebesar segenggam kepala tangan kita.
3: Oke. Okay.
4: Gitu aja sih.
3: Wow.
4: Itu Kak Dina.
3: Semoga
4: ya bermanfaat lah sharing saya ini. Balik lagi, sharing saya ini bukan bermaksud untuk menggurui. Ah, lu sok tahu enggak? Ini pengalaman saya.
3: Oke. Okay. Ya, baik. Ya. Oke, baik Mas Yoni, karena ini juga sedang ada event dan saya ganggu ya Mas Yoni. Mungkin Mas Yoni bisa kasih pesan.
4: Mas Yoni.
3: Mohon maaf Mas Yoni. Mas Alfa, aduh jadi Mas Yoni. Mas Alfa, mohon maaf. Mas Alfa mungkin bisa kasih sharing atau mungkin kasih closing statement-nya begitu ya. Bagaimana sih agar mungkin mereka yang menderita lumpuh begitu ya, ini juga tetap ada semangatnya gitu. Dan termasuk support system atau orang-orang yang ada di sekelilingnya. Silakan. Mas Alfa.
4: Oke. Okay. Ya. Terima kasih Kak Dina. Jadi saya ini sebetulnya lagi sharing aja juga, ada acara sharing di rumah sakit di Jakarta. Dan closing statement saya adalah buat pasien yang baru saja kena stroke dan lumpuh, kalian masih punya harapan untuk sembuh dan pulih. Ayo kamu bisa, ayo bisa, dan ikuti kata saran dokter. Dan poin yang penting buat saya sampaikan adalah buat support system keluarga. Artinya kalian harus sabar, kalian harus kuat, lebih kuat ya, gitu kan. Kalau dalam taraf emosi, jangan diemosikan kepada pasien, tetapi keluar rumah dulu, ambil nafas pelan-pelan, baru masuk lagi ke rumah ya. Pasti saya tahu bahwa ketika pasien itu apa rewel atau nyeng-nyeng itu pasti support system gitu kan, marah kan. Nah, marahnya jangan diungkapin, tapi keluar rumah, tarik nafas, buang pelan-pelan, sudah tenang, baru masuk. Gitu. Kak Dina.
3: Mungkin itu dalam kondisi sama-sama capek ya. Si pasiennya capek lahir batin, sementara mungkin support systemnya lebih capek ke fisiknya mungkin. Batinnya juga. Iya, sama-sama capek sih sebenarnya. Oke.
4: Saya memang paham sih itu.
3: Oke. Gitu, baik. Kan? Nah. Terima kasih banget Mas Alfa.
4: Iya, sama-sama.
3: Wah, luar biasa banget. Terima kasih banget sama-sama. Bersedia untuk sharing ketika juga sedang sama-sama. Dalam sharing yang lain begitu ya.
4: Iya. Oke.
3: Okay. Saya semangat selalu dan mencapai kehidupan yang jauh lebih indah begitu ya.
4: Amin. Salam sehat juga Kak Dina buat pendengar juga RRI.
3: Amin.
4: Selamat pagi, semoga sharing saya ini berguna.
3: Oke, selamat pagi begitu ya. Baik, terima kasih, sukses selalu. Sampai jumpa lagi, Mas Alfa.
4: Sampai jumpa lagi.
3: Iya, baik. Oke. Okay.

Ya, baik pendengar, sampai di sini ya untuk kebersamaan kita tentunya dalam acara Ruang Disabilitas bersama beliau Mas Alfa Pratomo, penyintas stroke lumpuh. Satu tema kita, stroke lumpuh bukan akhir segalanya. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda.

0: Pendengar menemani kebersamaan Anda Pro 1 RRI Yogyakarta, sesaat lagi rekan reporter kami Alfa Nurul Azizah akan menyampaikan informasi bahwa Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menegaskan pentingnya peran gerakan pramuka dalam mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Hal tersebut disampaikan saat menjadi pembina apel besar Hari Pramuka tahun 2026 di Alun-Alun Wonosari, Gunung Kidul. Baik, sudah terhubung dengan rekan Ulfa Nurul Azizah. Selamat siang, Ulfa.
1: Selamat siang.
0: Oke, Ulfa, silakan untuk informasinya.
1: Ya, baik pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, baru saja berlangsung apel besar Hari Pramuka ke-65 tahun 2026 di Alun-Alun Wonosari, Gunung Kidul. Adapun apel besar dipimpin langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang merupakan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga para peserta upacara yang ada di yang merupakan anggota pramuka seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Dalam sambutannya, Sri Sultan menyebut Gunung Kidul memiliki karakter alam yang mengajarkan keteguhan dan daya tahan. Kondisi tanah kars, musim kemarau panjang, serta keterbatasan air menjadi tantangan yang selama ini dihadapi masyarakat. Ia menyebut tanah yang mengajarkan keteguhan, batu kars, musim kemarau panjang, keterbatasan air telah menjadi guru bagi masyarakat Gunung Kidul. Menurutnya kondisi tersebut justru menjadi kekuatan karena masyarakat belajar mengubah keterbatasan menjadi ketekunan dan kemandirian. Sri Sultan juga mengingatkan kembali pemikiran Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang pernah disampaikan dalam Kongres Kepanduan Tingkat Dunia di Tokyo pada 1971 melalui pidato berjudul The Trend in Scouting. Pramuka, kata dia, tidak hanya mendidik warga negara yang baik, tetapi juga membentuk manusia pembangunan yang andal. Berikut ini kutipan wawancara sambutan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10.
2: Bagi masyarakatnya, dari tanah seperti inilah manusia belajar bahwa daya tahan tidak hadir dari kelimpahan, melainkan dari ketekunan mengubah keterbatasan menjadi kekuatan. Selain itu juga ada relevansinya jika kita merefleksi kekhasan pramuka Indonesia yang pernah diungkapkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9.
1: Ia mengajak masyarakat menghidupkan kembali prinsip leluhur Mataram, mangan opo sing ditandur, nandur opo sing dipangan, atau makan apa yang ditanam dan menanam apa yang dimakan. Menurut Sri Sultan, prinsip tersebut bukan sekedar semboyan, melainkan pola hidup yang dapat memperkuat kemandirian keluarga dan masyarakat. Penerapannya dapat dilakukan dengan memanfaatkan pengetahuan serta teknologi yang mudah dipelajari dan ditetapkan oleh masyarakat, petani kecil, kelompok wanita tani, maupun generasi muda. Kepada anggota pramuka, Sri Sultan berpesan agar kecintaan terhadap tanah diwujudkan melalui tindakan nyata seperti menjaga lingkungan, menghemat air, menghormati petani, serta menanam bahan pangan. Demikian saya laporkan dari Gunung Kidul, kembali ke studio.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Wah, lumayan juga. Banyak yang berminat dengan abon bikinanku. Meskipun penglihatanku tidak sempurna, low vision sejak aku lahir, namun aku tetap bisa mempelajari banyak hal. Keterampilan yang dulu ku asah ternyata bermanfaat untuk hidupku. Terima kasih Tuhan. Kekuranganku justru bisa memacu semangatku.

Baik pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita update untuk informasi terkini dalam dunia olahraga, Warta Berita Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan atas Coventry City. Sementara pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda. Timnas Putri Indonesia U16 melaju ke final Srikandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, para penggemar olahraga. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

Informasi pertama, kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi. Waktu Indonesia bagian Barat, dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla. Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsson. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Fales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui Facundo Bernal. Tetapi tembakannya masih melebar dari gawang Sociedad dan memasuki babak kedua Betis memecah kebuntuan di menit ke-63 melalui Rodrigo Riquelme. Setelah menerima umpan cucu dari Hernandez, Betis memiliki peluang menggandakan keunggulan lewat Isco. Namun ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Ramiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad berada di posisi ke-17, bahkan tanpa poin.

0: Kita ke kabar tenis, Sajra Bailek melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 setelah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-4, 7-6, dan tiebreak 7-5 dalam laga perempat final di Linder Family Tennis Center dini hari tadi. Hasil tersebut mengantarkan Bailek ke semifinal turnamen WTA 1000 perdana sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Sarah mengaku fokus pada permainan sendiri dan menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: I was trying to cool down a little bit.
2: Saya berusaha sedikit menenangkan diri. Saya cukup gugup pada set pertama, jadi saya mencoba menenangkan diri dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Tim saya terus memberikan semangat, meminta saya untuk tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik yang saya bisa.
1: Do the best what you can do and that's it.
0: Dan pada babak semifinal, Bailek akan menghadapi Coco Gauff yang melaju mengalahkan Marta Kiosuk dengan 6-2, 6-2 pagi tadi. Sementara itu, sektor tunggal putra, Frances Tiafu, melangkah ke babak 4 besar usai menyingkirkan Lorenzo Mossetti dengan 7-6, 7-5. Sedangkan Brandon Nakashima lolos ke semifinal usai mengalahkan Taylor Fritz 7-6, 4-6, 6-3 dini hari tadi.

0: Dan dari tenis, kita ke lintas balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan berlangsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell? Trying to readdress the balance, Russell goes ahead.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul tipis 0,041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
3: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
2: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
4: I think reasonably happy, still a good position.
3: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
2: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima, sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai $97 juta Amerika Serikat. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai $42.3 juta Amerika Serikat untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist, dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden. Sebelum melaju ke final wilayah timur, Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of 7, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita akan ke olahraga nasional dan saya awali dari sepak bola Indonesia. Timnas Putri U16 melaju ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania di Super Soccer Arena Kudus Jawa Tengah tadi malam. Garuda Pertiwi tampil menekan sejak awal, bahkan membuka keunggulan melalui Keisha Arabella Manishanian dalam menit ke-6. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat Jaslin Kaila Firial yang memanfaatkan bola liar sepak pojok. Fadila menambah gol ketiga pada masa tambahan waktu babak pertama melalui umpan terobosan. Dan memasuki babak kedua, Indonesia tetap menerapkan pressing yang tinggi. Sementara Jordania bermain lebih rapat dengan garis pertahanan rendah. Jordania harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-56 setelah Lin Anzor Munir Soubar menerima kartu merah. Meski unggul, jumlah pemain Indonesia kesulitan menembus pertahanan Jordania. Hingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Garuda Pertiwi. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan 5-1.

Sementara itu, tim nasional e-sport Indonesia lolos ke FIFA e-World Cup 2026 kategori konsol e-football. Setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA AFC 2026. Indonesia bahkan melaju ke final setelah mengalahkan tuan rumah Malaysia dengan agregat 2-1 di semifinal Kuala Lumpur pada hari Jumat. Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi sempat kalah 0-1 pada pertandingan yang pertama. Namun Indonesia bangkit dengan menang 2-0 di laga yang kedua dan mengamankan tiket final sekaligus Piala Dunia E-Sport FIFA 2026. Di final Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, Indonesia akan menghadapi Jepang dan menyingkirkan Jordania dengan agregat 5-3. Keikutsertaan di FIFA World Cup 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia secara beruntun pada ajang tersebut. Indonesia pernah menjuarai FIFA World Cup 2024 kategori konsol e-football dan menempati peringkat keempat di tahun 2025. Sementara, Indonesia gagal melaju pada kategori mobile setelah Alvin Pratama dan Yoga Andi Salasa tersingkir di perempat final oleh Thailand.

Sementara itu pendengar, setelah sukses pada musim pertama, Indonesian Ping Pong League atau IPL kembali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan di musim yang kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi tersebut kini memperluas jumlah klub peserta sekaligus meningkatkan pembinaan atlet berprestasi. Dan

0: konsepnya adalah kita basisnya data sih. Jadi kita ingin mencari data atlet-atlet terbaik dengan apa ya, update ya, selalu update. Jadi kita tidak mau lagi bahwa atlet itu punya prestasi dasarnya adalah tahun lalu dia juara ini, enggak. Kita maunya update setiap 2 bulan. Makanya kita bikin 2 bulan sekali itu selalu update. Cuman bedanya pada waktu season 1 itu kita murni adalah pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin mencari database untuk atlet-atlet lokal ini udah sejauh mana, juara satunya siapa, yang terbaiknya siapa, yang konsisten siapa. Tapi di season kedua ini kita menambahkan satu klub boleh memakai satu pemain asing, tetapi atletnya dari Asia Tenggara. Kenapa? Karena
1: kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur dan memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori youth dan senior. Selanjutnya, atlet yang terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi dari ITTF dan WTT.

0: Dan kini kita ikuti kabar dari cabang olahraga golf turnamen golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru. Pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan Paratakorn Suyastri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Indra Firgantara.
1: Pegolf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen EDT Pro AM tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Su mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Pegolf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Brereton. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
2: I try not to think about the score, to be honest.
1: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green. Dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan. Sementara itu, pasangan Paratakorn Suyastri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu The Indonesia Pro Am. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyastri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar bergu keempat bagi Suyastri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro AM 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Combifar Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.

0: Ini suatu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya ada di Indonesia. Kompifar sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, cuma 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura sebagai salah satu sponsor di Indonesian Pro Am. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi ya untuk mengikuti atlet turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
1: Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin C. Akbar berhasil finish di posisi ke-6 dengan total skor 11 di bawah par. Hasil tersebut menjadi prestasi terbaik kedua Kevin setelah sebelumnya menjuarai The Indonesia Pro-Am Presented Kombipar dan Nomura pada tahun 2023. Dari Jakarta, Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari cabang olahraga golf tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini. Namun, kami pastikan akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risa Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

Terima kasih loh ya pendengar ya. Tadi kalimat yang terakhir, lirik terakhir, bahagia bersamamu. Semoga bahagia itu memang ada bersama dengan kita. Sehari sudah berlalu. Kemarin kita ketemu sore hari, petang hari. Sekarang saya balik lagi di siang hari ini. Tentu saya Agatha Erna. Kita jumpa kembali bukan hanya dalam Jogja siang ini, tapi juga dalam Jogja sore ini. Baik, pendengar, saya akan antarkan Anda nanti untuk mendengarkan kumandang azan luhur dengan koleksi lagu Islami.

Jangan pernah menilai orang lain, sebab kita tak akan pernah tahu isi hati seseorang. Kita hanya bisa menebaknya, dan tebakan kita bisa saja salah.

0: Baik, pendengar, segera akan kita jelang pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat. Untuk pendengar kaum muslimin muslimat di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, segera akan saya kumandangkan azan duhur.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang mengejar bahagia ke tempat yang jauh. Mengira bahagia itu saat punya banyak uang, pekerjaan impian, atau hidup tanpa masalah. Padahal seringkali semakin dikejar, bahagia justru semakin terasa menjauh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, kekayaan bukanlah banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah hati yang merasa cukup. Inilah pelajaran yang sangat relevan untuk anak muda hari ini. Kita hidup di era yang membuat semua merasa kurang, kurang cantik, kurang sukses, kurang kaya, kurang dikenal. Padahal rasa kurang itu sering lahir karena terlalu banyak melihat hidup orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, "Jika kalian bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kepada kalian." Oleh karena itu, bahagia tidak selalu datang dari hal besar. Kadang ia hadir dalam hal sederhana. Tubuh yang sehat, keluarga yang masih ada, makanan yang cukup, dan hati yang masih bisa bersyukur. Bahagia bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi saat hati tetap tenang meski masalah datang silih berganti. Karena orang yang paling kaya bukan yang punya segalanya, tapi yang bisa tersenyum dan berkata, apa yang Allah beri hari ini sudah cukup untukku. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang seperti ini. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hanya mereka yang kuat yang mampu mengucapkan kata maaf. Namun, bagi yang memberi maaf adalah orang yang lebih kuat.

Jangan menyesali apa yang tidak pernah kita miliki. Sesalilah segala yang kita miliki, namun tak pernah kita hargai.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri. Cinta Sia-Sia, Miss Rina Arija.

0: Mendengar, biasanya perbincangan ibu-ibu kompleks itu ibu-ibu perumahan atau mungkin remaja putri yang gemar sekali di dapur memasak. Ini adalah soal harga ya. Wah, ini harganya lagi tinggi, harganya lagi naik. Kita nggak usah masak ini, gitu ya. Tapi kalau soal harga, harga beberapa komoditas, kita akan tanya ke Bu Sudaria. Ini salah satu pedagang di Pasar Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo, selamat siang Bu Sudaria.
1: Halo, selamat siang Mbak Erna.
0: Iya, wah ini Bu, yang lagi ramai diperbincangkan itu harga daging ayam boiler. Masih
1: iya,
0: tinggi kan?
1: Terlalu mahal.
0: Wah, mencapai angka Rp40.000 per kilogram kah di Pasar Imogiri?
1: Iya, itu yang di luar pasar. Kalau yang di dalam pasar, Rp44.000 lebih mahal.
0: Ah, harganya masih sama ya dengan yang kemarin ya, Bu?
1: Masih lah, udah tinggi sekali, masa mau naik lagi. Kalau turun kok belum.
0: Ah, iya, tapi persediaan daging ayam tetap banyak ya?
1: Kayaknya banyak itu, pinggir-pinggir jalan juga sama numpuk itu, tapi harganya kok tinggi tuh, kenapa ya?
0: Ah, iya, baik-baik. Harga daging ayam boiler masih tinggi di Pasar Imogiri. Yang lainnya bagaimana? Harga telur ayam, ini kalau saya dengar dari obrolan ibu-ibu, terus juga teman-teman, itu katanya harga telur ayamnya justru malah relatif rendah ya, Bu, ya?
1: Iya, malah turun itu juga. Cuma naik 5.000 per kotak itu nggak ngaruh. Oh. Jadi masih harga jual 23.000 per kilo. Oh. Meskipun naik, tapi masih murah juga.
0: Baik, ternyata antara telur dan dagingnya itu nggak sehati ya?
1: Iya, era sinkron. Nggak sinkron.
0: Iya, baik. Bu Sudaria, selain harga daging ayam, kemudian juga telur ayam boiler, tentu kita pun juga ingin mengetahui harga komoditas lainnya, Bu. Dari beras mungkin, kemudian minyak, gula pasir, tepung terigu seperti apa. Ya. Catatannya sudah lengkap ya, Bu, ya?
1: Sudah, siap.
0: Nah, kalau begitu siap kita dengarkan. Monggo, Bu Sudaria.
1: Iya, Mbak Erna, harga beras yang masih Rp14.000 bagus. Lebih bagus lagi yang harga beras per kilo Rp16.000 putih. Dan yang harga beras ketan masih Rp23.500 stabil. Belum putih banget, yang putih banget Rp26.000 harga beras ketan per kilo. Lantas beras ketan hitam Rp25.000, beras merah Rp18.000 sekarang, dan beras hitam Rp20.000, harga kacang hijau Rp26.000, harga kacang prol yang untuk benih Rp48.000, yang untuk konsumsi masih Rp43.000 yang lokal, sedangkan yang luar aja yang warnanya merah juga Rp42.000 per kilo, agak gede merah dari luar. Dan yang Rp41.000 itu agak kecil per kilo kacang perol dari luar. Kacang pelecetan yang untuk kacang bawang aja sekarang juga Rp43.000 yang gede, Rp42.000 yang kecil, hampir sama harganya. Itu kacang prol pelecetan. Dan sekarang kedelai hitam juga masih Rp19.000 untuk konsumsi, Rp22.000 untuk benih. Kedelai putih untuk buat tempe Rp12.000, kedelai putih untuk buat susu, untuk benih bisa itu Rp16.000. Ada jagung merah, jagung putih, yang besar, yang kecil, masih Rp7.000 per kilo. Sedangkan yang naik itu minyak sawit. Kalau minyak lainnya sawit nggak naik, yang dari botol atau refill pabrik itu nggak naik, tapi minyak sawit naik sendiri. Minyak sawit itu per liter hampir 19.000, 18.700.

harga jual daging ayam boiler 44.000 per kilo yang di dalam pasar, 40.000 per kilo yang di pinggir jalan ya. Dan daging ayam kampung masih 80.000, daging sapi yang nomor 1 145.000, daging sapi yang nomor 2 140.000. Gula pasir meskipun per kuintal naik 10.000, kita masih jual, bisa jual per kilo 17.000, mengurangi keuntungan dikit. Ya, 17.000 harga jual gula pasir per kilo. Gula Jawa paling murah 20.000, ada yang 29.000, paling mahal 30.000. Ada gula batu paling murah 22.000, ada yang per kilo 23.000, paling mahal 24.000 gula batu per kilo. Dan ada bawang cinco juga masih murah, per kilo 32.000. Bawang kating juga masih murah, 37.000 per kilo. Dan bawang merah juga masih murah, per kilo 40.000 itu udah yang pilihan, yang gede kering itu 40.000 per kilo, yang cukupang 34.000, yang kecil-kecil bisa 25.000 per kilo, enggak kecil banget, berambang. Lantas tepung terigu yang curah masih 9.000, yang kemasan berbagai merek ada yang 10.000, ada yang 11.000, paling mahal 12.500. Terigu itu kalau padi kanji masih 14.000 per kilo curah, yang kemasan 16.000 dan 16.500. Ada teri per kilo 57.000, teri yang kering, yang gede maksud saya itu, yang gede teri 53.000. Dan ikan asin ada dua macam, ikan asin yang gede hitam 34.000, ada lebih mahal lagi ada, itu 45.000 ikan asin gede hitam. Lantas lele masih 30.000, kutuk 75.000, grameh 50.000, nila 38.000 per kilo, gembung 50.000, tuna 50.000, tuna 45.000 per kilo, patin 30.000, cakalan 28.000, tongkol 40.000, ada udang jumbo 110 per kilo, udang gede itu per kilo 95.000, udang kecil 85.000. Cabe berbagai cabe masih stabil, yang cabe riwet merah kecil pedas sekali, atau cabe ori atau cabe galak masih 45.000 per kilo, udah yang super. Ada cabe gede keriting merah 25.000 per kilo, murah. Cabe lalap 30.000, cabe putih riwet 25.000, cabe gede hijau 25.000 yang tamar, tapi cabe gede hijau yang teropong itu murah lagi 18.000, kobis 8.000, wortel masih mahal 17.000 per kilo, tomat murah sekali 7.000 per kilo, yang gede yang kecil 5.000, ada timun 12.000, brokoli 18.000, bangkul 16.000, kentang 17.000 per kilo, garam krokos masih 5.000, garam botol gede per bat

0: 14.000, yang kecil per batang 8.000. Ada wedang uwoh satu pak isi 10 masih 16.000. Jahe per kilo yang gede 28.000, yang kecil 23.000. Ada kencur 35.000, kunir 10.000, temulawak pun 5.000 dah milih. Kelapa juga masih murah, 8.000 yang gede-gede per butir. Ada yang 6.000 yang cukupan, dan 4.000 juga ada. Enggak kecil banget, tapi tergolong kecil daripada yang 8.000. Ya gitu Mbak Erna, halo.
1: Sudah tercatat, Bu Sudariah. Terima kasih informasinya, matur nuwun. Selamat kembali beraktivitas ya, Bu ya. Iya.
0: Ya.
1: Baik. Je, selamat siang, Ibu.
0: Selamat siang, Mbak Erna. Sehat selalu.
1: Amin. Doa yang sama juga untuk panjenengan.
0: Amin ya rabbal alamin. Makasih.
1: Iya. Baik. Bu Sudariah, pendengar, ini salah satu pedagang di Pasar Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu tadi harga beberapa komoditas khususnya di Pasar Imogiri.

0: Mendengar, besok adalah hari Minggu, akhir pekan. Bagaimana dengan agenda donor darah di Palang Merah Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta? Samakah dengan hari-hari biasa atau lebih ya? Kita tanya ke Humas PMI DIY, ada Mbak Warjiani atau Mbak Yani akrabnya. Selamat siang, Mbak Yani.
1: Pak Erna, selamat siang, semangat pagi. Ketemu lagi di Sabtu akhir pekan, besok dari Minggu loh ya.
0: Oh, benar loh Mbak Yani ya. Cepet banget ya Mbak ya.
1: Cepat, udah akhir Agustus. Serasa kemarin tuh baru saja merayakan hari kemerdekaan gitu.
0: Nah,
1: ya.
0: Nah, baru bersiap-siap masih, gitu ya.
1: Terngiang gitu loh, masih kayaknya baru kemarin gitu, baru bersiap-siap. Loh kok ini kok udah tahun 22 gitu ya.
0: Iya, cepat banget tuh Mbak Yani. Nah, ini nih Mbak Yani ya, waktu itu cepat berlalu, ya kan? Kadang-kadang, tapi yang terlewatkan itu adalah apakah saya selama ini sudah mengapresiasi diri saya sendiri?
1: Iya gitu ya Mbak Erna. Jadi merenung ya. Saya jadi terus langsung Mbak langsung gini Mbak Erna. Mbak Erna ngomong gitu tuh langsung saya Mbak jelep gitu ya. Karena kalau dia Mbak Erna. Agustus ini, apalagi Agustus ya. Agustus ini tuh kita banyak banget dikejar target gitu ya.
0: Benar banget.
1: Dipicu, diri kita itu dipicu benar-benar benar-benar dipaksa gitu ya untuk melakukan semua hal yang sebenarnya wah adrenalinnya luar biasa gitu ya di hari di bulan Agustus ini. Nah, cuman apakah kemudian kita itu apa yang untuk diri kita gitu ya?
0: Iya. Benar Mbak Yani. Nah, ini lantas apa toh yang memang harus kita apa ya? Kita lakukan begitu untuk mengapresiasi diri kita sendiri.
1: Karena kita sudah dipaksa gitu ya Mbak Erna ya dengan target-target yang ada gitu ya. Nah sebenarnya kita juga tidak bisa melupakan diri kita sendiri. Nah bagaimana kita bersyukur gitu ya Mbak Erna ya. Bersyukur atas semua hal yang sudah diberikan kepada kita. Kemudian yang sudah kita lakukan selama ini dan sebagainya. Nah pernah nggak ya Mbak Erna kita itu kayak zaman dulu itu loh Mbak Erna. Apa kita itu kan selalu menulis buku apa sih Mbak Erna? Kalau dulu kan masih suka menulis buku diary. Diary ya. Apa sih? Diary itu.
0: Diary itu sakit Mbak.
1: Diary. Iya benar. Diary itu sakit ya. Diary. Nah itu apakah kita karena selama ini kan yang dipegang kita itu HP Mbak Erna, bukan buku ya. Kemudian coba kita kembali lagi menuliskan rasa syukur kita gitu ya dalam buku. Nah, kalau misalnya sore hari atau mau habis subuh gitu ya, kita menuliskan apa yang sudah kita lalui, apa yang sudah kita lakukan, apa yang spesifik, apa yang sudah kita, apa ya Mbak Erna, berarti benar-benar langkah-langkah kecil kita yang sudah kita lakukan gitu ya Mbak Erna ya, coba kita tulis gitu ya hari ini.
0: Baik. Jadi itu bisa kita lakukan untuk mengapresiasi diri kita sendiri ya Mbak ya.
1: Iya benar. Kemudian juga ingat gitu ya. Memang kita seharian dalam waktu seharian itu ada banyak hal. Tidak hanya hari. Kadang kita merasa aduh kok ini berat banget dan sebagainya. Tetapi ada satu hal-hal baik yang sebenarnya ada gitu. Pasti ada gitu ya Mbak Erna ya. Iya. Karena sebenarnya hal baik itu kan sebenarnya apa yang kita pikirkan gitu ya. Nah itu, jadi memperhatikan hal-hal kecil, kemudian memikirkan hal yang kebaikan kita yang kita lakukan, kemudian kebaikan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, kemudian membayangkan kembali momen-momen baik yang dialami hari ini, kayak gitu-gitu itu, coba ini menjadi sesuatu yang bersyukur gitu ya, rasa syukur kita gitu ya.
0: Jadi senyum-senyum sendiri ya. Karena kan jadi senang-senang sendiri loh Mbak gitu. Ternyata ya gitu ya.
1: Fokus kepada hal-hal yang baik gitu ya Mbak Erna ya.
0: Ya. Baik Mbak
1: Yani. Jangan sampai loh Mbak Erna, jangan sampai menyalahkan diri sendiri. Loh kok hari ini kok gagal yang hari ini kok enggak pas gitu. Jangan sampai menyalahkan diri sendiri ya. Kita sudah berusaha loh ya. Kita sudah berjuang loh ya.
0: Oh iya benar, karena kan pepatah mengatakan gagal itu adalah sukses yang tertunda. Cie.
1: Wah.
0: Begitu deh. Kurang lebih. Iya, baik. Baik, Mbak Yani, terima kasih sudah mengingatkan kita di siang hari ini untuk juga mengingatkan atau mengapresiasi diri kita sendiri ya, Mbak ya.
1: Benar banget, Mbak Erna.
0: Iya. Baik, Mbak Yani, lanjut lagi ke informasi yang lain. Ini kalau di depan tadi saya mengatakan besok itu hari Minggu begitu. Apakah agenda donor darah ini lebih banyak dari biasanya atau seperti apa?
1: Kalau hari Minggu, hari Sabtu itu kan pasti banyak gitu ya, Mbak Erna. Apalagi kan masih rangkaian 17 Agustus gitu kan ya, Mbak Erna. Nah, hari besok di hari Minggu itu di catatan kita sudah ada 6 kegiatan nih, Mbak Erna. Nih di seputaran Bantul bersama donor darah PMI Kabupaten Bantul ya, Mbak Erna ya. Ada di Gua Selarong. Wah, ini sembari berwisata sejarah ya. Di Gua Selarong loh ya. Ini di Kembang Putihan Gua Sari, Pacangan Bantul. Kemudian ada juga di Masahan Tri Renggo Bantul. Semuanya dimulai pukul 8 Mbak Erna, yang di seputaran Bantul ya. Kemudian di seputaran Kota Yogyakarta di Kampung Ngentak Jumblang Timbul Harjo Sewon Bantul. Meski ini bersama donor darah PMI Kota Yogyakarta, karena ini dekat dengan Kota Jogja ya, perbatasan. Kemudian ada juga di RW 19 Nyutran Wirogunan Mergangsan Yogyakarta dimulai pukul 8. Ini luar biasa ya, berarti ini di kampung atau di masyarakat ya, ini yang menyelenggarakan nih Mbak Erna. Kemudian bersama donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo ada di rumah Bapak Budi Sentosa Santosa. Santoso ya, kalau bahasa Jawa ya Mbak Erna ya.
0: Santoso.
1: Bapak Budi Santoso ya. Ini di Padukuhan Kanoman Banjar Arom, ini di Kalibawang Kulon Progo. Ada juga bersama KKN Akprin ini di Kedung Sari Keradenan Pengasih Kulon Progo, dimulai semuanya pukul 8 waktu Indonesia bagian. Wah, ini luar biasa. Semuanya ada di tengah-tengah warga yang merayakan ini dalam rangkaian 17 Agustus dengan donor darah. Ini luar biasa loh, Mbak Erna.
0: Iya. Sampai di rumah warga juga tadi ya. Budi Santoso. Santoso itu meskipun belakangnya hurufnya A, tapi bacanya Santoso ya.
1: Jawani ini ya,
0: Ono Coroko. Baik, Mbak Yani. Itu untuk agenda. Lantas bagaimana juga dengan persediaan darah di Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta hingga siang ini, Mbak Yani?
1: Mayoritas sudah mencukupi, namun ada beberapa golongan darah nih Mbak Erna, komponen darah yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita nih Mbak Erna di siang hari ini.
0: Apa saja Mbak Yani bisa disampaikan?
1: Mbak Erna, ada stoknya ada WB, PRC, dan juga TC ya Mbak Erna ya. WB itu whole blood, berisi seluruh komponen darah. Kemudian PRC, pack resel berisi sel darah merah, dan TC, trombosit konsentrat. Kita ke Sleman nih Mbak Erna. Golongan A-nya WB 3, PRC 95, TC 11. Kemudian di golongan B, WB 3, PRC 112, TC 10. Kemudian di golongan O-nya nih pendengar, WB 3, PRC 180, TC 6. Golongan AB-nya WB 2, PRC 9, TC-nya ada 1. Kalau untuk Sleman sih di siang hari ini mencukupi. Anda membutuhkan pelayanan darah atau mendonor darah boleh banget ya di seputaran Sleman di Jalan Rajiman Sucantri Harjo Sleman, line telepon 869-909. Kemudian untuk Kulon Progo di siang hari ini golongan A WB 1, PRC 19, TC 6. Sementara untuk golongan B-nya tercatat hanya ada PRC 7, TC 6. Golongan O PRC-nya hanya ada 1, golongan AB-nya WB 1, PRC 5, TC-nya 4. Nah, kalau Kulon Progo nih Mbak Erna, di antara kabupaten yang lain ya, di siang hari ini ada beberapa komponen darah yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua nih pendengar. Terutama di golongan B, kemudian di golongan O, dan juga golongan AB. Jadi ada masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah di siang hari ini. Setelah makan siang gitu ya, menikmati akhir pekan hari Sabtu, boleh banget donor darah di Jalan Bayangkara, Serut Pengasih Kulon Progo, lain telepon 773244, ditunggu sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian kita bergeser ke Gunung Kidul, golongan A-nya WB 88, PRC 22. Golongan B, WB 43, PRC 17. Sementara untuk golongan O-nya WB 64, PRC 34. Golongan AB, WB 19, PRC-nya ada 7. Mencukupi itu hari ini di seputaran Gunung Kidul. Anda membutuhkan pelayanan darah di seputaran Gunung itu langsung di Jalan Dusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Telepon 394-500. Selanjutnya kita bergeser ke Bantul nih pendengar. Golongan AWB 10, PRC 62, TC 5. Golongan BWB 10, PRC-nya ada 133, TC 3. Golongan OB 10, PRC 121, TC-nya ada 4. Golongan AB WB 10, PRC-nya ada 17. Mencukupi juga untuk hari ini di seputaran Bantul. ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Teleponnya 281-0022. Dari Bantul kita ke Kota Yogyakarta nih pendengar. Golongan A PRC 95 TC 9, sementara untuk golongan B-nya PRC 76 TC 18. Golongan O PRC 142 TC 33, golongan AB-nya PRC 15, TC-nya ada 5 kantong. Nah, untuk Kota Yogyakarta di siang hari ini juga mencukupi. Anda lagi menikmati akhir pekan di seputaran Kota Yogyakarta, mau donor darah boleh banget loh ya. Di Jalan Tegal Gendu 25 Kota Gede, line telepon 372-176. Mbak Erno.
0: Baik, Mbak Yani yang sudah cantik di siang hari ini. Sedikit mengganggu ya agendanya.
1: Nah ini nih Mbak Erna, kalau kita ngomongin teman-teman relawan gitu ya di PMI itu kan, di Mars PMI itu kan ada begini, PMI mengantarkan jasa. Nah kalau di PMI itu kebanyakan adalah mengantarkan jodoh gitu ya.
0: Oh iya, oh iya, kalau begitu salam ya Mbak Yani ya untuk teman-teman relawan PMI yang hari ini lagi berbahagia Mbak Yani.
1: Ini dua-duanya relawan PMI, jadi mengantarkan jodoh beneran gitu ya.
0: Oh, selamat kalau begitu.
1: Nanti kita sampaikan
0: dan sehat senantiasa. Iya, baik. Mbak Yani, matur nuwun ya informasinya di siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas.
1: Iya. Matur nuwun. Selamat siang, semangat pagi.
0: Iya, mendengar Mbak Warjiani atau akrabnya Mbak Yani, Humas PMI Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Melanjutkan kebersamaan di siang hari pendengar, kita akan dengarkan informasi yang berikut ini.
1: Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 bahwa secara umum hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Jumat 21 Agustus 2026, yang pertama kejadian kebakaran lahan kosong di Ketingan Tirto Aji Melati Sleman pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, kemudian yang kedua kebakaran tempat usaha di Jalan Bantul, Toko Bangunan Utara Kepanewon Bantul pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat, satu orang dirujuk ke Rumah Sakit PKU Bantul. Yang ketiga kebakaran hutan di Pundong Bantul pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Jumat, secara visual teramati guguran lava sebanyak 8 kali ke arah Kelisat atau Putih dan Kali Kerasa dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati satu kali guguran lava ke arah Baradaya yaitu Kelisat atau Putih dengan jarak luncur 2.000 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, semakin seringnya kebakaran lahan dan hutan, mari diadakan patroli untuk pengawasan titik-titik rawan terjadinya kebakaran hutan. Kemudian selain itu lakukan pengawasan pada peralatan elektronik yang terhubung ke arus listrik untuk antisipasi terjadinya korsleting listrik. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi, hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745484x85, di WA 02745484x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdalo BBBDDIY, Instagram BBBD_DIY, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplex min 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBDDIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.
0: Ya, baik Mbak Sita, selamat kembali bertugas.

0: ini kemarin saya udah protes juga sama Bu Endang, kok bisa gitu, apa kemudian dari sisi supaya terjadi pengurangan beban apa ya gitu ya, jadi semuanya dinaikkan.
1: Melalui pameran ini masyarakat diberikan kesempatan untuk mengenal lebih dekat berbagai peralatan pertahanan.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, Pemda DIY menyampaikan protes ke Badan Pusat Statistik terkait perubahan desil kesejahteraan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pameran alutsista yang melibatkan unsur TNI Angkatan Udara termasuk AAU dan Lanut Adi Sucipto kembali hadir untuk memperkenalkan peralatan pertahanan dan keamanan, sekaligus mendekatkan komponen pertahanan kepada masyarakat. Saya Agatha Erna, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Perubahan desil kesejahteraan masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi pemerintah daerah. Sebab kebijakan itu memicu banyak aduan yang masuk dari masyarakat yang tiba-tiba keluar dari daftar penerima program bantuan. Terkait persoalan ini pendengar, Sekda DIY menyampaikan protes ke Badan Pusat Statistik. Wahyu Suryo melaporkan.
1: Pemda DIY mengajukan protes kepada Badan Pusat Statistik atau BPS terkait perubahan data tentang pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil. Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, Nimade Dwi Panti, mempertanyakan kriteria yang digunakan BPS untuk merubah klasifikasi desil kesejahteraan masyarakat. Akibat kebijakan itu, Pemda DIY mendapat banyak aduan dari masyarakat yang tiba-tiba keluar dari kelompok penerima bantuan akibat perubahan status desil mereka.
2: Nah ini kemarin saya udah protes juga sama Bu Endang, kok bisa gitu, apa kemudian dari sisi supaya terjadi pengurangan beban apa ya gitu ya, jadi semuanya dinaikkan istilahnya itu, desil-desil yang istilah kata ya, yang menjadi tanggungan kita sekarang kan desil 1 sampai desil 5 lah, dalam artian di bawah garis kemiskinan.
1: Terkait hal itu, Nimade meminta BPS agar menjelaskan dasar yang digunakan untuk merubah desil kesejahteraan masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Sebab Pemda juga ingin memastikan program bantuan bisa tetap tepat sasaran.
2: Ini kan sangat mempengaruhi juga ya, terkait dengan apakah ada hubungannya dengan kemarin gitu, sensus ekonomi yang kemudian banyak hal yang mempertimbangkan, ataupun kemudian ada kebijakan lain yang kita juga harus nggak bisa bikin opini lain. Mungkin kalau sudah ada data yang masuk, baru kita bisa buat statement.
1: Melalui keterangan tertulis, pelaksana tugas Kepala BPS DIY, Endang Triwahyuningsih, memastikan penentuan posisi desil mempertimbangkan sebanyak 41 variabel masukan. Seluruh variabel itu dikelompokkan dalam keterangan identitas keluarga, keterangan perumahan, kepemilikan aset, dan keterangan kondisi anggota keluarga.
0: Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunung Kidul memastikan pasokan air bersih selama musim kemarau tahun ini masih dalam kondisi normal. Selengkapnya bersama Ulfah Nurul Azizah.
3: Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunung Kidul memastikan pasokan air bersih selama musim kemarau tahun ini masih dalam kondisi normal. Namun, meningkatnya kebutuhan masyarakat membuat distribusi air di sejumlah wilayah, khususnya kawasan selatan, harus dilakukan secara bergilir. Direktur PDAM Tirta Handayani Sulistyo Ariwibowo mengatakan secara umum ketersediaan air masih mencukupi. Kendati demikian, pihaknya melakukan sejumlah upaya tambahan untuk menjaga kelancaran distribusi, terutama di wilayah yang mengalami peningkatan kebutuhan air.
4: Bisa-bisa ada yang KPK seperti yang di khususnya di Tepus ini kan bermacam-macam kondisinya, ada yang dekat sumber, ada yang jauh dengan sumber. KTK yang di dekat sumber mungkin gilirnya bisa 2 hari sekali atau seminggu 3 kali, tapi untuk yang jauh dengan sumber memang kami bisa seminggu kali, bahkan ada yang 2 minggu sekali untuk yang jauh dengan sumber seperti Pangkang.
3: Yang menjelaskan, PDAM Tirta Handayani memiliki beberapa sumber air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Sumber tersebut berasal dari air bawah tanah di Seropan Bripin Baron, kemudian untuk air permukaan di Sungai Oya, serta sejumlah sumur dalam yang berada di Wonosari dan Palian.
4: Kalau masyarakat pelanggan kami sih, mereka sudah terbiasa ya, lebih seperti ini. Untungnya mereka punya penampungan air hujan untuk saat ini, sehingga ketika waktu kerja tiba, mereka mengisi baknya yang 5 titik, bahkan yang 6 titik ini bisa bertahan sampai 2 minggu bak mereka. Tapi
3: kondisi tersebut membuat PDAM menerapkan sistem penggiliran aliran air di sejumlah wilayah selatan Gunung Kidul. Wilayah yang terdampak antara lain Kapanewon Panggang, Purwosari, Palian, Sabtosari, Rongkop, dan Giri Supo. Dari Gunung Kidul, Ulfah Nurul Azizah melaporkan.
0: Pendengar, berbagai kegiatan seperti perlombaan dan upacara adat akan memeriahkan peringatan Hadegeng atau berdirinya Kadipaten Pakualaman yang ke-221 pada tahun Jawa. Informasinya disampaikan Wahyu Suryo.
1: Hadegeng Kadipaten Pakualaman Ngayogyakarta atau berdirinya Kadipaten Pakualaman diperingati dalam dua jenis penanggalan. Pada peringatan tahun Masehi, peringatan Hadegeng yang ke-214 berlangsung bulan Juni kemarin. Kemudian sesuai tahun Jawa, rangkaian peringatan yang ke-221 dijadwalkan bulan September hingga November mendatang. Penghageng Kawedanan Budaya lan Pariwisata Kadipaten Pakualaman, Gusti Pangeran Haryo, GPH Indro Kusumo, dalam kegiatan konferensi pers pada Jumat kemarin, menjelaskan arti penting peringatan Hadeging Kadipaten Pakualaman.
5: Itu hanya untuk mengingatkan generasi-generasi muda itu bisa berkreasi, melanjutkan apa dulu yang pernah dicapai oleh generasi sebelumnya. Kita tuh punya kewajiban memelihara dan mengembangkan, memelihara yang ditinggalkan oleh pendahulu-pendahulu kita dan mengembangkan untuk supaya tidak diambil orang, kasarane ngaten.
1: Dalam peringatan Hadeging Kadipaten Pakualaman yang ke-221 tahun Jawa akan dimeriahkan berbagai kegiatan. Ketua Bidang Lomba, Mas Bekel Setio Reksoko menyebut beberapa di antaranya, seperti aneka perlombaan, upacara adat, pentas sendratari Ramayana, serta pengajian dan semaan Al-Quran.
6: Untuk lomba yang kita laksanakan pada tahun ini itu tidak jauh berbeda dari tahun kemarin. Ada 9 lomba, yang beda mungkin ada satu lomba, yaitu Cipta Lelagon Bocah yang dilaksanakannya itu 3 tahun sekali. Jadi untuk 2 tahun kita menciptakan lagu, kemudian tahun selanjutnya, tahun ketiga itu kita rilis album. Jadi kita biasanya rilis 2 album.
1: Peringatan Hadeging Kadipaten Pakualaman Ngayogyakarta ke-221 tahun Jawa ini mengusung tema, yaitu penghargaan terhadap keberagaman, merupakan cermin keluhuran budi.

0: Melanjutkan kembali Warta Siang Mendengara, pameran alutsista kembali hadir memperkenalkan peralatan pertahanan dan keamanan sekaligus mendekatkan komponen pertahanan ke masyarakat. Selengkapnya akan disampaikan Vika Asalia.
1: Bukan sekadar sebuah pameran alat peralatan pertahanan dan keamanan. Lebih dari itu, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun.
2: Pameran alutsista, alat utama sistem senjata, kembali hadir dalam rangkaian Independence Day Military Expo 2026 di Sleman City Hall dan Utara Lapangan Denggung Sleman 20 hingga 23 Agustus mendatang. Pameran ini menjadi wahana untuk menumbuhkan semangat patriotisme, memperkuat kecintaan kepada tanah air, sekaligus mendekatkan TNI dan seluruh komponen pertahanan negara dengan masyarakat. Gubernur Akademi Angkatan Udara, Marsekal Muda TNI Donald Kasenda, menyampaikan kegiatan tersebut tidak sekedar menjadi pameran peralatan pertahanan dan keamanan. Lebih dari itu, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Melalui pameran ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengenal lebih dekat berbagai alat peralatan pertahanan dan keamanan, teknologi pertahanan, serta kemampuan dan profesionalisme prajurit dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Sementara itu, Letkol Wahyu saat ditemui di stan pameran AAU mengatakan, sebagai aparat, pihaknya memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan berbagai kemampuan dan peralatan yang dimiliki kepada masyarakat.
3: Apa yang ada di kita maksimalkan, kita tunjukkan untuk rakyat, karena hal ini adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai aparat, karena kita sudah digaji dari uang rakyat, kita juga harus ada tanggung jawab untuk rakyat. Dengan harapan, kita juga bisa mengenalkan Angkatan Laut kepada masyarakat, terutama kalau di wilayah Jogja ini kan sedikit angkat yang tahu tentang Angkatan Laut, apalagi yang daerah-daerah yang tidak ada pantai. Dan alhamdulillah terlaksana di Sleman. Sleman nggak ada pantai, tapi setidaknya masyarakat Sleman ini tahu, oh kita punya Angkatan Laut.
2: Sejumlah alutsista yang dipamerkan dalam pameran tersebut merupakan peralatan asli dan replika. Dalam gelaran tersebut, petugas juga akan memberikan penjelasan terkait alutsista kepada pengunjung.
0: Ya, mendengar pemerintah Kabupaten Kulon Progo menggelar Karnaval Semarak Merdeka 2026, menghadirkan parade kreativitas masyarakat di bidang seni, budaya, pendidikan, hingga potensi daerah. Harun Susanto melaporkan.
4: Kegiatan karnaval ini jadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Kabupaten Kulon Progo yang dilaksanakan memang lebih sederhana dari tahun biasanya, karena biasanya di setiap Kapanewon dilaksanakan karnaval, tapi untuk tahun ini semuanya dipusatkan di tingkat kabupaten yang terselenggara pada hari ini.
5: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menggelar Karnaval Semarak Merdeka 2026 untuk menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia. Acara yang digelar pada hari Sabtu ini dipusatkan di tingkat kabupaten. Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo Sutarman mengatakan, karnaval tersebut mengusung tema Semarak Merdeka Berkembang Bersama yang diwujudkan melalui parade kreativitas masyarakat di bidang seni, budaya, pendidikan hingga potensi daerah. Total ada 18 peserta yang berasal dari komunitas sekolah, sanggar seni hingga masyarakat umum. Melalui atraksi yang ditampilkan oleh peserta, harapannya persatuan dapat semakin kuat.
4: Kemudian tema kegiatannya adalah Semarak Merdeka Berkembang Bersama yang diwujudkan melalui parade dan berbagai kreativitas masyarakat dalam bidang seni, budaya, pendidikan, serta potensi daerah.
5: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan menekankan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 kemerdekaan harus disambut dengan bahagia serta optimisme dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
6: Yang jelas hari ini kita bersama-sama memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Maka kita harus berbahagia atas kemerdekaan itu dan siap untuk mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya.
5: aku mengajak semua pihak yang menyaksikan untuk bergembira bersama melalui karnaval tersebut. Harun Susanto, RRI melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri warta siang kali ini, pendengar, akan kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemda DIY menyampaikan protes ke Badan Pusat Statistik terkait perubahan desil kesejahteraan masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Pameran alutsista yang melibatkan unsur TNI Angkatan Udara, termasuk AAU dan Lanut Adi Sucipto, kembali hadir memperkenalkan peralatan pertahanan dan keamanan, sekaligus mendekatkan komponen pertahanan kepada masyarakat. Dengan demikian, mendengar, ada Wulan Anita di meja redaksi, saya Agatha Erna, mengakhiri warta siang kali ini. Terima kasih, selamat siang.

Seperti apa lagu tahun 90-an dibawakan dan rilis ulang di era tahun 2000? Salah satunya coba diwujudkan Rini Wulandari dan Jevin Julian. Rini dan Jevin yang tergabung dalam grup Soundwave membawakan single Inikah Cinta dengan cita rasa berbeda. Konsep dance elektrik mewarnai single Soundwave yang dirilis tahun 2019 ini.

Inikah Cinta pertama kali dirilis grup ME tahun 1998. Single ini terdapat dalam album terbuka selain single terbuka.

Kerjasama antara pencipta lagu, penyanyi, produser, bahkan jejaring musisi rupanya menjadi awal mula lahirnya single ini. Lewat single Inikah Cinta, Didan, Irfan, Ferry Martawijaya, Denny Sabah, serta Widi yang tergabung dalam ME berhasil mendapat penghargaan dari AMI Awards tahun 1998.

Merdeka itu kita yang bikin. Jadi gini, tiap 17 Agustus kita pada rame-rame pasang bendera, ikut upacara, ada lomba. Seru sih, tapi pernah kepikiran gak? Sebenarnya merdeka itu apa sih? Dulu, pahlawan kita beneran harus berjuang mati-matian buat lepas dari penjajah. Sekarang, kita gak perlu angkat senjata, tapi tetap harus berjuang, cuma caranya beda. Misalnya, datang ke sekolah atau kantor tepat waktu, itu udah bentuk disiplin. Buang sampah pada tempatnya, itu udah peduli sama lingkungan. Jujur waktu ujian atau kerja, itu juga perjuangan. Bahkan, gak nyebarkan hoax di medsos aja, udah kontribusi buat bangsa. Jadi, kemerdekaan gak cuma soal sejarah atau seragam putih merah, tapi soal sikap, soal pilihan kita sehari-hari. Mengisi kemerdekaan dengan hal-hal kecil untuk Indonesia yang lebih baik. Dari kita, untuk kita.

0: Apakah Anda ada dusun di Gunung Kidul yang membatasi jumlah kepala keluarga hanya 7 kepala keluarga saja? Kampung Pitu, sebuah dusun yang unik, terletak di atas gugusan Gunung Api Purba, Desa Nglanggeran, Kecamatan Padok, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di kampung tersebut, kepala keluarga dibatasi hanya berjumlah 7 atau dalam bahasa Jawa, Pitu. Bila ada pendatang atau keluarga baru, maka harus ada keluarga yang meninggalkan dusun tersebut, sehingga jumlahnya tetap 7. Pembatasan jumlah warga di Kampung Pitu semata untuk menjaga alam, supaya tidak dieksploitasi akibat dari bertambahnya penduduk. Sebuah kearifan lokal terhadap alam yang terus dijaga hingga saat ini.
1: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
1: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
3: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Lagu Sepanjang Jalan Kenangan diciptakan oleh Arianto. Dinyanyikan pertama kali di tahun 60-an oleh Tati Kadi, seorang penyanyi kelahiran Jakarta, 3 April 1962. Lagu ini boleh dibilang salah satu lagu legenda Indonesia. Banyak penyanyi sudah mendaur ulang dengan beragam aransemen. Sebut saja kakak kandung penyanyi Krisdayanti, Yuni Syara, ada juga penyanyi Rina Anita di tahun 1991. Asal Yogyakarta, The Rain, yang mengcover lagu Sepanjang Jalan Kenangan di tahun 2012, terdapat dalam album Jingga Senja dan Deru Hujan.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi Lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Jaksa Pengacara Negara atau JPN pada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Sleman siap memberikan pelayanan secara profesional. Bagi lembaga negara, instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD, Jaksa Pengacara Negara memberikan bantuan dan pertimbangan hukum dalam perkara perdata maupun tata usaha negara, baik melalui proses litigasi maupun non-litigasi. Mulai dari penyelamatan dan pemulihan aset, negosiasi hingga pendampingan, audit dan pendapat hukum untuk mencegah persoalan hukum di kemudian hari. Dan bagi masyarakat Sleman, konsultasi hukum keperdataan dan tata usaha negara diberikan secara gratis. Datang langsung ke Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Sleman di Jalan Parasamya nomor 6 Beran Tridadi Sleman atau akses layanan Halo JPN di halojpn.id. Karena memahami hukum adalah langkah awal menemukan solusi. Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Sleman, kami siap memberikan solusi terbaik bagi permasalahan hukum Anda.

0: Baru santai nih.
1: Pagi juga nak Ferry. Iya ini mumpung hari Minggu nak. Loh. Nak Ferry kok bawa tangga bambu segala toh? Memangnya mau kemana?
0: Inggih nih Pak Agus, mau ke tempat Pak Didik bersama warga yang lain membantu memasang tenda untuk hajatan manten. Pak Agus mau ikut?
1: Loh, bukannya sudah ada panitianya sendiri nak Ferry?
0: Inggih Pak Agus, nyon sewu nggih. Walaupun sudah ada panitianya, kita sebagai tetangga hendaknya saling membantu, bergotong royong meringankan beban sesama, termasuk di tempatnya Pak Didi.
1: Oh iya ya, kalau begitu saya tak ikut ya nak ya, saya ganti baju dulu ya.
2: Gotong royong membantu sesama merupakan nilai luhur yang hidup di masyarakat Yogyakarta. Mari kembangkan di lingkungan terdekat kita. Dari Jogja Istimewa untuk Indonesia yang lebih baik.
3: Menemani suasana dan aktivitas Anda di siang hari, tersaji lagu-lagu Indonesia di era 90-an hingga 2010 di acara Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

hadir setiap hari kecuali hari Selasa pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di telepon 02745803333 dan WhatsApp di 08112711911. Anda juga bisa pilih lagu, kirim salam, menyampaikan informasi, maupun berpendapat tentang tema ringan yang kami tawarkan setiap harinya. Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

0: Halo, halo, Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Siang hari ini 02745803333. Kita angkat dulu teleponnya, ya. Halo, selamat siang, Indonesia banget.
1: Bangga musik Indonesia.
0: Iya. Saya sebentar. Ini adalah suara dari ibu.
1: Itu yang dari Waduk Sremo.
0: Oh iya. Saya. Bu Satilah.
1: Ini kenapa? Karena apa Mbak Dina ya? Saya kan bingung.
0: Oh gitu. Mau yang mana?
1: Yang mana aja mau.
0: Oh gitu. Cengkoknya, cengkoknya, medoknya, medoknya.
1: Gak bisa ketawa nih.
0: Oh gitu. Ketawanya, ketawanya. Iya, ini Erna Bu. Dina udah tadi
1: iya.
0: Ya.
1: Kan kayak sama.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Baik, Bu Satilah, Waduk Sremo, panas sumlenget. Ngentak-entak.
1: Panas tapi ada mendungnya.
0: Oh ya. Jadi sedikit ada hawa ya. Iya. Tapi kalau bicara mengenai tema siang hari ini tuh saya sebenarnya bingung ya. Tema atau topiknya itu apa? Maka topiknya adalah bingung. Jadi pernah mengalami kebingungan? Pernah bingung? Bu Satilah?
1: Pernah bingung tersesat atau gimana Mbak?
0: Iya, pernah bingung. Misal bingung mau pilih menu makanan, masaknya nanti opo yo gitu.
1: Oh iya gitu.
0: Pernah ya?
1: Iya.
0: Pernah?
1: Banget. Itu udah penyakit para ibu-ibu gitu.
0: Oh iya. Oh iya. Jadi?
1: Iya ya.
0: Oh iya.
1: Karena kan, iya udah. Mau masak ini, tapi uangnya untuk beli ini nggak cukup gimana? Kan bingung semuanya.
0: Oh, jadi ini karena uangnya nggak cukup.
1: Misalkan mau masak telur atau masak mie atau masak apa, tapi uangnya cuma segini, nggak cukup untuk beli.
0: Oh, jadi menunya berbelok.
1: Menunya gitu, Mbak.
0: Oh, gitu. Menunya belok, Bu?
1: Iya.
0: Oh, mie-nya nggak pakai telur. Kaku ya tadi ya.
1: Jadi rasanya cuman ya seadanya aja daripada bingung-bingung mikirnya.
0: Oh ya, disyukuri.
1: Iya.
0: Pokoknya apa yang terbersit ini uangnya sebegini ya sudah daripada bingung-bingung ya.
1: Saya lebih ngirit yang ngambil sayuran dari kebun, ada daun pepaya.
0: Mantap.
1: Daun singkong, ada apa itu? Ada apa itu? Mangka, mangka muda.
0: Oh, gori.
1: Iya, gori. Itu banyak tuh.
0: Oh, gitu.
1: Di desa saya itu karena namanya gori itu enggak laku, Mbak.
0: Soalnya pada dipetik sendiri ya.
1: Iya.
0: Udah banyak yang
1: tapi
0: punya ya.
1: Kan, murah banget.
0: Oh, mbak ini Bu jualan gudeg. Dari gori toh. Iya. Baik, baik.
1: Kan
0: Bu Satilah.
1: Banyak yang jualan gudeg.
0: Oh gitu. Ya di situ ya banyak ya. Baik. Ini lagunya Bu dalam daftar lagu apa mau milih?
1: Lagunya apa aja, Mbak?
0: Di sini dalam daftar lagu kita ada Kahitna, Aku Dirimu Dirinya, ada juga Marcelo Tahitu, Ayah. Lalu ada Novia Kolopaking, siapa, Bunga Mawar.
1: Hah? Ayah dari siapa?
0: Marcelo Tahitu. Atau Elo itu loh.
1: Bukan ayah yang dari Epic itu, nggak ada?
0: Ada, tapi dalam daftar lagu kita siang ini Marcelo.
1: Oh
0: Bu.
1: Iya.
0: Oh, gimana?
1: Ya, yang Ayah Hajam.
0: Oh iya, boleh. Salamnya buat siapa, Ibu?
1: Salamnya buat Ibu Ali, Ibu Destin, Ibu Mawar Kuning, Andin, Mbak El Santi, Pak Rimbang, Pak Puji Graito, terus Bu Nani, Bu Umi, Mbak El Santi, Mama Tri, Bang Ipul, Mas Yanto, buat Naga, semoga tersedia semangat, Mbak Kembang Erna, Sugengaya Karyo Ngantos Paripurno, tetap sehat. Inje.
0: Amin.
1: Inje,
0: matur nuwun, waalaikumsalam.

Kalau ibu-ibu, tadi Bu Satila bilang biasanya sih soal menu makanannya apa ya? Kita tanya ke pendengar berikutnya. 0274-580-333. Selamat siang, Indonesia banget. Putus ya.

0: Kita coba lagi ya pendengar ya. Kalau putus ya dicari, disambung kembali. Ada siapakah di ujung telepon sana? Indonesia banget.
1: Banda Musik Indonesia, ada diriku Mbak Erna Agatha
0: Pranoto. Halo, Ibu Yati Ali Pranoto.
1: Marah.
0: Iya, Bu Ali pernah bingung nggak Bu?
1: Iya. Ketimbang saya lagi bingung.
0: Oh gitu.
1: Tadi jendela hati.
0: Oh iya, loh jendela hatinya saat tadi sudah ya padahal loh Bu.
1: Makanya itu. Tapi kan kok tidur karena bingung.
0: Oh gitu.
1: Meluncur ke Pro 1 Yogyakarta kok ada lagu jendela hati. Wah
0: langsung
1: ini dari mantep.
0: Iya itu tuh
1: ini ada enggak, karena ini ada sisa-sisa kebingungan, yuk kita bingung bersama.
0: Iya itu sengaja tadi tak putarkan buat membangunkan Bu Ali. Iya lagunya.
1: Oh, ingat saya paling Mbak Erna ini sengaja nih memancing nih biar aku on air.
0: Iya. Hampa Bu, mas, mungkin hambar ya tanpa suara Bu Ali juga pendengar yang lain itu
1: pusatilah. Bingungan Mbak Erna biar agak ringan bingungnya gitu.
0: Iya, daripada bingung-bingung lebih baik mendengarkan lagu ya Bu ya.
1: Betul. Dari Mafia kalau pagi
0: ya. Bunga mawar ya.
1: Bunga mawar aja deh.
0: Boleh.
1: Biar
0: sebentar.
1: Ini hatinya berbunga-bunga.
0: Berbunga-bunga, mumpung durinya udah pada diresi itu Bu, dibersihkan ya. Dalam tangkai bunga mawar.
1: Cuman suaranya Mbak Erna itu kemereset, hilang, kayak di bawah angin.
0: Oh gitu.
1: Iya, kebetulan Pak Makassar juga anginnya rosok deres ini.
0: Oh, baiklah Bu Ali.
1: Kalau itu kok ini rasanya, kok anginnya bertiup sampai apa debu-debu berterbangan, terasnya tebel terus.
0: Saya tahu tengklotrak toh Bu.
1: Kenapa?
0: Tengklotrak. Pak tengklotrak.
1: Hilang-hilang pokoknya deh.
0: Oh iya, baik. Salamnya saja Bu Ali mumpung
1: tapi
0: terdengar.
1: Bu Sotiwa kan bilang banyak apa nangka muda ya.
0: Kalau di
1: waduh semua. Kepengen kulahan saya dari sana. Di sini tuh nangka, kalau saya beri sayur nangka matangan kok kurang sip. Nggak kayak menjauh di sana kalau saya beli.
0: Oh.
1: Apalagi kalau budek-budek. Aduh, pernah dikirim ke Balikpapan enaknya. Mertua lewat, untung saya nggak ada mertua. Seandainya ada mertua lewat tuh terlupakan, dicuekin gitu.
0: Oh, enggak. Kan jadi menantu kesayangan toh Bu.
1: Iya. Kalau menantunya ini bakal cewek, wes nggak usah punya mertua itu. Tuhan tuh kan.
0: Iya, baik. Ya iyalah Bu Ali kan gudekan asli Jogja.
1: Mana nih ngelantur, nanti diprotes. Berhubung tadi Bu Satila kan sedang absen tuh. Si pasten deh, apanya gitu loh.
0: Oh iya.
1: Ditambah Pak Kudi, Pak Hadi gitu ya. Sama
0: boleh.
1: Pak siapa itu loh, Mas Ardi ya.
0: Oh iya, yang ada di Klaten.
1: Yang suka berpantun, suka saya dengan pantun-pantunnya. Gitu.
0: Asik, mantap Mas Ardi.
1: Iya, Mbak Ina.
0: Iya, mantap nun. Amin, Bu Ali.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Tentu doa yang sama untuk Bu Ali, keluarga, dan pendengar semua. Di 0274-580-333. Halo, Indonesia banget.
2: Bangga Musik Indonesia.
0: Waduh, ini.
2: Assalamualaikum Mbak Erna.
0: Waalaikumsalam Mas Ardi, yang dirasani loh. Kok tahu toh, tadi dapat salam dari Bu Ali.
2: Aku tahu, kok anu kupingnya bengong aja sih Mbak.
0: Oh iya toh.
2: Iya berarti ada yang ngerasain siapa Mbak, bilang aja.
0: Jangan-jangan kegigit-gigit.
2: Iya, ngerasain baik apa jelek Mbak?
0: Oh baik, tadi kan katanya kan suka dengan Mas Ardi, suka dengan pantunnya.
2: Iya namanya ngerasain itu ya pasti jelek Mbak.
0: Oh gitu, berarti nanti ngomongin yang baik ya, bukan ngerasani ya.
2: Oh iya, nah ngomongin gitu Mbak, kalau ngomongin baik bisa, tapi kalau ngerasain itu jelek kan ngerasain gak denger.
0: Nah itu,
2: kalau
0: itu,
2: ngomongin itu, denger berarti ngomongin kan baik.
0: Itu jadi tambah membuat saya bingung, ini tema siang ini bingung Mas Ardi. pernah bingung ya. Kalau Bu Satila mengaku bingung itu kalau menyiapkan menu makanan.
2: Wah, tiap hari bingung aku.
0: Oh, bingung? Bingung apa?
2: Iya. Perut lapar mau makan apa ya. Semua kok enaknya.
0: Waduh, apa yang ada. Tapi itu memang obatnya ya loh ya Mas.
2: Iya.
0: Perut lapar itu kan obat ini ya, makan enak
2: ya. Tapi kok makan ini enak, makan ini jadi kan bingung gua.
0: Oh, mau pilih yang mana dulu gitu ya?
2: Oh,
0: yang di dahar, di emplok.
2: Kalau milih ya satu itu berarti gak bingung, Mbak.
0: Ya, baik. Mas Ardi lagu, Mas. Iya. Mau yang di dalam daftar lagu?
2: Aku tak dari Krisdayanti, bisa gak, Mbak?
0: Boleh. Krisdayanti yang mana, Mbak?
2: I am sorry, goodbye.
0: Waduh. Nah ini, sendu banget ini.
2: Masuk gak, Mbak?
0: Masuk.
2: Oke, ada pantun dulu buat Mbak Erna ya.
0: Boleh, monggo.
2: Bawa sepeda pergi ke pasar tuku dawet. Neng pasar Janti nongkrong minum kopi. Jumpa Mbak Erna lagi penyari dulaku di Indonesia banget. Sabar, baik hati, tidak sombong, dan ngangen.
0: Asik. Kalau begitu, beli sepeda, naik beca. Mas Ardi yang bahagia, senang sekali dengar pantunmu membuat kita semua berdecak. Yeay.
2: Orang nabrak-nabrak.
0: Orang nabrak-nabrak. Wong numpak beca, ketutupan pit.
2: Belanja. Belanja keripik tempe.
0: Belanja keripik tempe.
2: Emang Mbak Erna emang cantik, Mas Ardi jadi lope-lope.
0: Oh. Apa ya? Keripik tempe belinya di toko sebelah. Mas Ardi yang kece. Terus apa
2: jadi
0: ya?
2: Bunga.
0: Jadi bunga. Tuh kan nyambung toh Mas. Baik, menyapa siapa Mas Ardi siang Oke, ini?
2: Pak, salam-salam aja Mbak ya.
0: Monggo.
2: Salamnya tadi ada Bunda Ali dari Pamekasan ya.
0: Yeah.
2: Terus ada Bunda Satilah atau Satilah sih?
0: Satilah.
2: Bunda Satilah ya.
0: Yeah.
2: Bunda, selamat siang.
0: Yeah.
2: Terus ada Bunda Mar Kuning sama Mbak Nopi cantiknya ya di Brenglung ya Mbak. Bunda Kus Kentungan. Terus ada Mbak Umi di Kelandaan. Terus ada Bunda Mulasi. Masih Toto Palakan, Masih Pulau Atas, Mas Joki Pakualaman, Bapak Rimbang, Ima Yang Seto, Bapak Kucing Raito, Mas Jati, Bapak Budi, Santosa di Wonogiri ya Mbak.
0: Benar sekali terus Mas Jati.
2: Ya, terus ada Bapak Noto Indra Bukasi, Bapak Asang Pleret, Bapak Benik Bikandaria, Bapak Ahmad Pauci di Garut, Bunda Indra Patean, Bunda Lius Kumendaman, terus ada Bunda Ama di Tansis, Bunda Enes Rahayu, Entan Rahayu ya Mbak ya. Bunda Nani Dantul, Bunda Pujiati, Mbak Christine Sorok Genen, dan monitor pusatu semuanya aja ya Mbak ya.
0: Boleh Mas Ardi.
2: Ya, buat Mbak Ernanya, Mbak Tugas, tetap sehat, semangat, bahagia.
0: Amin.
2: Nanti kalau kondor hati-hati di jalan, selamat sampai rumah.
0: Amin. Matur nuwun.
2: Matur thank you Mbak Erna.
0: Monggo Mas Ardi. Waalaikumsalam. Iya, pendengar Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia. Nanti tak buka lagi ya, tapi karena sudah ada 3 penelpon yang sudah bergabung, namanya juga Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia. Kita tunjukkan kebanggaan kita, kecintaan kita dengan lagu, dengan musik Indonesia. Yang ini saya ambilkan dari first single album Krisdayanti, pilihan dari Mas Ardi, I'm Sorry Goodbye.

datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri. Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija.

0: Yang baru saja bergabung di siang hari ini, kita masih ada di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Jadi tak buka kembali ya pendengar ya. Mohon maaf tadi ada beberapa dering telepon, tidak saya angkat karena kita sedang menikmati lagu, ya kan? Lagu pop Indonesia. Pokoknya di siang hari ini di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, adik-adik, boleh lo ya bergabung di 0274-580-333. Lagunya lagu pop Indonesia, kalau bisa era 90-an hingga 2010. Ya, baik, ada siapa kali ini di ujung telepon sana? Halo, selamat siang, Indonesia Banget.
1: Halo, selamat siang, Ibu, Mbak, Tante Agatha Erna.
0: Oh iya, ini saya manggilnya apa toh sebenarnya? Bapak apa Mas?
1: Apa ya?
0: Apa ya?
1: Dek.
0: Oh gitu. Jadi ketahuan. Buka kamus. Halo Pak Ipul.
1: Ya, Bangga Musik Indonesia.
0: Sama nah sama. Itu mantap. Tak tunggu loh tadi ya. Bangga Musik Indonesia.
1: Pak Ipul.
0: Kenapa?
1: Kabar baik, kabar sehat tentunya siang hari ini.
0: Sehat dan baik, meskipun temanya di siang hari ini adalah bingung.
1: Bingung?
0: Mesti kenapa pernah bingung.
1: Huh? Kenapa nggak jongkok kalau bingung?
0: Pegel kakinya. Ini tadi kalau Bu Satilah ngakunya tuh bingungnya itu Pak. Kalau tiap saat mau menyiapkan menu makan.
1: Iya.
0: Padahal, apa? Pemasukannya dikit, jadi bingung.
1: Lantas?
0: Kalau itu tuh kalau ini ya Bu Satilah lantas, untungnya, sejujurnya, iya. Karena Bu Satilah itu punya banyak, apa ya namanya, bukan apotek hidup sih, apa sih? Warung hidup ya, di rumahnya berarti. Kan ya, tanaman-tanaman itu loh yang, tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan sesuatu untuk dimasak. Makanya ya udah solusinya itu bingungnya hilang.
1: Bingungnya udah sembuh.
0: Sembuh.
1: Ya udah pulang aja yuk.
0: Nanam lagi warung hidupnya ya. Iya. Gitu Pak Ipul. Kalau bapak-bapak apa tuh biasanya yang dibingungkan?
1: Ya kalau ya maksudnya kalau nggak ada yang dimasak.
0: Oh gitu.
1: Bingungnya itu ya. Kalau nggak yang dimasak itu Mbak Erna.
0: Oh, jadi kebalikannya ya. Kalau bapak-bapak bingung kalau nggak ada yang dimasak.
1: Iya.
0: Kalau ibu-ibu bingungnya adalah apa yang akan dimasak.
1: Orang nggak ada uang.
0: Oh, gitu. Kalau Mas Ardi tadi malah ini bingungnya mau makan yang mana, soalnya lapar terus.
1: Oh. Ya bingungnya itu ya tadi tuh Mbak Erna.
0: Bingung pilih makanan.
1: Apa sih yang menu yang cocok untuk cuaca yang panas dingin?
0: Oh gitu ya.
1: Bahan kita mau masaknya apa?
0: Pokoknya ini temanya bingung ya. Jadi temanya bingung.

0: apa?
1: Kita mau kayak Pak Ipul itu. Ya, baik. Menyapa siapa Pak Ipul?
0: Ya, selamat siang buat Bu Satilah ya. Selamat siang juga untuk Bu Alia di Pamekasan. Bunda Tuti Nagatirto, enggak usah ikut bingung loh Tuti. Pokoknya enggak usah begitu Mbak Erna, nanti kalau ikut Mbak Erna bingung juga Mbak nganu Bu Tuti nanti. Padahal karena Bu Tuti saking banyaknya bahan tuh Mbak di rumah. Mbak bagaikan pasar di rumahnya Bu Tuti
1: itu. Jadi bingung masak apa gitu malah saking banyaknya.
0: Lebih baik beli. Juga untuk Bu Nani, Bu Kus, Bu Indra ya, Mbak Lili Kumandaman, Bu Yayu, Jabatan Ritis. Juga untuk Mbak Christine, ada lagi itu Mas Rianto, Pak Budi Santoso, Pak Budi Pujang ya, Mbak Novi dan Bapak Kuningnya, juga ada Mas Benny Gandaria, Pak Ahmad Fauzi, ada Mas Andi juga, dan tentunya untuk semua pendengar Pro 1, Demar Berada, selamat siang semuanya. Satu Mbak Erna, pokoknya tetap semangat ya kali ya Mbak Erna.
1: Amin, Pak Ipul dan keluarga juga.
0: Jangan dibuat bingung.
1: Iya, terima kasih
0: pokoknya
1: Pak Ipul.
0: Enjoy on your selalu ya Mbak Erna.
1: Yuk, Bapak.
0: Terima kasih, selamat siang.
1: Selamat siang.

0: Di belakang Pak Ipul, ini ada siapa lagi? 0274580333. Selamat siang, Indonesia banget.
1: Iya, ada ya.
0: Wah, Bu Tuti.
1: Aku ya bingung ini. Ya.
0: Bingung apa, Bu?
1: Bingung kok rano sik ngeteri.
0: Ngeteri. Ngeteri.
1: Ngeteri itu bukan ngeteri.
0: Oh, ngetan. Ngetan itu pandeng-pandengan ya, Bu?
1: Bahaya itu.
0: Bahaya. Ngetan itu kan pandeng-pandengan tuh apa sih? Saling melihat.
1: Iya.
0: Ngetan toh. Iya enggak?
1: Iya.
0: Iya, benar toh. Oh, iya. Saya enggak akan nanya Bu Tuti soal bingung tadi kok, Bu.
1: Ngopo?
0: Belum tanya sudah jawab bingung gitu,
1: aku
0: Bu.
1: Aku tiru-tiru Mas Ipul.
0: Oh, gitu. Iya. Pak Ipul ini dapat salam dari Bu Tuti, akhirnya datang juga. Ya.
1: Yang pada ke jalan kok ya, Bu.
0: Diundang datang ya.
1: Sio-sio banget tuan.
0: Ya, baik.
1: Sama Mas Ipul.
0: Baik, Bu Tuti mau ngersake lagu po.
1: Nanti dulu toh.
0: Oh, nanti dulu. Oh, soal bingung tadi ya. Nah,
1: iya.
0: Oh bingung iya.
1: Rano sing ngeteri.
0: Oh.
1: Itu aku mancing saja.
0: Oh iya. Mancing apa?
1: Bukan mancing yang aneh-aneh, yo mancing yo ikan tuh yo.
0: Oh, oke.
1: Okay. Mancing di rumah aja.
0: Loh, Bu, kalau mancing di rumah berarti mancing di akuarium, Bu.
1: Enggak, ingat. Oh. Suruh makan iwak sapu-sapu.
0: Ya di iya. Kolam. Oh, di kolam. Kagungan kolam ya?
1: Ada, Mbak.
0: Waduh. Seneng ini aku mendengarnya. Ya. Mendengar ya seneng toh, dengar
1: ya,
0: punya kolam.
1: Dengar Mbak Erna aja seneng kok.
0: Oh iya, saya juga seneng loh. Dengar Bu Tuti dari suaranya sudah sehat.
1: Pak, wah, itu seneng Mbak. Nggak bisa telepon dengan Mbak Erna.
0: Oh iya, matur nuwun Bu Tuti.
1: Nggak bisa salam-salam.
0: Oh iya.
1: Jadi bingungnya, meskipun ada matinya bisa, lembeteti raya.
0: Oh iya. Oh iya. Jadi sekedar mancing saja enggak dibedeti.
1: Dibedeti suruhan dibedeti.
0: Oh, tak pikir balikkan lagi, Bu.
1: Kok emang-emang men. Emang-emang umpannya.
0: Oh iya.
1: Umpannya jadah ya.
0: Waduh, padahal tempenya udah digoreng ya, toh. Udah, Cik, sampun. Iya, baik. Lagunya menapa, Bu Tuti? Mumpung masih
1: lagunya
0: ada waktu.
1: Lagunya itu apa? Tanpamu, aku butiran debu itu ada, toh, Mbak?
0: Oh, ada. Butiran debu ya.
1: Ah, tanpamu aku butiran debu.
0: Oh, oh.
1: Tadi aku kecil banget.
0: Tanpamu. Hah?
1: Tadi aku kecil banget ya.
0: Apanya?
1: Tanpa Mbak Erna aku butiran debu.
0: Oh. ini yang miliknya rumor, Bu ya.
1: Iya, iya.
0: Iya, boleh, boleh.
1: Kan enggak pernah di
0: Jeh. Iya, baik.
1: Nah, itu.
0: Buat siapa, Bu Tuti?
1: Buat Mas Ipul.
0: Jeh.
1: Jangan

0: bingung mas, kemarin kan sudah dari Sleman. Masuk bingung. Mereka sasar mlebu daleme wong.
1: Waduh.
0: Terus ada Bu Mawar Kuning, Bu Satila, Bu Ali, Bu Lilis yang di Kumendaman.
1: Cek.
0: Terus Bu Yayu. Yang di Temanggung itu Mbak Ernest.
1: Mbak Ernest.
0: Ernest. Pak Benny, Mas Andi, Pak Budi yang di Imogiri, Mas Tutu, semuanya ya Mbak ya.
1: Boleh Bu Tuti.
0: Maupun Mbak.
1: Sami-sami, sehat selalu.
0: Kalau Mbak Erna pengen mancing nenggonku.
1: Oh ya boleh.
0: Asal jangan mancing kekeruhan.
1: Oh jangan, jangan juga mancing kebingungan ya Bu tadi tuh.
0: Jangan.
1: Oh jangan.
0: Atur nuwun ya Mbak.
1: Jeh, monggo Ibu sami-sami, selamat siang. Oh ya, ini terima kasih juga untuk Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri. Sudah bergabung lewat WA kita ya, ke 0811-2711-911. Salamnya untuk Bu Lilis, Bu Ama, Mbak Ernest, Bu Tuti, Bu Ali, Bu Mawar Kuning, Pak Ipul, Pak Yono, Pak Hadi, Mas Ardi, Mas Rianto, dan semuanya. Kalau bisa, Kris Patih, Cinta Putih ya Mbak Erna ya. Saya sering bingung Mbak Erna, bingung kalau nggak punya duit. Mungkin hampir sama ya dengan yang lain. Baik, di 0274580333. Selamat siang Indonesia banget. Halo. Selamat siang. Iya, saya enggak ada suara ya di ujung telepon sana. Terima kasih juga untuk Mas Theo yang ada di Magelang. Kalau bisa for 20 Mangu. Terima kasih. Kembali kasih. Kalau Mangu dari for 20 mohon maaf tidak bisa diputar di Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia, tapi di acara-acara reguler kita. Boleh ya, Mas Theo ya. Terima kasih sudah bergabung di 0811-2711-911. Lantas Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia, Mbak Ernest Rahayu yang ada di Temanggung. Kabar salam sehat selalu, kirim salam untuk Mbak Christine, Mas Ardi, Mas Rianto, Mas Ipul, Pak Puji, Pak Yono, Pak Hadi, dan semuanya saja. Temanya bingung, kalau saya setiap hari pasti bingung, mikir mau masak apa. Wow, ini 11-12 dengan Bu Satilah tadi ya. Lagu dari Peter Pan, Topeng. Coba nanti ya, waktunya menyesuaikan ya, Mbak Ernest. 0274-580-333. Selamat siang, Indonesia banget.
2: Selamat siang Mbak Erna, Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia.
1: Eh, hey, yang di Kumendaman, Bu Lilis ya. Ence.
2: Kumendaman betul.
1: Iya, kalau yang ini yang ini saya tidak bingung.
2: Jadinya enggak bingung.
1: Sudah tahu kata kuncinya. Iya, Bu Lilis, tema kita di siang hari ini adalah bingung.
2: Bingung, iya.
1: Karena saya bingung juga temanya apa gitu ya.
2: Iya, bingung-bingung. Kalau ibu-ibu itu memang kebetulan bingungnya itu kalau mau masak Mbak Erna.
1: Oh.
2: Misalnya hari ini sudah masak sop, besok masak apa. Kok nanti tibanya ke sop lagi, tapi cuma sopnya yang digonta-ganti.
1: Oh iya, bahan-bahannya ya Bu ya.
2: Isinya maksudnya.
1: Oh.
2: Tapi tetap sop.
1: Jadi hari ini pakai kobe sopnya, besok pakai brokoli.
2: Hari ini sop ayam, besok sop sosis. Rolade.
1: Oh, sayur mayurnya juga yang digonta-ganti, nje?
2: Iya, pakai brokoli atau pakai apa gitu.
1: Oh, ya. Jadi
2: atau kalau
1: nggak
2: anu tuh Mbak Erna, kalau nje? Misalnya sopnya yang anu itu yang model Hainan itu loh Mbak Erna, yang pakai jahe itu.
1: Irna. Oh iya, oh.
2: Itu malah anak-anak suka ya Mbak Erna, anak saya suka itu sop Hainan itu.
1: Wah, besok
2: pakai jahe tinggi, kan iya. Seger.
1: Wah, iya toh Bu, pakai jahe seger ya. Oh, cita rasanya beda ya. Biasanya kan merica ya, itu tetap merica dan jahe.
2: Jahenya digeprek aja itu toh Mbak Erna. Terus nanti dimasukkan kalau sama kuahnya itu rasanya enak Mbak Erna. Kalau mau mencoba.
1: Oh, ya. Wah ini resep ya, pendengar ya, tuh kan. Saya jadi tidak bingung loh Bu, karena ada resep baru. Dari Bu Lilis.
2: Baru tapi nanti kalau Mbak Erna tidak suka nanti bisa jadi bingung lagi.
1: Oh iya. Baik, Bu Lilis Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia. Iya. Ini tapi mohon maaf kok sudah menumpuk ya pilihan lagu.
2: Oh iya
1: sudah,
2: enggak apa-apa. Salamnya untuk semuanya saja ya Mbak Erna, yang tadi yang sudah masuk daripada nanti enggak apa enggak kebagian lagu anu semuanya kasihan. Saya pokoknya salamnya untuk semuanya saja yang sudah masuk ataupun yang belum masuk.
1: Oh ya, boleh. Ya,
2: Mbak Erna, boleh, selamat bertugas dan sehat selalu.
1: Amin, doa yang sama juga untuk panjenengan dan keluarga. Ya,
2: selamat siang Mbak Erna, terima kasih.
1: Selamat siang Bu Lilis. Namanya juga Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Mestinya kita kembali ke lagu ya. Yang ini tadi pilihannya siapa ya? Novia Kolopaking, Bunga Mawar. Siapa tadi? Lupa saya, di awal-awal ya. Pendengar kita yang sudah bergabung di 0274-580-333. Bu Ali sepertinya di Pamekasan. Ini dia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Oh ya, terima kasih juga lo ya pendengar yang sudah bergabung lewat WA kita ke 0811-2711-911. Dari siapa nih? Oh, Mas Rianto, Indonesia banget, bangga musik Indonesia, Jalan Wates Gayam. Kalau bisa mimpi dari Anggun, coba nanti ya, karena waktunya mepet banget. Salamnya untuk Mbak Kakung Utitri, Mbak Kristina, Mbak Ernest, Bu Tuti, Bu Sri Rahayu, Bu Satila, Bu Maria Sugesi, Pak Sukandri, Pak Keli, Pak Bambang, Pak Beni, Mas Ardi, Mas Ipul, Mas Budi, Mas Marto, Mbak Aprilia, Mbak Rahma, Mbak Lisanti, Mbak Andin, dan semuanya saja. Mbak Ernanya, selamat bertugas, sehat selalu, amin. Matur nuwun juga Mbak Christine yang ada di Sorogenen ya. Kirim salamnya untuk semuanya saja, banyak banget. Pokoknya salam sehat penuh semangat ya. Kalau bisa arwana, ku nanti, coba juga nanti. Lantas ada dari siapa nih? Oh, dari Bang Iful ya, benar ya? Sekarang pasti bingung mau berteduh kepanasan melihat karnaval sangat panasnya. Oh, Bu Sati, dari Bu Sati. Matur nuwun, terima kasih ya Bu Sati ya. Lalu ada juga Bu Umi di Serandaan. Halo, selamat siang. Bukus di Kentungan. Pak siapa? Pak Rejo Susilo. Juga ada Bu Atun yang ada di Trisi. Semuanya lagi monitor, semuanya lagi mendengarkan kita. Di Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

Iya, mendengar kalau bicara mengenai bingung, ini kadang-kadang karena kita terlalu banyak informasi, lelah, kurang tidur, atau menghadapi situasi yang belum jelas. Tapi saya senang, saya bahagia, karena ketika saya bingung, pendengar bingung, nah ini biasanya ya, kutub negatif, ketemu negatif, akhirnya jadi positif. Iya, saya jadi tidak bingung lagi, bingung memilih koleksi lagu pop Indonesia di edisi kali ini. Soalnya banyak pendengar yang sudah membantu saya memilih koleksi lagu pop Indonesia, tentu di Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Era tahun 90-an hingga 2010. Ya, mohon maaf ya kalau ada banyak salah kata, mohon maaf kalau tidak semua permintaan lagunya bisa tak putarkan di edisi kali ini. Mohon maaf juga kalau line telepon akhirnya saya tutup ya di 0274-580-333. Pastinya teruskan kebanggaan, kecintaan kita akan lagu, akan musik Indonesia. Saya akhiri, Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Lagu terakhir edisi kali ini dari Kris Patih. Ini kalau gak salah pilihan Pak Ipul ya. Atau Pak Budi, oh Pak Budi. Pak Budi yang ada di Wonogiri. Ini dia, Cinta Putih, Kris Patih.

Noah, seperti kemarin pendengar. Wah, ini sebenarnya memang seperti kemarin ya. Saya Agatha Erna melanjutkan kembali perjalanan kita dari Jogja siang ini di Jogja sore ini. Kita nanti akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surakarta. Lalu kita akan mendengarkan Brenda Astacita berjaringan Korwil 11. Karena itu apa toh temanya, terus juga informasi pengetahuan apa yang bisa kita dapatkan, tetap bersama kami di sore hari ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Iya, pendengar Beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11. Kali ini mengenai pemberdayaan generasi muda melalui gerakan peduli lingkungan. Kita akan bergabung bersama dengan RRI Surakarta di sore hari ini.

0: Beranda Asta Cita. Disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
1: Beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11 Green Radio, dan sore hari ini kita mau ngobrolin bagaimana pemberdayaan generasi muda melalui gerakan peduli lingkungan, dan ini disiarkan langsung dari Pro1 RRI Surakarta, dirilai oleh Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Yogyakarta, dan Pro1 RRI Purwokerto. Anda nanti bisa bergabung melalui line telepon kami di 0271638055 dan di WhatsApp 0813900155525. Kalau kita berbicara lingkungan yang sehat, ini bukan hanya tentang pepohonan yang hijau atau kemudian jalanan yang bersih. Lebih dari itu, pendengar, lingkungan adalah ruang tempat kita tumbuh, belajar, berkarya, dan menentukan masa depan. Dan pastinya di tengah berbagai tantangan lingkungan saat ini, generasi muda memiliki peran yang sangat penting, bukan sekedar menjadi penerima dampak perubahan lingkungan saja, tetapi juga menjadi penggerak perubahan melalui aksi-aksi nyata. Dan sore hari ini, Renel Surya akan memandu acara Beranda Asta Cita sore hari ini. Saya sudah tersambung dengan narasumber kami melalui line Zoom dengan seorang wanita cantik yang muda, masih muda ya, Mbak Marcella Wahyu Muntia. Ini sebagai generasi pelopor lingkungan Kabupaten Sragen. Kemudian Mbak Marcella ini juga pendiri Warsa Kelana atau Wadah Aksi Remaja Sadar Kelestarian Alam Nusantara, sekaligus peraih penghargaan Kalpataru Yovan tingkat nasional di tahun 2026. Nah, ini pastinya banyak yang akan kita gali dari Mbak Marcella ini, bagaimana peran pemuda dalam pemberdayaan lingkungan untuk masa sekarang ini. Saya menyapa dulu narasumber saya sore hari ini. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, saya panggilnya apa, Mbak Mut?
2: Biasanya Sela, Bu, panggilannya.
1: Oh, oke, okay. Dengan Mbak Sela, dengan Rianani Surya ya, Mbak Sela. Salam kenal, sehat selalu ya, Mbak Sela ya.
2: Sehat selalu, Ibu.
1: Oke, okay, baik. Kalau melihat apa yang disandang tadi gitu ya, apa generasi pelopor lingkungan, kemudian pendiri Wadah Aksi Remaja Sadar Kelestarian Alam Nusantara, terus penghargaan Kalpataru Yovan tingkat nasional 2026, ini menunjukkan kalau Mbak Sela ini seorang generasi muda yang peduli banget kayaknya ya terhadap lingkungan. Seperti apa nih Mbak Sela mengenai apa namanya lingkungan sekarang ini deh, menurut Mbak Sela, menurut kacamata Mbak Sela begitu?
2: Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Marcella Wahyu Muntia, asal saya dari Kabupaten Sragen, di Warsa Kelana Wadah Aksi Remaja Sadar Kelestarian Alam Nusantara yang baru ini mendapatkan Kalpataru Yovan tahun 2026. Bagi saya, lingkungan itu memang suatu hal yang tidak bisa terpisahkan dari setiap kehidupan. Apapun dan dimanapun, kita selalu berkaitan dengan lingkungan. Dari itulah yang membuat saya sadar bahwasanya lingkungan ini tidak akan ada habisnya, entah di generasi muda, generasi mendatang, ataupun bahkan generasi yang sudah berlalu. Semuanya berkaitan tentang lingkungan. Maka dari situ kesadaran saya mulai tumbuh, Ibu, dari mulai usia saya SD. Sebenarnya saya sudah penasaran, walaupun kedua background orang tua tidak ada yang dari dinas ataupun dari lingkungan, tapi saya berangkat dari diri sendiri, melihat saya tinggalnya di Desa Gesi, Kabupaten Sragen, itu termasuk desa yang masih jauh dari perkotaan. Namun dari situ saya tumbuh, kalau di desa mungkin masih asri dan lain-lain, banyak pohonnya. Tapi semakin ke utara semakin gersang, semakin ke selatan semakin kota. Dari situ rasa saya tumbuh. Terus di SMP saya sering ikut kegiatan-kegiatan lingkungan, awalnya cuma mengikuti kader-kader adiwiyata. Dari situlah saya mulai muncul di SMP, terus berani buat komunitas itu di SMA kelas 1. Itu awalnya cuma beberapa teman dekat, 3-5 orang yang ikut, dan akhirnya bisa banyak, hampir 100 orang di tahun ini ya. Itu berkat kesadaran bahwasanya semua tentang lingkungan itu tidak akan ada habisnya, dan tentang lingkungan itu memang sepantasnya kita rawat dan kita jaga. Tidak hanya tentang yang Ibu sampaikan tadi tentang menanam pohon, tapi bagaimana kita menumbuhkan kesadaran diri sendiri untuk dapat berbuat lebih, atau mungkin tentang sampah, atau tentang pemilahan mulai dari rumah, atau cara kita setiap hari. jikalau kita tidak bisa dikatakan setiap hari kita masih pakai kendaraan, tapi dari situ kita bisa mensosialisasikan bagaimana cara menghemat dan lain-lain. Seperti itu, kesadaran-kesadaran itulah yang membuat saya tumbuh, bagaimana cara mempelopori generasi muda ataupun generasi muda yang akan menjaring semua kalangan untuk dapat memasuki tentang lingkungan itu penting.
1: Oke, okay. Sekarang kegiatan Mbak Sela sendiri apa? Masih kuliah atau?
2: Ya, saya mahasiswa baru semester 1 di jurusan Manajemen Bisnis.
1: Oke. Okay. Di UNS.
2: Ya.
1: Oke, okay, baik. Selamat ya sudah menjadi mahasiswa baru. Ini artinya berarti kecintaan Mbak Sela sendiri terhadap lingkungan ini sudah dimulai dari masa SD. Artinya usia SD, zaman SD itu kan senang-senangnya main kayak gitu ya. Apalagi juga sampai SMP, SMA, sampai sekarang bahkan kalau kita berbicara generasi muda itu identik dengan yang senang-senang seperti itu kan. Ngapain sih mikirin lingkungan? Nah, ini sebenarnya apa sih yang menjadi dasar Mbak Sela sendiri benar-benar intent terhadap peduli lingkungan ini sendiri?
2: Yang itu sebenarnya tumbuh dari kayak jadi pemuda yang beda aja, Bu. Saya kan dari SD ikut pramuka, dan itu kayak saya sadar kalau di pramuka itu kadang kegiatan-kegiatan besar juga melibatkan makanan, jajanan dan lain-lain. Dari situ kayak sebenarnya tumbuh gitu aja rasa yang pengen aja jadi pemuda yang beda. Kalau bisa jangan cuma aku yang beda, tapi aku ngajak teman-teman yang lain untuk berbuat beda, dipandang beda, nggak cuma jadi anak muda yang nongkrong ataupun jadi anak muda yang kesana kemari tanpa tujuan yang jelas. Ayo kita buat sesuatu yang beda supaya orang tuh melihat kita, oh ini anak muda, apalagi tentang lingkungan. Kadang kan orang, oh cah nom berani tentang lingkungan, berarti kita juga harus bisa lebih. Pengennya kayak gitu.
1: Iya, anti mainstream gitu ya, out of the box gitu ya. Kalau tadi sempat disinggung sedikit mengenai komunitas, sebenarnya itu komunitas apa Mbak Sela?
2: Komunitas Warsa Kelana ini komunitas yang bergerak di lingkungan, tidak hanya tentang penanaman pohon, terkadang kita juga melakukan edukasi pemilahan sampah, terus kita juga melakukan aksi seperti biopori ketika sebelum menanam, terus mengembalikan struktur lahan tanah menggunakan pupuk-pupuk organik dari warga-warga desa yang kita buat bersama dalam skala masih kita gunakan untuk pemberdayaan Warsa Kelana dan juga kembali ke masyarakat seperti itu. Dan juga harapannya di tahun ini kita maju lagi, kan Indonesia lagi gencar-gencarnya swasembada pangan itu yang kita ingin ketahanan pangan. Nah, kita pengen buat Warsa Kelana ini juga masuk ke ketahanan pangan melalui potensi-potensi setiap desa kan mesti ada. Kita pengen setiap desa itu bisa kita gandeng untuk keberlanjutan tentang pangan lokal kayak gitu, yang bisa buat simpanan buat warga-warga kayak gitu.
1: Oke. Okay. Dari tahun berapa berdiri kemudian sampai sekarang berapa jumlah anggota dari Warsa Kelana itu sendiri?
2: 2023 hampir 100 anggota di 2026.
1: Wah, artinya memang ternyata masih banyak anak muda yang concern gitu ya terhadap pelestarian lingkungan begitu ya Mbak Sela ya. Salut untuk Warsa Kelana dan teman-teman yang ada di Warsa Kelana begitu. Nah, kalau menurut Mbak Sela sendiri apa di Warsa Kelana sendiri apa persoalan lingkungan yang paling dekat dengan kehidupan anak muda sehari-hari?
2: Yang paling dekat dengan anak

0: sukai di anak muda itu lebih ke tentang sampah juga sih Bu, tapi tidak hanya sampah, kita melebar bisa sampai mana-mana, mungkin tentang penanaman ulang kembali pohon kayak gitu.
1: Kalau menurut Mbak Sela sendiri, anak-anak muda sekarang ini sudah cukup peduli nggak sih terhadap lingkungan, atau mungkin masih ada apa ya semacam kesenjangan antara kepedulian dan tindakan nyata begitu Mbak Sela?
0: Kalau menurut saya, kalau tentang itu, selama saya bergabung di sini, sebenarnya mereka itu sadar. Namun kadang ego seorang remaja itu masih naik turun, masih labil. Jadi kadang mereka, ah udahlah buang sini aja, ah udahlah ngapain nanam pohon, paling juga nanti liar ada. Mungkin ego-ego seperti itulah yang sebenarnya harus kita tuntaskan dengan adanya kader-kader, adanya teman-teman warsa kelana di setiap daerah-daerah untuk nantinya bisa mensosialisasikan itu dan juga mengajak teman-temannya kayak gitu.
1: Baik, karena rasa apa ya ego, kemudian rasa mungkin ya masa bodoh begitu ya terhadap anak muda ya, begitu ya. Baik. Kalau di warsa kelana sendiri apa kegiatan yang rutin dilakukan begitu dalam apa namanya kegiatan peduli lingkungan ini sendiri, Mbak Sela?
0: Kita dalam satu bulan itu kita sering melakukan sosialisasi, kita kirim sekolah-sekolah, entah sekolah adiwiyata atau bukan, kita melakukan sosialisasi. Terus untuk penanaman pohon ini secara berkala, kita karena kita melihatnya nggak cuma pohon yang ditanam, lalu kan sekarang banyak acara seremonial penanaman pohon memang bagus, tapi apakah pohon itu bertahan ataukah pohon itu tidak bertahan ya, kita memilih bukan cuma seremonial tapi berkala, mungkin 6 bulan sekali kita menanam berkala, terus kita cek di bagian sini tumpuk enggak ataupun pohonnya perlu diganti enggak, kita perlu tahu dulu struktur tanah di sini, kita pindah lagi, cari lagi, dan kita berkala tapi untuk keberlanjutan kayak gitu. Terus perkumpulan kita 1 bulan sekali juga kumpul, dan hari ini ya dan hari ini komunitas warsa kelana juga hadir di Desa Banyurip untuk melakukan ini pemberian air bersih bersama Yayasan Yatim Mandiri Sragen juga Ibu, dan juga pemberian sembako kepada warga-warga di sana. Jadi kita melebar gak cuma tentang lingkungan, nanti kita aware tentang sosial dan lingkungan, kan saling berkaitan.
1: Baik. Kalau terlibat dalam kegiatan sosial begitu ya untuk masyarakat sekitar, mohon maaf, untuk operasional sendiri dari Warsa Kelana apakah mandiri atau mungkin dari mana begitu Mbak?
0: Kita mandiri Ibu, kita juga saling kas rutin, dan juga terkadang kalau kegiatan-kegiatan besar kita mencari sponsor seperti itu Ibu.
1: Kalau dukungan dari pemerintah setempat terhadap komunitas ini seperti apa?
0: Dukungan pemerintah setempat untuk pemerintah Kabupaten Sragen itu sebenarnya sangat aware kepada kami, apalagi kami kan generasi-generasi muda ya Ibu. Berkali-kali saya juga sudah sering bersama teman-teman ke Dinas Lingkungan Hidup, ke Pak Bupati. Beliau-beliau ini sangat sangat terbuka untuk kita ketika mengajak kolaborasi untuk membagikan ilmu seperti itu. Sangat senang seperti itu responnya, sangat senang. Ada kegiatan-kegiatan lingkungan anak-anak muda.
1: Baik. Kalau melalui apa namanya Warsa Kelana sendiri ini, bagaimana gerakan lingkungan ini bisa menjadi sarana untuk membangun karakter begitu Mbak? Kemudian kepemimpinan, kemudian rasa tanggung jawab terhadap anak muda seperti apa menurut Mbak Sela?
0: Kalau menurut saya tentang kepemimpinan, rasa tanggung jawab dan pembentukan karakter itu dari jumlah anggota yang ada, sebenarnya kita itu bagi. Jadi semisal bulan ini kita sosialisasi, mereka kan punya tanggung jawab ya Ibu. Ketika sosialisasi kan mereka membawa nama baik dirinya dan juga membawa nama baik Warsa Kelana. Dari situ leadershipnya mereka muncul. Bisa 5 orang ke sekolah ini, 5 orang ke sekolah ini. Jadi semuanya merata dapat giliran. Jadi mereka punya rasa tanggung jawab, mereka punya leadership, dan juga gak cuma saya yang hadir, tapi teman-teman saya semuanya ikut berdampak, ikut terlibat untuk mereka punya rasa tanggung jawab ketika mereka punya kegiatan kayak gitu. Terus ketika kegiatan-kegiatan berkala dan besar, mereka mau menyempatkan hadir di waktu-waktu liburnya, itu merupakan salah satu bentuk rasa tanggung jawab mereka ada di situ.
1: Kalau di daerah Sragen sendiri yang apa ya, yang sudah di disambangi atau mungkin difokuskan untuk Warsa Kelana sendiri melakukan apa namanya istilahnya pemeliharaan lingkungan di daerah mana saja gitu Mbak Sela?
0: Kalau di Kabupaten Sragen, kita fokus pertama itu di Desa Poleng, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen. Itu dari tahun 2023. Lalu selanjutnya kita juga melakukan edukasi lingkungan ke sekolah-sekolah terkait. Selain itu kita juga melakukan literasi kegiatan lingkungan bersama perpustakaan buku-buku ruko Desa Karangmalangpuro. Di situ kita juga sering melakukan penanaman pohon.

0: Dan selain itu kita juga pernah menanam restorasi mata air di desa Banyurip, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen. Itu fokus kita karena kan memang pohon itu nggak satu bulan tumbuh. Jadi kita berkala asalkan pohon itu tetap hidup dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar.
1: Biasanya berapa banyak apa namanya penanaman pohon itu sekali dilakukan?
0: Kita berkala hampir 20 atau 30 pohon, tapi sebenarnya lebih dari 1000 pohon yang sudah kita tanam, namun yang berlanjut hidup dan tadi digunakan itu hampir 300-400 pohon yang hasilnya kembali lagi ke masyarakat, seperti kayak alpukat, nangka, kayak gitu. Jadi kita kan sekaligus memberi kesadaran warga-warga desa bahwa soalnya tanaman-tanaman di tanah kering itu sebenarnya kalau dijaga, dirawat itu masih bisa tumbuh dan kembali lagi ke kita. Apalagi itu tentang buah-buahan kan, kalau buah itu bukan buah lokal, sebenarnya bisa ditanam kayak gitu. Dan DLH Sragen itu kita kalau dapat bibit dari DLH Sragen itu juga masih bisa menyediakan dalam jumlah walaupun berapa gitu, misal untuk penanaman kayak gitu. DLH Sragen juga sangat aware terhadap siapapun yang mau bekerja sama terkait bibit dan lain-lain kayak gitu.
1: Baik, ternyata memang banyak yang sudah dilakukan gitu ya dari apa namanya komunitas Warsa Kelana Wadah Aksi Remaja Sadar Kelestarian Alam Nusantara. Siapa yang ngasih nama, Mbak Sela?
0: Ya, awalnya kita buatnya cuma kelana. Kelana kan anak muda suka berkelana, suka kemana.
1: Kemana.
0: Terus kita kasih tambahan bersama Warsa itu di tahun 2024 supaya Warsa itu seperti waktu ya, waktu kita muda kita berkelana.
1: Berkelana tapi mempunyai nilai positif gitu ya.
0: Ya, betul.
1: Baik. Kalau ini Mbak Sela juga pernah menjadi peraih penghargaan Kalpataru Yovan tingkat nasional. Apa itu? Bisa dijelaskan, Mbak Sela?
0: Ya, peraih Kalpataru Yovan ini sebenarnya adalah penghargaan Kalpataru, itu penghargaan tertinggi di bidang lingkungan hidup yang diadakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Dan Yuvan ini artinya diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti muda atau remaja. Jadi penghargaan tertinggi bagi remaja yang sudah aware di lingkungan. Dan penghargaan ini sebenarnya baru ada dan dicetuskan di tahun ini, di tahun 2026. Dan kemudian saya menjadi salah satu penerimanya. Sebenarnya ada tiga, tapi yang waktu itu perwakilan salah satu ke Jakarta yang mendapatkan penghargaan adalah saya. Seperti itu.
1: Ini penghargaan untuk anak muda di bidang ini ya, lingkungan begitu ya.
0: Ya, betul.
1: Baik. Mbak Sela, nanti kita lanjut ya obrolan kita ya. Pendengar Anda yang berada di Yogyakarta, di Semarang, di Purwokerto, kalau ingin bertanya langsung ataupun di Solo juga ya, bertanya langsung kepada narasumber kami Mbak Sela mengenai peran generasi muda terhadap pelestarian lingkungan hidup di sore hari ini, bisa nanti melalui line telepon kami di 02716380555 dan di WhatsApp di 08139001555. Sesaat lagi Beranda Astat kita kembali untuk Anda.
2: Halo Bude.
3: Halo Sherly, baik-baik kah?
2: Baik Bude.
3: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
2: Wah.
3: Kok bisa temani kah?
2: Bisa dong, siap Bude.
3: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
2: Solo sama Surakarta itu sama Bude. Sama.
3: Oh iyo kah?
4: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah Kota Surakarta, Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 dan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surakarta, dirilai oleh RRI Pro 1 Semarang, Yogyakarta dan Purwokerto. Dan kami juga sore ini sedang siaran YouTube di RRI Surakarta ya, YouTube live-nya RRI Surakarta. Anda bisa bergabung atau mungkin Anda bisa langsung bertanya kepada narasumber kami. Ada Mbak Marcella Wahyu Muntia, generasi pelopor lingkungan Kabupaten Sragen, pendiri Warsa Kelana atau Wadah Aksi Remaja Sadar Kelestarian Alam Nusantara dan peraih penghargaan Kalpataru Yovan tingkat nasional 2026. Terima kasih Mbak Sela sudah menunggu sesaat. Masih bersama kami Mbak Sela?
1: Siap, masih.
0: Oke, terima kasih ya sudah menunggu sesaat. Mbak Sela, kalau anak muda saat ini atau ingin memulai bergerak hari ini, kegiatan sederhana apa yang paling realistis dilakukan untuk lingkungan hidup gitu?
1: Mulai dari diri sendiri, bisa kemana-kemana jangan sering menggunakan plastik, itu benar-benar harus dikurangi. Kedua, botol minum yang biasa jajan es, kopi ataupun ke kafe itu pakai tumbler. Yang tumbler bisa diisi, direfill, itu lebih aware tentang lingkungan. Yang ketiga, bisa semisal bekas ada botol plastik di rumah bekas, digunain lagi, semisal gak dibuat kotak pensil atau apa, dijadiin pot-pot kecil buat tanam cabai atau tomat, kayak gitu sebenarnya juga bisa. Terus anak-anak muda juga bisa semisal mereka menggunakan produk-produk yang alami, bukan yang berbahan plastik ataupun berbahan yang susah diurai, seperti itu Ibu.
0: Oke. Bisa dimulai dari diri kita sendiri dulu gitu ya, hal-hal yang simple-simple seperti itu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, baik. Kalau Warsa Kelana sendiri selain pemerhati lingkungan begitu ya, dengan penanaman pohon, kemudian tadi pemilahan sampah gitu ya. Apalagi yang dilakukan di yang bisa dilakukan di Warsa Kelana sendiri, Mbak Sela?
1: Kami juga menggagas di desa utara Kabupaten Sragen itu masih banyak peternak sapi. Kita bersama warga dan bersama beberapa kader membantu mengajari cara membuat pupuk organik yang sebenarnya itu dari ini aja kotoran limbah sapi, kambing kayak gitu digunakan lagi untuk memupuk tanaman ataupun digunakan lagi untuk area-area persawahan yang masih kurang. Namun secara itu memang masih secara organik, belum kita legalkan, mungkin dalam arti itu ada ranahnya di kementerian di bagian lingkungan ataupun di bagian pertanian, tapi itu salah satu cara yang sudah banyak jurnal, sudah banyak teori, sudah banyak praktisi yang melakukan itu berkala untuk mengurangi. Dan dari itu Warsa Kelana mengajari warga-warga ini untuk dapat memanfaatkan hasil limbah tersebut, dan kita juga mengolah. Kadang kita juga berkolaborasi untuk melakukan sebelum penanaman, kita kembalikan dulu struktur tanahnya dengan pemberian pupuk-pupuk tersebut. Itu juga salah satu Warsa Kelana juga mendorong itu Ibu. Terus edukasi yang tadi, penanaman berkala gitu. Okay. Lingkungan itu tidak jauh dari itu, tapi sebenarnya lingkungan itu kalau tidak jauh dari itu tapi tidak kita gagas juga sebenarnya bakal jadi masalah panjang.
0: Betul. Betul, itu hal-hal apa sih lah ya, dari penanaman pohon, kemudian sampah, kemudian pupuk organik apa segala macam untuk peternak sendiri. Ilmunya dapat dari mana Mbak, teman-teman dari Warsa Kelana itu? Apakah ada pelatihan khusus atau seperti apa?
1: Kami kadang belajar bersama DLH Kabupaten Sragen, tidak memungkiri kami juga belajar bersama DLH Provinsi, bersama Kementerian Lingkungan, bagian PPGLH, yang bagian lingkungan hidup, terus anak-anak muda, kegiatan-kegiatan, terus seminar-seminar teori, ataupun Bapak Ibu Adiwiyata Kalpataru yang sudah beberapa tahun lalu mendapatkan, kita belajar. Jadi kalau tentang lingkungan itu, saya mendapat pesan dari salah satu mentor saya di Kementerian Lingkungan. Beliau sudah pensiun namun beliau masih aktif di lingkungan, namanya Bu Jo. Dia berpesan kepada kami, berpesan kepada saya bahwasanya tentang lingkungan itu jangan habis untuk berkolaborasi dan mencari ilmu dimanapun untuk dapat dikembangkan dan untuk bukan untuk diri sendiri juga. Jadi dari situ Warsa Kelana akhirnya dapat banyak ilmu juga dari situ, Ibu.
0: Oke, baik. Ini tadi kan apa namanya, untuk operasionalnya kan secara mandiri begitu ya. Nah, mungkinkah bisa menjadi peluang begitu dari kegiatan apa namanya lingkungan ini bisa menjadi kegiatan yang produktif atau mungkin bahkan bernilai ekonomi begitu bagi generasi muda khususnya di anggota Warsaklana sendiri, Mbak Sela?
1: Ya, salah satunya tentang ketahanan pangan tadi, Bu. Kita ingin menjunjung salah satu produk, salah satu makanan khas, ataupun salah satu bentuk umbi khas di daerah Gesi sana, itu namanya Garut. Kita ingin mengolah itu tidak cuma menjadi bahan umbi biasa saja yang dipanen lalu dibuat eming, tapi kita ingin buat sesuatu yang bernilai dan berharga. Kita ingin kenalkan juga ke lingkungan luar di Kabupaten Sragen untuk kita dapat perjualbelikan secara inovatif seperti itu. Itu salah satu yang ingin kami gagas di tahun ini juga.
0: Oke, baik. Jadi ya, apa namanya, lingkungan apa namanya sehat, bersih, kemudian bisa mendatangkan income begitu ya untuk
1: ya, betul.
0: Oke, baik. Kalau kita berbicara apa namanya teknologi atau media sosial, ini kan tidak lepas dari para anak muda begitu. Apakah dua hal tersebut bisa dimanfaatkan mereka untuk bisa mengajak lebih banyak orang untuk peduli lingkungan? Menurut Mbak Sela seperti apa?
1: Ya, kami juga aktif di Instagram Warsaklana. Dan okay, selain itu, saya dari 3 tahun ini menggagas sebuah website namanya penasel.my.id. Jadi teman-teman yang ingin mengeluarkan karyanya secara online, secara artikel, secara poster untuk mengajak teman-teman yang lain melalui postingan-postingan yang lagi FYP atau yang lagi trending, yeah, bisa lewat situ. Dan lewat website ini semuanya gratis. Jadi teman-teman yang ingin menyumbangkan artikelnya, kita sunting bersama, kita publikasikan, nanti nama teman-teman bisa muncul di Google, kayak gitu, Ibu. Itu salah satu branding Warsaklana, nggak cuma tentang offline, tapi kita juga menyediakan secara online, secara teknologi supaya lebih terbuka secara luas.
0: Oke, kalau media sosialnya Warsaklana sendiri apa? Mungkin kegiatan-kegiatan
1: Warsaklana
0: yang sudah
1: dilakukan.
0: Warsaklana?
1: Warsaklana aja, Bu.
0: Oh, Warsaklana di Instagram, yeah. Kemudian di mana? TikTok atau
1: Instagram, Bu? Kita
0: Instagram
1: baru,
0: ya.
1: TikTok kita baru ini kejar-kejarnya di Instagram.
0: Oke. Okay. Baik, jadi seluruh kegiatan dari Warsaklana juga sudah di-update ya di Instagramnya
1: ya,
0: Warsaklana. Oke, baik. Ya, jadi pendengar yang pengen lebih tahu banyak mengenai Warsaklana bisa mengupdate-nya melalui Instagram mereka di Warsaklana begitu ya, Mbak Sela ya. Apa yang sudah teman-teman di Warsaklana lakukan semuanya ada di Instagramnya Warsaklana begitu. Baik, kalau kita berbicara sebuah kegiatan atau sebuah apa ya, apa yang kita lakukan begitu, tidak mulus-mulus saja begitu ya, Mbak ya, di perjalanan. Sebenarnya sejauh ini, sejauh ada Warsaklana berdiri sendiri, apa yang menjadi tantangan atau hambatan atau tantangan terbesar ketika mengajak anak muda terlibat dalam kegiatan lingkungan sendiri, Mbak Sela?
1: Ya, tantangannya yaitu mencari waktu mereka. Teman-teman saya kan masih anak sekolah juga, tidak memungkiri mereka di hari Sabtu atau Minggu itu juga ada kegiatan, mungkin kegiatan keluarga, yeah, kegiatan ibadah bagi yang bukan muslim ya, Ibu. Terus mungkin kegiatan-kegiatan ekstra-ekstra di sekolah yang lain, itu sebenarnya jadi salah satu tantangan untuk ayo full kita berangkat gitu. Tapi sebenarnya saya menyadari bahwasanya mereka yang sudah meluangkan waktu itu juga salah satu bentuk support mereka, tapi ketika mereka izin, itu juga tidak bisa kami paksakan. Itu sebenarnya menjadi salah satu tantangan juga untuk mengajak mereka, ayo bareng-bareng, yeah. Tapi dari situ malah sebenarnya muncul saling menguatkan. Oh ya udah, kalau nggak, kamu nggak bisa hadir minggu ini, minggu depan hadir ya, kayak gitu. Terus terkadang anak-anak muda ya, salah satunya masih ego, yeah, masih labil, mungkin kadang saling tukar pendapat tapi kadang nggak cocok kayak gitu. Tapi setelah itu kita ingat pada intinya kita ini bukan cuma untuk beradu ego, beradu kepintaran atau beradu tentang seberapa banyak aksi kita di lingkungan, tapi bagaimana kita menyadarkan diri kita, teman-teman kita, dan juga salah satu dari kita untuk tetap konservasi terhadap lingkungan. Itu sebenarnya menjadi tantangan besar di Warsaklana, karena semakin banyak orang itu, banyak suara juga. Betul. Dari luar ataupun dari dalam yang masuk, kita harus bisa sadar tujuan awal kita untuk lingkungan, yeah, bukan untuk mendengarkan hal-hal negatif kayak gitu, Ibu.
0: Oke, okay. Kalau untuk ini rasa apa istilahnya ya, konsisten dari teman-teman atau dari Warsaklana sendiri, apakah mereka ada yang mungkin ya naik turun semangatnya begitu, dan untuk mengembalikannya seperti apa, Mbak Sela?
1: Untuk itu sebenarnya masih konsisten ibu, selama bertahun-tahun mereka konsisten, dari yang mereka masih SMP, dari terus ada yang sekarang udah SMA, dari yang mereka ikut dari SMA sekarang udah kuliah semester 4.
0: Yeah.
1: Sebenarnya kita lebih ke kalau kumpul kita nggak terlalu kayak yang sekaku-kaku itu, kita sering bercanda, kita sering anak, kita bawakan sebagai bentuk anak muda yang lebih kesuka gaya yang santai, teralur tapi selesai kayak gitu. Itu yang membuat mereka bertahan. Jadi dari situ mereka punya kenalan teman-teman baru, adik-adik baru, ataupun satu angkatan mereka yang sebelumnya belum kenal jadi kenal. Itu yang membawa Saklana bertahan. Mereka semangatnya terus ada, Bu.
0: Okay.
1: Apalagi kalau kita kumpul itu kadang juga sering ngobrol-ngobrol kayak gitu.
0: Bertukar pengalaman begitu ya.
1: Iya.
0: Okay. Baik. Kemudian kalau anggapan bahwa kegiatan peduli lingkungan ini kan ya tidak menarik begitu ya, atau mungkin membosankan atau merepotkan, bagaimana menyikapi hal seperti ini untuk memberikan apa istilahnya wawasan kepada mereka yang menganggap kalau lingkungan itu males deh gitu.
1: Ya, banyak sebenarnya ibu, waktu saya mendapat penghargaan atau apapun itu pasti banyak head comment seperti itu, yang kayak buat apa kayak gini, nanti gini terus. Tapi kembali lagi pada tujuan, alam kalau bukan kita yang jaga siapa lagi? Dan kalau kalian malah menghujat, buat apa? Kalian juga akan hidup di alam, kalian juga tidak terlepas dari awal kita hidup, bahkan sampai nanti akhir hayat pun kita bertemu dengan tanah, kita bertemu dengan pohon, kita kembali ke alam lagi. Jadi kalau kalian sementara ini menghujat saya, sebenarnya yang kalian hujat itu apa yang ada di diri kalian, karena sebenarnya kalian yang butuhkan alam. Alam tuh gak ada kalian juga masih bisa berlanjut dengan orang-orang yang masih konser, tapi malah harusnya kalian yang harus sadar kalau lingkungan itu penting. Dari situlah saya mulai, kalau ada head comment saya redam, gak apa-apa, kita jalan ke depan teman-teman. Dan juga diri saya sendiri ada yang masih mendapatkan mungkin omongan-omongan kayak gitu, tapi memang bagi saya omongan-omongan itu malah jadi semangat saya untuk mengubah beberapa banyak sifat-sifat orang ini, bahwasanya alam itu penting. Saya lebih ke banyak sekarang kan Bu, kayak seperti banjir kayak gini, kayak gini, terus banyak penebangan pohon. Sebenarnya manusianya juga yang tidak sadar akan itu. Maka dari itu kami ingin jadi anak muda, kami ingin jadi anak muda tidak terlalu memikirkan hal omongan di luar, tapi pengen tentang lingkungan itu berlanjut, gak cuma yang muda, yang tua, tapi seluruh kalangan, seluruh generasi, bahwasanya kita harus sadar lingkungan itu yang kamu gunakan setiap hari kayak gitu.
0: Okay, baik. Kalau di teman-teman Rosaklana sendiri, untuk apa ya, untuk anak-anak muda, untuk tadi yang melakukan hal-hal yang kecil begitu ya, mulai dengan meminimalisir penggunaan plastik, kemudian penggunaan tumbler, atau mungkin menghemat apa istilahnya, meminimalisir populasi dengan menggunakan sepeda listrik seperti itu, apa yang gencar dilakukan oleh Warsa Kelana sendiri?
1: Gencar dalam artian gimana Bu? Berlanjut gitu ya?
0: Iya, sosialisasi lah istilahnya ya, pemberian pemberian pengertian kepada para generasi muda, terutama mungkin anak-anak yang masih muda-muda begitu ya.
1: Yang paling gencar ya itu sih Bu, salah satunya tentang mulai dari diri sendiri aja itu.
0: Memberikan ya, contoh kita, begitu ya.
1: Iya, gak cuma ke anak, kita sosialisasi kan gak cuma ke anak SMA, SMP, dari TK, SD sudah kita ikutkan dalam sosialisasi. Jadi pengennya gak cuma teman-teman Warsaklana yang gencar, tapi semua teman-teman
0: semuanya
1: kalangan juga gencar kayak gitu, tentang dari diri sendiri.
0: Pengalaman paling berkesan Mbak Sela dan teman-teman di Warsaklana mengenai apa namanya terlibat langsung dalam persoalan lingkungan hidup ini sendiri?
1: Salah satu pengalaman paling berkesan ketika kita di agenda satu tahun yang lalu, kita semua banyak kegiatan di waktu itu, tapi kita punya broker dan punya agenda yaitu untuk menanam pohon. Nah, itu cuacanya panas dan kering juga Bu, dan juga jauh dari rumah-rumah mereka.
0: Okay.
1: Namun di saat kesibukan itu saya mikirnya, waduh gak ada yang berangkat, tapi di hari H hampir 60 orang, 70 orang semuanya berangkat anggota untuk membantu memulihkan pohon yang hampir mati gara-gara jauh lokasinya dari lingkungan itu dan juga posisi kering. Kita sama-sama cari bantuan tentang air, kita sama-sama menggali info ini tanahnya gimana, kayak gitu. Itu yang buat saya paling berkesan. Jadi paling berkesan tuh kayak semangat mereka yang masih ada, walaupun entah nanti saya bukan ketuanya, walaupun nanti sudah bergilir generasi, tapi mereka yang masih mau bertahun-tahun untuk ada walaupun di sela-sela sibuknya yang lain gitu Bu.
0: Iya, baik. Kalau menurut Mbak Sela sendiri, wajah Indonesia nanti 10 atau 20 tahun mendatang begitu ya. 10 tahun mendatang lah. Bagaimana wajah Indonesia dengan apa namanya istilahnya generasi muda yang mulai peduli dengan lingkungan sejak sekarang?
1: Harapan kami wajah Indonesia di 10-20 tahun atau bahkan 2045 menuju Indonesia emas, Indonesia tetap bersih, Indonesia akan kembali lebih asri dengan banyaknya generasi muda yang nantinya bisa dikombinkan tentang lingkungan dan teknologi yang semakin canggih. Kami inginnya semoga Indonesia selalu dapat menjadi negara yang makmur dan budidaya tentang lingkungan, tentang keasriannya dan kerapian dan kebersihannya. Saya percaya itu semua bisa terjadi asalkan dari sekarang semua pihak, semua kalangan mampu sadar akan hal itu.
0: Wah, mantap. Dimulai dari diri kita sendiri dulu begitu ya Mbak Sela ya. Baik, Mbak Sela terima kasih ya untuk waktunya sore hari ini sudah bersama kami Radio Republik Indonesia Surakarta. Dan siaran ini juga didengarkan oleh generasi muda yang ada di Jogja, di Purwokerto dan di Semarang juga. Mudah-mudahan bisa menginspirasi apa yang sudah Mbak Sela dan teman-teman di Warsa Kelana lakukan begitu ya, untuk apa namanya pemeliharaan lingkungan di sekitar kita dulu. Kita mulai dari diri kita sendiri dulu, begitu ya Mbak Sela. Oke, baik. Sukses dengan Warsa Kelananya. Tetap apa ya, tetap jangan bosan, tetap konsisten melakukan hal-hal yang baik untuk kepedulian lingkungan. Kalau enggak dari diri kita, siapa lagi gitu ya. Generasi muda penerus bangsa. Sehat selalu ya Mbak Sela ya.
1: Terima kasih, Bu.
0: Baik.
1: Selalu kembali.
0: Ya, terima kasih, Mbak Sela. Terima kasih pendengar Anda sudah menyimak Beranda Astatita sore hari ini dengan seorang generasi muda yang peduli lingkungan dengan Warsa Kelananya, wadah aksi remaja sadar kelestarian alam Nusantara. Dan terima kasih Anda sudah menyimak siaran kami. Dan sesaat lagi kami bergabung dengan RRI Pro 1 Semarang untuk mengikuti info lintas DIY Jateng. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Beranda Astacita, disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto dan Pro 1 RRI Surakarta.
3: Ya, pendengar, benar sekali seperti yang disampaikan rekan saya di RRI Surakarta tadi, Rianani Surya. Kalau nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan juga bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Semarang. Tentu saja kita akan perbarui informasi kita dalam Lintas DIY Jateng edisi sore hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.

0: pakai tali bekas ban rusak itu yang Krakatau itu, di dalamnya kan bak keluar benang, nah itu kita tarik, nah itu jadinya seperti itu.
1: Kaitannya dengan MTQ dipercaya nasional hari ini di Jawa Tengah. Ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah merupakan destinasi nasional dan internasional untuk kegiatan-kegiatan lainnya.
2: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas di Jateng. Pendengar, kesiapan Jawa Tengah kini kian matang jelang gelaran Musabakah Tilawatil Quran Antik Nasional 2026. Peringatan Hadeging atau berdirinya Kadipaten Paku Alam yang ke-221 pada tahun Jawa akan dimeriahkan perlombaan dan upacara adat. Saya Aldi menyampaikan berita lintas di Jateng selengkapnya. Kesiapan Jateng kini kian matang menjelang MTQ Nasional yang akan dilaksanakan dan hanya tinggal hitungan pekan. Berikut laporan selengkapnya.
0: Talinya pakai tali bekas ban rusak itu yang Krakatau itu, di dalamnya kan bak keluar benang, nah itu kita tarik, nah itu jadinya seperti itu.
3: Mendengar, semangat kemerdekaan dapat diwujudkan dengan mencintai dan menggunakan produk lokal. Di Jawa Tengah, pelaku UMKM terus berinovasi mengembangkan produk daerah sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas hingga mancanegara. Salah satunya dilakukan Trisada, owner Tanganku dari Kabupaten Semarang. Ia menceritakan perjalanan usahanya yang dimulai dari garasi dengan keterbatasan modal hingga kini mampu memiliki tempat produksi sendiri dan telah ekspor hingga ke 8 negara.
0: Semuanya limbah.
4: Oh, limbah.
0: Jadi kalau cincinnya dari bikin sendal, kan masih ada sisa-sisa. Itu ada yang jadi gantuan kunci, ada yang jadi seperti ini, dengan ini, ada yang jadi itu. Jadi zero wash. Itu dari tanduk, Mbak.
3: Perjalanan tersebut menunjukkan bahwa produk lokal dapat terus berkembang ketika pelaku usaha konsisten menjaga kualitas dan mengembangkan produknya. Sementara itu, owner Kampung Anyaman Kebumen, Danang Sudrajat, mengatakan produk kerajinan serat alam yang dikembangkan sejak 2019 kini telah menembus pasar internasional. Bahkan produknya mendapat respon positif saat mengikuti pameran di Hong Kong. Tak hanya berorientasi pada pasar, Kampung Anyaman juga memberdayakan hampir 300 ibu-ibu sebagai pengrajin. Danang menilai kreativitas produk Indonesia mampu bersaing di pasar global, namun harus dibarengi konsistensi dan keberlanjutan produksi.
5: Dan alhamdulillah mungkin dengan target ke depan, dengan banyaknya pesanan yang masuk, target kita 2.000 ibu ya.
3: Dari sisi ekonomi, ekonom Universitas Negeri Semarang Dr. Fitra Desi Nuken mengatakan, masyarakat memiliki peran penting dalam memperkuat produk lokal melalui keputusan belanja sehari-hari.
6: Oh, baik sebagai pembeli maupun sebagai penjual, kita mulai melirik nih, tetangga kita, saudara kita, wilayah-wilayah kita, di mana kita bisa upscaling dari produk-produk lokal. Tidak hanya untuk dijual, tetapi juga digunakan sehari-hari. Nah, kalau semua kemudian berpikiran bahwa penggunaan sehari-hari sudah menggunakan produk lokal, itu akan bisa melakukan percepatan akselerasi pertumbuhan ekonomi regional. Menggunakan, dan ketika sudah puas, mulai ikut menjual.
3: Dengan memilih dan menggunakan produk lokal, masyarakat tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tetapi juga ikut menjaga perputaran ekonomi, mendukung UMKM, dan membuka lapangan kerja. Merdeka produk lokal bukan sekedar bangga pada karya sendiri, tetapi juga berani memilih, menggunakan, dan mengenalkan produk Indonesia agar semakin kuat di negeri sendiri dan mampu bersaing di pasar global. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar, berbagai kegiatan seperti perlombaan dan upacara adat akan memeriahkan peringatan Hadeging atau berdirinya Kadipaten Paku Alam yang ke-221 pada tahun Jawa. Dilaporkan Wahyu Suryo.
7: Paling cepat laku adalah benda bergerak. Sebagai contoh, ada R4 kita kemarin 5.
4: Kejaksaan Negeri Salatiga menyetorkan uang ratusan juta rupiah hasil lelang barang rampasan ke kas negara. Penyetoran uang tersebut berasal dari pelelangan 19 lot barang rampasan negara yang meliputi mobil, handphone, pompa, penampungan air, hingga tanah. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Salatiga, Awan Prasetyo Luhur, mengatakan uang hasil lelang diserahkan kepada bendahara penerima. Ia mengungkapkan total uang yang disetorkan mencapai 150.
2: Pendengar mohon maaf, kami kembali hadirkan berita terkait dengan berbagai kegiatan seperti perlombaan dan upacara adat akan memeriahkan peringatan Hadeging atau berdirinya Kadipaten Pakualam yang ke-221 pada tahun Jawa. Berikut laporan Wahyu Suryo.
7: Untuk mengingatkan generasi-generasi muda itu,
8: Hadeging Kadipaten Pakualaman Ngayogyakarta atau berdirinya Kadipaten Pakualaman diperingati dalam dua jenis penanggalan. Pada peringatan tahun Masehi, peringatan Hadeging yang ke-214 berlangsung bulan Juni kemarin. Kemudian sesuai tahun Jawa, rangkaian peringatan yang ke-221 dijadwalkan bulan September hingga November mendatang. Penghageng Kawedanan Budaya lan Pariwisata Kadipaten Pakualaman, Gusti Pangeran Haryo, GPH Indro Kusumo, dalam kegiatan konferensi pers pada Jumat kemarin, menjelaskan arti penting peringatan Hadeging Kadipaten Pakualaman.
7: Itu hanya untuk mengingatkan generasi-generasi muda itu bisa berkreasi, melanjutkan apa dulu yang pernah dicapai oleh generasi sebelumnya. Kita tuh punya kewajiban memelihara dan mengembangkan, memelihara yang ditinggalkan oleh pendahulu-pendahulu kita dan mengembangkan untuk supaya tidak diambil orang, kasarane ngaten.
8: Dalam peringatan Hadeging Kadipaten Pakualaman yang ke-221 tahun Jawa akan dimeriahkan berbagai kegiatan. Ketua Bidang Lomba Mas Bekel Setyo Reksoko menyebut beberapa di antaranya seperti aneka perlombaan, upacara adat, pentas sendratari Ramayana, serta pengajian dan semaan Al-Quran.
9: Untuk lomba yang kita laksanakan pada tahun ini itu tidak jauh berbeda dari tahun kemarin, ya. Ada 9 lomba, yang beda mungkin ada satu lomba, yaitu Cipta Lelagon Bocah, yang dilaksanakannya itu 3 tahun sekali. Jadi untuk 2 tahun kita menciptakan lagu, kemudian tahun selanjutnya, tahun ketiga, itu kita rilis album. Jadi kita biasanya rilis 2 album.
8: Peringatan Hadeging Kadipaten Pakualaman Ngayogyakarta ke-221 tahun Jawa ini mengusung tema, yaitu penghargaan terhadap keberagaman merupakan cermin keluhuran budi.
2: Duta Wisata Purbalingga siap angkat potensi wisata melalui Nyawang Saban Kecamatan, dilaporkan Fitri Hasanah.
10: Duta Pariwisata Kabupaten Purbalingga mengusung program unggulan bertajuk Nyawang Saben Kecamatan dan Jelita untuk menggali serta mengenalkan seluruh potensi lokal sebagai bagian dari mempromosikan sektor pariwisata daerah. Yasmin Nafi Rasifa Anwar, Duta Pariwisata Kabupaten Purbalingga, menyampaikan bahwa program Nyawang Saben Kecamatan bertujuan untuk mengangkat potensi mulai dari potensi wisata alam, kuliner, kebudayaan di 18 kecamatan yang ada di Purbalingga. Selain Nyawang Saben Kecamatan, gerakan Jelita juga dihadirkan untuk mengajak generasi muda aktif menjelajahi keindahan alam Purbalingga yang membentang di lereng Gunung Slamet yang diharapkan dapat memantik semangat pemuda di Purbalingga untuk bersama-sama mengeksplorasi dan mempublikasikan kekayaan alam. Program ini digerakkan bersama seluruh jajaran Duta Pariwisata Kayolingga Kakang Bekayu Purbalingga. Yasmin juga menyebutkan aksi nyata program ini telah dimulai beberapa waktu lalu saat berada di Desa Wisata Tanalum. Dalam festival desa wisata tersebut, Kakang Bekayu Purbalingga tidak hanya menyoroti keindahan alam dan atraksi budaya, tetapi juga mendokumentasikan kuliner khas serta produk UMKM setempat ke dalam media video promosi.
11: Nyawang Saben Kecamatan, karena Kabupaten Purbalingga itu ada sejumlah 18 kecamatan. Jadi saya ingin mempromosikan segala keunggulan yang ada di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Purbalingga. Bisa berupa video, fotografi, ataupun yang lainnya. Itu ada Jelita, jelajah wisata alam kita Purbalingga. karena Kabupaten Purbalingga itu kan tepat berada di lereng Gunung Slamet, dengan cara mendorong generasi muda untuk ayo bareng-bareng kita eksplor bersama wisata alam yang ada di Purbalingga.
10: Yasmin menambahkan, tidak sebatas promosi visual, para duta wisata Purbalingga juga mengambil peran strategi sebagai jembatan komunikasi bagi desa-desa wisata yang sedang mengalami penurunan jumlah pengunjung atau menghadapi kendala operasional kepada Dinporapar Purbalingga untuk mendapatkan pendampingan. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Jakal Design Week menghadirkan cara baru untuk menjelajahi ruang kreatif di sepanjang Jalan Kaliurang, Kabupaten Sleman. Berikut laporan Vika Azalea.
12: Mereka mendaftar, tapi kalau pada waktu kita mulai dulu, kita nyinggolin teman-teman dulu. Seperti yang tadi saya sampaikan, kan banyak banget tuh di Jalan Kaliurang.
13: Keseluruhan program Jakal Design Week atau JDW yang tersebar di berbagai titik sepanjang Jalan Kaliurang Sleman terangkum dalam Jakal Design Map. Platform berbasis web tersebut diluncurkan bersamaan dengan pembukaan JDW pada Kamis lalu dan menjadi paduan utama bagi masyarakat untuk menjelajahi berbagai program kreatif selama penyelenggaraan JDW hingga 5 September mendatang. Jakal Design Map menghadirkan informasi mengenai lokasi venue, program, dan berbagai aktivitas mulai dari pameran, diskusi, hingga pop-up event yang tersebar di sepanjang Jalan Kaliurang. Salah satu inisiator JDW, Adityo Galuh Laksono, mengatakan keberadaan berbagai ruang kreatif di Jalan Kaliurang menjadi alasan pihaknya mengembangkan peta digital tersebut.
12: Nah, kita single untuk yuk, kita bareng-bareng yuk, kita bikin acara bareng, kita bikin aktivasi bareng-bareng, ya. Terkumpulah sebanyak yang ada di situ. Per hari ini mungkin depan-depan dengan bantuan teman-teman media menyuarakan akan lebih banyak lagi yang bergabung.
13: Sampai ini berapa aktivitas?
12: Ya, per hari itu ada sekitar 190 berapa. Tadi pagi itu 180 berapa, siang udah 192 ya. Mungkin sore saya cek HP udah hampir 200.
13: Sementara inisiator JDW lainnya, Alfatika Aurelia Dini, mengatakan penyelenggaraan JDW berangkat dari gagasan bahwa interaksi dapat melahirkan inovasi dan kreativitas.
14: Sebenarnya itu kita berangkat dari premis bahwa dengan adanya interaksi itu akan melahirkan inovasi dan kreativitas. Jadi harapannya interaksi-interaksi yang ada selama Jakal Design Week itu bisa menghasilkan sesuatu yang solutif dan juga berdampak untuk warga masyarakat Jakal dan DIY.
13: JDW juga berupaya memperkuat ekosistem kreatif sekaligus meneguhkan Jalan Kaliurang sebagai koridor kreatif yang terhubung, berkembang, dan berkelanjutan.
2: Pendengar, kembali kami hadirkan berita terkait dengan kesiapan Jawa Tengah yang semakin matang menjelang MTQ yang tinggal hitungan pekan.
1: Kaitannya dengan MTQ di Percaya Nasional hari ini di Jawa.
15: Pendengar, gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tinggal hitungan pekan. Jawa Tengah pun telah menggenjot persiapan untuk memastikan seluruh rangkaian berjalan aman dan juga nyaman. Tak hanya venue perlombaan, tuan rumah juga menyiapkan ribuan personel pengamanan, ratusan tim kesehatan, transportasi hingga akomodasi bagi kafilah dari seluruh Indonesia. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi berharap gelaran ini dapat menggeliatkan ekonomi Jawa Tengah.
1: Kaitannya dengan MTQ di Percaya Nasional hari ini di Jawa Tengah. Ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah merupakan destinasi nasional dan internasional untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Sehingga ini akan mempunyai suatu dampak multi efek yang sangat luar biasa sekali. Tidak hanya kegiatan religi, di dalamnya ada UMKM, kemudian di dalamnya ada tukar budaya dan lain sebagainya. Sehingga prinsip dapat mengangkat daripada kota Semarang dan kota-kota lain, termasuk secara umum adalah Provinsi Jawa Tengah. Saya ucapkan.
15: Juru bicara Biro Kesrap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Gunawan menyebutkan persiapan MTQ Nasional kini telah memasuki tahap finalisasi. Secara keseluruhan kesiapan berbagai kebutuhan penyelenggaraan telah mencapai sekitar 90%. MTQ Nasional ke-31 akan berlangsung pada 11 hingga 20 September mendatang di Kota Semarang. Panitia mentargetkan seluruh venue dan fasilitas pendukung rampung pada 7 September nanti, termasuk persiapan titik kedatangan kafilah serta akomodasi tamu VIP dan VVIP. Persiapan dari venue utama juga sudah terlihat di kawasan lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang. Penataan lokasi pembukaan telah dimulai pada Selasa kemarin dan akan terus dikebut menjelang pelaksanaan acara. Kesiapan pendamping kafilah juga menjadi bagian terpenting dalam persiapan tuan rumah.
16: Hingga nanti pelaksanaan awali tanggal 18 Agustus. Jadi secara keseluruhan kesiapan venue dan sarana-prasarana baik untuk musabaqoh maupun pembukaan dan penutupan telah dipersiapkan.
15: Lebih lanjut, aspek keamanan disiapkan secara khusus untuk menjamin kelancaran gelaran nasional tersebut. Ada sekitar total 6.180 personel gabungan yang akan diterjunkan untuk mengamankan berbagai rangkaian kegiatan MTQ Nasional ke-31. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Karanganyar menebar belasan ribu benih ikan di dua waduk dan mengembleng puluhan petugas kawin suntik sapi. Langkah itu untuk menjaga kelestarian ekosistem perairan serta mendongkrak populasi ternak sapi di wilayah Karanganyar.
17: Tebar benih ikan untuk merawat alam.
18: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan menggelar aksi pelestarian lingkungan dan penguatan sektor peternakan secara simultan. Sebanyak 15.000 ekor benih ikan nilem dan tawes ditebar secara serentak di dua titik, yakni Waduk Lalung yang dihadiri langsung oleh Bupati Karanganyar, serta Waduk Jelantah di Kecamatan Jatioso. Aksi tebar benih yang memanfaatkan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, serta Hari Ulang Tahun ke-81 Provinsi Jawa Tengah. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Karanganyar, Feriana Dwi Kurniawati menjelaskan, pemilihan jenis ikan nilem dan tawes dinilai sangat tepat untuk menjaga keseimbangan ekosistem waduk. Hal ini lantaran jenis ikan tersebut memakan sisa bahan organik sehingga secara alami mampu mencegah pendangkalan waduk tanpa merusak populasi spesies lokal lainnya. Guna memastikan keberlanjutan ekosistem perairan tersebut, Feriana mewanti-wanti masyarakat agar tidak mengarungi waduk dengan cara destruktif, penggunaan bahan kimia, racun maupun alat kontak listrik secara tegas dilarang keras karena dapat memusnahkan benih ikan yang baru berkembang.
17: Ikannya berupa ikan nilem dan ikan tawes. Di Lalong 7.500 ekor, di Jatioso, Jelantah 7.500 ekor, jadi total 15.000 ekor. Dalam rangka peringatan HUT RI yang ke-81.
18: Lebih lanjut, Feriana menuturkan Pemkab Karanganyar juga mengumpulkan puluhan petugas inseminasi buatan, dokter hewan, serta pengamat pakan di Pusat Kesehatan Hewan Karanganyar. Pembinaan intensif ini menyasar 37 petugas inseminator yang tersebar di seluruh kecamatan, guna mempercepat pemulihan populasi sapi lokal yang sempat menurun pasca musim kurban Idul Adha. Dalam kesempatan tersebut, para petugas inseminator diminta untuk membangun kedekatan emosional serta mengedukasi para peternak agar proses pemeliharaan sapi berjalan optimal dan bebas dari ancaman penyakit hewan menular.
17: Dengan adanya penyuluhan ini kan petugas semangat nanti menyuntiknya lebih intens dan populasi produksi hewan khususnya sapi ini bisa terjaga. Seperti program pemerintah saat ini kan daging sapi masih impor. Diharapkan kita bisa mengurangi sedikit demi sedikit impor itu.
18: Adapun melalui penguatan layanan kawin suntik dan vaksinasi PMK yang rutin di lapangan, pemerintah Kabupaten Karanganyar optimis produksi daging sapi lokal dapat terus meningkat sehingga mampu menyokong kebutuhan pangan daerah sekaligus mengurangi ketergantungan pada daging impor. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
2: Dinas Sosial Kota Surakarta mengizinkan masyarakat untuk melakukan penyanggahan data dengan membawa KTP dan juga KK ke kelurahan seiring polemik perubahan desil atau DTSN warga menengah bawah hingga atas.
19: Perubahan desil ini tidak semata-mata karena pembaruan atau pemutakhiran data hasil pemadanan data dari BKKBN.
20: Sejumlah warga di Kota Surakarta maupun seluruh Indonesia belakangan banyak mengeluhkan adanya perubahan angka desil pada data tunggal sosial dan ekonomi DTSN yang menyebabkan sebagian penerima bantuan sosial terhenti haknya hingga tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta, Samsutri Wahyudi, menjelaskan bahwa fenomena ini terjadi di seluruh Indonesia. Hal ini dipicu oleh pemutakhiran data Badan Pusat Statistik atau BPS yang terintervensi data BKKBN, serta peningkatan sistem interoperabilitas data pemerintah pusat yang terkoneksi dengan OJK, Bank Indonesia, hingga temuan aktivitas transaksi online.
19: Sumber pembaruan datanya itu ada intervensi data dari BKKBN. Memang ada beberapa lonjakan-lonjakan desil masyarakat ya, yang tadinya desil 2, desil 1, ada yang kemudian naik ke desil 5 dan seterusnya. Tidak hanya Kota Surakarta saja, seluruh Indonesia. Perubahan desil ini tidak semata-mata karena pembaruan atau pemutakhiran data hasil pemadanan data dari BKKBN, tapi juga sekaligus untuk pemutakhiran data sesuai dengan koneksitas yang namanya interoperabilitas instansi pemerintah. Jadi koneksi antara dan antara OJK, BI, PLN, dan sebagainya itu ada aktivitas NIK masyarakat itu terkoneksi mana. Ada yang kemarin banyak yang pas Piala Dunia judul, judi online Piala Dunia, nah itu masuk. Kemudian ada yang diterima PNS atau diterima TNI kemarin. Ini sudah otomatis terupdate.
20: Menanggapi keluhan ketidaksesuaian data di lapangan, Samsutri Wahyudi memberikan solusi lewat layanan pengaduan dan pemutakhiran data. Dikatakannya bahwa masyarakat yang ingin menyanggah dapat mendatangi kantor kelurahan setempat dengan membawa KTP dan kartu keluarga.
19: Ketika merasa yang tadinya terima bansos, terus bansosnya berhenti karena diperiksa di DTSN, desilnya naik, maka diarahkan untuk melakukan pemutakhiran data melalui kelurahan masing-masing, Mas. Melalui kelurahan masing-masing nanti ketemu dengan petugas puskesos atau di kita ketahui SLRT ya, sistem layanan rujukan terpadu. Nanti bawa dokumen KK, KTP, nanti ketemu dengan petugas untuk melakukan pembaruan data.
20: Dinsos Kota Surakarta menegaskan bahwa layanan pemutakhiran data di kelurahan dibuka setiap saat tanpa batasan waktu. Warga juga diimbau untuk aktif memeriksa status data keluarganya agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
2: Warga pesisir Pekalongan desak pemerintah perbaiki jalan dan pembangunan jembatan. Berikut laporan selengkapnya.
0: Warga masyarakat, khususnya di wilayah utara, yang terkesan termarjinalkan. Dan
21: audiensi tersebut menjadi ruang terbuka bagi warga untuk menyampaikan persoalan yang selama ini mereka hadapi. Mulai dari jalan rusak, kebutuhan jembatan penghubung, hingga pembangunan rumah pompa menjadi agenda yang dibawa dalam pertemuan bersama pemerintah Kabupaten Pekalongan ini. Forum tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Muhammad Yulian Akbar, didampingi perwakilan DPU Taru, beserta Dinas Perkim LH. Ketua LSM Pejuang 24 Teguh Hadi Santoso menegaskan pihaknya tidak akan berhenti mengawal aspirasi warga setelah audiensi. Ia meminta pemerintah lebih serius melihat kondisi wilayah pesisir dan Pekalongan Utara yang menurutnya membutuhkan perhatian pembangunan secara lebih merata.
0: Langsung sudah dieksekusi dan alhamdulillah bulan ini akan dikerjakan jalan rapat beton di sebelah timur Sungai Kali Meduri. Dan alhamdulillah bulan ini.
21: Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pesan keras kepada pemerintah daerah. Menurutnya pembangunan tidak boleh hanya terpusat di wilayah tertentu. Sementara masyarakat di kawasan utara masih berharap dengan persoalan infrastruktur dasar. Di tengah tuntutan warga, pemerintah Kabupaten Pekalongan menyampaikan sejumlah kabar yang cukup melegakan. Sekda Kabupaten Pekalongan Muhammad Yulian Akbar menyebut pembangunan jalan rabat beton di sebelah timur Sungai Meduri dijadwalkan mulai dikerjakan pada Agustus 2026.
22: Mulyorejo dan Tegaldowo itu adalah terkait infrastruktur. Ada beberapa ruas yang disampaikan dan beberapa memang sudah kita anggarkan di tahun 2020 ini. Dan ada yang sebagian insya Allah dalam seminggu atau 10 hari nanti sudah terlaksana yang ada di ruas jalan
21: Karangjombo-Mulyorejo. Pada 2026, pemerintah daerah mengalokasikan sekitar 50 hingga 60 miliar rupiah. Sedangkan untuk 2027, pemerintah menargetkan alokasi minimal 100 miliar rupiah. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Budayawan dan pegiat seni Banyumas Ki Sungging Soeharto menilai penyelenggaraan event budaya secara rutin tidak hanya menjaga kelestarian warisan leluhur, tapi juga berdampak pada kelestarian masyarakat.
23: Pelestarian budaya Banyumas perlu terus diperkuat agar berbagai warisan leluhur tetap dikenal dan dipahami oleh generasi muda. Kekayaan budaya yang dimiliki Banyumas dinilai tidak hanya menjadi identitas daerah, tetapi juga memiliki nilai edukasi dan potensi untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Pegiat seni Banyumas Sungging Soeharto mengatakan, pelestarian budaya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, terutama masyarakat dan generasi muda. Menurutnya, budaya yang diwariskan para leluhur perlu diperkenalkan secara berkelanjutan agar tidak tergerus perkembangan zaman. Dirinya menilai pengenalan budaya tidak cukup dilakukan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga perlu disertai pemahaman mengenai nilai, filosofi, serta makna yang terkandung di dalam setiap tradisi. Dengan demikian, generasi muda tidak sekedar mengenal bentuk keseniannya, tetapi juga memahami alasan budaya tersebut tetap dipertahankan. Sungging mengatakan, Banyumas memiliki beragam seni dan tradisi yang menjadi kekayaan budaya daerah. Keberagaman tersebut perlu terus dirawat dan diperkenalkan kepada masyarakat luas sebagai bagian dari identitas Banyumas.
3: Satu, untuk pelestarian budaya. Dua, untuk mengenalkan ini loh, seni budaya yang ada di Banyumas. Makanya setiap tahun ini menjadi agenda tahunan, selalu diadakan. Ya, dikandung maksud bisa menjadi nilai jual.

0: tetap hidup, berkembang, serta memiliki tempat di tengah perubahan zaman. Yanuar Adi melaporkan.
1: Pendengar, sekian berita lintas di Jateng kali ini. Melalui kerabat yang bertugas, saya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan kami ucapkan selamat sore.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan ku cabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan ku guncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Iya, pokoknya menemani pendengar di sore hari ini yang tengah beraktivitas apapun itu ya. Saya masih bersama Anda, bersama Panjenengan dalam Jogja sore ini. Nah, sudah mencoba membuka aplikasi RRI Digital? Nah, ini ya. Kadang-kadang kalau kita butuh informasi yang lain, katakanlah seperti informasi lalu lintas, kenapa tidak mencoba untuk membuka laman RRI Digital? Pilih lainnya, pilih CCTV. Ada beberapa titik ruas jalan di daerah istimewa Yogyakarta tentu yang bisa dipantau melalui CCTV, kanal CCTV pada aplikasi RRI Digital. Siapa tahu pendengar pun butuh informasi lalu lintas yang lain, bisa ya kan di Jawa Tengah dan sekitarnya. Lu siapa tahu ya. Karena ini kan Sabtu sore, ada di antara Anda, Bapak, Ibu, atau mungkin Mas, Mbak, adik-adik ini yang di sore hari ini akan melakukan perjalanan bukan hanya di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, tapi juga di daerah-daerah lain di Jawa Tengah, sekitar daerah istimewa Yogyakarta, luar daerah istimewa Yogyakarta, Semarang, atau mungkin sedikit ke arah barat ke Purwokerto, bisa jadi ke arah timur, ya, wetan sana. Ada Klaten, kemudian ada juga Surakarta ya. Jadi selamat mempersiapkannya. Saya masih bersama Anda di sore hari ini, tentu mencoba menemani dalam Jogja sore ini.

datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri. Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Bila dari Raisa. Sedia Aku Sebelum Hujan dari Ingitaf. Ku Ingin dari Ruth Sahanaya. Teganya Kau dari Liodra. Rayu dari Marion Jola featuring Lale Ilmanino. Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito. Bawa Dia Kembali dari Mahalini. Dan Risau dari Atik CB. Dan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isaac Octavian. Lelah Hati Tito Aditya. Teh Hijau dari Tulus. Sesi Potret dari Enau dan Ariel Smana. Alama dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif. Terakhir Kali Wijaya 80. Lestari Merdu Afgan. Firasat dari Marcel. Kau dari Glenn Fredly. Dan Terbaik dari Mike Mohede. Untuk pop kategori daerah, Sansaro dari Minang. Butet dari Batak. Kicir-kicir dari Betawi. Sue Ora Jamu dari Jawa. Es Lilin Sunda. Cik-cik Periuk dari Kalimantan Barat. Si Patokaan dari Sulawesi Utara. Wayawai Windawe dari Papua. Bolelebo Dodoy Si Dodoy. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

lagu Rumah Kita diciptakan Ian Antono bersama Theodore KS. Pertama kali dinyanyikan grup beraliran rock God Bless di tahun 1988 di dalam album bertajuk Semut Hitam.

lirik dalam lagu Rumah Kita merupakan refleksi dari perjalanan bermusik sosok seorang Ian Antono saat harus memutuskan meninggalkan kampung halamannya Malang untuk mengadu nasib di Jakarta sebagai seorang musisi. Istilah alang-alang dan bunga bakung mewakili keadaan kampung, sementara bunga melati dan anyelir menggambarkan keberadaan kota besar.

di tahun 2004 dalam album kompilasi bertajuk Tribute to Ian Antono, kelompok Indonesian Voices yang terdiri dari sekumpulan artis seperti Delon, Kamelia Malik, Ahmad Albar, Harvey Malehulu, dan lain-lain menyanyikan lagu Rumah Kita. Album ini berisi 12 lagu karya emas Ian Antono yang dibawakan banyak penyanyi ataupun grup seperti grup rock A&A, Silaun Seven, grup Gigi, Yovie and the Nuno, dan lain-lain.

Iya, pendengar Hadegeng Kadipaten Pakualaman Ngayuk Jakarta. Berdirinya Kadipaten Pakualaman. Nah, ini peringatannya bisa dua kali dalam setahun. Kenapa demikian? Karena diperingati dalam dua jenis penanggalan. Peringatan tahun Masehi sudah berlangsung Juni lalu dan ini merupakan peringatan Hadegeng yang ke-214. Kemudian kalau sesuai tahun Jawa, rangkaian peringatan ke-221. Ini akan berlangsung jadwalnya nanti bulan September sampai November mendatang. Menurut Pengageng Kawedanan Budaya lan Pariwisata Kadipaten Pakualaman, Gusti Pangeran Haryo Indro Kusumo, tentunya peringatan ini untuk mengingatkan generasi muda supaya terus bisa berkreasi. Nah, dalam peringatan Hadegeng Kadipaten Pakualaman yang ke-221 tahun Jawa akan dimeriahkan oleh berbagai kegiatan pendengar. Di antaranya ada aneka perlombaan, upacara adat, kemudian pentas sendera tari Ramayana, serta pengajian dan semaan Al-Quran. Tahun Jawa ini ke-221 temanya adalah Butyo Wicitro Nayenggito, ya, memiliki arti penghargaan terhadap keberagaman merupakan cermin keluhuran budi. Pendengar, informasi ini saya kutip tentu dari rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan ku cabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan ku guncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Kompak sekali ya, Jevin Julian, Rini Wulandari dari Soundwave di sore hari ini. Inikah cinta pendengar? Nah pendengar, ternyata untuk menikmati wisata dengan menggunakan jeep wisata, ini tidak hanya bisa kita lakukan atau bisa kita nikmati di seputar wilayah utara daerah istimewa Yogyakarta, seputar Kaliurang, Sleman dan sekitarnya. Tapi bisa juga kita nikmati ketika kita tengah berkunjung ke kawasan Pantai Parangtritis. Ya, tentu di seputar Bantul, kita bisa menikmati pesona pantai selatan, menjelajah gumuk pasir Parangtritis menggunakan jeep wisata tersebut. Ya, layanan jeep wisata disediakan Jasa Jeep Wisata Jogja. Sebanyak 30 pemilik mobil jeep sudah dimodifikasi bergabung dalam layanan tersebut. Nah pastinya untuk bisa menggunakan layanan jeep wisata ini pendengar atau pengunjung bisa memilih ada 3 pilihan paket dengan rute dan harga yang berbeda. Di mana harga paketnya mulai Rp400.000 ya tarifnya. Iya, baik pendengar, memang ada begitu banyak cara, ada begitu banyak rasa ketika kita akan berwisata menikmati wisata alam dan sekitarnya, baik itu di seputar wilayah utara daerah istimewa Yogyakarta atau mungkin tadi di Pantai Parangtritis, utara Gumuk Pasir, berarti di seputar selatan daerah istimewa Yogyakarta.

0: minum apa aja mbak? Ini bisa. Ini tape susah-susah.
1: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamanya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Baik, pendengar khususnya kaum muslimin dan muslimat di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, kita akan jelang pukul 17.42 menit waktu Indonesia Barat. Kami kumandangkan segera azan maghrib.
1: Allahu Akbar, Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, semakin tinggi pohon, semakin ia diterpa angin. Begitu juga manusia, semakin banyak yang dimiliki, semakin besar godaan untuk merasa paling hebat. Punya ilmu sedikit, merasa paling tahu. Punya pencapaian sedikit, merasa paling unggul. Padahal semua yang kita banggakan hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri, bukan pura-pura tidak mampu, tapi sadar bahwa setiap kelebihan bukan alasan untuk sombong. Karena di atas langit masih ada langit, dan di atas ilmu selalu ada yang lebih luas lagi. Anak muda hari ini hidup di zaman serba pamer. Sedikit pencapaian langsung diunggah, sedikit puja langsung merasa tinggi. Tak salah bersyukur atas pencapaian, tapi jangan sampai lupa bahwa semua itu bukan murni karena diri sendiri. Ada doa orang tua, ada pertolongan Allah, dan ada kesempatan yang tak semua orang dapatkan. Jadilah seperti padi, semakin berisi, semakin merunduk. Semakin banyak ilmu, semakin santun. Semakin tinggi prestasi, semakin ramah. Karena orang yang benar-benar besar tidak sibuk membuktikan dirinya hebat. Kehadirannya saja sudah membuat orang hormat. Dunia tidak selalu mengingat siapa yang paling kaya atau paling terkenal, tapi dunia akan mengingat siapa yang besar namun tetap membumi. Karena kerendahan hati adalah keindahan yang membuat seorang dicintai manusia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, semoga kita dapat menanamkan sifat-sifat rendah hati dan senantiasa berlaku baik kepada siapapun yang kita temui. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Untuk dapat memaafkan, diawali kesadaran bahwa ya, terkadang seseorang bisa saja berbuat salah. Seperti juga kita.

pribadi berzikir. Zikir menjadi kepribadiannya. Allah tujuannya. Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

0: Dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi di edisi Sabtu Malam Panjang di tanggal 22 Agustus 2026. Saya, Fede Kongroho, akan menemani malam minggu Anda dengan berbagai program acara hingga tengah malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Cuaca yang bersahabat di wilayah DIY. Mudah-mudahan Anda manfaatkan sebaik-baiknya pendengar untuk menikmati suasana santai, kebahagiaan berkumpul bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Jangan lupa ya, menikmati makan malam dengan berbagai menu spesial, menu favorit keluarga Anda tentunya. Untuk yang masih menjalankan tugas, berwirausaha, ataupun Anda shift sore hingga malam, tetap sehat dan semangat, semoga segala pekerjaan bisa tuntas selesai sesuai dengan rencana. Amin, amin, amin, ya rabbal alamin. Hingga jelang nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia dan ragam informasi aktual liputan reporter RRI yang kami kutip dari rri.co.id. Kami juga berbagi informasi cuaca, info lalu lintas, serta berbagai info menarik lainnya. Untuk yang ingin menyampaikan kondisi terkini di tempat Anda pendengar lalu lintas ataupun cuaca, monggo-monggo bisa kirimkan WhatsApp Anda di 0811-2711-911, bisa berupa teks atau chat, voice note, atau informasi-informasi yang lain ya. Insya Allah nanti akan kami siarkan dan bermanfaat bagi pendengar yang lain.
1: Yang kamu tunggu datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri. Cinta Sia-Sia, Miss Rina Arija.

Ku Ingin dari Ruth Sahanaya. Teganya kau.

Pro 1 RRI Yogyakarta, lagu yang dinyanyikan oleh para finalis Indonesian Idol. Mendaur ulang lagu yang pernah populer dibawakan almarhum Chrisye dengan judulnya Cintaku. Pendengar, perakiraan cuaca untuk 3 hari ke depan dari BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, BMKG menganalisa dinamika atmosfer, suhu muka laut di Laut Jawa terpantau relatif cukup hangat, sehingga mendukung ketersediaan uap air di atmosfer. Kemudian, pola angin timuran mendominasi di seluruh wilayah Jawa, termasuk adalah di DIY yang bertiup ke arah timur. Nah, kelembapan udara pada ketinggian antara 1 hingga 3 km ini menunjukkan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah DIY menjadi kurang signifikan. Nah, untuk hari Minggu besok, 23 Agustus 2026, cuacanya berpotensi hujan ringan di Kulon Progo bagian selatan ya. Untuk hari Minggu besok, 23 Agustus 2026, cuaca umumnya adalah cerah berawan, berpotensi hujan ringan di Kulon Progo bagian selatan. Untuk tinggi gelombang laut, berkisar antara 1,4 hingga 2,5 meter, termasuk dalam kategori sedang. Kemudian di hari Senin 24 Agustus 2026, seluruh wilayah DIY cuaca cerah berawan. Tinggi gelombang laut antara 1,4 hingga 2,5 meter. Di hari Selasa 25 Agustus 2026, potensi cuacanya cerah berawan. Tinggi gelombang laut antara 1,4 hingga 2,5 meter. Nah, BMKG menghimbau wisatawan agar tidak berenang atau beraktivitas terlalu dekat dengan bibir pantai, serta mematuhi arahan dari petugas. Nah, kami berharap Anda senantiasa memperbarui informasi baik gempa ataupun cuaca dari BMKG DIY melalui siaran Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
3: Tunai.
4: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Jogja sore ini Pro 1 RRI Yogyakarta dengan sajian lagu-lagu Indonesia dan ragam informasi yang tentunya akan mewarnai ruang dengar Anda. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdaksmen, mendorong dilakukannya edukasi gizi dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Upaya ini tidak sekedar untuk memberikan pemahaman tentang gizi yang seimbang. Seperti kami kutip dari RRI.co.id, Direktur Jenderal PAUD Gogot Suharwoto memastikan dukungan pelaksanaan MBG di Satuan Pendidikan melalui kegiatan Edukasi Gizi Program Nasional tersebut. Sebab menurutnya edukasi tidak terpisahkan dari pelaksanaan MBG. Dan pihaknya sudah menyiapkan modul, petunjuk teknis, panduan, dan contoh kegiatan edukasi gizi. Dan edukasi ini akan dilakukan melalui berbagai kegiatan yang ada di sekolah. Pendengar, sebagai gambaran, edukasi gizi sejak dini sebagai investasi penting untuk menjaga kesehatan masyarakat sekaligus mendukung program dalam jangka panjang. Dan unit pelaksana teknis atau UPT implementasi edukasi gizi bagi satuan pendidikan ini diharapkan agar menguatkan upaya edukasi gizi di masing-masing satuan pendidikan. Sementara itu, upaya ini tentunya dilakukan agar peningkatan gizi melalui program MBG bisa lebih efektif dan diterima oleh masyarakat, khususnya adalah di lingkungan sekolah masing-masing. Dan program dari MBG ini akan diintegrasikan dengan edukasi. Nah, Anda ingin membaca info selengkapnya, pendengar, silakan bisa mengakses informasinya di rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luput. Hidupnya didikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Jika Anda ditanyai oleh sahabat Anda, apakah Anda termasuk perokok? Enggak, saya bukan perokok aktif. Saya hanya merokok sewaktu sedang kumpul-kumpul bersama warga atau bersama teman-teman yang juga merokok. Disitulah saya juga ikut merokok. Nah, kebiasaan tersebut disebut sebagai perokok sosial. Meskipun kita hanya merokok pada kesempatan tertentu dan frekuensi merokok kita tergolong jarang, nyatanya bahwa kesehatan para perokok sosial ini sama saja dengan para perokok berat. Para ilmuwan sampai saat ini tidak menemukan batas aman dari merokok. Dengan kata lain, sering merokok atau merokok kadang-kadang memiliki efek buruk pada tubuh, bahkan hingga tingkat sel. Selain merusak paru, risiko kesehatan bagi para perokok adalah gangguan kesuburan. Menghisap rokok akan membuat rahim mengalami penuaan lebih cepat, mengganggu produksi estrogen, serta merusak DNA sel telur. Hal ini akan memicu gangguan kesuburan dan menopause lebih dini. Selain mengganggu kesuburan, zat-zat beracun pada rokok mendorong sel-sel payudara berubah menjadi kanker. Sebuah penelitian menyebutkan wanita perokok berisiko kanker payudara 24% lebih tinggi dibandingkan dengan yang bukan perokok. Meskipun hasil pemeriksaan ronsen para perokok sosial menunjukkan hasil yang normal, ternyata saat diperiksa hingga level 1 sel, terjadi perubahan sel-sel menjadi prakanker.

Ro 1 RRI Yogyakarta, beragam sajian tentunya akan menemani malam minggu Anda. Jangan lewatkan nanti pukul 19.30 hingga pukul 20, pendengar, kami akan menghadirkan ragam informasi agenda seni dan budaya yang bisa Anda ikuti untuk waktu-waktu ke depan ya. Silakan Anda bisa mengagendakan atau menjadwalkan dalam minggu-minggu depan untuk menghadiri ada pameran seni rupa, kemudian ada pentas seni dari berbagai bidang seperti seni suara, teater, dan lain sebagainya. Kemudian di pukul 20.15 hingga pukul 21, program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas akan menambah wawasan kita bersama. Malam hari ini akan membahas terkait dengan kepedulian untuk memperhatikan dan merawat kucing-kucing liar, khususnya yang berada di berbagai pasar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan ada sebuah komunitas yang begitu peduli ya untuk memberikan makan, merawat, dan lain sebagainya. Kalau Anda tertarik, silakan bisa bergabung nanti untuk berdiskusi bersama kami melalui WhatsApp di 0811-2711-911. Sementara pukul 21 hingga pukul 23 akan hadir program Ruang Rindu, Melodi Memori Mengusik Kalbu, lagu-lagu mancanegara nostalgia. Jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan memperbarui ragam informasi aktual nasional dan internasional. Warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
2: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Pemerintah menyalurkan bantuan logistik dan perangkat internet untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Brazil mengusulkan kepada PBB untuk menggelar sidang luar Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPB, dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
4: Hadir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, Kapolda, Pangdam, Basarnas, BMKG, BNPD dari daerah.
3: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
3: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulom memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
5: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
3: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kampar, Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
6: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
7: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
6: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
8: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
6: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
9: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
2: Insya Allah, apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
9: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan. Dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya. Dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
10: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga, gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
9: Menurutnya, wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu, dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
11: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
12: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
11: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
13: Teman-teman di kabupaten kota, mungkin kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT, dan ada yang memang untuk bergabung untuk barang kita jadikan satu pada peningkatan ini adalah bentuk komitmen pemerintah Jawa Timur atas perintah Ibu Gubernur. Kita terus menggalang bantuan untuk pemulihan NTT pasca gempa.
11: Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
0: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
15: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance. Audit terhadap seluruh armada serta tindakan perbaikan wajib, pembatasan operasi hingga pelarangan berlayar apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
15: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lasarus, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan atau KSOP. Menurut Lasarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
16: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak Safei. Tidak sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi. Menjadi pekerjaan rumit jadi bagi Basarnas. Berapa orang yang harus Bapak cari? Tunggu laporan dulu dari keluarga yang ada, enggak keluarga yang kehilangan. Manakala Bapak hanya mencari sesuai jumlah manifest saja, tetapi tidak ada laporan sementara masih ada yang berusaha berhidup, sudah pasti tidak Bapak cari. Negara hadirkah dalam kondisi seperti ini? Kita lalai, Pak.
15: Lazarus mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh KSOP diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran diterapkan secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia memotivasi Gen Z untuk ikut melestarikan karya-karya kreatif Indonesia berbasis budaya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
17: Keberlanjutan UMKM menghadapi tantangan regenerasi, terutama pada UMKM yang bergerak di sektor keterampilan dan budaya seperti wastra dan kriya. Karenanya perlu peran generasi muda atau Gen Z untuk melanjutkan usaha tersebut dengan melakukan pembaharuan baik dari sisi kreativitas, penguatan jenama, pemanfaatan digitalisasi, serta kemampuan membaca pasar. Sehingga UMKM-UMKM berbasis keterampilan dan budaya bukan hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga semakin naik kelas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Ciwandono menyampaikan hal tersebut dalam talk show bertema peran anak muda dalam mendorong inovasi dan kewirausahaan di Pameran Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta hari ini.
18: Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan pada autentisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
17: Deputi Gubernur BI Thomas Ciwandono lebih lanjut menyatakan harapannya agar Gen Z tidak hanya menjadi konsumen produk kreatif, tetapi juga bisa menjadi pencipta karya atau inovator dan menjadi wira usaha baru. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah sudah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 yang antara lain menyasar generasi muda untuk menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Hal itu tercermin dalam perluasan subsektor ekonomi kreatif berupa kreativitas berbasis seni budaya, desain, dan kreativitas berbasis teknologi digital.
19: Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraf 2026-2045. Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Master Plan-nya Ekonomi Kreatif Nasional. Di dalam situ dulu 17 subsektor, kini dirubah menjadi 20 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis kreativitas berbasis seni dan budaya, ada yang kreativitas berbasis desain, ada kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media.
17: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menambahkan, rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 juga mencantumkan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian Lembaga Negara untuk mengembangkan ekraf ke depan, di antaranya dengan Bank Indonesia terkait strategi pendanaan dan pembiayaannya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
20: Kepada seluruh penerima penghargaan.
21: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan istilah Handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, Handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para Handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia, sekaligus memahami peradaban, masyarakat, dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
1: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan Handai? Barangkali akan bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, Handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
21: Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para Handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
4: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival Handai Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
21: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
22: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya Handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
21: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
23: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
21: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen. Tahun ini, Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, di antaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Dini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Brazil mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menggelar sidang luar biasa Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan usulan tersebut untuk mempercepat upaya perdamaian global, khususnya konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Putra Indonesia mengevaluasi kemenangan 3-0 atas Kamboja dalam laga persahabatan di Phnom Penh Rabu lalu. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan sekaligus seleksi pemain menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia menang 3 set langsung dengan skor 25-18, 28-26, dan 25-19. Tim pelatih juga menurunkan 18 pemain untuk melihat kesiapan skuad menghadapi ajang 4 tahunan tersebut. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto, mengatakan evaluasi difokuskan pada servis dan blok. Ia berharap servis yang lebih akurat dapat memudahkan pertahanan Indonesia dalam membendung serangan lawan.
3: Ya, untuk evaluasinya kita akan mencoba memperbaiki dari sisi servis dan blok. Untuk kualitas servis diusahakan seakurat mungkin. Nah, kalau sudah akurat, nanti kita tinggal membenahi bloknya. Jadi harapan kita kalau servis kita sudah menyulitkan atau menekan lawan, itu harus memudahkan bloker kita untuk membendung serangan, nah itu yang jadi sasaran juga.
0: Laga persahabatan kedua Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung 25 Agustus di Phnom Penh, di mana pertandingan tersebut kembali menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan skuad sebelum tampil di Asian Games 2026.

keempat, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Pro 1 RRI Yogyakarta, Dia Panendra dari kata Turun ke Hati. Lagu ini menjadi soundtrack dalam film Toko Barang Mantan, ya. Lagu yang rilis di tahun 2020. Kami berbagi informasi pendengar agenda seni dan budaya yang akan berlangsung di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Jangan lewatkan agenda pentas kolaborasi Dalang Remaja yang akan dilaksanakan Sabtu 29 Agustus 2026. Tempatnya di gedung DPRD DIY mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kolaborasi ya, untuk penampilan yang pertama pukul 13 akan menghadirkan ada dalang bernama Bledug Aglar Rajendra, ini wayang Kancil. Kemudian Davin Mahatma akan menghadirkan wayang Purwa, dan Albi Ersani Widya Putra juga menghadirkan wayang Purwa. Kemudian pukul 18 waktu Indonesia Barat ada Ki Bagas Aditya Prasetya akan menghadirkan sajian wayang Purwa. Nah, ini dalam rangka menyemarakkan Bulan Warisan Dunia Manjing Ajur Ajer dengan semangat Living Heritage, Inspiring the Future, dan bersama-sama merayakan kekayaan budaya dan seni wayang di Yogyakarta. Acara ini diinisiasi Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan Pepadi DIY, dilaksanakan hari Sabtu 29 Agustus 2026. Acaranya di gedung DPRD ya, atau di area pedestrian Malioboro, tepatnya di depan gedung DPRD. Akan hadir berbagai rangkaian kegiatan, jadi tidak hanya pentas wayang, tapi ada bincang wayang, pameran gladi wayang, tatah sungging, dan juga ada foto booth. Nah, bagi Anda yang gemar sekali mengabadikan berbagai event di sepanjang Malioboro, untuk Anda unggah ke media sosial Anda. Silakan, jangan lewatkan ya, pentas kolaborasi Dalang Remaja akan menghadirkan 100 dalang, 1000 wayang, 1000 kisah di kawasan Malioboro.

datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri. Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Bila dari Raisa. Sedia Aku Sebelum Hujan dari Igitaf. Ku Ingin dari Ruth Sahanaya. Teganya Kau dari Liodra. Rayu dari Marion Jola featuring Lale Ilmanino. Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito. Bawa Dia Kembali dari Mahalini. Dan Risau dari Atik CB. Dan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isaac Octavian. Lelah Hati Tito Aditya. Teh Hijau dari Tulus. Sesi Potret dari Enau dan Ariel Smana. Alama dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif. Terakhir Kali Wijaya 80. Lestari Merdu Afgan. Firasat dari Marcel. Kau dari Glenn Fredly. Dan Terbaik dari Mike Mohede. Untuk pop kategori daerah, Sansaro dari Minang. Butet dari Batak. Kicir-kicir dari Betawi. Suwe Ora Jamu dari Jawa. Es Lilin Sunda. Cik-cik Periuk dari Kalimantan Barat. Si Patokaan dari Sulawesi Utara. Wayawai Windawe dari Papua. Borelebo. Dodoy Si Dodoy. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

0: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu ngapain?

Pro 1 RRI Yogyakarta, Jogja malam ini, Once Mekel ditentukan untuk bersama. Nah, pendengar menyemarakkan hari Maulud Nabi, Keraton Yogyakarta menyelenggarakan rangkaian Hajat Dalem dan Grebek Maulud BE 1960-2026. Nah, rangkaian Hajat Dalem Sekaten dan Grebek Maulud ini sudah diawali di hari Rabu kemarin 19 Agustus 2026 dengan acara Mios Gongso. Kemudian untuk jadwal Tabu Gongso Sekaten dari Pagungan Masjid Gede Kauman untuk malam hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 untuk Tabu Gongso akan dilaksanakan pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kemudian di hari Selasa 25 Agustus 2026 untuk jadwal Tabu Gongso Sekaten bisa Anda ikuti di pagi hari pukul 8 hingga 11 waktu Indonesia Barat serta siang harinya pukul 14 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk agenda kontur gongso akan dilaksanakan Selasa 25 Agustus 2026 pukul 19 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat di Pagungan dan halaman Masjid Gede Kauman. Diawali dengan penyebaran ude-ude oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dilaksanakan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk Grebek Mulut ini berlangsung tertutup akan dilaksanakan Rabu 26 Agustus 2026 tempatnya di Bangsal Sri Manganti. Nah, demikian agenda menyemarakkan Hari Maulud Nabi yang dilaksanakan oleh Keraton Yogyakarta yang diawali dengan Mios Gongso, kemudian Tabu Gongso, kemudian ada Kontur Gongso serta Grebek Maulud ya yang akan dilaksanakan Rabu 26 Agustus 2026. Nah, sementara itu pendengar, bagi Anda yang memiliki kerinduan menikmati senja di Tebing Breksi, monggo bisa hadiri Festival Senja Tebing Breksi 2026 yang akan dilaksanakan Minggu 23 Agustus 2026 tempatnya di Tebing Breksi Prambanan Sleman, Yogyakarta. Nah, Festival Senja Tebing Breksi ini hadir sebagai ruang kreatif yang memadukan wisata, seni budaya UMKM, dan hiburan dalam satu suasana senja. Mari datang dan nikmati keindahan senja di Tebing Breksi sekaligus mendukung UMKM, komunitas seni dan pelaku kreatif lokal. Satu senja, banyak cerita. Nah, akan juga menghadirkan special performance bersama band bernama Warga Bumi. Anda bisa menikmati senja, merayakan karya dan menghidupkan wisata di Festival Senja Tebing Breksi 2026, Minggu 23 Agustus 2026, pukul 16 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Tahukah Anda tidur dengan lampu redup mengurangi resiko depresi? Berdasarkan studi yang diterbitkan di American Journal of Epidemiology menunjukkan keterkaitan antara paparan cahaya di malam hari dengan gejala depresi. Hasilnya, tidur di kegelapan tidak hanya baik untuk kualitas tidur, tetapi juga kesehatan mental, terutama mengurangi resiko depresi.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih?
2: Iya.
1: Perlu ya diupdate?
2: Iya.
1: Ih, nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh.

0: Nama aku Hotma, anak kampung biasa yang setahun lalu berhasil menyelesaikan kuliah S1 Ekonomi. Kupikir setelah pulang kampung, aku bisa wujudkan mimpi dan buka usaha. Tapi jangankan buka usaha, mencari kerja jadi anggota saja pun luar biasa susah. Akhirnya, aku terjebak dalam kepuasan semu, judi dan pinjaman online yang awalnya aku sangka bisa menghasilkan pundi uang, ternyata semakin menjeratku dalam lilitan hutang.
1: Ini juga heboh kali. Aku lagi seru main, telepon-telepon terus. Kenapa sih ribut kali ini? Halo?
2: Halo, Hotma. Susah kali kau ya, angkat teleponku ini. Kau yang berhutang, aku yang kau bikin repot-repot lagi. Kapan kau bayar hutangmu?
1: Aduh, Lek. Maaf, Lek. Tadi lagi tanggung kali aku main. Udah hampir JP. Makanya tak aku angkat-angkat.
2: Kau kerjalah, jangan judul aja. Gimana caramu bisa bayar utang-utangmu ini, ha? Kau tahu, sudah hampir 7 juta ini. Belum lagi bunganya. Kau mau bikin aku ngamuk ya?
1: Waduh, sabarlah, Pit. Leku, aman itu. Minggu depan ku bayar pun. Ya, tapi Lek, biar sekaligus, bisa ku pinjam 3 juta lagi. Biar pas nanti ku bayar 10 juta. Iya, aman itu, Lek. Kirim 3 juta lagi ya, ke rekeningku kemarin. Nanti ku bayar sekaligus.
0: Begitulah awal mula semua kehancuran ini. Aku yang sudah terjerat hutang, makin terjerumus ke dalam jurang yang dalam. Sudah pun tak mampu bayar, hutang ku tambah lagi, dan lagi. Hingga akhirnya aku kehilangan segalanya.
3: Udah, semuanya putar ini. Motormu itu, handphonemu, ini semuanya juga masih kurang melunasi utang-utangmu. Kau tahu, Hotma, utangmu ini udah sampai 20 juta loh.
1: Lek, tolong Lek, jangan disita semua Lek. Nanti aku tak punya apa-apa lagi. Berusaha apapun aku gak bisa lagi loh, Lek, kalau semuanya Lek tarik.
3: Aku udah kuperingatkan ya kau ya, Hotma. Kau yang tidak punya itikad baik, lari sana sini, tak bertanggung jawab. Sekarang jangan menyesal, semua ku sita.
0: Hari itu, serasa dunia ini berakhir bagiku. Tak mungkin lagi aku bebani orang tuaku dengan meminta uang terus-menerus. Rasanya lebih baik aku mati saja. Sempat terpikir kuakhiri hidupku. Untungnya aku bertemu dengan Pak Timbul, malaikat penolongku. Orang yang menyelamatkanku. Di detik terakhir aku hendak melompat ke bebatuan sungai dari atas jembatan gantung itu.
4: Ayah Agoy Amang, turun anakku, jangan pengen diakal mau anakku, mati bunuh diri itu, kau akan kekal di neraka lo nak. Agoy Amang, jangan kau kira, udah selesai masalahmu ini, kalau kau sudah mengakhiri hidupmu, enggak ada itu.
1: Biar aja pak, biar aja ku akhiri hidupku begini, aku tak sanggup lagi hidup jadi sampah masyarakat pak, aku tak berguna. Hanya menyusahkan orang tuaku.
4: Memangnya, kalau kau lompat ke bawah, dan kalau kenapa-kenapa kau, apa enggak susah orang tuamu? Pasti terpukul orang itu nanti nak. Stres nanti mama sama bapakmu dah, menyesal seumur hidupnya. Udahlah nak, udah. Turunlah. Kita bicarakan baik-baik, iya. Ada bapak di sini, bapak tolong kau nanti. Bapak tolong pun kau semampu bapak, iya. Turun nak.
0: Uluran tangan Pak Timbul tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga mengubah hidupku. Aku memilih menghadapi kenyataan dan bangkit kembali menata hidupku.
1: Aku udah buntu, Pak. Utang di mana-mana, kerja gak ada. Kawan-kawan sudah berhasil semua. Aku cuma jadi beban di rumah, Pak.
4: Siapa yang bilang kau beban? Jangan rendahkan dirimu, anakku. Semua manusia bisa salah, bisa hilap, bisa juga lupa. Yang terpenting itu, nakku, kau mau berubah. Tapi tunggu dulu, jelaskan dulu, mengapa ini semua bisa harus kejadian?
1: Aku kecanduan judol, Pak. Akhirnya terjerat pinjol. Apa? Aku hilap kali. Bantu aku, Pak.
4: Aguh, ya, Mang. Dengar, Mang, ya. Dengar baik-baik. Judi online itu gak pernah bikin orang kaya. Yang kaya itu malah bandarnya. Yang habis anak-anak muda macam kau. Dan pinjol itu bukan jadi penolong itu jadinya. Mereka hidup dari orang-orang yang lagi panik dan putus asa. Tapi bukan berarti hidupmu selesai. Ingat, nak, kau masih muda, Mang. Masih sehat, masih bisa

0: Bapak udah ada, Bapak bantu kau. Kau bisa dapatkan modal dari koperasi. Kau kerja sama Bapak dulu. Bantu Bapak mengurus koperasi merah putih Bapak itu. Kami lagi buka usaha sembako sama pemasaran kopi kampung. Kau bantulah dulu untuk bagian administrasinya. Sekalian belajar usaha kita.
1: Koperasi? Tapi sekarang mana ada orang yang percaya koperasi, Pak? Semua orang mau cepat. Pinjol itu cairnya cepat, Pak. Judul kasih harapan cepat juga.
0: Memang kalau anak muda sekarang terlalu remeh. Dengar ya, koperasi itu memang bukan tempat cari untung cepat. Koperasi itu tempat orang saling bantu supaya jangan jatuh sendirian. Di koperasi, anggotanya itu dibimbing, dibantu bangun pelan-pelan, bukan diperas waktu susah. Dan ingat lagi, kau masih punya tenaga, punya akal, dan punya kesempatan untuk berubah. Itu modal paling besar. Udah, gak usah banyak cerita kau. Besok kau ikut ke koperasi Merah Putih. Tapi ingat, jangan lagi kepikiran bunuh diri ya. Apalagi menghalangi judul itu.
1: Akhirnya, aku sadar. Judul bukanlah kerjaan. Dan pinjol juga tidak akan pernah benar-benar menolongku. Dari koperasi yang dijalankan Pak Timbul dan warga desa, aku belajar satu hal. Bangkit itu memang tidak instan, tapi selalu mungkin kalau masih ada orang yang mau.

Pro 1 RRI Yogyakarta di Jogja malam ini, sembari Anda bersantai mendengar atau menikmati istirahat ditemani keluarga dan orang-orang tercinta. Hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk menikmati program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Malam hari ini kami ajak Anda untuk mengenal terkait dengan keberadaan kucing yang memang saat ini menjadi bagian tak terpisahkan dari keluarga, menjadi hewan kesayangan. Tapi bagaimana dengan keberadaan kucing yang ada di pasar ya, kucing-kucing liar yang tentunya membutuhkan perhatian agar mereka juga mendapatkan kesejahteraan sekaligus juga perhatian agar layak untuk hidup dan layak untuk menikmati kehidupan. Nah, kami undang Anda bergabung, silakan di WhatsApp kami di 0811 2711 911.

0: Ya, Ngobras ngobrol bareng komunitas malam hari ini bersama teman-teman dari komunitas Peduli Kucing Pasar Yogyakarta dengan tema yaitu kepedulian masyarakat terhadap keberadaan kucing-kucing liar khususnya yang ada di pasar. Dan alhamdulillah bersama kami sudah hadir bersama Mbak Restu Widi Andani atau Mbak Widi. Beliau adalah pegiat atau relawan dari komunitas Peduli Kucing Pasar Yogyakarta. Selamat malam, assalamualaikum Mbak Widi.
1: Halo Kak Ferry, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya, terima kasih malam minggunya berkenan untuk hadir di Pro 1 RRI Yogyakarta. Mencoba untuk berbagi wawasan Mbak. Menarik sekali bahwa kucing saat ini sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia ya. Menjadi hewan kesayangan. Tapi bagaimana dengan kucing-kucing liar yang ada di pasar? Nah, tentunya ini menjadi perhatian kita bersama. Kalau Ferry mencoba ke pasar kan, kasihan mereka keberadaannya ada yang sakit, kemudian juga memakan misalnya yang dari sampah, dan lain sebagainya. Nah, kita ajak nanti pendengar untuk bergabung ya di WhatsApp 0811-2711-911. Tak kenal maka tak sayang ini. Mbak Widi, bisa diceritakan ini tentang komunitas Peduli Kucing Pasar ini seperti apa sih? Monggo.
1: Iya. Peduli Kucing Pasar sendiri itu merupakan salah satu organisasi yang di bawahnya Animal Friends of Jogja. Kita fokusnya itu ke kucing-kucing liar yang ada di pasar. Kenapa kucing liar yang ada di pasar? Karena memang masih menjadi budaya di kita ya, Mas Ferry. Kalau buang kucing itu adanya di pasar.
0: Oke, yang anakan itu ya banyak.
1: Enggak cuma anakan. Jadi ada yang udah dewasa juga atau induk sama anaknya atau anaknya aja seperti itu. Mereka nggak tahu ya, ini udah menjadi budaya di kita. Jadi makanya di PKP fokusnya ke kucing pasar karena memang ini jadi tempat berkumpulnya para kucing-kucing buangan gitu.
0: Ya itu diamati di berbagai wilayah di DIY Mbak seperti apa? Ya.
1: Kita menjangkau pasar-pasar di Daerah Istimewa Yogyakarta itu sudah hampir sekitar 65 sampai 70 pasar yang sudah ada relawannya. Gitu.
0: Ya. Dimulai sejak kapan, Mbak?
1: Dari 2015.
0: 2015. Wah, luar biasa ya.
1: Iya.
0: Berarti sudah 11 tahun ya.
1: Iya. Kemarin kita ulang tahun di bulan Juni.
0: Oke. Mbak, yang menjadi latar belakang apa sih Mbak? Kenapa kok giat sekali memperhatikan keberadaan kucing pasar ini? Ya, apa yang melatar belakangnya atau filosofinya apa sih Mbak?
1: Filosofinya, jadi sebenarnya mereka ini kan ada yang menciptakan ya.
0: Benar.
1: Dan mereka itu memang diciptakan di tengah-tengah manusia. Jadi udah sewajarnya kita tuh berbagi dengan mereka. Tetapi keberadaan mereka ini ternyata tidak diterima dengan mudah. Dan gak tahu ya, kenapa gitu sesulit itu menerima mereka untuk menjadi bagian kita di lingkungan kita itu. Jadi sangat-sangat tidak inilah, mereka tuh masih sangat sedikit yang memperhatikan. Masih banyak yang berkeliaran, masih banyak yang liar, masih banyak yang dianggap hama. Jadi ya filosofinya tuh harus di Indonesia, memang di Jogja terutama ya, itu memang harus ada yang tergerak untuk melakukan itu, mempedulikan mereka. Dan harus ada yang menyebarluaskan juga bahwa kepedulian dengan mereka itu sebaiknya dilakukan gitu. Dan jadi PKP sendiri mengumpulkan para relawan-relawan yang cat lovers itu untuk ngurusin mereka dan kemudian bergabung, kemudian sharing, tukar pikiran, terus kita melakukan kegiatan sama-sama untuk kemudian ya tercipta satu bentuk lingkungan yang menerima mereka. Harapannya begitu.
0: Oke. Atau karena setiap makhluk hidup ini berhak untuk mendapatkan kesejahteraan, Mbak?
1: Iya, betul.
0: Sehingga mereka tidak layak ya untuk disiksa, untuk dibiarkan begitu.
1: Iya, mereka tidak layak untuk tidak dianggap sebagai bagian dari dunia ini.
0: Ya, karena bentuk peduli itu bisa dari berbagai cara, termasuk adalah kita peduli dengan kucing, dengan makhluk hidup. Iya,
1: menerima
0: hidupnya.
1: Mereka. Harus dimulai dari menerima keberadaan mereka. Mereka ya, itu ya. Ada, mereka hidup di sekitar kita. Jadi harus ada harmonisasi.
0: Iya.
1: Jadi ya apa namanya, kalau tidak mau mereka menjadi hama, ya sewajarnya kita memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Kasih makanlah yang baik, jangan dibiarkan mereka makan sisa-sisa makanan atau makanan kotor, apalagi sampah gitu. Jadi ketika ada penerimaan keberadaan mereka, maka lingkungan juga seharusnya memperhatikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi biar ada harmonisasi, jadi bersih semua, tidak menjadi penyakit juga.
0: Gitu. Dan nanti akan berpengaruh dengan kondisi ya. Di pasar itu juga nanti kan, kalau pengunjung juga akan memberikan positif ya, nilai positif. Oh, kucing-kucingnya terawat gitu ya.
1: Dan juga kan juga mereka juga bisa membersihkan tikus-tikus yang ada di pasar juga.
0: Benar.
1: Jadi ada manfaatnya juga keberadaan mereka itu.
0: Jadi semacam kalau di ilmu biologi adalah simbiosis mutualisme begitu ya.
1: Rantai makanan.
0: Nah, benar. Mbak, apakah komunitas peduli kucing pasar ini pernah mengadakan survei lah atau tanya-tanya, kenapa sih masyarakat kok dalam tanda kutip ya, membuang kucing ke pasar? Bahkan Ferry pernah lihat dimasukkan ke dalam karung ya.
1: Ya, karung kardus.
0: Kenapa nih? Alasannya kenapa sih?
1: Ya, kemungkinan besar itu adanya apa ya? Mereka tuh overpopulasi.
0: Oke.
1: Dan nggak tahu cara apa ya namanya, mengurangi populasi mereka, terus ya, dan juga budaya. Jadinya ya, yang setahu mereka adalah ya udah dibuang aja di pasar, nanti kan di pasar berguna.
0: Instan ya?
1: Ya.
0: Instannya ya dibuang gitu ya?
1: Iya, karena dan juga pengetahuan mereka terhadap sterilisasi kucing itu masih minim. Jadi kadang mereka menganggap, wah steril kucing, ya masih ada pro dan kontra ya. Ada yang menganggap steril kucing itu bagian dari penyiksaan mereka juga gitu.
0: Oke. Kalau ragam kegiatan yang dilakukan apa Mbak dari komunitas peduli kucing pasar ini Mbak?
1: Tentunya kita tempat berkumpulnya relawan, itu yang paling utama itu. Dan para relawan sendiri itu biasa melakukan kegiatan mulai dari street feeding secara rutin, sehingga mereka juga melakukan pendataan berapa jumlah, atau mereka setiap kali street feeding mereka bertemu berapa kucing, terus ada yang baru atau ada yang sakit atau ada yang melahirkan atau ada yang mati dengan banyak kasus. Nah, itu mereka yang melakukan pendataan itu, kemudian dilaporkan ke organisasi dan organisasi nanti yang akan mencatat, terus kemudian dari situ semua akan terlihat kebutuhan-kebutuhan para relawannya sendiri, termasuk kebutuhan untuk mengurangi populasi di pertumbuhan kucing di setiap pasar itu dengan steril. Melakukan steril di kucing-kucing pasar itu secara berkala. Setiap bulan kita pasti melakukan itu.
0: Iya.
1: Gitu. Nah. Dan nanti setelah itu juga tidak berhenti sampai situ, kita juga membuka untuk adopsi.
0: Oke.
1: Itu adopsi.
0: Ya, Mbak Widi, dari pendataan kucing-kucing yang ada di pasar di daerah istimewa Yogyakarta, bisa digambarkan bagaimana kondisi kucing-kucing itu dari yang paling sehat sampai ke yang sakit ini? Gimana variannya? Apa kondisi mereka yang paling parah seperti apa?
1: Paling banyak dengan kasusnya itu mereka biasa yang paling banyak itu kasus yang ditemui di setiap pasar itu biasanya kucing-kucing dengan penyakit kulit. Seperti skabies, jamuran, seperti itu. Terus kucing-kucing dengan apa ya, malnutrisi.
0: Kurus ya?
1: Kurus gitu. Terus dengan penyakit pilek, batuk, itu udah biasa ya. Dan banyak juga yang dengan luka sayatan, ada juga yang habis kecelakaan, tabrakan, penyok-penyok, itu dibuang.
0: Atau gering ya.
1: Iya.
0: Ya. Sampai misalnya kalau dilihat kan cuma diem aja gitu ya.
1: Iya, dan parahnya lagi yang buangan, tapi dengan kondisi tertentu, dengan kasus, mereka dibuang baru dengan kondisi tubuhnya yang menahan sakit. Dan dia masuk ke lingkungan baru di mana kucing ini kan teritorial ya,
0: ya
1: Mas ya.
0: Benar.
1: Hewan teritorial ini kan jadi begitu ada pendatang baru kan yang lama mereka terus menyerang ya, ya biasanya.
0: Terancam ya.
1: Itu. Jadinya kan jadi konflik di antara ya. Mereka juga. Jadinya bikin kasihan juga kan sebenarnya kalau nggak ada yang peduli.
0: Jadi ancaman itu dari dua pihak ya, dari sesama kucing
1: dan manusia.
0: Manusia ya.
1: Ya.
0: Oke oke oke. Nah ini memang menjadi paling tidak butuh fokus.
1: Iya.
0: Nah Mbak, modal untuk bergabung dengan apa dari komunitas ini apa sih Mbak?
1: Yang jelas mereka harus punya kesadaran untuk merawat kucing,
0: okay.
1: Mencintai kucing mereka.

0: hewan, peduli ya. Dengan kucing, nanti pastinya bahwa akan berdampak juga ya, kita perhatian kepada yang lain. Ya. Karena dari hal yang kecil saja kita udah perhatian.
1: Iya, dan pasti semesta juga akan memperhatikan.
0: Benar, semesta akan menjawab nanti. Ya.
1: Dengan cara yang lain.
0: Benar.
1: Dari bentuk yang lain.
0: Oke, okay. Baik. Terima kasih Mbak Vidi. Untuk sesi pertama ini kita akan jeda dulu, nanti di sesi berikutnya Ferry akan gali inspirasi, motivasi. Kenapa Mbak Widi mau bergabung dengan komunitas Peduli Kucing Pasar? Kemudian apa yang bikin nagih sampai dengan sekarang kok masih setia untuk bergabung menjadi relawan di komunitas Peduli Kucing Pasar? Anda punya pendapat, punya saran, punya pertanyaan, silakan. Kami tunggu di 0811-2711-911. Kami hadirkan lagu dari Salma Salsabila dengan lagunya Bunga Hati.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

0: Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar masih di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas malam hari ini bersama Mbak Widi dari komunitas Peduli Kucing Pasar Yogyakarta. Dan malam hari ini kita bergabung di tema kepedulian masyarakat terhadap keberadaan kucing-kucing pasar di daerah istimewa Yogyakarta. Anda bisa bergabung bersama kami untuk menyampaikan pendapat atau saran atau pertanyaan di 0811-2711-911. Nah, Mbak Widi sudah berapa tahun di komunitas, Mbak?
2: Saya join dari 2017.
1: 2017, wah luar biasa, 9 tahun ya. Oke. Motivasinya apa sih, Mbak?
2: Motivasinya sebagai pecinta kucing, itu memang nggak bisa sendirian ya.
1: Oke.
2: Maksudnya saya merasa saya perlu ada teman yang sama-sama pecinta kucing.
1: Iya.
2: Biar kita tuh bisa sharing gitu, bisa bisa ngerti, oh kalau begini saya harus begini, oh ternyata di sana ada apa, oh ya kita, jadi saya merasa nggak bisa sendirian, jadi bergabung ke PKP itu benar-benar ketemu teman, kita ngerti masalahnya apa satu sama lain, terus bisa saling bantu, bisa saling tukar pendapat bahkan, dan yang pasti disupport juga sama organisasi dalam banyak hal gitu.
1: Dan pada saat bergabung ini, apakah memang langsung diberi tanggung jawab untuk feeding di pasar di dekat rumah atau seperti apa, Mbak? Bagaimana untuk yang?
2: Ya pasti ditanya dulu, mau nggak gitu untuk feeding ngurusin kucing di salah satu pasar. Kebetulan saya bilang saya mau tapi yang dekat rumah dan dikasihlah ke saya Beringharjo. Tadinya sudah ada teman yang ngurusin di sana, tapi juga sangat terbatas. Kemudian karena saya bisa full total, ya udah dikasihin full ke saya.
1: Digambarkan nggak, Mbak, yang namanya relawan kan harus rela, siap untuk berkorban.
2: Iya.
1: Gimana gambarannya, Mbak? Dalam arti kan, apakah memang mandiri dalam arti ke pasar semuanya serba mandiri atau seperti apa?
2: Iya, sudah dijelaskan pasti karena sebelum bergabung ke PKP saya juga udah kasih kucing, kalau setiap ketemu kucing di mana gitu ya. Enggak terarah, jadi enggak di satu tempat aja tapi di banyak tempat. Udah biasa tuh kalau ketemu kucing pasti kita kasih makan, udah biasa bawa makanan kucing tuh di tas, di motor itu sudah siap aja. Nah, terus dikasih tahu dari PKP, dari organisasi, fokus dulu di situ, itu menjadi tanggung jawabmu. Kalau nanti mau di mana pun terserah ya. Tapi PKP membutuhkan ada yang ngurusin di Beringharjo. Terus waktu itu terus oke aja karena dekat dengan rumah gitu.
1: Apa yang bikin nagih? Apa yang bikin sampai dengan saat ini setia untuk bergabung atau mengurusi kucing ini, Mbak?
2: Ya, jadi gini, lucunya itu kita mungkin kita hanya mendatangi kucing. Mikirnya ya dari rumah tuh kita pengen kasih makan kucing, tapi ternyata di sana nanti kita akan ketemu dengan orang-orang di sekitaran pasar yang juga mereka punya kecintaan yang sama. Terjadilah dialog, terjadilah komunikasi. Nah, terjadilah kita juga akhirnya jadi nambah saudara, nambah, bahkan ketika saya kasih ini alamat saya, ada yang datang ke rumah, gitu-gitu. Ini menjadi jembatan saya juga untuk menambah relasi. Dan dari relasi itu juga terjadi banyak gitu. Kebetulan saya juga property agent. Kadang juga, Bu ada yang cari rumah nggak? Bu cari, itu bisa terjadi juga.
1: Oh, ada gitu. Berkahnya ya, Mbak?
2: Ada berkahnya juga.
1: Luar
2: jadi,
1: biasa.
2: Tidak hanya menjalin dengan kucing, tetapi juga terjadi, kita membuka diri dengan orang-orang di sekitaran situ. Kemudian kita komunikasi, kita bilang kita edukasi juga tentang sosialisasi organisasi, sosialisasi tentang steril, perlunya steril. Jadi kadang orang-orang yang di sekitaran pasar yang udah ngopeni kucing-kucing itu, mereka yang request, Mbak besok itu ya di steril, Mbak besok itu, itu. Terus pas kita adopsi, kita mau bilang, Bu, kita tawarkan adopsi. Oh, jangan yang ini. Ya, itu juga harus persetujuan dari mereka, gitu. Yeah. Jadi, ada keseruan tersendiri dan membuka pintu pertemanan dengan orang-orang juga yang peduli dengan mereka juga, gitu. Yeah. Dan ini menurutku, bagus banget sih. Yeah. Dan karena memang perlu seperti itu.
1: Yeah.
2: Dan untuk Beringharjo ini kan pasar terbesarnya Jogja
1: atau pasar gede ya.
2: Pasar ya, dengan cakupan lingkungannya itu juga yang ada dinas-dinas di sekitarnya itu. Itu ternyata mereka juga welcome dengan keberadaan mereka. Mereka ngerti ini kok tadinya ada, ini enggak jadi enggak ada, ini yang tadinya enggak ada kok bisa ada itu. Yeah. Mereka juga yang melaporkan sendiri ke kita gitu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Gitu. Jadi terciptanya harapan kami sebagai organisasi itu terciptanya satu lingkungan yang menerima mereka, gitu.
1: Berarti dan, diterima oleh semua pihak ya Mbak ya?
2: Iya, jadi perlindungan terhadap mereka pun, kesejahteraan mereka pun menjadi terselenggara gitu. Iya.
1: Jadi tidak hanya dari komunitas peduli kucing pasar, betul, tetapi juga misalnya kan tidak setiap saat berada di pasar kan Mbak?
2: Iya.
1: Itu nanti menjadi tanggung jawab bersama.
2: Iya betul.
1: Baik dari warga, pedagang,
2: iya,
1: ataupun dari pihak-pihak tertentu yang memang peduli ya Mbak.
2: Iya, karena kan kita sekalipun kita relawan, kita nggak bisa angkut mereka ke rumah kan, nggak, kita
1: punya.
2: Iya betul.
1: Kalau secara pribadi, Ferry boleh menyimpulkan apakah ini merupakan investasi jangka panjang bagi pribadi Mbak Widi, karena tadi disampaikan pintu-pintu rezeki datang gitu ya Mbak.
2: Kalau saya sih iya.
1: Oh iya, merasakan kalo itu
2: saya
1: ya.
2: Saya pribadi iya. Atau sayanya yang mungkin kalau kebetulan saya ekstrovert, mungkinkah karena itu juga saya juga seneng bergaul, mungkin saya nggak tahu. Tapi sebenarnya dari kepedulian terhadap kucing ini, menurut saya bisa terjalin apapun dengan ya baik dengan lingkungan maupun dengan pemangku kebijakan di tempat tersebut itu juga bisa terjadi gitu. Dan harapannya adalah ada sebuah regulasi yang benar-benar memfasilitasilah kesejahteraan mereka gitu.
1: Jadi dalam arti memang tidak hanya dari relawan saja, tetapi ada berbagai pihak yang ikut berkecimpung ya Mbak.
2: Iya. Saya ini pribadi ya Mas Ferry ya, pribadi. Kadang saya berpikir gila. Kadang saya berpikir gini, kan tempat-tempat dinas di Jogja ini kan tempatnya luas-luas ya. Dan mereka juga ada yang peduli dengan kucing-kucing itu. Gimana ya kalau beberapa spot-spot di dinas itu ada tempat kayak apa? Tempat tidur buat kucing. Kandang-kandang kucing gitu.
1: Di pojok-pojokan ya.
2: Iya, gitu biar mereka tuh tidurnya enggak di kolong-kolong apa gitu. Jadi biar kita bisa kontrol kesehatan mereka juga gitu. Kadang saya mikirnya gitu karena banyak spot kosong.
1: Benar, eman-eman ya Mbak. Kalau kita lihat kan di tayangan-tayangan konten itu kan ada kucing yang memang diperankan menjadi bagian tak terpisahkan dari kantor kan. Ada yang menjadi penjaga, bahkan kalau di
2: satpam.
1: Di luar negeri itu ada yang di tiketing gitu ya.
2: Iya.
1: Itu mungkin juga menjadi salah satu cara ya untuk mensejahterakan kucing gitu ya.
2: Kalau bicara binatang di konten itu nanti berbeda lagi
1: ya.
2: Karena juga ada ranah di sana yang ada kekerasannya juga. Jadi cakupannya luas.
1: Sudah tidak layak ya Mbak ya? Berarti tidak layak untuk dalam arti hewan itu menjadi komoditi atau untuk dijadikan yang bukan dari perannya gitu ya?
2: Ya selama memang itu untuk kesejahteraan mereka sih nggak apa-apa. Selama mereka nggak dipaksa-paksa.
1: Ya.
2: Karena kadang konten kan juga ada ini ya Mas.
1: Dikondisikan.
2: Iya dikondisikan dan dikejar apa waktu
1: tayang,
2: mungkin
1: ya.
2: Iya, dikejar tayangan, terus mereka kejar konten satu hari harus bikin atau seperti apa, terus pas posisinya kucingnya seperti apa nggak diperhatikan, pokoknya kucingnya harus in frame terus kayak gitu-gitu kan jadinya.
1: Ya. Gitu. Baik, Mbak Widi, kita buka telepon ya di WhatsApp 0811-2711-911 sembari kami bacakan yang sudah bergabung melalui WA ini. Ferry bacakan dulu ya.
2: Oke.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam untuk Grace. Ya, Kak Grace.
2: Hai, Kak Grace.
1: Oke, ada baiknya Pemda ataupun dinas untuk bekerja sama untuk edukasi melalui siaran terkait dengan keberadaan kucing ya, karena banyak di perumahan, di pasar ini saat ini berubah, Mbak, dan menolak keberadaan kucing. Paling tidak edukasi ini penting, masuk ke sekolah dari tingkat yang paling bawah, PAUD misalnya. Terkadang kita sering dalam arti melihat kucing-kucing itu keberadaannya memprihatinkan. Ada tanggapan gimana, Mbak, dari edukasi kampanye yang selama ini dilakukan komunitas seperti apa?
2: Ya, kalau komunitas itu memang mengkondisikan relawan untuk juga menyebarkan pemahaman lah ke lingkungan sekitar relawan berada itu untuk tergerak melakukan kepedulian terhadap kucing-kucing di sekitar. Saya pribadi, saya juga melakukan itu, baik di tingkatan keluarga yang terkecil, kemudian tetangga kanan kiri saya, terus itu juga mereka sudah memahami gitu. Jadi harapannya juga, ya karena saya juga ada keterbatasan ya, harapannya juga mencakup tiap-tiap RT. RT itu punya badan yang ngurusin kucing mungkin itu dalam bentuk apapun, mungkin dari hanya pembahasan di setiap rapat, terus kemudian ataukah pendataan, karena juga memang pembuangan kucing itu juga berasalnya dari kelompok-kelompok masyarakat di sini ya, jadi saya pikir RT itu perlu banget nih ada sosialisasi atau ada pemahaman agar terjadi pembelajaran juga ya di sana tuh bahwa keberadaan kucing ini memang harus menjadi perhatian mereka, gitu. Nggak boleh dibiarkan membuang kucing, gitu. Terus pentingnya sterilisasi itu harus mulai ke masyarakat yang terkecil-terkecil itu dari RT.
1: Oke. Baik. Terima kasih ya Kak Grace ya yang sudah bergabung.
2: Terima kasih Kak Grace.
1: Kemudian dari Mas Yudhistira di Magelang, Mbak.
2: Wah, jauh.
1: Oke, Mas Yudhistira, terima kasih. Bagaimana cara warga mengatasi masalah jumlah kucing yang makin lama makin bertambah? Karena kalau kucing beranak kan cukup
2: sekali,
1: banyak ya.
2: Ya, sekali melahirkan bisa
1: banyak 6. Ya. 6. Nah, gimana nih cara mengatasinya, Mbak?
2: Ya, harus harus melalui kesadaran juga terhadap si pemilik kucingnya bahwa kucing itu satu kali melahirkan itu nggak cuma satu, banyak ya. Dan itu bisa overpopulasi. Dan ketika kucing itu overpopulasi, dia juga bisa menjadi hama, menularkan banyak penyakit di lingkungan masyarakat. Nah, ini yang seharusnya mereka sadar itu untuk mengkontrol populasinya dengan apa? Dengan steril. Steril itu bukan penyiksaan terhadap kucingnya, tetapi untuk mengkontrol jumlah populasi yang ditimbulkan dari mereka yang beranak pinaknya ini, jadi dikontrol. Jadi mereka harus sadar dulu pentingnya steril ini. Jadi steril kucing itu harus dilakukan. Jadi biar nggak overpopulasi, Kak Ferry.
1: Ya. Baik. Jadi memang perlu kesadaran ya, Mbak. Kalau di komunitas ini, apakah melayani sterilisasi?
2: Betul.
1: Misalnya masyarakat punya kucing gitu, Mbak, bisa datang ke komunitas? Bisa.
2: Ya, kita ada steril. Nanti bisa menghubungi PKP di Instagram Peduli Kucing Pasar melalui DM aja, nanti akan dijelaskan sterilnya seperti apa, atau bisa datang juga ke ini ya, ke komunitas kami di daerah Danurejan, daerah Macanan. Itu nanti bisa ada maps di Google Maps di Tigeran Pet Shop.
1: Nah, kalau misalnya nih, Mbak, di berbagai pasar ini, ini apakah juga dilakukan program sterilisasi, dalam arti ada semacam tanda
2: ya,
1: atau ada
2: kucingnya.
1: Iya, atau ya, kalau dulu orang Jawa bilang peneng.
2: Buat ini, kucing ya.
1: Iya, ini kucing yang pernah disterilisasi seperti apa?
2: Ya, kucing-kucing yang di pasar yang sudah disteril itu biasanya di telinganya itu ada robek kecil.
1: Oke. Okay.
2: Seperti itu namanya ear tip ya. Mm-hmm. Itu tandanya mereka sudah disteril.
1: Iya.
2: Iya, jadi aman aja kalau udah mereka udah disteril tuh, udah enggak ya, akan beranak pinak gitu.
1: Itu bedanya apa, Mbak? Secara fisik kalau kucing yang sudah disteril apakah lebih gemuk?
2: Iya, jadi gemuk. Oh. Jadi betah di lingkungan itu. Ya. Jadi tidak kemana-mana. Karena kalau kucing yang birahi itu kan biasanya, apalagi yang jantan, ya, itu kan dia mencari betina ya. Mencari betina. Nah, itu mereka pasti akan pergi keluar cari betina. Kalau di situ udah nggak ada, cari ke tempat lain, cari. Nah, itu kan bisa... Mereka juga berada jauh dari lingkungan situ, jadi nggak tahu lagi kondisinya di luaran sana seperti apa.
1: Okay,
2: jadi
1: okay,
2: biar mereka jadi betah gitu.
1: Ya, ya, ya. Baik, kita ke WA lagi ya, Mbak. Okay. Di 0811-2711-911. Mas Ari, selamat malam. Terima kasih dari Kota Gede. Nah, pada saat melakukan feeding atau pemberian makan dari teman-teman relawan ini, bentuk makanannya seperti apa sih, Mbak? Apakah makanan-makanan yang dijual kering itu? Ya. Apakah juga misalnya nasi dengan sayur, dengan apa namanya,
2: ikan?
1: Apakah boleh nih menyumbang makanan dari misalnya nih, dari yang di rumah kan sisa cukup banyak.
2: Ya.
1: Eman-eman, kalau dibuang hanya menjadi sampah makanan, tetapi bisa diberikan ke kucing. Kriterianya apa, Mbak, kalau yang basah? Monggo.
2: Yang basah, yang dari rumah ya?
1: Iya. Yeah.
2: Iya. Tadi Kak Ari ya namanya. Iya.
1: Yeah.
2: Iya, wah, bagus banget tuh Kak Ari. Kita terbuka banget untuk donasi pakan-pakan gitu ya. Nah, kalau yang dari rumah itu sebaiknya makanan-makanan rumah yang jelas yang protein ya, karena mereka ini kan pemakan protein gitu.
1: Mm-hmm.
2: Jadi yang harus ada unsurnya itu ya, jadi harus yang ikan, ayam gitu. Dan sebaiknya yang tidak berbumbu.
1: Oke.
2: Karena mereka cukup sensitif ya untuk dengan bumbu-bumbu gitu.
1: Berarti nggak pakai micin ya?
2: Jangan, itu kasih orangnya aja. Jangan. Jadi nanti di, apa namanya, kayak kepala, misalkan kepala yang apa namanya, cuma direbus aja kayak gitu. Jadi jangan yang dikasih bumbu. Biasanya gitu. Tapi kalau yang apa, kering, yang kayak yang dijual-jual pun yang udah di dalam kemasan itu juga nggak apa-apa. Kalau Mas Ari mau donasi bisa juga, nanti juga sama lihat di Instagramnya Peduli Kucing Pasar. DM dulu gitu.
1: Baik. Kalau selama ini pada saat feeding lebih sering yang mana, Mbak? Makanan yang basah atau yang kering?
2: Kebanyakan yang kering.
1: Yang kering.
2: Ya, tapi juga banyak juga teman-teman yang membawa makanan basah untuk mereka. Jadi memang dipersiapkan khusus buat mereka tuh, ada kayak ada yang ngerebusin ceker, ngerebusin kepala ayam gitu.
1: Atau lihat situasi ya. Kalau pas sedang tidak repot atau tidak misalnya sedang ini luang lah ya.
2: Tapi yang kering pun pasti mereka bawa.
1: Oke, untuk pilihan.
2: Iya.
1: Lebih disuka yang mana, Mbak? Kalau pengalaman Mbak Widi?
2: Disuka yang basah.
1: Yang basah. Karena teksturnya udah beda ya.
2: Iya, lebih menggoda itu mungkin ya, kan dari baunya juga lebih menyengat, jadi mereka lebih tertarik yang itu.
1: Oke. Baik, Mbak. Kita jeda dulu, Mbak, istirahat. Okay. Nanti di sesi berikutnya Ferry ingin tanya bagaimana dengan keberadaan kucing-kucing yang sakit. Apakah nanti akan diambil? Model diobatinya seperti apa? Apakah juga ada shelter atau tempat penampungan di komunitas atau seperti apa? Nanti kita akan ngobrol di sesi berikutnya ya, Mbak ya.
2: Oke.
1: Kami hadirkan dari Yuka Tamada untuk Anda dengan puisi cinta.

0: Kalau lagi menyelami dunia maya gini, serasa tamasya keliling Indonesia, belimbing dari Maluku, Salak dari Sleman, Yogyakarta dan Pulau Dewata, Duku Sumatera Selatan, Manggis dari Kalimantan dan Sunda.
1: Hey, ada yang lagi asyik nih.
0: Seneng aja. Nih, lihat nih.
1: Mana?
0: Ternyata banyak buah asli berasal dari alam Indonesia.
1: Yoi. Tentunya senang dengan buah lokal, cinta produk alam Indonesia.

0: Tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah. Adalah Beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi Pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Di malam hari ini kami memperbincangkan terkait dengan kepedulian masyarakat untuk keberadaan kucing-kucing pasar, kucing-kucing liar yang tentunya butuh untuk diperhatikan. Dan masih bersama Mbak Widi, beliau adalah relawan atau pegiat di komunitas peduli kucing pasar. Baik, kita bergabung dulu ke WhatsApp ya Mbak Widi.
2: Iya Mas.
1: Di 0811-2711-911. Ya, terima kasih, selamat malam untuk Pak Sigit ya. Pak Sigit ada di Minomartani. Beliau bertanya, kira-kira kalau ada kucing yang sakit yang ditemukan di pasar atau mungkin ada kucing dari masyarakat, apakah dari komunitas peduli kucing pasar ini ada klinik yang dilakukan apa ini? Baik, monggo Mbak Widi.
2: Biasanya kalau yang sakit gitu, relawan itu bawa ke kliniknya masing-masing ya.
1: Iya.
2: Jadi dari relawannya itu masing-masing, kemudian dilaporkan ke PKP, nanti PKP juga akan memberikan bantuan.
1: Iya.
2: Gitu, terkait dengan apa yang dibutuhkan. Mm-hmm. Gitu. Kalau klinik di PKP itu, karena dokternya juga nggak setiap hari ada,
1: yeah,
2: jadi harus janjian dulu.
1: Mm-hmm.
2: Nah, kadang kan kalau yang ditemukan dengan kondisi yang sudah kritis atau yeah, bagaimana, harus secepatnya ya dibawa dulu ke klinik. Biasanya seperti itu yang yang dilakukan relawan itu, dibawa ke klinik, baru nanti setelahnya baru kita komunikasikan sama PKP.
1: Yeah.
2: Gitu. Dengan organisasi, nanti organisasi akan mencarikan bentuk bantuan seperti apa yang bisa diberikan dari organisasi.
1: Ya, apakah relawan juga memiliki tugas untuk mengadopsi, Mbak, kucing-kucing pasar yang sekiranya membutuhkan pertolongan ya, begitu, ya, Mbak?
2: Mereka biasa melakukan itu.
1: Okay.
2: Jadi ada beberapa kucing dengan kasus-kasus tertentu gitu, biasa. Paling banyak sih yang kitten-kitten di yeah, anak kucing yang dibuang tanpa induk.
1: Mm-hmm.
2: Nah itu biasanya mereka bawa pulang, yeah, terus mereka kasih susu, ya mereka rawat lah.
1: Dipelihara ya.
2: Ya, dan setelah dewasa, setelah gede nantinya terus di open adopt.
1: Mm-hmm.
2: Itu juga nanti dikomunikasikan dengan organisasi peduli kucing pasar. Nanti dari organisasi yang akan membantu menjembatani,
1: yeah,
2: ketemunya dengan adopter.
1: Syaratnya seperti apa Mbak, kalau ada masyarakat yang mau mengambil untuk mengadopsi itu?
2: Syaratnya harus cat lover, harus seneng dulu sama kucingnya, nggak boleh nggak seneng ya.
1: Iya, iya, iya.
2: Terus ya, nanti kalau ada yang berminat bisa cek di Instagramnya Peduli Kucing Pasar, nanti DM aja bilang kalau mau adopsi bagaimana, nanti kan dari admin akan mengarahkan, lihat katalog kita dulu,
1: ya,
2: beberapa kucing yang memang sudah di open adopt. Dan dari situ nanti kalau memang ada yang dia minat, dia akan harus diwajibkan mengisi formulir yang udah kita siapkan.
1: Yeah.
2: Setelah mengisi juga nggak langsung dikasihkan ya, kucingnya harus melalui tahap penilaian dulu apakah si adopternya ini layak, kemudian yeah. apakah orang di sekitarnya juga akan menerima kucingnya ini dengan baik, kemudian dia tinggal di lingkungan yang seperti apa, ada poin-poin yang harus memenuhi kriteria seorang calon adopter di Peduli Kucing Pasar.
1: Berarti menyeluruh ya Mbak?
2: Iya, jadi nggak asal ya.
1: Jangan sampai nanti kalau kucing dari komunitas Peduli Kucing Pasar ini sudah sejahtera, sehat, kalau diadopsi malah nanti mendapatkan perlakuan yang apa tidak semestinya, kan malah kasihan ya.
2: Iya, berada di rumah yang tidak menyukai dia gitu.
1: Benar-benar. Kalau kucing itu apakah dari refleksnya, suara, gesturnya akan nampak Mbak dia merasa nyaman atau tidak?
2: Iya, akan ada nyaman dari beberapa posisi dia tidur aja, pose dia tidur aja juga udah ada ya yang menandakan dia nyaman atau tidak. Terus kemudian dari tingkahnya mungkin dia tidak mau membaur dengan keluarganya atau dia malah jadi lebih pendiam, murung. Terus bahkan berdampak ke kesehatannya seperti itu. Ada juga yang seperti itu.
1: Oke. Jadi memang sangat detail ya untuk yang ingin adopsi ya.
2: Iya.
1: Nah, kalau misalnya nih ada keluarga yang overpopulasi di rumah, kira-kira nerima nggak Mbak?
2: Kita paling dari organisasi hanya membantu untuk yaitu tadi kita arahkan untuk steril.
1: Oke, steril.
2: Pertama steril dan kedua kita akan membantu untuk kalau sudah kebanyakan.
1: Misalnya bagaimana untuk anakan kucingnya gitu?
2: Iya.
1: Diterima?
2: Enggak. Kita biasanya menjembatani untuk bertemunya dengan adopter yang memang membutuhkan.
1: Oke.
2: Gitu. Karena sekali lagi Peduli Kucing Pasar itu bukan shelter ya. Yeah. Di Jogja memang belum ada shelter untuk itu. Kita hanya kumpulan relawan yang kemudian terjun ke pasar-pasar untuk memberi makan dan ya itu untuk merawat kucing-kucing di sana. Kita bukan shelter.
1: Oke. Itu yang digaris bawah ya.
2: Iya. Jadi tidak bisa datang ke kami terus ngasih kucing, nggak bisa.
1: Ya, benar. Mbak, gimana cara mengelola dinamika relawan sebuah organisasi ini, Mbak? Tentunya kan fluktuatif ya.
2: Betul.
1: Dari 2015 ya, sampai dengan hari ini. Bisa ceritakan, Mbak?
2: Kebetulan relawan kita tuh ini ya, para apa ya namanya, simpatisan garis keras kayaknya.
1: Cukup, cat lover mania ya. Bener-bener...
2: Iya.
1: Militan.
2: Iya, betul. Enggak yang ya keluar masuk ada, tapi enggak banyak sih. Dari total hampir 30 orang tuh sepertinya itu pemain lama semua.
1: Awet ya.
2: Awet, iya.
1: Oke.
2: Karena juga yang memang juga harus sevisi dengan Peduli Kucing Pasar. Yeah. Karena ada juga beberapa orang yang suka ngasih makan kucing-kucing liar, tidak hanya di pasar, tapi mereka nggak pro sama steril. Jadi itu juga kadang di lapangan pun kadang kita bentrok dengan orang-orang seperti itu. Nah itu juga sulit untuk menjadi relawan di PKP karena pasti mereka nggak terima kok di steril, itu kan menyiksa gitu. Masih perlu dibutuhkan pemahaman ke mereka, itu harus diterima dulu pentingnya steril gitu.
1: Kemarin Ferry sebelum siaran kan kepo-kepo ke Instagramnya. Ada juga ya yang terkait penjualan atau ada
2: merchandise-nya. Iya, kita PKP.
1: Bisa diceritakan, Mbak?
2: Iya, kita menjual beberapa pernak-pernik perkucingan.
1: Iya.
2: Dan juga kita juga ada pet shop. Itu kita ada di Instagram, kita juga ada itu. Sebagian dari hasil keuntungannya itu pasti juga masuk untuk support organisasi.
1: Oke. Kalau masyarakat peduli ingin donasi seperti apa, Mbak?
2: Ya, itu yang dibutuhkan. Silakan buat kawan-kawan yang peduli juga tapi nggak punya waktu atau nggak punya tenaga untuk menyalurkan secara langsung. Ya. Itu bisa berdonasi. Ya, sekali lagi cek di Instagram Peduli Kucing Pasar. Nanti DM aja. Nanti dikasih tahu caranya untuk donasi.
1: Oke, Oke, iya. Dan yang jelas adalah itu bagian juga
2: kepedulian dari masyarakat.
1: Peduli masyarakat,
2: iya.
1: Dan investasi jangka panjang ya. Karena perhatian bisa dilakukan kepada semua kalangan,
2: iya,
1: termasuk adalah dengan kepada kucing.
2: Betul.
1: Baik, kita sudah sampai di penghujung kebersamaan ini, Mbak Widi.
2: Oke.
1: Ada yang mau disampaikan, harapan atau program kampanye yang dilakukan komunitas peduli kucing Buat Sarsa ini seperti apa, monggo.
2: Ya.
1: Next programnya ke depan misalnya.
2: Terima kasih banget nih RRI udah menjembatani ya. Oke, kalau dari PKP sendiri tentunya kita tetap mensosialisasikan steril kucing.
1: Iya.
2: Biar kucing itu enggak overpopulasi ya. Mm-hmm. Tidak hanya yang liar saja tapi ya, baik yang sudah ada apa yang merawat, ada yang punya, itu tolong dikontrol populasinya. Jangan kebanyakan lah ya, biar gimana caranya disteril. Nah terus yang kedua juga adopt kucing, adopsi kucing, jangan beli. Itu dan juga buat teman-teman yang peduli terhadap kucing liar, bisa join juga dengan PKP, bisa menjadi relawan. Nanti gimana syarat dan apa yang diperlukan untuk menjadi relawan, bisa DM di Instagram Peduli Kucing Pasar. Nanti biar dikasih info tuh apa aja yang diperlukan. Tapi yang jelas buat cat lover yang ada di luar sana, bagi yang berminat nih join bisa banget, karena kita pasar-pasar di Jogja ini masih tidak, belum semua, belum semua itu kita jangkau. Jadi kalau memang ada yang mau, bisa banget itu. Terus kalau bisa juga dari siaran ini semoga berdampak untuk stop buang kucing. Stop buang kucing. Karena itu juga kekerasan terhadap mereka salah satunya, dan stop budaya itu. Kalau ya harapannya juga perlindungan hewan itu berawal dari sini, kepedulian masyarakat untuk tidak membuang kucing seenaknya. Ya dengan steril, dengan adopsi, sehingga mereka tuh diterimalah di kita. Dan jadilah para parents atau apa pemilik kucing yang bertanggung jawab. Gitu.
1: Oke. Baik.
2: Harapannya.
1: Kali lagi, setiap makhluk berhak mendapatkan kesejahteraan.
2: Iya.
1: Termasuk adalah kucing.
2: Betul.
1: Ya. Oke. Mbak Widi, terima kasih.
2: Ya, terima kasih Mas Ferry sudah mengundang Peduli Kucing Pasar.
1: Insya Allah kalau ada program yang baru, program yang tentunya semakin menginspirasi, bisa ngobrol lagi ya.
2: Iya. Diundang lagi.
1: Siaran terus satu RRI Yogyakarta. Iya. Pokoknya Ferry menyimak terus kepo-kepo di Instagramnya PKP.
2: Iya.
1: Ya, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Pendengar, terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Mudah-mudahan ini menginspirasi, dan setelah ini kami akan menghadirkan Ruang Rindu, lagu-lagu mancanegara nostalgia. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Yogyakarta, Ruang Rindu, Melodi Memori Mengusik Kalbu. Lagu-lagu mancanegara kenangan hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Monggo-monggo pendengar ada yang mau bergabung, kami nantikan di 580333. WhatsApp-nya di 0811-2711-911. Nah, mudah-mudahan malam hari ini Anda mendapatkan suasana terbaik. Santai-santai lah ya. Bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Nah, obrolan malam hari ini di edisi 22 Agustus 2026. Nah, malam hari ini kami mengajak Anda untuk ngobrol terkait dengan hewan kesayangan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari keluarga Anda. Hewan kesayangan yang Anda pelihara. Mungkin pernah ya, dulu, walaupun sekarang sudah tidak, atau justru sekarang masih. Nah, kira-kira hewan kesayangan apa yang menjadi peliharaan Anda? Ada yang memelihara kucing, kemudian ada yang memelihara burung, dan lain sebagainya. Ikan di akuarium. Nah, apa manfaatnya memiliki hewan peliharaan atau hewan kesayangan? Kami undang kesempatan Anda bergabung untuk bercerita atau berdiskusi bersama kami. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Melodi Memori Mengusik Kalbu. Bu Satilah, apa kabar?
1: Alhamdulillah, saya. Kali Mas siapa ya?
0: Dengan Ferry, Bu.
1: Oh, Mas Fer.
0: Inje.
1: Kabaripun, Mas.
0: Alhamdulillah sehat, Ibu. Sak kunduripun nggih. Bu Satilah bersama keluarga juga putra wayah ya. Sehat.
1: Sehat-sehat ya, Bang Tuwo.
0: Inje. Cuaca dingin?
1: Pripun?
0: Malam ini cuaca di Kokap dingin tidak?
1: Sae.
0: Ya, baik.
1: Kemeresek ya, Mas.
0: Oh, suaranya kemeresek ya, Pro 1, Bu.
1: Kemeresek.
0: Injih, matun.
1: Kemeresek.
0: Kalau sekarang gimana, Bu? Masih kemeresek?
1: Eh, ada suara nger gitu.
0: Oh, nggih. Ada anginnya, suara angin begitu, Bu?
1: Iya.
0: Nggih.
1: Tapi biasanya kan enggak.
0: Injih, kalau malam ini agak susah ya, Bu, mendengarkan Pro 1.
1: Oke, mulai kapan ya? 3 hari sampai ini.
0: Nje.
1: Pas apa acara siang itu juga enggak jelas.
0: Oh, nje. Baik, Bu, terima kasih masukannya, nggih.
1: Nggih, makasih.
0: Bu, ini lagu yang kami tawarkan ada Lucifer, Host for Sale, lagu pertama, lagu yang kedua Jackson 5, I'll Be There, atau yang ketiga Sandra and Andres, Storybook Children. Yang mana?
1: Yang kedua aja.
0: Yang kedua, nggih. Ya. Ibu di rumah punya hewan peliharaan, Bu?
1: Ada.
0: Apa, Ibu?
1: Ada ayam.
0: Inje, ayam.
1: Ada kucing.
0: Kucing.
1: Kalau kambing, enggak. Enggak ini. Sekarang enggak, kalau dulu ya.
0: Kalau lembu, Bu, ada enggak lembu?
1: Sekarang adanya cuma ayam.
0: Inje.
1: Sama kucing.
0: Kucing. Kalau lembu, Bu, sapi?
1: Kalau sapi enggak.
0: Enggak ada.
1: Nah, ini terlalu repot.
0: Nje.
1: Padahal kalau apa itu, kalau itu makanan di kebun juga banyak, tapi karena apa ya, kalau sapi itu terlalu banyak makannya.
0: Nje.
1: Ya, terlalu apa ya, terlalu sibuk gitulah.
0: Nggih, kalau untuk rumput kolonjononya apa namanya, banyak ya stoknya ya.
1: Di pegunungan kan nggak kayak di apa, banyak sawah, ada damen, ada tebun. Musim kemarau kayak gini, ntar beli makannya itu ada cukolonjono, itu belinya ke bawah.
0: Juga
1: mahal kalau udah musim kemarau. Tapi kalau musim itu musim penghujan juga banyak. Itu daun apa aja di kebun kan banyak. Kalau kemarau kan udah pada kering.
0: Bu, kalau melihara ayam diambil apa, Bu? Dagingnya atau telurnya, Bu?
1: Ya, ayam kampung ya dijual ayamnya.
0: Oh, dijual ayamnya, nggih. Oh,
1: nggih. Terlalu banyak telurnya juga diambil. Untuk dimasak.
0: Nggih. Atau nanti
1: ada yang ayam satu itu telurnya nyampe hampir 25 telur.
0: Nggih. Itu sebagian ada yang dimakan, dijual atau diangkremkan ya, Bu ya?
1: Lainnya diteteskan bikin kutu.
0: Nggih. Baik. Bu, monggo salamnya untuk siapa, Bu? Silakan.
1: Salamnya buat Bu Li, Bu Mawar Kuning, Bu Umi, Bu Nani, Bu Kuti, Mbak Kristin, Mbak Andin, Bu Wigati nggak pernah muncul ya?
0: Bu Wigati via WA, Bu.
1: Pak Rimbang, Mbak Pak Uti Kreto, Mas Iful, Mas Rianto. Jadi Pak John, Mas Andi, Mas Tuti, buat semuanya.
0: Oh, untuk semuanya, G.
1: Saya semangat. Kagem Mas Ferry, setengah ya Karina, terus paripurna, tetap ya semangat, tetap lancar.
0: Amin.
1: Mawon matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Satilah yang lenggah di Kokap Kulon Progo sudah bergabung. Di belakangnya Bu Satilah kami nantikan kembali 580333. Ada Lucifer, House of Sir, ya. Lucifer dengan Host for Sale, kemudian Jackson 5, I'll Be There, atau dari Sandra and Andres, Storybook Children. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Melodi memori mengusik aku, Mas.
0: Matur nuwun. Wah, tumben ini di awal-awal, Bu.
2: Wah. Lurusan Rio, Mas.
0: Nggih, terima kasih sekali. Sehat nggih, Bu?
2: Sudan sehat, Mas.
0: Nggih. Luar biasa, pengestimipun. Sehat. Malam ini dingin atau biasa, sumuk?
2: Biasa,
0: ya,
2: Mas.
0: Biasa, nggih. Nggih. Enggak apa-apa, yang penting nyaman, layah-layah mendengarkan lagu-lagu dari Pro 1.
2: Yang saya tunggu-tunggu malam minggu ini.
0: Wah, terima kasih. Matur nuwun, Ibu. Nggih. Mbak Novi, apa kabar, Mbak?
2: Di kamar,
0: ya. Oh, nggih. Nggih. Bu, monggo pilihan lagunya apa, Bu? Dari tiga.
2: Children aja.
0: Storybook Children.
2: Yeah. Tapi kalau bisa nanti saya mbok ditut. Kok lama kayaknya enggak di kedengeran My Way ya, Mas.
0: Oh, My Way. Yeah. Oke, okay, yeah. Dari versinya siapa itu? Banyak kan?
2: Siapa, Mas?
0: Ferry
2: yang
0: Oke, okay, My Way-nya nanti Ferry cek dulu nggih. Nggih. Baik. Bu, ada hewan kesayangan atau pernah memelihara hewan peliharaan kesayangan?
2: Dulu ya, Mas. Pertama dulu itu Bapak senang sekali. Apa burungnya, Mbak?
0: Oh, burung.
2: Cucak rawa yang dulu itu.
0: Oh, cucak rawa nggih. Wah.
2: Itu, tapi kan harus anu to Mas telaten.
0: Nggih, cucak rawa itu suaranya bagus.
2: Iya, betul.
0: Kemudian meriah.
2: Iya.
0: Heboh, tapi juga untuk memeliharanya butuh
2: harus anu apa perhatian.
0: Nggih.
2: Malah bosen apa.
0: Nggih, dijual.
2: Nggih, terus apa Mas? Akuarium.
0: Nggih, ikan.
2: Besar itu napa, Mas? Arwana
0: arwana yang merah.

0: Sekarang enggak.
1: Enggak
0: ada apa-apa.
1: Istirahat nggih.
0: Ya, karena nggih yang kenapa ngopeni itu?
1: Benar.
0: Itu kalau kita aja enggak bisa, Mas.
1: Harus meluangkan waktu ya, Bu.
0: Betul, nggih. Dan harus bersih sama.
1: Benar. Ya. Jadi kita yang hidup berdampingan juga butuh kebersihan. Hewan kesayangan juga butuh tempat yang bersih.
0: Betul. Betul, Mas. Memang kalau yang kurang, ya walaupun bersih saya masih tetap bau loh, Mas.
1: Nggih, leres.
0: Dari itu nggih. Makanya saya enggak mau.
1: Nggih. Bu. Nggih. Manfaatnya memelihara hewan kesayangan apa sih, Bu? Yang Bu
0: banyak sekali, Mas.
1: Nggih.
0: Untuk menyalurkan kalau kita lagi anu nggih, Mas.
1: Suntuk
0: ya, gitu. Suntuk itu anu apa piaraan itu, Mas.
1: Waktu itu
0: saya Pak lagi, iya nggih. Anu ya anak-anak waktu itu Mas, kita melihat tingkah lakunya. Arwahnya itu Mas. Bagus sekali.
1: Kan cuma diem nanti. Apa jalan terus apa namanya terkadang apa pelirak-pelirik.
0: Anu itu terus kalau yang mini pom tuh kecil tuh juga nggih.
1: Lucu ya.
0: Iya, bisa bercanda.
1: Itu
0: anu apa? Apa nggih kadang menghilangkan kejenuhan nggih.
1: Nggih, kepenatan.
0: Iya, kepenatan kita itu.
1: Kalau saya pengalaman punya akuarium itu kalau lelah mata, Bu. Itu misalnya melihat komputer ya. Lama itu melihat akuarium itu jadi seger, Bu. Karena ikannya ikan koi yang warna-warni
0: itu.
1: Oh
0: iya, itu. Itu ternak itu juga yang kecil.
1: Ikan
0: apa Mas yang kecil-kecil tapi gerimbiah itu loh, Bang. Apa Mas?
1: Beta atau ikan cupang?
0: Oh enggak, kalau cupang kan
1: yang apa?
0: Aduan yang warna-warni juga tapi anunya apa? Apa yang gerimbiah-gerimbiah? Aduh, kayak pakai jubah.
1: Jen.
0: Itu dulu dia pernah.
1: Gitu.
0: Senang kok Mas.
1: Benar.
0: Yang penting anu apa tersalurkan ke
1: Leres.
0: Kita.
1: Masalah bosan itu kan apa namanya tergantung kita untuk kalau misalnya apa kucing bosen nanti bisa burung gitu ya. Nanti bisa kembali lagi ke hewan kesayangan.
0: Terakhir itu tanaman.
1: Oh tanaman, ya, nggih.
0: Enggak bisa toh.
1: Apa Bu bonsai?
0: Nggih, yang anu kalau kita anu Mas apa? Yang sekarang ini apa sih Mas? Oh, dulu zamannya gelombang cinta.
1: Gelombang cinta.
0: Nggih, kalau itu tapi sekarang kan udah enggak tren.
1: Benar. Macam-macam nggih, Bu. Sebagai hobi.
0: Kesibukan aja lah, Mas.
1: Leres nggih.
0: Jenuh.
1: Monggo, Bu, salam untuk siapa silakan.
0: Saya ada Bu Satila. Ada Pak Rimbang tembari saya dengar pernah, Pak.
1: Pak Rimbang rajin juga kok.
0: Terus Pak Beni, Pak Puji. Mas Rian juga saya pernah dengar ya, Mas. Mas Ipu, terus Pak Budi Santoso. Terus Bu Tuti, Bu Kus, Bu Lilis. Terus kayaknya untuk semuanya saja deh, Mas.
1: Baik, Bu.
0: Untuk Mas Ferry, untuk tetap sehat, Mas.
1: Amin. Saling mendoakan sehat, Bu.
0: Matur nuwun, Mas Ferry.
1: Sama-sama, Sugeng Dalu, Mbak Novi. Terima kasih yang ada di Sleman sudah bergabung. Terima kasih. Kami buka kembali pendengar di 580333. Anda bisa WhatsApp kami di 0811-2711-911. Teleponnya juga bisa ya kami hadirkan nanti untuk lagu-lagu yang ingin Anda dengarkan. Di samping juga kami menawarkan lagu-lagu yang tentunya ada di playlist di malam hari ini. Pilihan Bu Mawar Kuning dari Sandra and Andres dengan Storybook Children.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo, Om.
3: Ayah ada, sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Sudah mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: 101 RRI Yogyakarta. Di sesi kedua, Ruang Rindu, tadi dari miliknya Jackson 5 dengan I'll Be There. Kita masih ngobrol tentang hewan kesayangan yang pernah Anda pelihara atau sampai saat ini juga masih Anda pelihara. Kira-kira apa itu dan manfaatnya apa memiliki hewan kesayangan? Kami tunggu di line telepon ataupun WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu Mas Ferry.
0: Yeah. Melodi Memori mengusik kalbu. Terima kasih Pak Benny Condong Catur, sehat.
1: Alhamdulillah sehat, Mas Ferry. Sehat. Baru sehat.
0: Jadi, luar biasa pengestuni pun Pak, sehat malam hari ini teman-teman bersama kru di Kota Baru. Amin. Yeah. Pak, malam ini lagu yang kami tawarkan sesi ini Frank Sinatra My Way. Kemudian ada dari miliknya Connie Francis yang Mr. Love. Atau yang ketiga, ini lagu bernuansa slow rock ya, dari miliknya kami tawarkan di malam hari ini, dari miliknya Nazareth. Mau pilih yang mana Pak?
1: Mungkin kalau nanya nanti putaran kan changing partner, kakek yang sedikit sakit mas.
0: Iya siap changing partner ge. Oke, untuk yang sesi ini Pak.
1: Yang
0: sesi ini kan Mr. Love. Oh Mr. Love, Connie Francis ge. Baik, terima kasih. Pak, pernah memelihara hewan kesayangan atau sampai saat ini masih memiliki hewan kesayangan, Pak? Ikan? Apa, Pak?
1: Banyak, ada burung garang.
0: Ge?
1: Ayam. Macam ikan. Tapi bukan ikan, ya. Sambut-sambut, ya. Satu kolam, gitu.
0: Satu akuarium atau kolam, Pak?
1: Kolam.
0: Oh, kolam, ge.
1: Ya, ini kolam, ya. Tapi ini pun ada daun suruh, apa kan datang daun suruh, daun sirih.
0: Oh, nge.
1: Ada daun pulang, nge.
0: Apa ikannya isinya apa, Pak?
1: Di hutan
0: mucai.
1: Latina, suardakar.
0: Nge.
1: Bro.
0: Nila.
1: Terus nanti ini kan, nge. Mei pas panggil sekolah.
0: Nge.
1: Kalau ini ngalin, nge.
0: Ya.
1: Burung dara, ini kan jadi umbar. Terus wonten gigi, wonten pada melakukan apa? Gupon.
0: Namanya Pak Gupon.
1: Pak Gupon itu. Lama ini, tanggung di kata mas.
0: J.
1: Tadinya hanya dua.
0: J. Sepasang ya.
1: J. Sepasang kata. Kadang ada diminta gitu.
0: J.
1: Nah ayam jadi pun umbar amat gigi. J. Saya bukan ini. Kamu halaman kota tiga.
0: J.
1: Sebenarnya
0: timbal ya
1: apa
0: terus terjadi
1: pun
0: nggih.
1: Bekas apa
0: nasi yang sisa.
1: Nasi sisa. Nggih, nggih, nggih, nggih. Kucing nggih ngaten Mas, kucing menika di kucing Jawa, Jawi menika. Nggih. Yang remen terus sebab naik kucing menika. Mulai siang ada sami pun sirami Mas.
0: Nggih.
1: Yang telah sangat
0: terus. Nggih.
1: Yang sama di kau, yang kucing, neng kucing liar, terus neng kulo suka ni.
0: Oh kucing kampung ye.
1: Betul. Ada juga sambil datang lembang aja. Nek sambil sambil aman kan sambil siap.
0: Jadi
1: ini kalau kami ngelanduk nikah. Betul sambil karpa kerah. Kami ada juga pun dikising gugoing
0: ada
1: keputan ini. Betul.
0: Kalau peksi Pak, misalnya kutut atau apa namanya?
1: Parkit mas. Parkit.
0: Oh parkit, gih.
1: Kalau ini terus, nah ini kan anu di permenan di berapa? Parkitnya anu kurungan pun agak memikat.
0: J.
1: Isi mujene biru hitam.
0: J.
1: Nah itu kok langsung terlas.
0: Geng.
1: Kalau hama langsung terlas.
0: J. Kalau saya di rumah ada derkuku Pak.
1: Oh derkuku.
0: J. Yang gampang.
1: Jadi pun mas, ini kan dia nanya ini wanter kuil kuku ngadem itu.
0: G.
1: Akhir apa ini apa lagi ngadem.
0: J. Itu apa kepercayaan G?
1: Satu sih pun sami lepas ngadem lagi nih jam dia mantan nih bukan satu santen nih mantan mengalami ngadem ni kan langsung satu pun oh ya siok kan pelu.
0: Nggih. Itu kan ada yang apa sejenis yang manggung itu kan perkutut deruk ya, Pak?
1: Deruk nggih.
0: Kemudian ada puter ya?
1: Puter nggih.
0: Puter juga.
1: Nggih.
0: Pokoknya yang khas-khas dari Jawa atau Yogyakarta tuh antara itu tiga perkutut.
1: Nggih.
0: Itu di pohon ya, Pak?
1: Pohon,
0: oh, yang liar ya?
1: Main betul-betul pohon, ya mungkin wonten dalam ya pohon. Kerasan tak macam gelo dalam macam gelonya kosong.
0: Ini kalau di Kota Baru ini apa untuk perkutut banyak yang liar ini, Pak? Kalau jalan-jalan itu ah. Kadang-kadang sering terbang, sering jalan di aspal itu.
1: Ini kejamaah jalanan yang ada sama aspal.
0: Jih, laras.
1: Terus ngedikan ibu ini, Sultan Warung pun lepas.
0: Jih, saat menikah kata, Pak, saat menikah.
1: Jih,
0: perkutut.
1: Jih.
0: Nah, terkadang kita nggak perlu memelihara, tapi ikut menikmati suaranya, Pak.
1: Jih, lah, menangi ingat sebulan aja, pelem ibu, dan pelem ibu rati ageng.
0: Jih.
1: Terus alami sangat.
0: Jih, laras. Kadang-kadang juga sering ada apa namanya burung oceh-ocehan itu ya. Nah, Pak, manfaatnya apa sih, Pak, memelihara hewan kesayangan, Pak? Yang saya tahu, Pak, volume radionya mau dikecilkan, Pak. Suara Pak Beni juga menjauh ini. Makin kecil, Pak.
1: Status mboten stres, status main ireng.
0: Oh, nggih.
1: Kados kok ning sate kaya ning pegunungan, status iku.
0: Anu
1: menapa nggih? Ya, anu cakem hiburan nanti apa,
0: Pak. Untuk kelangenan juga ya, Pak, ya.
1: Nggih, status iku. Ya sangat kenanya kaya ning sate ning asli ning omah kendi.
0: Nggih. Dan apa tenang?
1: Nggih, tenang. Nah, perkutut kak, sampun tipe anu nanya perkutut mangge nyahni ini kan sampun.
0: Gih, Pak. Nah, kalau misalnya ikan itu, Pak, yang di kalau pengalaman saya di akuarium itu bisa menyegarkan mata, Pak, karena capek nggih perjalanan di depan komputer nanti di depan akuarium yang ada ikannya itu, aduh.
1: Nggih,
0: itu seger.
1: Anu wonten pun paling gili pun wonten kayu apu atau kayak yang terapung mana lho, Mas.
0: Oh, nggih.
1: Lah mika mangke anu Mas, monggo kangge Mas ya. Anu tikanipun.
0: Nggih.
1: Ayo to dipun tak wong sreh panjang.
0: Nggih.
1: Ada sik pun mangke sami lembak wonten mriku.
0: Nggih, Pak. Nggih,
1: anu, jika kemiburan Mas.
0: Nggih. Tapi konsekuensinya memang harus apa namanya harus peduli.
1: Iya, lala jangan ini kalau kita usianya rumah dus, anus
0: ya. Malah kadang-kadang perhatiannya lebih banyak ke yang hewan kesayangannya.
1: Iya, sesuatu teman ngambil Mas.
0: Iya, Pak. Oke. Monggo Pak, salamnya untuk siapa, Pak?
1: Ini Mbak Novi, Mas. Rianto,
0: aduh, terputus Pak Beni. Monggo bisa dicoba kembali, nggih? Atau untuk yang ingin disalami juga berkenan untuk WA saja. Pak Budi Santoso di Wonogiri, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya memelihara ayam kampung, kambing dan kucing, Mas Ferry. Salamnya untuk Bu Lilis, Mbak Ernest, Bu Umi, Bu Mawar Kuning, Mas Ipul, Mbak, Pak Yono, Pak Puji, dan semua pendengar di manapun Anda berada. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, kemarin lewat lagu.
0: Terima kasih, Bu Ali di Pamekasan, Madura. Apa kabar?
2: Efek ngantuk nih, Bang. Bang, siapa, Bang?
0: Dengan Ferry, Bu Ali.
2: Ya Allah, maafkan.
0: Gak apa-apa.
2: Sehat, Bang. Ya.
0: Luar biasa. Bu Ali bersama keluarga besar juga sehat.
2: Alhamdulillah ya. Sehat.
0: Cuaca gimana?
2: di agak ini hari ini bang agak
0: panas
2: apa ya, sumuk.
0: Oh sumuk gih, berarti merata. Di Jogja juga sama.
2: Kita kan bersebelahan.
0: Ya, beda rumah ya, tapi apa namanya lain pulau.
2: Lain pulau.
0: Baik, Bu Ali, ini ada Frank Sinatra My Way, ada Connie Francis My Love, atau dari miliknya Nazareth dengan Love Hurt.
2: Love Hurt, gitu ya?
0: Ya.
2: Ah. Ada yang sudah request, Bang?
0: Belum.
2: Oh ya, itu aja.
0: Oke. Bu Ali, pernah memelihara hewan kesayangan atau sampai saat ini masih memelihara, Bu? Apa itu?
2: Saat ini di Pamekasan karena rencana memang nggak lama ya.
0: Iya. Yeah.
2: Nggak tahu berapa tahun ini ya. Ini baru jalan 2 tahunan di sini.
0: Iya. Yeah.
2: Di Balikpapan masih ada bang, dititip anak gitu.
0: Apa itu? Kucing?
2: Kucing.
0: Oh, kucing jenisnya apa, Bu?
2: Kucing apa ya namanya? Oh, sampai lupa. Anggora kah?
0: Oh, yang ras ya, Anggora ya.
2: Iya, ras. Sudah campuran sih bang.
0: Jen.
2: Itu satunya Tatum yang cewek. Yang cowok sampai lupa.
0: Oh ada dua ya.
2: Tapi sampai sekarang Tatumnya kok sampai sudah umur berapa tuh ya bang? Sudah nggak bisa ini, nggak berasa, nggak bisa beranak.
0: Oh berarti sudah lama banget ya.
2: Mama itu sudah berumur lah bang.
0: Itu tingkah lakunya yang lucu apa bu dari kedua kucing itu yang masih diingat?
2: Ya kadang-kadang geluk gitu loh bang, guyonan. Jadi jujur saya kalau pulang ya dulu kan anak-anak sudah besar, sudah gitu ya sudah. Ya saya hiburannya kan itu bang, pulang aja, melihat, iya. Walaupun kami harus bersihkan kotorannya kan.
0: Oh.
2: Ya biayanya nggak sedikit juga sih.
0: Bulunya juga ya bu.
2: Okay.
0: Ada apa namanya groomingnya ya?
2: Okay, harus rajin itu bang, groomingnya keluar gitu.
0: Ya.
2: Beli pasir makanannya, yeah. Gitu bang. Jadi saya wanti-wanti ke anak saya waktu pas mau ninggalin itu. Ya, ternyata alhamdulillah anak saya perhatian banget gitu bang.
0: Yeah, wah.
2: Jadi makanannya apanya semua sudah dia tanggung.
0: Benar. Dan yang saya jelas.
2: Bawa kesini bang.
0: Yeah.
2: Bawa kok. Kan harus lapor ke itu nah bagian kehewanan
0: nggih ya. Pihak yang berwenang nggih.
2: Saya kan mau naik walaupun naik kapal katanya di Surabaya itu bu enggak mau loh. Saya kan lanjut ke Pamekasan. Iya tapi kan harus transitnya di Surabaya ibu, walaupun naik kapal kan transit di sana bu, di Tanjung bisa. Walah saya berbesar air mata loh
0: gitu.
2: Udahlah katanya anak saya di sini aja orang masih tapi dirawat lo ya. Saya iya katanya. Dulu awalnya kan anak itu nggak pernah bersihin kotorannya ya bang. Anak saya malah
0: rajin ya.
2: Iya rajin udah ya. Saya kepikiran ya sudah tua banget sih.
0: Benar. Bu, selain kucing, misalnya akuarium yang isinya ikan juga?
2: Enggak, bang. Sudah dulu akuarium ya, bukan akuarium yang besar,
0: yang kecil.
2: Sekedar menyenangkan anak-anak gitu loh, bang.
0: Oh, ya.
2: Kayak apa ya, gentong model anunya.
0: Ya.
2: Tapi saya enggak telaten, bang.
0: Iya. Memang.
2: Kurang telaten lah intinya.
0: Iya. Gitu. Misalnya ikan koi atau ikan.
2: Terus kalau kolam-kolaman di depan rumah yang di sana juga.
0: Iya.
2: Itu ada, bang. Kolam-kolaman air mancur, ternyata anak saya nggak telaten ya sudah. Jadi saya ya sudah dikosongin di sana gitu, tinggal ininya aja.
0: Apa kolamnya yang kosong ya?
2: Nih, tinggal kolamnya kosong karena anak saya memang terus terang malas katanya karena harus rajin ngurus juga.
0: Benar, nanti ada lumutnya ya?
2: Iya, tapi kan saya kasih ikan yang pemakan lumut ya.
0: Iya.
2: Air mancurnya itu ya sudahlah saya gitu. Kalau kan yang penting terus terang ke saya nggak
0: apa-apa
2: gitu.
0: Nah Bu Ali, manfaatnya memiliki hewan kesayangan apa sih Bu?
2: Ya terhibur bang kalau
0: terhibur ya.
2: Kalau lagi senggang-senggang ya bisa senyum juga bang.
0: Ya.
2: Dan
0: diajak omong ya.
2: Cuma balita anak saya masih kecil aja yang
0: ya, ya, ya,
2: ya. Ya itu hewan kesayangan ya itu.
0: Dan gemes ya.
2: Iya sih ya. Sampai setiap anu gitu bulat-bulat saya video, saya ya, simpan ya. Di galeri, di akhirnya disimpan di drive ya. Gitu bang.
0: Ya ya.
2: Foto-fotonya itu. Jadi kalau kucing sampai kadang-kadang sampai sudah mati tuh bang. Uh-huh. Aduh benar-benar nangis bang.
0: Saya, ya.
2: Apa ya bang pulang. Kadang pulang ngajar pernah ada anak kucing pincang-pincang.
0: Mm-hmm.
2: Saya ambil bang, saya
0: yeah. bawa
2: di rumah sampai beranak pinak. Ya saya kewalahan sendiri, tapi sebenarnya kan saya di rumah cuma dulu sama anak saya yang cewek itu.
0: Mm-hmm.
2: Suami kan jarang di rumah, jadi itu hiburannya yeah. saya.
0: Baik-baik, gitu. Baik. Untuk mengungkapkan kasih sayang ya.
2: Yeah.
0: Ya, ya, ya. Bu Ali, salamnya untuk siapa monggo?
2: Salam, barusan ada Pak Beni nggih.
0: Pak Beni nggih di Condong Catur.
2: Terus Pak Widodo, mm-hmm. Pak siapa ya? Lagi Pak Hipul, Pak Hadi,
0: yeah.
2: Pak Hasan, Pak Nuhasan,
0: mm-hmm.
2: Pak Yono. Ibu Mawar Kuning,
0: yeah.
2: Ibu Wigati, Ibu Tuti, Ibu Lilis,
0: mm-hmm.
2: Ibu Ayu, semua-semuanya deh dulu.
0: Iya.
2: Saya ada bahagia selalu Bang Gre, bersama keluarga pastinya.
0: Selamat malam. Terima kasih, saling mendoakan sehat ya Bu. Matur nuwun Bu Ali yang ada di Pamekasan. Apa kabar untuk yang ada di Sidoarjo? Mbak Eri, terima kasih di Jalan Godean. Mas Ferry, saya di rumah ada kucing dan tikusnya menjadi takut. Misalnya kucing, kemudian kucingnya mengejar tikus dan ketangkep ya, lumayan bisa mengusir tikus. Tadi lagunya sudah keluar ya, Jackson 5 dengan I'll Be There. Terima kasih, sehat selalu. Amin, terima kasih. Bu Eri yang ada di Jago Jalan Godean sudah bergabung. Satu penelpon lagi kami terima di 580333. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Memori-memori mengusik kamu.
0: Bukus, terima kasih dari Jalan Kaliurang, apa kabar?
3: Alhamdulillah Bu Eka, kabar sehat.
0: Terima kasih.
3: Bisa masuk Mas Ferry. Mas Ferry, gimana kabarnya? Sehat tidak kan? Ceria gembira.
0: Luar biasa, sehat-sehat.
3: Alhamdulillah, senang bisa ketemu Mas Ferry.
0: Senang juga, kabar baik. Suaranya renyah, Bu Kus. Berarti malam hari ini happy.
3: Ini suka dikasih payek sama Mas Rian.
0: Renyah seperti rempayek.
3: Mas Rian, suka ngasih Bu E, tak kasih payek. Gede, makasih. Biar Mas Rian bisa nanti.
0: Ya, benar-benar, ya. Baik Bu, gimana cuaca di Jalan Kaliurang Bu?
3: Kayaknya kok sumuk ya, padahal
0: ini orang sama di Kota Baru juga sumuk di luar sama.
3: Emang sumuk gitu kalau ya di mana-mana, jadi kayaknya nggak ada dinginnya nanti kalau udah menjelang pagi.
0: Iya, biasanya menjelang jam-jam 2 dini hari itu sudah mulai dingin.
3: Jadi dingin mau bangun malas karena dingin gitu deh.
0: Iya. Masih inginnya di dalam selimut ya.
3: Nah iya, harus dingin udah selimut tebel dikepakai semuanya.
0: Ya, ya. Baik, yang penting sehat-sehat, nyaman layah-layah malam hari ini mendengarkan Pro 1.
3: Alhamdulillah.
0: Ya. Bu, ini ada Frank Sinatra yang My Way, ada Connie Francis Mr. Love atau dari miliknya Nazareth dengan Love Heart.
3: Yang itu aja yang Connie Francis.
0: Oh, Connie Francis yang Mr. Love. Bukus, pernah memelihara hewan kesayangan atau masih memelihara hingga saat ini?
3: Dulu masih kuat, kalau sekarang mah enggak.
0: Apa dulu yang dipelihara apa?
3: Iya, dulu kucing.
0: Kucing.
3: Ikan, segala macam apa tuh? Ya senang juga gitu.
0: Ganti-ganti ya, ganti-ganti. Apa meliharanya ganti-ganti, kucing bosen ganti ikan gitu?
3: Enggak, Jadi ikan di akuarium ada, terus kucing juga ada gitu loh. Tapi kucing juga bisa diatur ya katanya kalau kucing ya.
4: Jadi
3: kalau misalnya itu nggak sembarangan dikasih tempat,
4: gitu, yang diarahkan bisa ya.
3: Jadi, kalau ikan mah ini anak kuaca yang ini yang apa tuh? Nah, kadang-kadang juga apa tuh di kuras gitu, terus diganti airnya, terus dikasih makanannya gitu.
4: Saya punya pengalaman menarik, Bu, memelihara ikan. Jadi ikan itu hafal jam yang dia minta makan. Karena di rumah kan ada jam yang bunyi itu ya, setiap berapa jam. Apa jam 6 itu nanti dia apa namanya bunyi 6 kali. Jam 3 itu bunyi 3 kali. Itu ikannya hafal. Pasti kalau jam 9 itu pada ngumpul di atas apa namanya, mau minta makan itu. Saya sampai mengamati.
3: Oh, jam 9 pagi.
4: Jam 9 malam.
3: Oh, malas itu jam 9 malam itu makan ikannya ya.
4: Iya. Jadi kalau setiap jam itu bunyi, saya mengamati, ikan kok pasti pada ngumpul ke atas gitu ya.
3: Belajar disiplin. Ikannya bagus juga ya.
4: Iya.
3: Disiplin gitu.
4: Ya, saya ngamati, ternyata ikan juga menghafalkan apa ya? Semacam jadi, alarm juga, gitu ya.
3: Iya, ikan juga tahu yang ngerawat si bayi.
4: Iya, benar.
3: Jadi itu nurut gitu ya. Jadi nyelengke gitu ya maksudnya.
4: Dan kalau kita mendekat ke akuarium tuh, itu dia pasti akan mengikut kita, Bu. Misalnya ke utara, dia akan ikut berenang ke utara. Gitu. Ke selatan nanti ngikut lagi.
3: Sama mulutnya jadi ngap gitu ya.
4: Nah, benar. Cuman ngamati kok ikan kok enggak pernah tidur ya.
3: Iya, benar. Tidurnya kapan ya? Tengah malam juga kayu aja jalan-jalan gitu kok, enggak pernah tidur.
4: Apa saya berpikir ini? Kalau dia tidur nanti pasti ranjangnya basah tuh kasurnya.
3: Iya benar, tempatnya di air.
4: Iya kan, Bu?
3: Iya, basah ini. Aku juga heran.
4: Bantal gulingnya nanti pasti basah itu ya.
3: Selimutnya segala ada di
4: tempat. Makanya enggak pernah tidur ya, Bu?
3: Enggak pernah tidur. Heran. Bu, itu udah heran kok ikan tuh bisa gitu.
4: Iya. Sama enggak pernah haus ya, Bu ya?
3: Heran.
4: Iya.
3: Allahnya kuasa.
4: Ya. Monggo, Bu, salamnya untuk siapa? Silakan.
3: Itu tadi ibu siapa?
4: Yang baru saja ada Bu Ali di
3: Bu Ali
4: di Madura, di Pamekasan.
3: Terus tadi gue dengar Bu Mawar Kuning,
4: iya.
3: Pak Beni, terus kemudian Pak Rimba. Iya.
4: Bu Satilah tadi penelpon pertama.
3: Iya. Bu Ali, Bu Mbak Krismi.
4: Iya.
3: Bu yang dari Madura itu siapa yang tadi ya?
4: Nggih, Bu Ali dari Madura tadi.
3: Dan semuanya matur ya.
4: Semuanya saja nggih, baik Ibu.
3: Selamat malam.
4: Matur nuwun, selamat malam, selamat istirahat Ibu. Terima kasih. Kita ke lagu ya pendengar. Untuk yang sudah bergabung, matur nuwun, nanti Ferry bacakan nggih di 0811 2711 911. Frank Sinatra, My Way untuk Bu Mawar Kuning.

0: Bayangkan nih, gara-gara heroin sesuntik, rusak otak penggunanya.
1: Gara-gara ganja selinting, hancur deh hubungan dengan sesama.
2: Gara-gara kokain sehirup, gak kekontrol emosi jiwanya.
3: Hanya kenikmatan sesaat, rusak hidup setelahnya.
0: Jadi, masih mau pakai narkoba?
4: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
5: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Oh, satu RRI Yogyakarta, Love Heart dari miliknya Nazareth ya, lagu bernuansa slow rock dari permainan gitarnya begitu menyayat hati ya, menjadi ungkapan hati yang luka. Kalau Anda tadi merasakan permainan gitar, wah luar biasa ya, sampai menyayat masuk ke dalam sanubari begitu. Di 580333 kami sambut. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Melodi memimpin musik aku Sugeng Danu.
0: Selamat malam Bu Nani, tumben ini Bu.
1: Bablas tadi Mas.
0: Gimana? Sare?
1: Iya, bablas tadi.
0: Oh, iya. Tadi wungu jam berapa Bu?
1: Ya.
0: Iya, wungu jam berapa?
1: Barusan.
0: Oh, baru saja. Wah, berarti tadi sarinya apa namanya setelah isya ya?
1: Malah sebelum isya.
0: Oh, sebelum isya.
1: Enggak ada tolongan Mas Hari ngantuknya ya.
0: Saya nggih.
1: Iya.
0: Tapi bersyukur Bu bisa menikmati tidur pulas itu, wah luar biasa.
1: Nah, itu dia biasanya jam 12 baru tidur Mas Hari.
0: Nah.
1: Jadi sore itu ngantuk.
0: Cuman jam segini wungu sari nanti klisak-klisik nanti.
1: Bisa gak tidur sampai pagi.
0: Benar. Gak apa-apa, nanti dengerin Pro 4 ya, siaran wayang kulit bersama Mas Miskam.
1: Tadi terus denger lagu yang ngerus tadi.
0: Gak apa-apa ya. Tapi yang penting buat hiburan. Bu,
1: ya.
0: Sehat gak semuanya keluarga?
1: Ya, alhamdulillah sehat hari
0: ini. Bu, malam hari ini ada dari miliknya Patty Page dengan Changing Partner. Kemudian Frank Sinatra bersama Nancy Sinatra dengan Something Stupid untuk pilihan kedua. Nah, untuk pilihan yang ketiga kami menawarkan malam hari ini dari... Nah, ini pasti Ibu juga remen ini lagunya. Nah, dari... miliknya The Platters dengan Smoke It In Your Eyes. Mau pilih yang mana? Atau punya pilihan lain? Boleh.
1: Mas Arin, kayaknya dulu apa sih Phil Collins itu masuk ya?
0: Phil Collins nggak masuk Bu malam hari ini.
1: Iya masuk.
0: Nggih.
1: Oh, tahun berapa sih Phil Collins ini ya?
0: Phil Collins itu akhir 80-an Ibu. Bersama atau di 80-an lah ya, pertengahan.
1: Masuk 80-an ya berkalian.
0: Gih, itu bersama kelompoknya judul nama kelompoknya selain dia bersolo album ya. Itu juga dia gabung sama kelompoknya.
1: Oh iya.
0: Genesis namanya. Kelompoknya Genesis.
1: Jadi yang nomor 3 Mas.
0: Nomor 3 tadi yang kami tawarkan tadi sebentar ini kok malah hilang. Oke, Smoke It In Your Eyes The Platters.
1: Iya, itu nomor 3.
0: Oke. Enggak remen yang Patty Page.
1: Berarti sekarang kenapa juga semua? Mau kan diputar semua.
0: Oke. Tapi punya pilihan lain apa?
1: Aku minta itu ya. Apa, temannya dengar sih itu apa. Kontennya apa? Sih, mandem ya.
0: Wah, itu sudah sering muncul Bu, yang lain.
1: Suwe.
0: Suwe, oke, boleh. Nanti Ferry putarkan.
1: Ya.
0: Malam ini kita ngobrol soal hewan kesayangan Ibu. Pernah memelihara atau saat ini juga masih punya hewan kesayangan?
1: Kalau sekarang ya.
0: Enggak.
1: Dulu pernah punya kucing, tapi karena kucingnya tuh nyakitin anak saya, rebutan makan ayam atau
0: waduh.
1: Ya, makan ayam, kucingnya itu tuh berebut ya.
0: Jadi apa namanya untuk jatahnya ayam tapi direbut sama kucing gitu?
1: Jadi anaknya kan saya kecil tuh, jadi dari rebutan kan yang anaknya mempeng megang itu kucingnya mau bicak karena anak saya tuh. Benar-benar cakar dia.
0: Iya.
1: Jadi kayak itu, wah itu bahaya juga ternyata.
0: Itu kucing kampung Bu?
1: Iya, karena kucing itu kayaknya manut ya.
0: J.
1: mungkin dia juga punya emosi dari hutan itu.

0: Padahal rasanya ini suka ikut mengaji, tapi ya mungkin ini ya namanya binatang, kok ada binatang ya.
1: Kalau ikan ibu pernah memelihara?
0: Ikan?
1: Di akuarium misalnya pernah bu?
0: Oh iya, pernah sering ya. Itu ikan yang galak itu. Apa misalnya namanya?
1: Oscar atau yang arwana?
0: Arwana. Lama-lama kalau punya biara itu nggak bisa kemana-mana
1: maksudnya. Nah, ada keterikatan harus, wah jam sekian saatnya makan.
0: Iya, itu nggak lama ya, ada kasus yang nggak di kandang kapur, yang di kandang bisa mati ya gini
1: seperti. Nanti takutnya kalau melihat.
0: Melihat binatang itu masalah kelamannya gitu. Nggak bisa kemana-mana.
1: Dan harus kalau bahasa Perancisnya harus greteh ya.
0: Ngalang-ngalang itu mah ngalang-ngalain kalau anaknya kalah loh.
1: Kalau dari dan untuk biaya pemeliharaannya juga enggak sedikit ya. Harus butuh.
0: Punya ayam itu sampai 75 ya
1: tadi.
0: Apa gara-garanya, apa gara-gara ini karena banyak kan mau dijual ya. Bagainya datang tuh bagainya. Nawarnya tuh enggak sejauh London ini enggak ngarusin nawarnya tuh enggak murah mas Eri.
1: Padahal memeliharanya untuk beli katul aja juga mahal ya.
0: Iya, beli katul beras jatahnya tuh ikut dimasak gitu.
1: Nah, benar.
0: Sampai itu sejauh terus akhirnya iya, saya emosi kan udah dipotongin aja si ayam itu. Sebenarnya enggak saya potongin, saya bagi-bagi aja mas Eri.
1: Itu yang jago, babon atau yang dere bu?
0: Itu yang di sampai 75 itu yang nelor atau yang dere mas Eri jago.
1: Oh, nggak campur nggak?
0: Campur telur itu sampai yang jago-jagonya. Mas Eri kok karena itu ya jatah memakannya kan banyak sekali tuh.
1: Nggak.
0: Itu yang jago, kok nawarnya itu enggak.
1: Ya kita sudah bersusah payah, tapi apa nawarnya juga harusnya tentunya kan tahu lah ya bu ya. Harga pakan seperti apa, waktunya untuk harus dihitung juga.
0: Kebetulan ayamnya kan bagus karena turunan Bangkok ya.
1: Bagus
0: itu nawarnya tuh enggak. Masalahnya enggaknya udah lah.
1: Ya. Baik Bu Nani, salamnya buat siapa silakan.
0: Ambil grup Rosati PR Persatu ya.
1: Gimana Bu?
0: Bu
1: Tuti belum. Ini apa setelah ini nanti di apa di belakangnya Bu Nani ini nanti via telepon WA.
0: Ya pokoknya itu semua aja malam ini masih dengan
1: Triatun.
0: Saya tinggal lagunya atau nurut Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu, terima kasih Bu. Selamat malam yang sudah bergabung di 580333. Nanti Ferry terima, tapi kita ke WA dulu nge. Ada Bu Tuti yang sudah bergabung di 0811-2711-911. Kami terima nggih Bu. Baik, terputus Bu Tuti. Monggo bisa dicoba kembali 0811-2711-911. Iya, baik, kami terima Bu Tuti. Selamat malam Bu. Yang ada di Nogotirto, selamat malam Bu Tuti. Yang ada di Nogotirto yang mau bergabung via telepon kami ya. Dan malam hari ini kami menawarkan ada Patty Page dengan Changing Partner. Kemudian juga ada Frank Sinatra bersama Nancy Sinatra dengan Something Stupid. Dan yang ketiga dari The Platters dengan Smoked in Your Eyes. Selamat malam Bu Tuti.
2: Selamat malam Mas.
1: Sugeng Dalu, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu mengusik talku.
1: Terima kasih Bu, mohon volume radionya dikecilkan Bu, atau dimatikan saja, mendengarkan suara saya via telepon bisa kok.
2: Ya sebentar Mas. Atau ya Mas.
1: Enggih.

0: Satos, pelan-pelan Ibu. Tindaknya pelan-pelan. Cih.
1: Halo.
0: Gih, sehat gih Bu?
1: Alhamdulillah sedikit-sedikit.
0: Sudah pemulihan ya, pelan-pelan. Injih. Malam hari ini lagu-lagu Pro 1 juga bisa menghibur.
1: Mesti menghibur itu Mas.
0: Oh nggih.
1: Tak lelek iki ngomong.
0: Wah, kalau memang sudah jatahnya sare ngantuk juga enggak apa-apa kok.
1: Ya bel, ya rugi soalnya penyetel.
0: Eman-eman nggih Bu nggih.
1: Iya.
0: Eman-eman nggih. Malah uyon-uyon nggih. Eman-eman.
1: Mas.
0: Nggih.
1: Belum ketemu toh.
0: Yang
1: apa? Teman saya. Mick ya. Jagger itu.
0: Mick Jagger belum Bu. Iya.
1: Belum ketemu.
0: Nggih. Alternatif yang lain apa?
1: Kalau We Will Make Love ada enggak?
0: Nyen sewu Bu.
1: We Will Make Love.
0: Dari?
1: Nah, itu aku yang tanya Mas.
0: Oh, Ferry. Ferry cek dulu nggih.
1: Kalau enggak ada ben gampang.
0: Apa?
1: For Mama saja Mas.
0: Oh, For Mama. Oh, nggih. Ya. Dari versinya ben, siapa?
1: Tak ngulai.
0: Versinya siapa?
1: Itu loh. Ah.
0: Kan ada
1: yang paling dulu. Siapa saja Mas coba aku?
0: Ya, untuk For Mama di malam hari ini ada Matt Monroe.
1: Ya, mungkin itu. Mungkin.
0: Oh, nggih. Baik. Matt Monroe. Nggih. Atau Connie Francis juga ada.
1: Matt Monroe aja Mas.
0: Matt Monroe nggih. Baik.
1: Iya, iya.
0: Kalau yang pilihan sekarang apa yang mau didengarkan? Yang kami tawarkan.
1: Yang tadi terakhir tadi, Smoke Ten Years.
0: Injih, The Platters.
1: Iya. Oh. Bukan Pretender, The Great Pretender.
0: Nanti di sesi berikutnya atau di esok hari, Bu, The Great Pretender.
1: Iya, iya, yaitu sekarang
0: The Platters.
1: Mas.
0: Oh, nggih. Ya. Ibu pernah memelihara hewan kesayangan dulu atau sekarang masih?
1: Dulu waktu saya masih di Depok.
0: Injih.
1: Kucing saya banyak Mas.
0: Sampai berapa ekor? Lah
1: orang ada 14 tuh.
0: 14. Nggih, wah
1: luar biasa. Lah itu orang buang mesake Bang Te Mas.
0: Nggih, terus diambil.
1: Kecil-kecil terus pada datang ke rumah ya ora tega.
0: Nggih, irit-iritan ya Bu ya.
1: Iya. Tadi saya beri makan lama-lama besar-besar.
0: Nggih.
1: Terus berkembang dan warnanya itu bagus-bagus gitu.
0: Yang apa
1: Bu? Yang buang meneh ya.
0: Yang hitam atau yang telon atau
1: ada
0: yang
1: kembang asem apa itu loh.
0: Nggih, ada yang telon juga ya.
1: Iya, iya.
0: Ada yang apa namanya yang orange ya.
1: Iya, ada. Nah, itu lucunya itu kalau saya pulang ke Jogja.
0: Nggih.
1: Mereka itu pergi boleh pangan di.
0: Nggih, nggih. Berkelana.
1: Ketika saya datang. Iya, ketika saya datang anak saya yang sakar rumah. Wih, anaknya udah teko gelo.
0: Ya, kok pada tahu ya, Bu, ya?
1: Lah iya, makanya.
0: Gimana ya?
1: Anak itu kok naik kono, oh iya, kucing wong. Saya bilang sama anak saya itu.
0: Kok mereka iya. Tahu gitu ya, yang memelihara
1: iya,
0: datang?
1: Iya, dan saya senangnya itu, Mas. Nggak mau tidur di dalam rumah. Kadang-kadang kan kucing itu sok musuh neng kasur.
0: Sampai bulunya nemplek-nemplek.
1: Iya, iya, iya. Tapi sudah saya sediakan di luar di dekat garasi itu pada di situ.
0: Di emperan nggih.
1: Iya.
0: Kalau untuk makannya apa Bu? Dari sisa-sisa yang dimakan tiap hari gitu.
1: Bukan Mas. Di depo itu dulu ada di pasar itu ada orang jual apa tongkol apa apa
0: oh,
1: tapi
0: nge.
1: Sudah dicuil-cuil dulu Mas.
0: Nge.
1: Jadi per cuil itu berapa saya? Saya beli itu untuk makan. Itu ya setiap saya ke pasar beli. Sekalian kan agak jauh Mas.
0: Untuk
1: kalian tak belikan untuk
0: berapa hari
1: ya? Terus saya kukus biar nggak bau. Ya.
0: Jadi memang.
1: Terus suatu saat saya nggak punya duit Mas. Punya itu makanannya itu habis. Nah, saya titip bapaknya ke kantor. Mas, aku titip tukokno beras, saya bilang begitu.
0: Nggih.
1: Baik, ini duitnya 25 waktu itu, Mas. Nah, pulang itu, ini beras sih. Mbok dikai anu, Mas. Wis kas itu loh.
0: Loh
1: kok malah tukok pakan kucing itu lagi? Yo Bapak Ardar wis
0: kasu.
1: Wah, aku lali ya. Wah, kelingan kucing ya.
0: Ampun. Daripada yang di rumah berasin, ya.
1: Lah, yo berasin nek matu ku wis kasu itu. Ah, ya ampun.
0: Nggih.
1: Untuk kok kene yo sesuk nek nang kantor meneh.
0: Berarti untuk sementara iya. Yang ada di rumah nggih.
1: Iya, sekarang kalau di Jogja saya kan dengan adik saya. Tapi adik saya sekarang nunggu yang di Kerosuman itu.
0: Nggih.
1: Burung Mas, burungnya dibawa semua dulu. Wah, kalau pagi berbagai raja, Pak.
0: Nggih.
1: Macam-macam.
0: Apa, Bu? Ada apa? Cusak rowo.
1: Ada.
0: Atau podang.
1: Podang enggak ada, cusak rowo, punglor, kenari.
0: Yo nggih, punglor nggih, kenari.
1: Ya, kenari terus ada cusak ijo apa itu loh.
0: Nggih, leres.
1: Yang cusak ijo itu kan tidur sangkarnya di dekat kamar saya. Angga iso itu. Putus sih.
0: Iya, menirukan ya, Bu ya.
1: Iya, sudah lama anu toh. Ngingunya itu ke dalam Mas. Sekarang dibawa sana jadi sepi sini.
0: Wah.
1: Saya tinggal ngupeni ikan yang di kolam.
0: Jadi
1: saya kolam itu buatan sendiri toh.
0: Ya.
1: Dulu kalau habis dulu kan banyak orang mancing Mas. Mancing yang mati kita masak, yang hidup masukkan situ. Jadi banyak loh Mas. Jadi banyak. Malah jadi macam-macam.
0: Jadi berkembang biak juga Bu di situ.
1: Iya, ada nila, ada lele, ada macam-macam. Iya.
0: Itu ada anu enggak, Bu?
1: Karena
0: ada,
1: itu
0: ada empal, ada babat enggak, Bu?
1: Usus. Empal babat yang soto itu. Ya, ikan mah itu airnya dari luar, Mas, dari selokan Mataram itu.
0: Nggih, mengalir nggih ikannya nggih.
1: Ya, kita buatkan apa lubang biar bisa masuk, tapi ada yang keluar juga. Jadi tapi akhir-akhir ini kok sering luber ya Mas, karena ya,
0: itu kemarin sempat banjir juga kan Bu, di apa tahun ini ya Bu ya, kemarin sempat ya Nogotirto dan sekitarnya itu kemarin ya.
1: Iya.
0: Bludak ya.
1: Itu di dekat anak saya, ya. Dekat anak saya.
0: Jee. Baik Bu.
1: Di lapangan itu loh Mas.
0: Nggih, laras Bu. Nggih, saya pernah juga, kemarin saya lewat itu yang tapi beberapa bulan yang
1: lalu. Kok nggak mampir Mas?
0: Ya,
1: kok nggak mampir?
0: Kalau enaknya itu mam apa nasi goreng, kalau mampir tuh agak atas ya Bu, mampir. Kalau enak
1: mampir atas.
0: Iya, kalau enaknya kan mam nasi goreng atau kue
1: iya,
0: gitu.
1: Iya. Pir itu atas memang. Iso proto untune tenan.
0: Baik, moga salamnya untuk siapa Bu, silakan.
1: Salamnya ini karena waktunya hampir toh Pak.
0: Nggih, leres.
1: Salamnya untuk semuanya saja.
0: Semuanya ya. Saja nggih.
1: Untuk baik. Mas Ferry, mudah-mudahan selalu diparingi kesehatan.
0: Amin ya robbal alamin. Nggih.
1: Ya. Pilucek ya Mas nanti kalau kondur.
0: Matur nuwun sangat Ibu, selamat istirahat. Lagunya ditunggu nanti. Nggih, baik. Terima kasih Bu Tuti ya yang ada di Nogotirto. Baik. Sebelum kami hadirkan pilihan dari Pak Benny Petty Page dengan Changing Partner, kali ini kita nikmati dulu dari Frank Sinatra bersama Nancy Sinatra.

0: Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu. Selamat malam, terima kasih yang sudah berkenan bergabung. Matur nuwun Pak Sudarmawan yang ada di Kota Baru ya, di Jogojudan. Mohon maaf Pak Sudarmawan, lagu yang dipilih belum ada di playlist malam hari ini. Insya Allah kami siapkan dulu untuk minggu depan ya. Matur nuwun sangat. Mas Ferry, saya suka kucing, tapi saya tidak memelihara karena keterbatasan tempat. Nah, bagi saya kucing adalah binatang eksotik, lucu. Salamnya buat pendengar Pro 1 dimanapun berada. Selamat malam, selamat beristirahat, terima kasih. Bukus di Kentungan, lagunya Oscar Harris dengan Song for the Children. Baik Ibu, kelihatannya waktunya nggak cukup nggih Bu, kalau untuk memutar pilihan, insya Allah kami putarkan untuk minggu depan nggih, karena waktunya mepet banget. Matur nuwun sangat sudah bergabung, salam sehat tentunya untuk Ibu bersama keluarga. Mbak Novi, terima kasih, selamat malam, mudah-mudahan juga sehat. Malam hari ini menikmati suasana santai. Mbak Christine di Sorogenen, terima kasih. Kalau Mbak Christine pernah Mas Ferry memelihara hewan anjing dari kecil sampai dewasa, dan sekarang udah pergi katanya. Ya, salamnya Mbak Christine di Sorogenen untuk Pak Iskandar di Kota Gede, Bu Maria Sukasih, Pak Sukandri, dan semua pendengar dimanapun berada. Selamat malam, selamat beristirahat. Mas Rianto, Ruang Rindu, minta lagunya. Baik, mohon maaf waktunya gak cukup ya, karena kita sudah hampir di penghujung kebersamaan. Salamnya untuk Mbah Kakung, Bu Maria Sukeseh, Pak Sukandri, Mbak Kristina, Bu Sri Rahayu, dan semua pendengar dimanapun berada. Selamat malam, selamat beristirahat.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Pro 1 RRI Yogyakarta, Matt Munro dengan For Mama. Baik pendengar, karena waktu yang terbatas kami harus mengakhiri kebersamaan kita Ruang Rindu lagu-lagu mancanegara nostalgia. Kami mengucapkan terima kasih Anda yang sudah bergabung via telepon, WhatsApp atau yang hanya mendengarkan saja. Semoga bisa menjadi hiburan, layah-layah, kemudian santai bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Kita akan bersua kembali untuk Sabtu minggu depan ya, di tanggal 29 Agustus 2026. Dan setelah ini kami akan menghadirkan lagu-lagu Indonesia dan ragam informasi aktual liputan reporter RRI yang kami kutip dari rri.co.id. Lagu terakhir dari miliknya The Beatles dengan Mr. Postman. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Nebang bambu untuk apa, Mbah?
1: Untuk buat besek.
0: Apa itu, Mbah?
1: Besek itu tempat untuk menaruh hantaran makanan.
0: Simbah, sekarang kan ada kardus, Mbah. Lebih praktis.
1: Kamu tahu nggak, Nduk? Kardus dibuat dari apa?
0: Dari kayu, Mbah.
1: Nah, semakin banyak kardus, berarti semakin banyak kayu ditebang. Itu yang Simbah khawatirkan.
0: Khawatir apa, Mbah?
1: Hutan itu fungsinya banyak, Nduk. Sebagai paru-paru bumi, menjaga sumber mata air, mencegah longsor. Kalau kayu hutan pada ditebang, tentu alam akan rusak, ya toh?
2: Kembali pada kearifan lokal, menjaga kelestarian alam.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Anda pernah melihat gerbek maulud? Sangat unik kan? Gerbek maulud, sebuah tradisi yang dilakukan keraton di Jawa, termasuk keraton Yogyakarta. Ini sebagai bukti akulturasi agama Islam dan budaya Jawa. Diselenggarakan setiap tanggal 12 Maulud untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melansir laman kudek.net, gerbek maulud dimulai pada abad ke-15 masa kerajaan Demak. Sunan Kalijogo menyisipkan ajaran Islam dalam kebudayaan Jawa agar diterima oleh masyarakat setempat. Selanjutnya, Sri Sultan Hamengkubuwono I melakukan hal yang sama dan lestari hingga saat ini. Tradisi grebek identik dengan perarakan gunungan. Ini adalah suara musik yang dibunyikan para prajurit Keraton Yogyakarta mengawal gunungan yang keluar dari keraton menuju Masjid Gede Kauman. Sesampainya di halaman Masjid Gede Kauman, gunungan didoakan lalu diperebutkan warga masyarakat.

Jogja malam ini Pro 1 RRI Yogyakarta, Gea Indrawari dengan Rasa Cinta Ini. Pendengar, jangan lewatkan aktivitas Anda di hari Minggu besok di tanggal 23 Agustus 2026 dengan mengikuti program Mutiara Pagi pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan tema Merdeka Finansial. Insya Allah akan menghadirkan narasumber beliau Ustadz Dr. Muhammad Rum Sibli SAG MSI, dosen program studi Magister Hukum Keluarga Islam dari kampus Universitas Islam Indonesia. Monggo, ada yang ingin bergabung, berdiskusi, bertanya jawab, atau ingin menyampaikan pertanyaan, silakan di 580333, WhatsApp-nya 0811-2711-911, Mutiara Pagi pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan tema Merdeka Finansial.

datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri. Cinta Sia-Sia, Misrina Arija. Bila dari Raisa. Sedia Aku Sebelum Hujan dari Ingitaf. Ku Ingin dari Ruth Sahanaya. Teganya Kau dari Liodra. Rayu dari Marion Jola featuring Lale Ilmanino. Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito. Bawa Dia Kembali dari Mahalini. Dan Risau dari Atik CB. Dan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isaac Octavian. Lelah Hati Tito Aditya. Teh Hijau dari Tulus. Sesi Potret dari Enau dan Ariel Smana. Alama dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif. Terakhir Kali Wijaya 80. Lestari Merdu Afgan. Firasat dari Marcel. Kau dari Glenn Fredly. Dan Terbaik dari Mike Mohede. Untuk pop kategori daerah, Sansaro dari Minang. Butet dari Batak. Kicir-kicir dari Betawi. Suwe Ora Jamu dari Jawa. Es Lilin Sunda. Cik-cik Periuk dari Kalimantan Barat. Si Patokaan dari Sulawesi Utara. Wayawai Windawe dari Papua. Bole Lebo. Dodoi Si Dodoi. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

ada tiga hal tersulit dalam hidup, yakni menjaga rahasia, melupakan sakit hati, dan memanfaatkan setiap waktu luang dengan hal yang baik.

Pro 1 RRI Yogyakarta dari miliknya Nafa Urbah sudah Anda nikmati di malam hari ini, dan semoga Anda juga bisa mendapatkan suasana terbaik sembari juga mengagendakan hari libur besok mau kemana nih ya, untuk menikmati liburan dan menjadi saat yang menyenangkan. Kita bisa berkumpul bersama keluarga dan paling tidak menjadi saatnya untuk saling bercerita, kemudian juga berbagi pengalaman, karena selama ini memang disibukkan dengan banyak tugas yang harus dilaksanakan ya. Dan mudah-mudahan juga Anda esok pagi bisa merealisasikan apa yang sudah menjadi rencana kehidupan Anda. Nah, pendengar umat Kristiani di manapun Anda berada, jangan lewatkan di hari Minggu besok di tanggal 23 Agustus 2026. Kami menghadirkan program siaran ibadah gereja pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk esok hari, kami akan menghadirkan siaran ibadah dari Gereja Kristen Jawa Gondokusuman dengan tema memilih melakukan yang benar ya, dengan tema memilih melakukan yang benar. Dan ibadah akan dilayani bersama Ibu Pendeta Kristi dari GKJ Gondokusuman. Acaranya kami mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan untuk Anda umat Kristiani bisa mengikuti ibadah

di Pro 1 RRI Yogyakarta Ibadah Kebaktian dari KKJ Gonto Kusuman, dan esok hari akan merenungkan terkait dengan memilih melakukan yang benar. Program siaran Ibadah Kristen Pro 1 RRI Yogyakarta.

Pro 1 RRI Yogyakarta, pendengar, agenda pameran alutsista, alat utama sistem senjata, kembali hadir dalam rangkaian Independence Day Military Expo 2026 yang berlangsung di Sleman City Hall dan Utara Lapangan Denggung. Acaranya berlangsung hingga esok, Minggu 23 Agustus 2026. Pameran ini menjadi wahana menumbuhkan semangat patriotisme, memperkuat kecintaan kepada tanah air, sekaligus mendekatkan TNI dan seluruh komponen pertahanan negara dengan masyarakat. Seperti kami kutip dari RRI.co.id, Gubernur Akademi Angkatan Udara, Marsekal Muda TNI Donald Kasenda menyampaikan, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi pameran peralatan pertahanan dan keamanan. Lebih dari itu, kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui pameran ini, masyarakat diberikan kesempatan mengenal lebih dekat berbagai alat peralatan pertahanan, keamanan, teknologi pertahanan, serta kemampuan dan upaya prajurit ya dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Dan di tengah perkembangan teknologi pertahanan yang semakin pesat, adanya pameran ini juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda. Pendengar, Anda ingin membaca info selengkapnya, silakan bisa mengakses di rri.co.id/yogyakarta.

kisah ketika Rasul berjalan menghindari amukan umatnya. Rasul berjalan mencari jalan melingkar yang jauh dan ia kehabisan bekal. Sampailah dia di satu kampung dan ketemu dengan seorang wanita tua. Terjadilah dialog antara sang Rasul dengan wanita tua. "Wahai ibu, adakah sesuatu yang bisa kubeli?" Ibu tua yang miskin mengatakan, "Tidak, karena aku hanya memiliki seekor domba kecil yang kurus." Sang Rasul pun mendekat dan kemudian bertanya, "Bolehkah domba ini kuperah susunya?" Sang ibu tua menjawab dengan gamang, "Silahkan jika memang bisa, karena memang sang domba kecil kurus." Kemukjizatan tampak di situ. Diperah oleh sang Rasul, sang domba mengeluarkan susu yang melimpah. Satu perahan, satu ember perahan diserahkan kepada sang ibu tua. Terkejut ibu tua menerima susu itu karena dasarnya ia adalah seorang yang miskin. Dan sang Rasul masih memerah lagi. Anehnya, perahan yang kedua diberikan kepada pengiringnya yang paling kecil. Dan kemudian dia mengambil perahan lagi, diberikan lagi kepada sahabat yang lain. Sampai pada giliran yang keempat, baru kemudian sang Rasul meminum untuk dirinya sendiri. Dan perahan yang kelima balik diberikan kepada sang ibu untuk disimpan. Sang ibu tua tertegun melihat perilaku itu, kemudian bertanya, "Mengapa Tuan minum paling akhir?" Sang Rasul dengan tersenyum menjawab, "Setiap pemimpin bagiannya paling akhir."

Saudara pendengar, dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhir sudah tugas kami mengantarkan serangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Bekerja di udara di frekuensi 91,1 MHz dan dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan berkenan di hati Anda. Dengan harapan kita berjumpa kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama. Akhirnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara. Inilah FM 91,1 MHz, program 1, Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta, mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Minggu 23 Agustus 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Salam jumpa dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Semoga kabar baik selalu menyertai Anda dan keluarga ya. Di edisi hari ini, hari Minggu 23 Agustus 2026, Ria Agustin akan temani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti Mutiara Pagi yang nantinya kita akan berbincang mengenai Merdeka Finansial yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Dr. Muhammad Rum Sibli, SAG, MSI, selaku dosen program studi Magister Hukum Keluarga Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Dan setelahnya pendengar, kumpulan berita dalam sepekan akan terangkum dalam pimpunan Warta Sepekan. Seperti biasa pendengar, info Anda juga bisa Anda ikuti dengan menyampaikan informasi apapun yang ada di sekitar Anda. Sekiranya penting untuk diketahui oleh pendengar yang lainnya, boleh banget Anda sampaikan di sini. Di line telepon kami 02745803333 dan juga di line WA di 0811271111. Kumpulan berita baik dari dalam negeri dan juga mancanegara nantinya juga akan terangkum dalam Warta Berita Pro 3. Dan seperti biasa pendengar, di hari Minggu Anda bisa mengikuti siaran langsung ibadah gereja. Nantinya disiarkan dari GKJ Gondokusuman dengan tema memilih melakukan yang benar. Dan dengan pelayan ibadah Pendeta Kristi. Dan setelahnya pendengar, Anda juga bisa mengikuti siaran Idola Indonesia Layak Anak dengan menyaksikan atau juga mendengarkan penampilan dari siswa-siswi SD dan SMP yang sudah terjadwal di hari ini ya pendengar. Dan tentunya Anda juga bisa mengikuti program kami yang lainnya. Nah pendengar, sebelum kita memasuki program Mutiara Pagi, terlebih dahulu kita akan hadirkan koleksi lagu Islami untuk Anda, keagungan Tuhan dari Arifin Ilham.
1: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih, saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sobi ajamain amma ba'du. Yang pasti pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita nikmat iman, memberikan nikmat sehat sehingga di pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam program Mutiara Pagi. Tak lupa selawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan selalu kita nanti syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Pendengar Mutiara Pagi, kali ini kita akan berbincang mengenai merdeka finansial. Nah, kali ini kita sudah terhubung bersama dengan Ustadz Dr. Muhammad Rum Sibli SAG MSI selaku dosen program studi Magister Hukum Keluarga Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kabar sehat nggih Ustadz?
1: Sehat-sehat, alhamdulillah.
0: Injil, alhamdulillah. Iya, Ustadz, di pagi hari ini kita akan berbincang mengenai merdeka finansial. Nah, yang dimaksud merdeka finansial ini seperti apa, Ustadz? Atau mungkin yang sudah terbebas dari hutang? Atau seperti apa? Monggo bisa disampaikan tausiahnya sekitar 10 menit ke depan, Ustadz.
1: Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahil alamin wa bi'inasta'in ala umur dunia wa din. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukur alhamdulillah. Ada satu tema yang menarik di hari kemerdekaan kita, yang mungkin perlu kita coba cermati, kita gali, dan kita introspeksi pada diri kita sendiri. Mungkin secara fisik dan secara institusi kenegaraan kita betul-betul sudah merdeka. Semua sudah mengakui, terbukti kita merayakan tahun, euforia kemerdekaan berasa, di mana-mana ada simbol-simbol kemerdekaan yang cukup marak. Nah, alhamdulillah, itu menunjukkan memang kita betul-betul sudah merdeka. Tapi mungkin juga pada pertanyaan yang menggelitik tadi juga disampaikan, apakah kita ini betul-betul sudah merdeka? Berarti tentu saja pertanyaan itu kita semua sudah bisa jawab, ya betul kita sudah merdeka. Tapi yang berikutnya, yang mungkin juga jadi kegelisahan kita semuanya, apalagi anak-anak muda, apalagi yang juga baru lulus dari kuliahnya, apalagi yang sudah baru melaksanakan acara pernikahannya. Pertanyaan yang menggelitik adalah apakah kita sudah merdeka secara finansial. Mungkin ya, merdeka secara finansial di dalam Islam bukan berarti memang ya tidak harus kaya. Makanya terus di dalam Islam itu, apakah kita di dalam kemerdekaan itu betul-betul sudah mengendalikan harta kita sepenuhnya? Apakah betul di dalam kehidupan kita, uang menjadi alat untuk hidup dan kehidupan lebih baik, merdeka untuk beribadah, merdeka untuk memberikan nafkah, merdeka untuk bisa melakukan apapun sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini mungkin yang perlu kita bahas dalam pagi hari. Karena betul, di era hari ini ada satu jenis penjajahan yang dimaknai itu kita masih pada posisi terjerat banyak hal, termasuk di antara masalah keuangan, yaitu penjajahan manusia di dalam keuangan. Maka bisa jadi kita maknai saja sementara bahwa penjajahan ini adalah penjajahan baru dalam kehidupan kita. Memang istilah penjajahan finansial digunakan sering sebagai metafora ya untuk melihat keadaan ketika seseorang kehilangan kebebasan untuk mengambil keputusan ekonomi karena ya hutang, kehidupan yang konsumtivisme, jerat perjudian, kadang ya penipuan, yang semuanya itu kita juga masuk di dalam satu sistem yang sistem itu sangat eksploitatif. Salah satu dari penjajahan yang saat ini cukup marah itu adalah pinjaman online. Ini cukup anu ya, cukup menjadikan kita gelisah. Banyak, tidak hanya anak muda, orang-orang tua pun juga sering sekali kena jeratan pinjaman online ini. Orang menyebutnya adalah pinjol. Dan bahkan karena ini sudah resmi dan ada ya, bahkan diawasi oleh OJK, tapi juga ada pinjaman-pinjaman online yang cukup liar, bahkan merusak ini. Tidak hanya itu, bahkan kalau dulu kita pinjaman itu harus datang, sekarang pinjaman itu yang datang. Dulu kita pinjaman itu harus dengan berbagai macam administrasi menumpuk, sekarang perlu mau atau tidak. Cukup dengan menggerakkan tangan, kita sudah bisa menyimpan, kita sudah bisa meminjam. Saya terus melihat ini, sampai tanggal 30 Juli 2026, saya melihat berdasarkan data OJK itu telah menerima 22.394 pengaduan yang terkait tentang pinjaman online ilegal. Ini yang ilegal ya, karena ini yang susur yang sangat meresahkan yang ilegal. Tidak bisa terdeteksi, kadang-kadang hari ini ditutup, pagi ditutup, kemudian nanti sore sudah ada yang baru dengan jenis yang sama, sehingga kita terkena hutang yang melilit dan hampir-hampir untuk bisa lepas dari jeratan itu cukup sulit. Di tahun mulai Juni ya 2026 ini sudah mencapai 105,14 triliun. Ini angka yang betapa menunjukkan betapa masyarakat mudah untuk berhutang. Nah, bahkan pinjaman online ini sudah sampai pada tingkat membahayakan ketahanan keluarga, terutama di dalam mempertahankan kesatuan seanggota-anggota di dalam keluarga, atau bahkan sampai harus berpisah. Sehingga kasus perceraian akibat dari pinjaman online juga cukup meresahkan. Ada kasus yang cukup menarik, misalkan di hasil putusan pengadilan agama Probolinggo misalkan beberapa tahun yang lalu, atau tahun yang lalu, saya lupa ya, seorang istri harus menanggung sebenarnya tidak banyak, 15 juta utang pinjol suami. Ternyata suami tidak hanya itu, diam-diam untuk menyicil itu juga harus menggadaikan sertifikat, kadang sepeda motor, tanpa sepengetahuan istri. Maka kemudian terjadi konflik finansial dalam keluarga yang menjadikan keluarga itu ribut dan berakhir. Satu hal lain mungkin selain pinjol yang cukup meresahkan hari ini, yang mengganggu kemerdekaan kita, yang ini lebih smooth ya, dan ini lebih pelan-pelan, dan ini lebih gerakannya seakan-akan kekeluargaan, tapi ini adalah pembunuhan masa depan, yaitu pay later, atau orang menyebutnya BNPL, buy now pay later, atau orang menyebutnya dalam istilah aplikasi itu pay later ya. Ini memang betul terlihat ringan cicilannya, namun masalah muncul biaya transaksinya kemudian makin lama makin besar karena dianggap kecil, kemudian banyak melakukan transaksi kecil dan tidak terasa akhirnya menggunung. Nah, betul kita bisa menggunakan fasilitas itu sekarang, bayarnya nanti, seakan-akan sudah kita hitung, tapi apa yang terjadi justru dengan kecil-kecil ini lama-lama menjadi gunung. Nah, bahkan menurut data tahun yang sama, tahun ini, 2026 di bulan Juni, itu bagi debit kredit BNPL perbankan telah mencapai 30,7 triliun. Dan itu ada 32.077 juta rekening. Mestinya kita harus berpikir, kita dan kita harus bisa membedakan, saya mampu membeli barang ini. Dan aplikasi mengizinkan saya membeli barang ini. Nah, seakan-akan gitu. Kita cukup dari HP, tidak perlu dengan apa-apa, menggerakkan jari kita, pakai pay later, semuanya selesai. Bahkan inilah sebenarnya penjajahan yang kita hadirkan, yang akan mengekang kita di kemudian hari. Nah, penjajahan finansial tentu tidak hanya masalah pinjol, tidak senang pay later, tapi ada bentuk-bentuk lain, yaitu konsumtivisme dan gaya hidup. Dan selain juga masalah pinjaman online, ya, ada lagi karena investasi bodong. Ada juga eksploitasi data pribadi ini yang cukup meresahkan. Begitu kita berhubungan, mencoba untuk berjabat tangan dengan berbagai jenis jasa finansial yang kredibilitasnya masih perlu banyak dipertanyakan, maka sebenarnya kita juga menyerahkan leher kita. Dengan cara apa? Data pribadi kita berikan semuanya. Sehingga di situ mereka bisa mengakses kontak kita, foto kita, lokasi kita, bahkan keluarga-keluarga kita, tetangga-tetangga kita, semuanya akan terlibat. Sebenarnya pertanyaan berikutnya adalah yang ingin saya sampaikan intinya dari pagi ini adalah apa sebenarnya arti merdeka secara finansial menurut Islam? Tentu merdeka finansial dalam Islam bukan berarti berhenti bekerja, enak-enakan, kemudian mager. Tentu tidak demikian. Memang hari ini kita cukup resah, maunya banyak tidak banyak mengeluarkan keringat. Mana ya caranya bisa kaya? Bagaimana dengan cukup berbahan tapi inginnya kaya? Ini karena banyak di berbagai medsos ini kita dapatkan update status yang menawarkan pekerjaan, cukup Anda di rumah, cukup Anda rebahan, cukup gerakan HP Anda, ada penghasilan yang masuk kantong Anda. Itu sering sekali. Padahal seseorang di dalam Islam disebut merdeka di dalam Islam jika kita bisa berpenghasilan secara halal, kemudian kebutuhan pokok dari keluarga kita terpenuhi, pengeluaran kita tidak melebihi kemampuan kita, kalaupun hutang kita terkendali, kemudian masih ada cukup cadangan dana kita untuk menghadapi beberapa kejadian darurat di masa depan, kemudian untuk memenuhi kewajiban keluarga, nafkah, biaya pendidikan, biaya kemasyarakatan dan sosial, biaya untuk ibadah, biaya untuk piknik, semuanya terkendali. Dan yang terpenting adalah jangan lupa kita menunaikan kewajiban zakat kita selagi kita masih mampu. Jadi ukuran kemerdekaan finansial bukan berarti berapa banyak uang yang kita miliki, tetapi seberapa jauh saya mampu mengendalikan uang tanpa dikendalikan oleh uang itu. Jadi seberapa jauh saya mampu mengendalikan uang tanpa dikendalikan uang. Nah ini dia, kalau kita mampu mengendalikan uang tanpa dikendalikan uang, sebenarnya kita betul-betul sudah merdeka, dengan catatan kita semuanya telah sesuai dengan Islam sebagai bagian yang menjadikan hidup kita terkendali. Nah, memang Islam mendorong kita, bahkan mewajibkan kita untuk mencari harta secara halal. Misalkan di dalam surat An-Nisa ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang padamu. Karena itu pertanyaan seorang muslim bukan hanya berapa pendapatan saya, tetapi juga dari mana pendapatan itu berasal. Penghasilan besar mungkin ya juga tidak otomatis menjadi penghasilan yang jika memperoleh melalui penipuan, korupsi, perjudian, riba, mengambil hak orang lain. Jadi di dalam Islam kualitas harta sama penting dengan jumlah harta. Dan jangan, nah ini dia, hari ini kita yang menjadi jerat itu bukan karena kita tidak mampu membayarnya dari segala macam bentuk penjajahan, tapi kita ini hari ini sudah masuk dalam sistem riba yang cukup yang kita tidak sadari. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan haramkan riba. Dan ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak melarang aktivitas ekonomi. Mencari untung itu boleh ya, tapi jangan sampai masuk dalam jeratan riba. Jadi kita boleh jual beli, bisnis, investasi, dan keuntungan yang diperoleh selama sesuai dengan prinsip syariah. Karena itu sebelum mengambil pembiayaan, jangan hanya bertanya ya cicilannya berapa, tanyakan pula akadnya bagaimana, total kewajibannya berapa, ada biaya apa lagi, administrasi dan sebagainya, dan bagaimana jika terjadi keterlambatan. Nah, memahami hal-hal ini jadi penting. Ya, Islam tidak melarang utang. Sekali lagi, Islam tidak melarang utang. Bagaimanapun, hari ini utang itu sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Orang bahkan kalau diolok-olok, kalimatnya bukan olok-olok, kalimat yang sering dipakai untuk menggambarkan bagaimana pentingnya hutang, itu kadang-kadang kita disindir ya, hari ini tidak utang, mana bisa beli HP, mana bisa beli tanah, mana beli bisa, seakan-akan utang ini solusi dari semua cara hidup masyarakat modern hari ini. Nah, tapi ingatlah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, man akhoda amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu an. Barang siapa mengambil harta orang lain dengan niat mengembalikannya, Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Nah, artinya ingatlah bahwa kalau kita berhutang, selalu ingat untuk membayarnya. Tapi artinya apa? Ambillah hutang sesuai dengan kemampuan sehingga kita punya niat tulus untuk bisa mengembalikannya. Walau juga pernah bersabda, madlul ghani zulmun, penundaan biaya oleh orang yang mampu adalah kezaliman. Nah, memang Islam mengajarkan ini semuanya agar kita tidak sampai sekali-kali terjerat dengan hutang. Nah, karena hutang ini cukup meresahkan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengendalikan hutang. Ini saya tentang literasi tentang literasi tentang hutang ini cukup masih sangat minim di kalangan masyarakat. Bagaimana cara berhutang, bagaimana cara mengelola hutang, ini di kalangan kita masih sangat terbatas kemampuan itu. Dan tidak banyak ya orang yang memberikan pengetahuan tentang ini. Akan baiknya dia akan datang. Bagaimana kita mengendalikan hutang ini bagian dari pembelajaran dan pengetahuan bagi masyarakat banyak. Yang terpenting dari semua itu agar kita terjaga dari semua itu, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah pernah mengajarkan di antara salah satunya adalah ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyantum bidaini ila ajalin musamma faktubuhu. Falyaktub bainakum katibun bil adli. Dan selanjutnya, ini ayat ini sangat panjang, salah satu ayat yang terpanjang dalam surat terpanjang, yaitu di dalam surat Al-Baqarah. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang mencatat di antara kamu, menulisnya dengan benar atau menulisnya dengan adil. Dan sebagian panjang surat ini ya. Nah, ini artinya apa? Di antara pemahamannya yang bisa kita pahami adalah bahwa hati-hati dengan mengelola keuangan kita. Termasuk di antaranya adalah semua transaksi keuangan. Jangan lupa untuk mencatat. Karena memang manusia itu tempatnya lupa. Seakan-akan begitu hari ini kita cuman bertransaksi ya mungkin ya cuma 5.000, 10.000 atau 2.000, kita pinjam orang hanya 3.000, tetapi ternyata tidak catat. Apa yang terjadi? Kita anggapnya itu kecil-kecil, tapi tidak, kita lupa itu ternyata sudah menggunung. Jadi jangan mengandalkan ingatan dalam mengelola uang. Catat pendapatan, pengeluaran, tabungan, dan utang. Banyak orang merasa selalu kekurangan, bukan semata-mata karena pendapatan kecil, tapi karena tidak mengetahui kemana uangnya pergi. Kenapa enggak mengetahui? Karena tidak dicatat. Nah ini dia.
0: Yeah.
1: Hari itu dia. Mungkin itu dulu sebagai pembuka.
0: Iya, iya. Baik Ustadz, kali ini kita juga akan membuka atensi dari pendengar baik melalui line telepon di 02745803333 dan juga melalui line WA di 08112711911. Di line telepon nampak sudah ada yang bergabung, langsung kita sapa.

0: mengolahnya itu apa ya Mbak Ria? Ya. Sesuai dengan pertanyaan, kadang-kadang meleset, jadinya jawaban ustadznya beda gitu loh jadinya.
1: Iya, nanti sesuai pertanyaannya Ngge Ibu, monggo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Gini loh Mbak Ria, tadi ustadznya kan menyinggung tentang berniaga. Ya, berjualan. Nah, ada misalnya gini ya, bukan misalnya kejadian, si A ini ya, curhat dengan si B bahwa TV-nya rusak. Gitu loh Mbak Ria, TV-nya rusak. Nah, tanya, barangkali di rumah ada TV yang ya intinya nganggur gitu ya, mau dibeli gitu. Oh monggo, katanya si B, rumah dilihat gitu, dilihat akhirnya ya sama meja-mejanya cocok, taruhlah harganya 2 juta ya, 2 juta saya panjer dulu 500 gitu, berarti kan tinggal 1,5 ya. Nah, tinggal 1,5 nanti dicicil kalau keluar uang ini, uang itu gitu loh. Karena kerjaan si A, si B ini sama kebetulan, gajinya pun sama. Ternyata setelah beberapa hari kok katanya TV-nya mau dikembalikan gitu loh. Terus ya si B tentunya gak mau gitu loh. Ngerti kan Mbak Ria? Si B gak mau. Iya. Terus sampai bertahun-tahun uangnya itu gak pernah, sisa hutangnya itu gak pernah dibayar, gak pernah dicicil. Mohon pencerahannya, apakah ini termasuk hutang atau bagaimana?
1: Iya, tapi TV-nya tadi dikembalikan apa gimana Bu? Atau masih ya, ada di...
0: Tetap di rumah si A.
1: Oh gitu.
0: Yeah. Kan sudah oke. Dia nerima. Kan berarti sudah deal harga gitu. Mohon pencerahannya, padahal TV-nya itu yang masih bagus gitu. Ngerti kan Mbak Ria?
1: Iya. Yeah. Okay,
0: jadi sampai sekarang TV-nya masih di rumah si A. Terus sisa uangnya juga belum dicicil. Apakah termasuk hutang itu? Mohon pencerahannya nggih.
1: Matur nuwun Ibu. Iya. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Ibu Ali yang ada di Pamekasan Madura. Ustadz, ini juga ada yang bergabung melalui line WA. Ini kita bacakan juga, ini dari Pak Adi yang ada di Berbah, ingin menanyakan penjelasan Rasulullah. Pencaharian yang disukai Rasulullah adalah, oh maksudnya mata pencaharian ya, ini adalah berdagang, sedangkan tempat yang tidak disukai adalah pasar. Apakah ada pertentangan? Nah, iya, itu tadi Pak Adi yang ada di Berbah. Ustadz, di line telepon nampak sudah ada yang bergabung lagi, coba kita sapa. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ria, nyarku yang cantik solihah ini si Mbak Uti Siti.
1: Enje, monggo Uti Siti yang ada di Banguntapan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ustaz yang soleh. Ini saya mohon tanya, pada waktu 10 tahunan yang lalu itu kan saya kan terserang vertigo. Nah, kok ada yang punya nomor saya itu pinjam pinjol. Nah, kan otomatis nomor saya itu selalu diserang gitu. Dengan nomor-nomor yang lain tentang pinjol. Saya kan sedih. Nah, saya itu ketemu sama ibunya yang, jadi yang pinjam itu anak. Maksudnya sudah keluarga. Lah aku ketemu ibunya si anak ini tadi toh. Piye to iya kok dingoneke jenengke wae. Nah, itu loh. Itu kok bisa jenengke wae. Saya itu kan yo sedih setiap aku ditelepon tentang orang yang punya pinjol. Tapi ibunya saya datangi bilangnya nengke wae. Lah itulah kan saya gimana ini ya. Akhirnya sudah malah dia yang utang pinjol ganti nomor malahan gitu. Terus sekarang nomor-nomor yang tadinya apa itu menyerang saya itu langsung saya blokir seperti itu.

0: itu. Itu gimana nggih kok dampaknya ten gini, kok di nomor yang mereka punya nomor-nomor di semuanya diserang. Saya mohon penjelasannya. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum.
1: Bagaimana Ibu? Ini tadi si anak berganti nomor, lantas seperti apa?
0: Dia terus ganti nomor.
1: Nggih, okay, iya.
0: Ganti nomor, tapi yang nyerang itu langsung nyerang-nyerang terus. Terus itu langsung saya, anak saya bilang diblokir, wae Bu, diblokir seperti itu. Terus saya blokir, bikin stres saya, rarumongso pinjam, yang pinjam orang lain punya nomor saya sing diserangi terus itu.
1: Oke, okay, pertanyaannya Ibu.
0: Pertanyaannya tuh ya kok bisa ya si yang meminjamkan pinjol, yang pemodal pinjol itu kok bisa nomor-nomor yang ada di tempat peminjam kok diserang terus, itu gimana nggih, itu kok bisa seperti itu?
1: Kok ya, bisa mendaftarkan nomornya Ibu ya maksudnya ya?
0: Oke, nomor yang mungkin nomor yang ada di tempat si peminjam itu semua diserangi semua, mungkin seperti itu. Nah, saya sedih sekali setiap ada telepon itu si pinjol itu.
1: Oh
0: si,
1: iya.
0: Si apa okay. Si pemodal pinjol itu loh.
1: Mm-hmm.
0: Mungkin penagih-penagihnya itu. Nggih. Kalau cuman ini curhat, ya mohon penjelasan nggih.
1: Iya, bagaimana baiknya ya Bu ya. Nggih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz ini dari line telepon ini tadi ada Bu Ali yang ada di Pamekasan. Nah, dalam berniaga ini Ustadz, tadi garis besarnya si B itu mempunyai TV Ustadz, tapi TV-nya itu masih bagus kondisinya, dijual ke si A. Nah, dijual dengan harga 2 juta. Nah, sudah dibayarkan DP 500 ribu. Nah, si A ini bilang nanti dicicil jika sudah dapat uang gitu ya. Tapi ternyata sampai sekarang belum dicicil yang 1,5 juta itu. Malah bilang TV-nya mau dibalikin. Tapi juga nggak dibalikin Ustadz. Jadi TV-nya itu masih ada di rumah si A. Nah, ini apakah termasuk hutang sisa uang yang belum dibayar tadi? Nah, terus itu bagaimana Ustadz? Nggih. Itu tadi Bu Ali. Yang Bu Siti tadi menanyakan nomornya Bu Siti itu digunakan untuk mendaftar pinjol oleh pemuda gitu. Jadi anaknya sahabatnya. Nah, gitu. Mungkin juga punya kontak Bu Siti nggih. Nah, ini kok bisa Ustadz? Kok bisa nomornya itu didaftarkan sebagai pinjol tanpa pengetahuan Ibu Siti ini? Nah, terus ini bagaimana baiknya? Dua itu dan melalui line WA 1. Tapi jangan dijawab dulu nggih Ustadz. Kita rehat sejenak dengan yang berikut ini.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Anda masih bersama kami dalam program Mutiara Pagi dan tentunya kita masih berbincang mengenai Merdeka Finansial dan pastinya kita juga masih terhubung bersama Ustadz Dr. Muhammad Rum Sibli SAG MSI selaku dosen program studi Magister Hukum Keluarga Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. J, Ustadz, iya, tadi sudah ada 3 pendengar yang sudah bergabung, 2 via telepon dan 1 via WA. Monggo mungkin langsung bisa dijawab, Ustadz.
1: Oke, baik. Yang tadi pertanyaannya mau sangat menggambarkan bagaimana banyak peristiwa di dalam masyarakat. Bahkan ini memang menjadi sesuatu yang sering kita dengar, peristiwa-peristiwa tadi ya. Di antaranya adalah itu tadi pertama sudah nggak pernah merasa pinjam online kok tiba-tiba dapat tagihan. Tidak merasa sekalipun ditelepon atau pernah memberikan KTP atau memberikan nomor apa KTP kita loh tiba-tiba kok punya hutang. Ini sering sekali terjadi. Nah, ini tadi sudah pernah saya sampaikan, sekali data pribadi kita itu diambil seseorang itu kapan saja kita akan data itu digunakan oleh orang lain untuk banyak peristiwa. Jadi hati-hati memang. Apalagi kalau kaitan dengan ini, apa tiba-tiba kita punya pinjaman tadi, ini tadi juga sudah sampaikan peristiwa ini juga ada di dalam keluarga. Tiba-tiba suami atau istri punya pinjaman online tanpa memberitahu pasangannya, bahkan yang dipakai untuk registrasi atau pemenuhan administrasi itu adalah pasangannya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada ancaman. Tiba-tiba ada orang datang, tiba-tiba ada orang yang melakukan penagihan paksa dengan tidak ada etikanya dan sebagainya. Nah, ini akan jadi masalah yang cukup berat memang. Nah, maka baiknya hati-hati dengan data pribadi kita. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menangkal itu semuanya adalah satu, jaga pribadi, data pribadi kita. Yang kedua, semua apa yang pernah terjadi selama proses itu, maka catat. Sekali lagi, faktubuhu, catatlah. Termasuk peristiwa-peristiwa yang menimpa kita. Kita pernah ditelepon, kita katanya punya cicilan dan sebagainya, itu semua segera dicatat. Bahwa kita tidak pernah itu segera catat. Karena itu akan menjadi data kita untuk bisa kita laporkan jika peristiwa yang akan datang terjadi. Nah, ini kadang-kadang kita tidak tahu, apalagi banyak peristiwa ini dilakukan oleh anak-anak muda menggunakan data pribadi orang tuanya tanpa memberi informasi pada orang tua bahwa datanya pernah dipakai. Ada juga anak-anak muda yang sekarang punya motor, STNK-nya punya orang tua, yang dipakai adalah menggade itu STNK-nya. Nah, ini juga banyak terjadi. Apa yang terjadi? Orang tuanya yang diteror. Tidak hanya itu, kadang-kadang peneroran itu tidak hanya untuk keluarga kita, sampai pada tetangga kita. Nah, tetangga kita, kita imbas, kena imbasnya, karena selalu ditanya, begitu ketemu dengan orang peminjamnya, dia datang ke rumah, orangnya tidak ada, dia nanya ke tetangga sampingnya juga, samping-samping juga. Sehingga apa yang terjadi, peristiwa yang tidak pernah kita lakukan itu jadi terkenal di lingkungan kita. Kita tidak melakukan sesuatu, tapi kita dianggap pernah terjerat oleh pinjaman online dan peristiwa itu menjadi peristiwa omongan di masyarakat. Ini kan jadi persoalan besar jadinya. Makanya hati-hati dengan data pribadi. Yang bisa kita lakukan adalah segera apa yang peristiwa itu untuk segera dilaporkan. Baik dilaporkan pada masyarakat, pada pemerintah setempat, tetangga-tetangga kita, dan juga yang terpenting adalah pada kepolisian. Biar nanti segera bisa tertangani. Karena kasus ini termasuk yang sangat tinggi. Bahkan ratusan ribu peristiwa ini terjadi, maka hati-hati untuk menyerahkan sesuatu apapun dari data kita yang yang kita tidak pernah lakukan. Yang kedua, ini tadi ada pertanyaan cukup menarik ini. Apakah Rasulullah SAW menyukai mata pencarian dalam bentuk perdagangan? Tapi di sisi lain, ternyata tempat yang paling buruk di antara semua tempat adalah pasar. Ini seakan-akan terjadi kontradiktif ya. Rasulullah suka dengan perdagangan, tetapi tempat yang buruk adalah pasar. Ini sebenarnya bukan kontradiktif ya, tapi memang bukan berarti bahwa pasar itu tempat yang paling buruk dan perdagangan itu yang terbaik sehingga dikontradiktifkan, bukan itu. Ini sebenarnya pada memahami hadis yang diriwayatkan oleh Muslim di kitab Sahih Muslim nomor 671, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul bilati ilallahi masajiduha wa abghadul bilati ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjid, dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasar. Aslinya itu diambil dari hadis ini ya, bahwa sebenarnya masjid itulah tempat yang paling baik. Bukan berarti tempat yang paling baik itu perdagangan itu profesi ya, dan tempat yang paling buruk adalah pasar. Karena memang begitu kita masjid, maka semua hati dan pikiran kita serahkan untuk tunduk pada Allah. Tetapi begitu kita masuk pasar, maka betul-betul kita melihat bagaimana hiruk pikuknya dunia. Dan disitulah semua tempat keburukan sering kita jumpai, mulai dari penipuan, penutupan informasi yang tidak baik, ada ingkar janji, ada kecurangan, ada riba, ada sumpah palsu. Nah, dan semua itu menjadi kita lupa mengingat Allah. Oleh sebab itu, perdagangan yang baik tentu adalah perdagangan yang dilakukan dengan cara yang jujur. Maksudnya gitu, yang mengingatkan kepada kita untuk berdagang secara jujur. Karena perdagangan adalah aktivitas ekonomi. Nah, dan ini bisa bernilai ibadah. Dan ini bisa Allah memberikan ridhonya secara mabrur. Dan perdagangan juga memberikan manfaat yang banyak. Nah, tapi jangan lupa prinsip yang harus dilakukan adalah amtarotin, sama-sama ridho. Dan yang terbaik adalah dilakukan secara halal. Halal dalam arti jangan di situ ada penipuan, jangan di situ ada pengurangan timbangan. Nah, ini yang, dan semua penipuan, kecurangan sering dilakukan oleh manusia. Di mana tempatnya? Sering dilakukan di pasar. Nah, ini dia yang sering dilakukan. Oleh sebab itu hati-hati di pasar. Selama kita bisa berdagang di pasar dengan baik, Allah akan memberikan perdagangan yang mabrur, yaitu perdagangan yang tidak mengandung penipuan, tidak menyembunyikan cacat barang, tidak ada sumpah palsu, tidak mengambil hak orang lain, tidak mengandung riba, dilakukan secara transparan dan antarohim, suka sama suka. Maka dengan demikian pasar tidak akan menjadi sesuatu yang buruk, tetapi justru akan menjadi tempat di mana kita beribadah. Artinya begitu kita dari masjid, seperti hanya di dalam surat Jumat itu ya, begitu kita selesai sholat Jumat, maka segeralah bertebaran ke muka bumi. Untuk apa? Untuk mencari ridho Allah dengan aktivitas dunia. Nah, artinya kuatkan iman kita, baru masuklah pasar. Tapi begitu kita tidak kuat iman, kemudian masuk pasar, yang terjadi adalah mengikuti irama pasar, di mana di situ banyak penipuan, kita terlibat jadinya. Nah, hari ini kok nggak jujur, ya hancur, kata orang. Wah, ini kan jadi repot. Nah, kemudian di pasar itu sering orang menyembunyikan cacat, barang yang cacat, tapi dipuja-puja seakan-akan barang sempurna, itu juga sering kita dapatkan. Barang ini katanya asli, genuine, ini kelas A, tapi apa yang terjadi sebenarnya itu adalah barang palsu. Dan banyak hal yang di pasar itu sering terjadi. Oleh sebab itu, jangan lupa kalau kita sudah masuk pasar, lebih baik kuatkan iman dulu. Makanya betul kata sabda Rasulullah tadi, ahabbul biladi ilallahi masjiduha, masjiduha, tempat yang terbaik adalah masjid. Nah, maka begitu kita masuk ke tempat yang sangat rentan banyak perbuatan kemungkaran, maka kita pada posisi terjaga. Maka tidak heran ahabbul biladi ilallahi aswahuha, yang cukup harus diwaspadai adalah pasar, karena disinilah tempat betul-betul dunia itu berkumpul. Bahkan mungkin ya kalau melihat banyak perbuatan, disitulah perbuatan-perbuatan setan itu berkumpul. Nah, tapi begitu iman kita kuat, masuk dalam suatu suasana yang sangat rentan itu, kita pada posisi terjaga. Yang kedua, tadi yang ketiga ya, ini menarik tadi dari Bu Ali, Masya Allah. Nah, ini juga sering terjadi ya, bagaimana peristiwa jual beli, beliau beli barang dicicil malah diancam mau dikembalikan. Tadi barangnya dalam bentuk barang TV ya, Masya Allah. Nah, memang di dalam perdagangan itu adalah madlul ghaniyyul zulmun. Begitu kata Nabi. Penundaan pembayaran oleh orang lain yang mampu adalah kezaliman. Jadi ada orang-orang tertentu nih memang punya karakter itu. Dia kelihatan mampu, punya motor banyak, punya mobil, rumahnya kelihatan ya tidak buruk. Tetapi untuk menyegerakan suatu transaksi perdagangan itu sangat sulit sekali. Mudah sekali dia bertransaksi, tetapi tidak memenuhi kewajibannya. Kecuali kalau dia ada pada posisi yang perlu dibantu. Ekonominya belum beruntung. Makanya Allah berfirman, kalau orang menghadapi orang begini ini, wa in kana dzu usratin fanziratun ila maisa. Jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia memperoleh kelapangan. Nah, tapi ini pada posisi, kalau yang berhutang itu mereka yang pada posisi yang sulit, maka kita memberikan kelonggaran. Tapi kalau tidak, artinya orang ini mampu. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Nah, apa yang terjadi pada Bu Ali itu sebetulnya hanya peristiwa peristiwa gade. Seperti peristiwa gade. Nah, ini tidak boleh seperti itu ya. TV yang sudah dijual dengan dicicil, yang kemudian cicilan pertama 500.000, pada posisi itu TV-nya sudah juga dimanfaatkan. Nah, barang sudah dimanfaatkan itu berarti dia sudah menggunakan barang itu untuk kepentingan fungsi daripada TV itu. Nah, tapi kalau dikembalikan itu terus bagaimana peristiwa ini, kecuali memang sama-sama ridho antara pemilik TV dengan orang yang menggunakan milik itu, nggak apa-apa. Tetapi kalau seandainya ternyata di kemudian hari ada cacat atas barang itu, maka juga punya kewajiban untuk memperbaikinya. Nah, ini Masya Allah tidak boleh begitu ya, karena ini termasuk kategori penundaan pembayaran, begitu kata Nabi. Makanya terus madlul ghaniyyul zulmun, penundaan pembayaran oleh orang lain yang mampu termasuk kategori menzalimkan. Begitu Mbak Ria.
0: Iya, baik. Ustadz, tak terasa kita sudah di ujung kebersamaan. Tadi semua pertanyaan iya dari pendengar sudah terjawab semuanya dengan baik. Matur nuwun sudah mengisi Mutiara Pagi di hari ini, nggih Ustadz.
1: Baik.
0: Iya, sehat selalu dan selamat melanjutkan aktivitas Ustadz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi dengan tema Merdeka Finansial yang sudah disampaikan oleh narasumber kita Ustadz Dr. Muhammad Rom Sibli, SAG, MSI. Selaku dosen program studi Magister Hukum Keluarga Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Terima kasih kepada pendengar yang bergabung. Kami pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Warido wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita akan mengikuti kumpulan berita dalam sepekan yang akan tersaji dalam Warta Sepekan.

0: Pendengar, kembali berjumpa dalam Buletin Warta Sepekan Radio Republik Indonesia RRI Yogyakarta. Catatan peristiwa dan informasi penting di daerah istimewa Yogyakarta dalam satu pekan ini akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Roshan Anwar, inilah Warta Sepekan selengkapnya. Pendengar, upacara pengibaran bendera dan detik-detik proklamasi dalam rangka Dirgahayu Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia berlangsung khidmat di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Berikut berita selengkapnya hadir bersama reporter Vika Azalea.
1: Ya, saya hanya berharap saja mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik. Karena usia sudah.
2: Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung. Dari pantauan RRI, upacara berlangsung khidmat hingga selesai. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X bertindak sebagai inspektur upacara. Ajun Komisaris Besar Polisi Imanu Hadi bertindak sebagai komandan upacara. Sementara itu pasukan pengibar bendera pusaka yang bertugas merupakan tim Cakramanggala yang terdiri atas putra-putri terbaik DIY di bawah binaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY. Mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini memiliki makna tersendiri bagi masyarakat. Ketua Bawaslu DIY, Muhammad Najib, mengatakan kemerdekaan harus dimaknai sebagai sebuah proses untuk mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, terdidik, serta turut menjaga ketertiban dunia.
3: Sekarang sudah merdeka, tapi tentu hambatan masih ada. Sekarang ada lagi penjajah, tapi banyak pihak yang bisa menghambat upaya mewujudkan tujuan kemerdekaan. Barangkali nggak hanya dari pihak lain, kita sendiri mungkin bagian dari yang kemudian punya hambatan internal. Misalnya kemalasan, misalnya tidak konsisten dengan nilai yang kita perjuangkan, itu adalah hambatan.
2: Sementara itu, Rektor UST Yogyakarta, Profesor Ki Parjimin, berharap Indonesia ke depan dapat menjadi negara yang lebih baik dan masyarakat semakin sejahtera.
1: Karena usia sudah 81 itu ibarat orang itu sudah cukup tua, ya. Namun, ya, jujur saya katakan, tidak bermaksud saya menyalahkan siapapun, kondisi kita khususnya masyarakat pada umumnya masih banyak yang ya belum sejahtera, gitu aja lah.
2: Tidak hanya dari dalam gedung agung, antusiasme masyarakat juga tampak dari luar gedung tersebut. Warga turut memadati sekitar lokasi untuk menyaksikan upacara tersebut.
0: Atas nama Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X secara simbolis menyerahkan bantuan bagi korban gempa di NTT. Pendengar, berita selengkapnya akan hadir ke ruang dengar Anda.
4: Nanti kan mungkin dari pemerintah NTT kan sudah baru mendata mesinnya gitu. Karena berita itu kami belum mendapatkan. Sehingga yang mereka belajar di sini saya belum tahu.
0: Secara simbolis, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta melepas bantuan untuk korban terdampak gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Bantuan yang diberikan berupa obat-obatan dan juga uang tunai sebesar 1 miliar rupiah yang akan ditransfer ke kas daerah Pemprov NTT. Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta Nima Dedwi Panti Indrayanti ketika seremoni pelepasan bantuan pada Rabu siang di Bangsal Kepatihan Yogyakarta menyebutkan bantuan tersebut akan dikirim dalam beberapa tahapan.
5: Yang pertama adalah berkaitan dengan bantuan keuangan tanggap darurat dari Pemda DIY atau membantu sebesar 1 miliar kepada pemerintah Provinsi NTT untuk mendukung penanganan masyarakat yang terdampak bencana. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan obat-obatan dan pembekalan kesehatan senilai 38 juta yang disiapkan melalui Dinas Kesehatan DIY dan
0: Sementara itu, Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X menuturkan, Daerah Istimewa Yogyakarta selalu menempatkan rasa solidaritas dan empati kepada daerah yang terdampak bencana alam, khususnya dengan memberikan bantuan kepada mahasiswa dari keluarga terdampak bencana yang tengah menempuh pendidikan di Yogyakarta.
4: Jogja ini punya tradisi setiap ada gempa di manapun,

0: mahasiswa dari wilayah-wilayah di Indonesia itu yang belajar di Jogja, yang kena dampak daripada bencana itu.
1: Florida Tati Satyawati, Kepala Bahubda Provinsi NTT, menyatakan pihaknya berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemprov NTT juga masih melakukan pendataan terhadap mahasiswa NTT di Yogyakarta yang keluarganya terdampak bencana gempa bumi dahsyat pada 15 Agustus lalu.
2: Maaf, tadi sudah kami kondisikan dengan teman-teman diaspora di sini masih dalam tahap pendataan. Jadi belum bisa dipastikan berapa karena tersebar baik di universitas swasta maupun negeri. Jadi mohon waktunya untuk kami pendataan.
1: Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta juga tengah menganggarkan bantuan living cost untuk membantu mahasiswa NTT agar tidak putus kuliah maupun terbengkalai selama berada di Yogyakarta. Penelusuran tengah dilakukan oleh tim yang dibentuk bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis Wilayah 5 Yogyakarta. Pendengar, perubahan kriteria dalam penentuan desil oleh Badan Pusat Statistik atau BPS dipersoalkan oleh banyak pemerintah daerah, tak terkecuali Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Protes pun dilayangkan kepada BPS terkait penentuan desil tersebut. Selengkapnya berita akan disampaikan oleh Wahyu Suryo.
3: Pemda DIY mengajukan protes kepada Badan Pusat Statistik atau BPS terkait perubahan data tentang pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil. Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, Nimade Dwi Panti, mempertanyakan kriteria yang digunakan BPS untuk merubah klasifikasi desil kesejahteraan masyarakat. Akibat kebijakan itu, Pemda DIY mendapat banyak aduan dari masyarakat yang tiba-tiba keluar dari kelompok penerima bantuan akibat perubahan status desil mereka.
4: Nah ini kemarin saya sudah protes juga sama Bu Endang, kok bisa gitu? Apa kemudian dari sisi supaya terjadi pengurangan beban apa ya gitu ya, jadi semuanya dinaikkan istilahnya itu desil-desil yang istilah kata ya, yang menjadi tanggungan kita sekarang kan desil 1 sampai desil 5 lah dalam artian di bawah garis kemiskinan.
3: Terkait hal itu, Nimade meminta BPS agar menjelaskan dasar yang digunakan untuk merubah desil kesejahteraan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebab Pemda juga ingin memastikan program bantuan bisa tetap tepat sasaran.
4: Ini kan sangat mempengaruhi juga ya, terkait dengan apakah ada hubungannya dengan kemarin gitu, sosial ekonomi yang kemudian banyak hal yang mempertimbangkan ataupun kemudian ada kebijakan lain yang kita juga harus nggak bisa bikin opini lain. Mungkin kalau sudah ada data yang masuk baru kita bisa buat statement.
3: Melalui keterangan tertulis, pelaksana tugas Kepala BPS DIY, Endang Triwahyuningsih, memastikan penentuan posisi desil mempertimbangkan sebanyak 41 variabel masukan. Seluruh variabel itu dikelompokkan dalam keterangan identitas keluarga, keterangan perumahan, kepemilikan aset, dan keterangan kondisi anggota keluarga.
5: Bantuan dan kepedulian bagi korban gempa di NTT datang dari berbagai pihak, termasuk diantaranya RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Rumah sakit terbesar di Yogyakarta ini mengirimkan tim relawan medis ke NTT untuk membantu korban terdampak musibah gempa bumi dahsyat pada 15 Agustus lalu. Berikut berita selengkapnya akan hadir ke ruang dengar Anda sesaat lagi.
6: Kami informasikan kepada teman-teman media bahwa
1: pihak Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Profesor Dr. Sarjito Yogyakarta mengirimkan 7 tenaga medis untuk membantu korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Pengiriman relawan medis ini dilakukan bertepatan dengan momentum Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus pagi. Banu Hermawan selaku Kepala Bagian Hukum dan Humas RSUP Sarjito menyebutkan pihaknya mengirimkan 7 relawan medis yang dipimpin oleh Dr. Yuda Matan Sakti.
6: RSUP Dr. Sarjito telah mengirimkan 7 tim medis kami ke NTT, di mana untuk ini merupakan bentuk dari cepat tanggapnya RSUP Dr. Sarjito terkait dengan bencana gempa bumi di Flores, NTT. Tim ini akan bekerja selama 1 minggu ke depan di NTT untuk memberikan penanganan kegawat daruratan atas korban-korban gempa.
1: Lebih lanjut, Banu Hermawan menuturkan, tim medis yang dikirimkan ke NTT akan ditempatkan di Kabupaten Ngada dan bertugas selama 1 bulan. Aksi ini menurut Banu Hermawan dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan pengabdian kepada bangsa.
6: Kemudian kami sampaikan pula bahwa tim ini terdiri dari dokter ortopedi, dokter anestesi dan teman-teman perawat kamar operasi. Tentunya kami sudah mendapatkan laporan bahwa Rumah Sakit Sarjito akan ditempatkan di Rumah Sakit Bajawa, itu ada di Kabupaten Ngada, di mana kita akan bekerja secara penuh menolong pasien-pasien korban gempa ini.
1: Tim medis yang dikirim oleh manajemen RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta berdasar instruksi Menteri Kesehatan juga dilakukan oleh sejumlah rumah sakit lainnya milik pemerintah. Para tenaga medis ini diterjunkan agar proses rehabilitasi pasca gempa dahsyat di NTT dapat menyasar secara efektif warga yang menjadi korban terdampak.
5: Sementara itu pendengar, perayaan 17 Agustus atau Agustusan di Yogyakarta juga dimeriahkan oleh warga negara asing yang tinggal di Yogyakarta. Bagaimanakah keseruan dan kemeriahannya? Pendengar, beritanya hadir bersama reporter Dian Parwanto.
7: Suasana berbeda terlihat dari perayaan Hari Kemerdekaan kemarin. Puluhan warga negara asing dari berbagai negara seperti Jepang, Amerika Serikat, Australia, dan Inggris mengikuti rangkaian Javanese Culture Festival 2026 yang digelar Friendship Force Yogyakarta. Kegiatan yang diawali dengan upacara bendera secara khidmat di Merapi Garden kawasan Hyatt Regency Yogyakarta pada pukul 7 pagi dilanjutkan dengan mengajak para peserta mengikuti beragam permainan tradisional khas perayaan kemerdekaan. Salah satu peserta asal Amerika Serikat, Adam Kons, mengaku menikmati pengalaman tersebut. Meski timnya tidak menang, tetapi diakuinya permainan khas sangat menyenangkan. Tadi meski tim saya kalah, namun sangat enjoy dan menikmati. Sangat bagus permainan ini. Ketua Panitia Dr. Nur Vivi mengatakan, kegiatan yang digelar dalam rangkaian Javanese Cultural Festival 2026 tidak hanya untuk memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Lebih dari itu, festival menjadi ruang untuk memperkenalkan kekayaan budaya Jawa sekaligus mempererat persahabatan internasional.
8: Ini sebetulnya merupakan kontribusi dari Friendship Force Indonesia, terutama dalam hal ini Klub Yogyakarta, mempromosikan budaya yang saat ini sebenarnya budaya Jawa ya. Mungkin nanti Aceh bisa menyelenggarakan sehingga kita bisa menarik lebih banyak wisatawan datang ke Indonesia. Salah satunya ini mungkin juga untuk memperoleh devisa juga ya. Kemudian memperkenalkan tradisi-tradisi Indonesia ke seluruh dunia, dan ini juga bisa menjadi suatu persahabatan. Karena suasana seperti ini salah satu kegiatan yang menjalin persahabatan ke seluruh dunia. Jadi ada pepatah changing the way you see the world. Jadi kita mungkin akan ada pandangan yang lebih soft gitu ya, sehingga bisa meredakan ketegangan
7: dengan saling. Selain mengikuti permainan pitulasan seperti lomba kelereng, sarung, dakon, bakya, dan egrang hingga jemparingan, warga negara asing ini juga mendapatkan kesempatan belajar membuat batik tulis dan jumputan, serta menikmati kuliner khas Yogyakarta.
5: Pendengar, tahun ini Pura Pakualaman menggelar rangkaian kegiatan dalam rangka Hadeking Kadipaten atau hari lahirnya Pakualaman yang kini menginjak usia 221 tahun. Berikut laporannya akan disampaikan oleh Wahyu Suryo.
3: Kadipaten Pakualaman Ngayogyakarta atau berdirinya Kadipaten Pakualaman diperingati dalam dua jenis penanggalan. Pada peringatan tahun Masehi, peringatan Hadeking yang ke-214 berlangsung bulan Juni kemarin. Kemudian sesuai tahun Jawa, rangkaian peringatan yang ke-221 dijadwalkan bulan September hingga November mendatang. Penghageng Kawedanan Budaya lan Pariwisata Kadipaten Pakualaman, Gusti Pangeran Haryo, GPH Indro Kusumo, dalam kegiatan konferensi pers pada Jumat kemarin, menjelaskan arti penting peringatan Hadeking Kadipaten Pakualaman.
9: Itu hanya untuk mengingatkan generasi-generasi muda itu bisa berkreasi, melanjutkan apa dulu yang pernah dicapai oleh generasi sebelumnya. Kita tuh punya kewajiban memelihara dan mengembangkan, memelihara yang ditinggalkan oleh pendahulu-pendahulu kita dan mengembangkan untuk supaya tidak diambil orang kasarane ngaten.
3: Dalam peringatan Hadeking Kadipaten Pakualaman yang ke-221 tahun Jawa akan dimeriahkan berbagai kegiatan. Ketua Bidang Lomba Mas Bekel Setio Reksoko menyebut beberapa di antaranya seperti aneka perlombaan, upacara adat, pentas sendratari Ramayana, serta pengajian dan semaan Al-Qur'an.

0: peringatan Hadeging Kadipaten Pakualaman Ngayogyakarta ke-221 Tahun Jawa ini mengusung tema, yaitu penghargaan terhadap keberagaman merupakan cermin keluhuran budi.
1: Kementerian Pertanian dan Radio Republik Indonesia bersinergi untuk meluncurkan kembali kelompok pencapir di era digital saat ini. Pendengar, berita selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Aji Permono.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Radio Republik Indonesia RRI bersama dengan Kementerian Pertanian Kementan meluncurkan kelompok pendengar, pembaca, dan pemirsa atau kelompok pencapir digital Kamis siang. Peresmian ditandai dengan pemukulan kentongan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan Muhammad Agung Sunusi, Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo, dengan diikuti oleh para petani bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul. Ditemui usai kegiatan, Hendrasmo mengungkapkan, kelompok pencapir digital merupakan upaya RRI dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Lewat forum tersebut, para pelaku pangan dapat saling berbagi pendapat dan bertukar informasi agar berbagai persoalan bisa segera direspon oleh pemerintah. Hendrasmo menambahkan, salah satu tantangan utama dalam swasembada saat ini adalah penerapan teknologi pertanian. Dengan demikian, RRI berharap agar kelompok pencapir dapat menjadi wadah berbagi informasi di bidang pertanian modern maupun solusi terhadap permasalahan hulu dan hilir di sektor pertanian.
4: Dengan komunikasi yang bagus dalam ekosistem ini tentu akan juga memudahkan pencapaian tujuan swasembada pangan, ketahanan pangan ya. Jadi ini adalah tugas kita ya. Terkait dengan kelompok pencapir ini adalah salah satu model ya, dan kita harus terus memperkuat karena itu kita memerlukan ekosistem ya. Jadi bukan hanya RRI saja, tapi kita juga harus juga dengan TVRI, stakeholder yang lain ya, untuk bisa memperkuat pengkomunikasian persoalan-persoalan dalam ketahanan pangan supaya bisa direspon.
3: Sementara itu, salah satu petani bawang merah di Parangtritis Nanto Pratomo menyatakan bahwa salah satu masalah utama yang saat ini dihadapi adalah harga bibit bawang merah yang cukup mahal. Ia pun berharap agar program kelompok pencapir dapat memunculkan solusi terbaik bagi para petani di wilayahnya.
5: Harga jual sekitaran 15-an, 16, 11 yang bagus sih sampai 9-9. Kalau di operasional seperti modal pokok, modal lancar, dikurangi penghasilan, jadinya kurang mulia. Nah, kemarin yang MT pertama ini kan mencapai 35. Nah, padahal bibitnya hanya sekitar 30, jadi untung sekali. Kalau sekarang bibitnya 65 sampai 70.
3: Dalam peluncuran kelompok pencapir digital, sebanyak 4 tim mengikuti lomba selayaknya cerdas cermat soal pertanian bawang merah. Para petani diuji kemampuannya terkait pengetahuan budidaya bawang merah yang benar dan efektif.
1: Menutup kuartal sepekan edisi kali ini, pendengar, perilaku menabung air hujan perlu diajarkan dan dibudayakan sejak dini. Terlebih lagi mengantisipasi perubahan iklim yang mulai terasa akhir-akhir ini seperti adanya fenomena El Nino. Berita selengkapnya hadir bersama reporter Wulan Anita.
6: Bagaimana ayo sama-sama menanggulangi masalah kekeringan itu dengan cara-cara yang masyarakat tahu gitu ya, sekaligus nanti persiapan.
7: Musim kemarau yang mulai melanda daerah istimewa Yogyakarta menjadi alarm serius bagi masyarakat untuk merumuskan strategi penanganan krisis air. Guru Besar Sekolah Vokasi UGM Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan, Profesor Agus Mariono menegaskan warga tidak bisa terus-menerus mengandalkan bantuan dropping air setiap tahun. Prof. Agus mendorong masyarakat untuk kembali menghidupkan budaya lokal memanen air hujan serta aktif mengelola potensi sumber air yang ada di lingkungan sekitar.
6: Jadi warga semuanya harus mulai belajar bagaimana menghadapi kemarau dengan cara yang pertama, mencari sumber-sumber air yang masih tersisa di sekitar rumah, ruang desanya masing-masing, digerakkan. Kemudian yang kedua, mulai memperbaiki alat-alat memanen air hujan yang dia punya atau memasang yang belum punya. Nanti pada akhir musim kemarau ini akan ada musim hujan yang jumlahnya relatif lebih kecil kalau menurut analisis dari Badan Dunia itu ya, dan BMKG. Sehingga dengan jumlah hujan sedikit, nampungnya harus lebih tanaman lebih banyak di situ.
7: Bagi daerah yang selama ini langganan menerima dropping air, Prof. Agus mewanti-wanti agar bantuan tersebut dijadikan titik balik menuju kemandirian air, bukan ketergantungan.
6: Kalau dilihat dari tahun ke tahun, memang masih ada kecamatan-kecamatan yang perlu dropping air. Ya. Dan itu akan terus berjalan. Dan saya kira makin intensif ya, karena climate change yang luar biasa. Oleh karena itu, kalau di DIY, yang perlu didorong itu adalah memanen air hujan di masa Yadi. Harus didorong semaksimal mungkin. Bisnis memanen hujan itu adalah budaya kita. Budaya DIY itu memanen hujan. Di Sleman ada memanen hujan. Gunung Kidul, Kulon Progo. Semua dulu memanen hujan. Nah, ini dihidupkan lagi budaya memanen hujan itu sehingga pada musim hujan bisa nampung sebanyak-banyaknya untuk musim kemarau. Itu harus dilakukan. Daerah-daerah yang selama ini mendapatkan dropping air jangan terus menunggu lagi. Tahun depan dropping lagi. Tapi setelah dropping air, sekarang saya mau bikin pemanen hujan. Banyak daerah-daerah yang pemanen hujannya digembur atau tidak diurus. Harus dihidupkan, direvitalisasi lagi.
7: Di sisi lain, menanggapi wacana teknologi modifikasi cuaca untuk menangani kekeringan dan bahaya kebakaran hutan, Prof. Agus menekankan bahwa metode tersebut sifatnya sangat terbatas dan berbiaya mahal. Dibandingkan bergantung pada modifikasi cuaca, ia lebih mendorong solusi berbasis ilmu hidrologi hutan sebagai langkah mitigasi jangka panjang yang berkelanjutan.
1: Pendengar, demikian Warta Sepekan kali ini. Saya Roshan Anwar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa lagi pekan depan.

datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

kemerdekaan bangsa Indonesia adalah buah kegigihan dan semangat para pejuang yang terus berjuang merebut hak kedaulatannya dari para penjajah. Adalah Yusuf Ronodipuro, seorang pemuda yang gagah berani membawa naskah proklamasi ke dalam studio siaran Radio Hosokyoku yang merupakan cikal bakal Radio Republik Indonesia. Buah dari keberanian Yusuf Ronodipuro ini menyebarkan berita kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Peran Radio Republik Indonesia pada masa kemerdekaan sangat diperhitungkan oleh pihak Sekutu yang kembali ke Indonesia setelah merebut RRI dan memenjarakan Yusuf Ronodipuro pada 21 April 1947. Akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949 dan Yusuf Ronodipuro kembali menjabat sebagai kepala RRI.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, semangat pagi, semangat beraktivitas di hari Minggu ini ya pendengar. 23 Agustus 2026, hari Minggu, hari libur gitu ya. Pastinya manfaatkan dengan sebaik mungkin. Apakah Anda ingin mengagendakan hari ini berolahraga ataukah akan berkumpul bersama teman dan juga keluarga tercinta? Boleh banget ya, mumpung libur gitu ya pendengar. Pendengar, di seputaran Kota Baru cuaca nampak berawan. Matahari belum nampak nih pendengar. Dan nantinya kita juga akan mengupdate informasi perakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta, tentunya untuk hari ini yang akan dibacakan oleh perakirawan dari BMKG DIY. Dan pendengar, ternyata di tanggal 23 Agustus ini diperingati sebagai Hari Konferensi Meja Bundar atau KMB. Nah, ingat gak tuh dulu zaman pelajaran sejarah, apa nih KMB? Nah, KMB ini atau Konferensi Meja Bundar ini resmi dibuka pada tanggal 23 Agustus 1949 di Den Haag, Belanda. Nah, konferensi ini digelar untuk mengakhiri perselisihan antara Indonesia dan Belanda sekaligus menuntut pengakuan kedaulatan Indonesia secara penuh ya. Dan ini dipimpin oleh Muhammad Hatta, sementara dari BFO, jadi pihak Belanda, ini dipimpin oleh Sultan Hamid II dan juga diwakili J.H. van Marseven. Nah, hasilnya ini pendengar, pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda dalam bentuk Republik Indonesia Serikat ya dulu ya, yang secara resmi diserahkan pada akhir Desember 1949. Jadi memang di tanggal 23 Agustus ini merupakan tanggal dimulainya Konferensi Meja Bundar. Nah, pendengar, pastinya kami juga akan menyampaikan beragam info terkini dan juga koleksi lagu Indonesia. Tetap bersama kami, pendengar.

0: Anda masih bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, bahwa kami akan mengupdate informasi perakiraan cuaca, terutama untuk hari ini, di Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan disampaikan oleh perakirawan Anang dari BMKG DIY.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam info perakiraan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi YIA. Berikut perakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini Minggu 23 Agustus 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Berdasarkan kondisi atmosfer terkini, terpantau pola angin timuran masih mendominasi pola cuaca di sebagian besar wilayah Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Kondisi ini memberi potensi cuaca yang dominan cerah hingga cerah berawan di sebagian besar wilayah DIY. Dari pertimbangan dinamika atmosfer tersebut, perakiraan cuaca hari ini untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, untuk malam hari diperkirakan berawan, sementara untuk dini hari diperkirakan kembali cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 90%. Angin umumnya akan berhembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 20 km per jam. Perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk kategori sedang. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu Anda merencanakan aktivitas dengan lebih baik. Saya Anang Ariana, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi YIA, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang akan beraktivitas di area Bandara YIA, berikut akan kami hadirkan perakiraan cuaca di area Bandara YIA yang akan disampaikan oleh perakirawan Nur Hadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini Minggu 23 Agustus 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini terdapat siklon tropis Nara di perairan sebelah timur Vietnam bagian utara, siklon tropis Gainari di perairan sebelah timur laut Taiwan, kemudian siklon tropis Saudel di Samudra Pasifik sebelah timur Filipina, dan bibit siklon tropis 97W di Samudra Pasifik sebelah timur Filipina, sehingga pola angin di wilayah Jawa khususnya DIY bertiup dari arah timur dengan kecepatan 15 hingga 45 km per jam yang bersifat kering. Dari tinjauan dinamika atmosfer tersebut, perakiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini umumnya cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan 7 hingga 10 km, suhu udara 23 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 70 hingga 92% dan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Demikian perakiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

Anda masih menyatu bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pastinya di pagi hari ini Anda sudah beraktivitas seperti biasanya ya. Atau mungkin Anda sudah berada di jalan tertentu di kota Yogyakarta. Nah, kali ini kami akan menginformasikan arus lalu lintas di beberapa titik di kota Yogyakarta yang kami kutip dari laman cctv.yogyakota.go.id. Di Jalan Malioboro terpantau lancar ya pendengar, dan di karena memang di hari Minggu ini Car Free Day ya, hanya ada pejalan kaki gitu ya, dan juga ini beberapa terlihat orang yang menggunakan sepeda kayu gitu ya, dan juga becak. Dan di kanan kiri trotoar ini pengguna jalan sudah beraktivitas banyak sekali ini pendengar. Ada yang berjalan kaki, ada juga yang jogging, dan ada juga yang sekedar menikmati pemandangan ya. Di titik 0 km terpantau lancar pendengar, di kanan kiri trotoar ini sudah ada aktivitas gitu ya. Ada yang berjalan kaki, ada yang bersuah foto ini pendengar. Kita menuju ke Simpang PKU Muhammadiyah terpantau lancar. Kita ke Simpang Wirobrajan terpantau lancar juga. Di Simpang Ibu Ruswo juga terpantau lancar. Kita ke Simpang Gondomanan terpantau lancar. Nah, ada juga nih segerombol orang gitu ya yang memakai nuansa merah putih. Nah, mungkin ini jalan sehat kampung ini pendengar, menikmati suasana di hari Minggu gitu ya, ikut memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia dengan berjalan kaki ya. Ini jalan sehat bersama, memakai nuansa merah putih di Simpang Gondomanan. Nah, kita ke Simpang Permata terpantau lancar, kemudian kita ke Simpang Legasari terpantau lancar juga. Di Simpang UST terpantau lengang pendengar, kita menuju ke Simpang Mantri Gawen juga lengang ya, hanya ada satu mobil yang melintas ini pendengar. Di Jogteng Wetan terpantau lancar, di Simpang Taman Sari ini terpantau ramai lancar, kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4. Kita menuju ke Simpang Jogteng Kulon terpantau lancar juga. Di Simpang Patang Puluhan juga tidak terlalu ramai ini pendengar. Simpang Tungka terpantau ramai lancar, dan di Jalan Menteri Supeno juga terpantau ramai lancar, kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan informasi tadi pendengar kami kutip dari laman cctv.yogyakota.go.id. Pendengar, jangan lewatkan sesaat lagi kumpulan berita baik dari dalam negeri dan juga mancanegara akan terangkum dalam Warta Berita Pro 3. Jadi jangan kemana-mana pendengar, pastikan bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang.
2: Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka.
0: Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. PMI mengirimkan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, NTT. Kapal kargo milik Turkiye dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dan juga memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan Barat. Gulista Kisra melaporkan.
3: Baik, terima kasih saudara sekalian. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
4: Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Supadio Pontianak dan langsung meninjau penanganan karhutla di Kabupaten Kuburaya. Presiden tiba sekitar pukul 10.50 pagi waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat kepresidenan. Kemudian menuju posko penanganan karhutla untuk melihat kondisi lapangan dan menerima pemaparan, perkembangan kebakaran, serta sebaran titik panas. Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto mengatakan Presiden telah memberikan dukungan tambahan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
1: Konsen untuk membantu musibah yang ada di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kuburaya. Beliau tadi kita dengar bahwa telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang dan mungkin menyusul besok yang insya Allah 8 pesawat yang akan standby di Kalimantan Barat. Yang kedua, beliau telah memerintahkan juga menyiapkan mobil pemadam kebakaran itu 50 unit dan juga menambah personil itu kurang lebih 100. Begitu juga yang lain tentang pengepuran itu akan diintensifkan.
4: Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo melaporkan hasil pemantauan satelit dalam 24 jam terakhir yang mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan TNI Angkatan Udara turut memperkuat operasi udara dengan mengerahkan pesawat KASA A2117 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh untuk